0: dipangan. Oh iki halalan thayyiban mubarakan fi kena dipangan. Oh nek tuminta ngene iki ditresnani dening Allah, oh iki digedhingi dening Allah. Oh nek ngrenengi tangga iki bakal diganjar neraka dening Allah. Ngati-ati gesangipun. Sebab yang baik pun enggak ada yang ilmu. Kosok wangsulipun tiyang ingkang boten ngerti dipangan gitu. Tekek dipangan. Nauzubillah min dzalik. Mboten duwe aturan, mboten gadahi raos ajri dumateng Allah. Nabi kemawon nate dipun sepat wonten setunggalipun hadis ingkang sahih, piyambakipun mirsani wonten mendung peteng lelimengan, piyambakipun sampun ajri. Pasuryanipun menika ngetingalaken raos ajri. Donga dumateng Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah mugi paduka maringi jawah ingkang manfaat. Nggih. Nek awake dhewe perlu mendung ngoten biasa mawon malah guyu cekakaan gitu. Mendung napa niki bledheke nyamber dar dor dar dor niku awake dhewe tese saged guyu cekakaan kok. Malah wonten sing nyanyi ten tengah udan bledhek niku nyanyi, lha kok kesamber ngluduk bablas meninggal dunia. Nabi mirsani mendung ajri. Nabi niku weruh daharan sing kuatah niku nangis. Dipuntakeni dening sahabat, "Ki napa Nabi kok nangis?" Aku kuwi wedi sesuk nek ditakoni dening Allah. Diwenehi nikmat semene akeh, dijaluki pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala niku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila umat Islam nggih prayoginipun ugi kedah anggadahi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diparingi musibah ajrih, diparingi kanugrahan bondo kadonyan piyambakipun ugi ajrih dumateng Allah. Sebab tiang ingkang tansah ajrih dumateng Allah niku insyaallah beto kesaenan keselamatan ten ngalam dunya, keselamatan wonten alam akhirat.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali di dalam serial Amal Saleh Berpahala Besar. Akan kita ambil yang ketiga, apa pahala memperbagus wudu kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana alwudu." Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, akan keluar dosa-dosanya, kesalahannya dari badannya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai-sampai dosa itu akan keluar dari bawah kuku kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ini hadis menunjukkan betapa pentingnya wudu kita baik. Dan tidak ada wudu yang terbaik kecuali wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu Nabi dimulai dengan bismillah. Kemudian cuci tangan dan kumur-kumur sekaligus masukkan air ke dalam hidung, jangan dipisahkan. Kemudian muka rata semuanya. Kemudian tangan kanan, jari-jarinya siku. Tangan kiri, 3 kali, 3 kali. Kemudian usap kepala dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan. Kemudian kedua daun telinga. Kemudian setelah itu kaki kanan. Jangan lupa jari-jarinya sampai mata kaki, demikian juga kaki kiri. Lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah dikatakan wudu sempurna, wudu yang baik. Dan tidak ada mengusap kepala hanya sehelai dua helai rambut, tetapi seluruh kepala. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Nah, Ustaz, ini ana lagi lihat di Instagram ini lagi rame nih, Ustaz. Masalah beli barang atau beli barang mewah yang kita inginkan cuma dengan salawat, Ustaz. Gak usah pakai uang katanya, Ustaz. Katanya udah dibuktiin berkali-kali sama dia nih, sama orang yang menyebarkan ini. Itu gimana, Ustaz, ya? Apa boleh kayak gitu, Ustaz?
5: Ada ya?
4: Ini rame nih, Bang, di Instagram nih. Banyak yang pada terpukau lagi, pada senang gitu melihat apa fenomena ini, Ustaz.
6: Pertama, bahwa salawat itu memang sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi bi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat untuknya 10 kali.
4: Masyaallah.
6: Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya sholawat. Untuk bersholawat kepada engkau. Rasulullah, idzan tukfahammuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu akan cukupi apa keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Berarti kalau kita banyak bersholawat, memang betul dia membuka pintu rezeki.
4: Sahih ya.
6: Tapi yang harus diperhatikan adalah apa? Bersholawat itu lebih agung daripada urusan dunia. Tahu enggak? Dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat apa namanya? Hina. Mata Rasulullah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai apa?
4: Kambing.
6: Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal nggak mau nuker emas sekilo dengan kotoran manusia, nggak mau. Ya tidak. Iya. Maka dari itulah Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16. Bahwa orang yang beramal soleh tujuannya hanya sebatas dunia atau tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Imam Suyuti dalam Al-Ashba wa Nabair mengatakan, orang yang haji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia, mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan dunia, niat akhir, niat karena Allahnya 50-50, sama kuatnya, kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berjatuhan. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa.
4: Sia-sia berarti Ustaz. Tapi Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia Ustaz?
6: Nah, di sini banyak orang enggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud tujuan dari ibadah. Kalau berdoa, memang berdoa tempatnya minta, Bang. Kalau berdoa tempatnya minta, ya Allah berikan aku iPhone X misalnya. Ya Allah berikan saya istri salehah misalnya. Silakan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud ah. Apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha, tujuannya apa? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti dia niat tujuannya apa? Dari amal sholat itu, dunia. Kalau berdoa, doa itu sendiri sudah ibadah. Kalau niat kita, tujuan kita berdoa untuk minta kepada Allah dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah. Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya, kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji, mereka berdoa dan isinya hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Allah memuji yang kedua. Dia minta dua, dunia dan
4: akhirat ya.
6: Jika kalau misalnya ada orang berkata, ayo kalau mau mobil salawatin. Berarti tujuan salawatnya apa?
5: Itu dunia. Ya,
6: dunia. Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata tujuan yang apa yang paling dominan dalam niatnya itu adalah dunia, tidak dapat pahala bahkan dapat dosa. Nah, ini bahaya.
4: Begitu. Terus Ustaz, salawat yang bagus itu seperti apa Ustaz?
6: Pertama, salawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana berselawat kepada engkau? Sahabat saja yang jago bahasa Arabnya tidak berani membuat syair dan mengubah syair tentang salawat. Tapi tetap para sahabat minta ke Rasulullah bagaimana lafaz salawat. Tapi lafaz salawat itu tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Harus benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dalam bersalawat itu tujuan terbesar kita, hati kita adalah untuk karena mendapatkan keriduan Allah. Iya. Jadi yang dominan di hati kita adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. Nah, kalau ada tadi ditanya, kan kalau ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan jadikan semua doaku isinya salawat. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginanmu akan dicukupi. Betul kita katakan. Nah, sekarang saya pertanyaan saya adalah, kalau kita salawatnya 100% ikhlas, kira-kira tetap nggak diberikan janji tadi? Pasti diberikan. Iya kan? Sama dengan misalnya, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ini kan janji.
4: Iya.
6: Kalau antum silaturahimnya 100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tali, tetap nggak dikasih dua tali?
4: Pasti tetap
6: dikasih kok ya kan? Jadi buat apa harus diniatkan segala itu? Kita hanya ditugaskan untuk ikhlas. Adapun Allah itu sudah janjinya untuk melaksanakan. Makanya kalau ada orang yang bersalawat tujuannya dunia, itu yang terbesar di hati dia. Seakan-akan dia motivasi terbesar dia untuk bersalawat adalah dunia. Allah ya akhi, orang ini kasihan. Dia tidak menyadari bahwa dunia itu rendah. Dan salawat itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tidak boleh minta dunia, sekali lagi minta dunia itu isinya apa? Tempatnya di dalam berdoa. Silakan. Nah, adapun kemudian kapan kita bersalawat? Nah, ini itu sangat dianjurkan sekali kita bersalawat setiap waktu ya.
4: Setiap waktu ya.
6: Iya. Terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, "Akhiru minas salati alayya, perbanyaklah berselawat kepadaku yaumal Jum'ah walailatul Jum'ah." Hari Jumat dan di malam Jumat. Yang kedua, sangat dianjurkan selawat sebelum berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang yang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa selawat. Maka Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Dan Rasulullah menegur dan menasihati supaya dia memuji Allah dulu dan bersalawat. Yang ketiga, ketika hendak masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian juga ikhwatul Islam, salawat itu sangat ditekankan, bahkan hukum wajibnya ketika mendengar nama Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Ya, Rasulullah mengatakan dia bakhil. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun, celaka seorang hamba, man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat, itu akan kecelakaan. Makanya kita ketika menyebut nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, begitu. Masyaallah, ini kurmanya enak banget.
5: Masyaallah, kurma ini.
7: Tanya jawab. Tayyib, ini ada pertanyaan. Bismillah, ana mau bertanya bagaimana dengan menasehati anak wanita yang dimana hatinya seperti gelas kaca. Oh ya, namanya perempuan ya. Kalau perempuan itu hatinya lembut gitu ya. Maka kaidahnya umumnya di dalam menasehati anak itu ada dua ya. Yang pertama sentuh hatinya, yang kedua sentuh akalnya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam menasihati anak ya, terutama anak perempuan, adalah coba bangun keterhubungan terlebih dahulu, bangun kedekatan dan dapatkan hatinya. Dengan demikian nasihat kita akan jauh lebih mudah diterima ya. Dan kita sudah hafal semua kaidahnya, connection before correction, membangun koneksi sebelum kita memberi koreksi, membangun keterhubungan sebelum kita memberikan pesan-pesan ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, artinya kita dapatkan hatinya, bangun kedekatan ya, tunjukkan kalau kita itu sayang ya, kita ekspresikan rasa cinta kita. Dengan demikian nanti anak tahu bahwa setiap nasihat yang kita berikan kepada anak itu hakikatnya adalah menginginkan kebaikan buat diri anak. Kita juga perlu sampaikan bahwa nasihat itu artinya adalah iradatul khair lil mansuhi. Nasihat itu kata para ulama artinya adalah mengkehendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi adik, kalau bunda nasihati adik, itu artinya bunda sayang sama adik. Karena bunda pengen kebaikan buat adik. Maka adik kalau bunda nasihati, dengarkan ya, jangan malah terlalu dibawa perasaan misalnya gitu ya. Nah, dengan memberikan pemahaman semacam itu, semoga insya Allah anak kita enggak terlalu baper ya kalau diberikan nasihat oleh kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian setelah kita membangun keterhubungan, setelah itu yang bisa kita lakukan ya mencoba hikmah ya, mencoba menasihati dengan lembut, dengan baik ya. Karena anak-anak kita juga butuh untuk dihargai. Jangan sampai kita nasihati anak, marahi anak di depan teman-temannya gitu ya. Jangan sampai kita marahi anak di umum misalnya, apalagi yang buat dia jadi malu, bahkan temannya jadi ini ya, jadi ngata-ngatain dia gara-gara kita marahin dia di hadapan teman-temannya kan. Itu bagian dari adab yang baik dalam menasihati ya. Kalau bisa ya kita tetap jaga harga dirinya, marahin dia atau nasihatin dia ketika di kamar dengan dia tanpa dilihat oleh orang misalnya gitu ya. Dengan demikian semoga anak jadi lebih bisa menerima. Wallahu a'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala al-habibil mustafa wa nabiyyil muqtada Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil baqa amma ba'du. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat hijrah, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga mengalir terus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, kepada seluruh istri beliau, kepada para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapa saja yang teguh di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja anda berada, semoga kita tidak lupa. Dan semoga kita akan terus sadar bahwa salah satu di antara sifat yang ada pada manusia adalah malas. Diakui atau tidak, siapa orangnya di antara kita yang merasa tidak pernah malas di sepanjang hidupnya? Entah malas itu masih berupa bisikan atau sudah menjadi sebuah keputusan sehingga ia lamban untuk melakukan kebaikan. Ia menunda melakukan kebaikan. Bahkan dia meninggalkan kebaikan. Malas adalah salah satu di antara penyakit sekaligus perangai yang harus kita tinggalkan. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Hadis. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita teladani adalah beliau berdoa, "Ya Allah, aku sungguh-sungguh berlindung diri kepada Engkau dari lemah dan dari malas." Para ulama menjelaskan, lemah yang dimaksud di dalam doa ini adalah lemah dari berbuat kebaikan. Lemah dari menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan pada sekitar yang ada di dekatnya. Wal kasal, dan juga berlindung diri kepada Engkau ya Allah dari malas. Karena kemalasan akan membuat kita meninggalkan begitu banyak kesempatan menggapai kebaikan. Dan juga malas merupakan salah satu di antara kendaraan syaitan yang ditungganginya agar seorang hamba jadi menggagalkan sebuah kebaikan. Baru saja buka mushaf Al-Quran, ingin membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini, kemudian tiba-tiba dia menguap. Dia sudah berpikir, oh saya sebetulnya sudah ngantuk. Yang semula merencanakan ingin membaca satu juz misalnya, dia jadi hanya membaca satu atau dua halaman saja. Parahnya baru membaca satu atau dua ayat, dia sudah menyerah dan berkata, saya tidur dulu, nanti kalau sudah segar lagi, saya akan membaca Al-Quran. Dua kali lipat. Malas. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu saja berpesan agar kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada di hadapan kita untuk melakukan kebaikan. Bukankah beliau bersabda dalam hadis yang sahih dari beberapa jalur para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima waktu sebelum tiba lima waktu. Maka jangan malas, manfaatkan lima waktu, lima hal tersebut sebelum datang lima lawannya. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa rentamu. Sebelum datang waktu tuamu. Engkau sudah tidak lagi seenergik dulu pada saat engkau masih muda. Engkau akan memiliki banyak keterbatasan jika dibandingkan saat engkau masih muda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk membuang jauh-jauh kemalasan, kemudian beliau berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambil, raih kesempatan kebaikan itu lima sebelum tiba lima. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Sihataka qabla saqamik. Manfaatkan kondisi saat sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Kalau kita malas pada saat kita masih sehat, kita malas. Kemudian kita sakit, kita berpikir, aduh,
10: saya pengen berbuat kebaikan, tapi menjadi tidak banyak yang bisa kita lakukan lantaran kita sakit. Dan subhanallah, syaitan selalu saja menggoda manusia, menangguhkan perbuatan baik yang hendak dilakukan oleh seorang anak cucu Adam, sehingga baru menyesal saat dia sudah tidak bisa, sudah tidak mampu melaksanakan dengan baik. Makanya coba diingat-ingat teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, coba diingat. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kapan kira-kira kita betul-betul memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sangat serius, bersimpuh, dengan penuh kerendahan hati, dengan merengek, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan itu kita lakukan? Pada saat kita sehat atau sakit? Jawaban kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau jawabannya adalah kita merintih, merengek, menangis, bersimpuh, penuh dengan kerendahan hati, kerendahan diri, memanggil Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat kita sakit, berarti ada sekian banyak penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Salah satu di antara penghalang itu adalah kemalasan. Mumpung kita sehat, lakukan kebaikan sebelum tiba masa sakit kita, sehingga kita hanya bisa gigit jari karena tidak banyak yang bisa kita lakukan. Berbeda dengan seorang mukmin yang terus konsisten melakukan kebaikan saat sehatnya. Maka ketika seorang mukmin saat sehatnya dia terus melakukan kebaikan, continue, konsisten, maka saat ia bepergian atau sakit, tidak mampu dia lakukan kebaikan-kebaikan tersebut seperti saat ia lakukan di masa mukimnya, maka dia tetap mendapatkan pahala serupa. Subhanallah. Berbeda dengan orang yang malas. Dia tidak melakukan kebaikan karena dia meninggalkannya akibat kemalasan yang ada pada dirinya. Maka tinggalkan kemalasan tersebut dan hendaklah kita bergegas memanfaatkan kesempatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa lapang hartamu sebelum tiba masa sempit hartamu itu. Ketika kita punya banyak harta, kita hanya sekedar ya punya uang 1 miliar, bersedekah 1 juta, sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya 1 juta dibandingkan 1 miliar. Pada saat punya uang 1 juta, merasa itu sudah banyak, kita berinfak 1.000, 2.000, 10.000 paling banyak. Subhanallah, bergegas. Tidak menunda-nunda, jangan sampai malas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membentangkan kesempatan yang besar agar kita berlomba mendapatkan kebaikan, bergegas. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui titipan harta yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Karena merasa sibuk, dia seakan-akan membenarkan dirinya tidak bisa beramal ini, beramal itu, beramal ini, beramal itu. Padahal sebelumnya saat ia masih memiliki waktu luang, dia terjebak dan terlena dalam kemalasan. Tinggalkan. Tinggalkan kemalasan. Ketika ada waktu luang, kita bergegas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, wahayataka qabla saqamik, wahayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum tiba kematian. Maka seorang hamba yang cerdas, dia tidak menanti-nanti, dia tidak menunda-nunda, dia tidak memelihara, dia tidak membiarkan rasa malas ada pada dirinya, dia bergegas. Makanya kalau kita ngantuk, itu sangat dianjurkan agar kita melawan kantuk tersebut, menguap, maka kita tahan uapan itu. Kita menahan menguap. Ya. Dan kalau sampai

0: mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak terlewatkan, apalagi di bulan yang mulia ini. Yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh dan berlimpah dengan begitu banyak kebaikan. Bulan yang bertabur keberkahan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai tertunda, jangan sampai terbuai kita dengan kemalasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap bersemangat. Nabi pernah berpesan, ihris ala ma yanfa'uk, sta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau menyambut segala bentuk kebaikan yang bermanfaat bagimu di dunia apalagi di akhirat. Bersemangat. Usta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Meskipun kita mampu, meskipun kita bisa, kita punya semangat, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak angkuh, agar kita tidak sombong, agar kita tidak terlena dengan kemampuan yang kita rasa kita miliki. Sta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz. Jangan lemah, jangan malas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dapat meraih kebaikan, keberkahan yang berlimpah. Wabillahi taufiq. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah tabungan haji wajib dizakati? Di antara syarat wajib zakat adalah harta tersebut dimiliki secara pribadi atau milku an-nafs, dan harta tersebut dimiliki secara sempurna atau milku at-tam. Karena itu, ketika ada harta yang sudah berpindah kepemilikan, maka harta itu tidak wajib dizakati. Ketika nasabah mendaftar haji, ada beberapa tahapan yang dia lakukan. Calon haji membuka rekening haji di bank. Calon haji mentransfer atau pindah buku senilai 25 juta ke rekening Kemenag. Calon haji datang ke kantor Depak dan menyerahkan semua berkas terkait termasuk bukti transfer dari bank. Calon haji mendapatkan nomor porsi haji. Berdasarkan tahapan di atas, pada hakikatnya terjadi transaksi jual-beli layanan perjalanan haji. Calon haji sebagai konsumen, sementara pemerintah sebagai penjual. Sehingga ketika calon haji sudah mentransfer 25 juta dan dia mendapatkan porsi haji, maka terjadilah perpindahan hak milik. Uang 25 juta menjadi hak milik Kemenag dan porsi haji menjadi hak calon haji. Dan selanjutnya, calon haji akan diberangkatkan pada waktu sesuai urutan yang ada. Dan mereka bisa mengakses untuk mengetahui perkembangan nomor urutan itu. Karena itu, ketika calon haji mentransfer BPH atau biaya perjalanan haji ke rekening Kemenag, statusnya bukan lagi uang titipan atau wadiah, tapi sudah terjadi jual-beli. Meskipun porsi haji bisa dibatalkan, namun itu melalui tahapan prosedur. Di antaranya dia harus datang ke kantor Kemenag tempat pendaftaran haji. Dengan membawa beberapa berkas, diantaranya surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000 yang ditujukan kepada Kepala Kan Kemenag Kabupaten atau Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan. Prosedur ini menunjukkan bahwa pembatalan itu bukan menarik kembali uang titipan, tapi membatalkan akad yang dulu pernah dilakukan ketika daftar haji. Karena akad jual beli sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak, sehingga ketika ada satu pihak yang ingin membatalkan, harus ada persetujuan pihak kedua. Jika pihak kedua menerima, tidak jadi masalah, dan itulah iqalah. Dan surat permohonan itu statusnya adalah permohonan persetujuan kepada pihak kedua, dalam hal ini Kemenag, untuk membatalkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, mengingat sudah terjadi perpindahan hak milik, maka dana yang sudah ditransfer di rekening haji tidak wajib dizakati, meskipun nilainya di atas satu nisab dan mengendap bertahun-tahun, karena dana itu bukan lagi milik calon haji. Misalnya, si A beserta satu istri dan 8 anaknya menyetorkan dana 250 juta dan si A mendapat porsi haji untuk keberangkatan 20 tahun ke depan.

0: sehingga dana itu mengendap selama belasan tahun, si A tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, saya punya teman yang suka menasehati, tapi ketika menasehati malah yang dinasehati sakit hati. Karena jika menasehati bahasanya enggak enak. Contoh, kamu kan imam, kok bacaannya salah semua? Kamu tuh harus ngaji lagi, cari guru yang pintar sana. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Dinasehati. Dia menasehati, maka dia harus dinasehati. Sampaikan kepada dia bahwa nasihat itu harapannya untuk perbaikan. Sehingga nasihat itu kalau bisa diterima. Supaya nasihat diterima, itu perlu ada cara dan etika dalam menyampaikan nasihat. Jadi tujuan dari nasihat itu bukan sekedar kita membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan. Bukan hanya sekedar ma'dziratan ila rabbikum. Bukan. Itu salah satunya. Salah satu kita menyampaikan nasihat adalah untuk menggugurkan kewajiban nanti di hadapan Allah. Supaya nanti kalau ditanya, kamu ngelihat itu kenapa? Sudah saya sampaikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, la'allahum yahzarun. Tujuan yang kedua adalah supaya diterima nasihatnya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan. Kalau menggugurkan, hei sholat, orang sholat neraka, sekedar menggugurkan. Tidak hanya itu, tapi kita juga berupaya supaya nasihat itu diterima. Supaya diterima bagaimana? Kemarin kita sudah sampaikan kisahnya Nabi Masya Allah, Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk menasihati Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, nasihati Fir'aun dengan kalimat yang halus. Imam masjidnya karo Fir'aun ini parah ndi? Ya jelas Fir'aun lah. Wong Fir'aun saja disuruh lembut. Masa imam masjid cara menyampaikannya tidak enak? Sampaikannya halus. Kemudian kalimat bacaanmu salah semua. Ini gak proporsional ini. Salah semua, mulai dari A sampai Z. Orang mungkin. Minimal dia alhamdulillah benar. Berarti kan gak semuanya salah. Kan bisa pakai kalimat, Masya Allah Pak, bacaannya secara umum bagus, cuman ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ada beberapa. Ada yang berat. Saya punya kenalan itu guru, bagus sekali bacaannya. Kayaknya kalau jenengan belajar ke sana, nanti jenengan ngimami tambah jos. Enak bahasanya. Atau bisa juga caranya tidak secara langsung. Anda yang punya kenal saat itu, Anda bikin pengajian tahsin di masjid itu. Sehingga mau tidak mau semuanya termasuk imamnya akan ikut belajar lagi. Itu kan sebenarnya bentuk nasihat tapi tidak langsung. Dan enggak perlu kalau jenengan sudah berniat seperti itu, enggak perlu Anda sampaikan kepada imamnya, "Ge, aku ngundangke ben kok melu ngaji." Paham? Ora perlu. Wong dari awal niatnya adalah secara tidak langsung, ya sudah, secara tidak langsung. Biar nanti dia ikut. Ustaz, tapi malah di imamnya enggak berangkat, Ustaz. Nah, ini nanti jenengan bisa sampaikan, "Masya Allah, Pak Imam, jamaah pada rindu sama jenengan kemarin digolet-golet." "Apa iya?" "Iya, temenan." Nah, padahal sebenarnya jeneng orang mangkat. Tapi enggak perlu disampaikan seperti itu sama dia. Yang penting dia mau berangkat. Ya. Ini beberapa tips untuk mengajar. Ustaz, anak saya umur 4 tahun, dia minta sekolah. Apakah ada rekomendasi sekolah yang bagus? 4 tahun, sekolah di rumah aja. 4 tahun, ya, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Lebih baik Anda sebagai orang tua bikin sekolah di rumah. Caranya bagaimana Ustaz? Bikin papan tulis. Enggak ada papan tulis, tembok jadi papan tulis. Ya. Anda bikin sekolah di rumah, homeschooling. Ya. Jangan anak usia 4 tahun. Sekarang banyak anak usia 11 tahun, usia SD aja bikin homeschooling di rumah. Ya. Anda sendiri. Ya, Anda sendiri yang berusaha untuk ngajari anak. Ustaz, bagaimana cara menasihati guru yang sekuler? Kasih dia buku. Ya, dan ketika kasih dia buku, ini namanya guru ya. Jadi jangan, Pak, ini tolong dibaca ya supaya Bapak benar. Bukan. Pak, saya ini nemu buku ini. Coba menurut Bapak buku ini bagaimana? Ya. Saya ini kan murid Bapak, saya takut nanti baca yang enggak benar. Bapak ini saya pandang lebih banyak makan asam garam. Memang betul kan? Ya, sudah banyak asam dan garam yang dihabiskan kan? Betul juga. Ya. Tolong saya mohon bantuannya agar ini diteliti. Intinya sebenarnya ingin supaya guru itu baca. Ya.

0: Maka di sini saya sebutkan, bagi masyarakat di Indonesia, tidak tepat waktu telah menjadi budaya karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah. Bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa. Sehingga kalau ada orang yang masuk misalnya jam berapa ya? Jam 8 harusnya, dia masuk jam setengah 9 atau bahkan jam 9, itu menjadi pemandangan yang biasa. Taib, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seperti ini bisa lebih ditertibkan, sehingga kaum muslimin yang bekerja baik di instansi swasta maupun pemerintah, mereka bisa lebih disiplin dalam menjalani waktu kerja. Kaitannya dengan masalah korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran karakter tatfif. Ada karakter manusia yang disebut dengan karakter tatfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Mohon diperhatikan di sini, karakter tatfif itu berbicara tentang tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah berfirman, Wailul lil mutaffifin, celakalah para mutaffif. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan ketika mereka menjual atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yastaufun, semangatnya meminta untuk dipenuhi, gak boleh ada yang kurang. Sehingga kalau beli, gak boleh ada yang kurang. Kalau jual, seringnya mengurangi. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah ingatkan dengan akhirat, bahwa perbuatan kalian seperti ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak orang lain. Bisa jadi ketika di dunia kalian aman, tapi jangan harap kalian bisa mendapatkan keamanan di akhirat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Kita coba melihat dari tafsir ayat ini. Secara tekstual apa yang disebutkan dalam teks ayat atau makna zahir, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli, di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, sebaliknya ketika membeli mintanya selalu dipenuhi. Bahkan kadang cuma tidak cuma dipenuhi, minta diimbui, kalau bisa ada tambahannya, sehingga timbangan ya sudah jelek, pak tambahi, ditambahi ya, meskipun cuman apa timun blunker sebagai tambahan. Nah, meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ayat ini bersifat mutaaddi, artinya bisa melebar. Dalam arti makna ayat ini mencakup semua bentuk pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Karena karakter tadi ya, ketika menjual semangatnya mengurangi, ketika membeli semangatnya minta dipenuhi, berarti adalah karakter di mana dia pintar dalam menuntut hak, tapi malas-malasan dalam menunaikan kewajiban. Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir beliau mengatakan, wadallatil ayatul karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan, ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat. Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia sebagaimana dia boleh mengambil haknya, kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain. Dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta maupun transaksi muamalah yang lainnya. Sehingga Syaikh Sa'di rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau memaknai bahwasanya ini berlaku lebih luas, tidak hanya terkait masalah jual beli saja, termasuk juga menyangkut hak dan kewajiban dalam semua muamalah, baik muamalah ketika kita menjadi karyawan, muamalah ketika kita menjadi apa misalnya, kita bertransaksi dengan orang lain, termasuk juga muamalah antara suami dan istri. Sehingga mohon dipahami, karakter tatfif tadi apa maknanya? Pandai menuntut hak. Kalau menuntut hak dia semangat, tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Dalam masalah menuntut hak dia semangat, tapi dalam menunaikan kewajiban dia malas-malasan. Inilah karakter tatfif. Dan ini berlaku dalam setiap muamalah. Berlaku dalam semua muamalah. Tidak hanya jual beli saja, termasuk juga muamalah-muamalah yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada jual beli yang ini disebutkan dalam ayat. Kemudian akad ijarah ketika orang itu menjadi karyawan, termasuk muamalah terkait hubungan antara suami dengan istri, dengan keluarganya. Suami istri, atau suami dengan keluarganya, atau anak dengan orang tua, dan seterusnya. Seorang suami, dia punya tanggung jawab, dia punya hak, dan dia juga punya kewajiban. Istri juga sama, dia punya hak dan punya kewajiban. Ketika ada seorang suami yang pintar menuntut hak, tapi dia tidak bisa menunaikan kewajiban, maka dia suami yang mutaffif. Sebaliknya, ketika ada seorang istri yang pintar menuntut hak, tapi tidak bisa menunaikan kewajiban, dia juga bisa disebut sebagai seorang istri yang mutaffif. Intinya, karakter tatfif ini berlaku dalam semua praktek muamalah yang terjadi di kalangan manusia. Tidak hanya sebatas dalam praktek jual beli belaka, tapi juga dalam interaksi muamalah yang lainnya. Kita lanjutkan. Setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter tatfif dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya. Dari mana kita bisa sebut itu sangat berbahaya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras di lanjutan ayat bagi orang yang tidak mau memenuhi, bagi orang yang tidak mau memenuhi haknya, atau tidak mau memenuhi kewajibannya, tapi pintar menuntut hak. Allah Ta'ala mengatakan, Ala yadhunnu ula'ika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Artinya, masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunaikan kewajiban, dan seterusnya, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, tidak murni urusan dunia, namun akan bersambung hingga hari hisab di akhirat. Sehingga itu bukan semata urusan dunia, tapi juga akan berhubungan dengan urusan di akhirat. Karena itulah sering kita sampaikan. Jadi masalah muamalah ini tidak hanya berbicara urusan dunia, bukan sebatas urusan dunia, tapi masalah muamalah bisa masuk dalam domain akhirat. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap praktek muamalah yang kita lakukan. Baik jual beli, ijarah, termasuk ketika kita bermuamalah dalam keluarga dan seterusnya. Sehingga mohon dipahami, masalah muamalah tidak hanya sebatas urusan dunia, tapi bahkan dia termasuk domain akhirat. Artinya, setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
0: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn.
0: Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir?
1: Wa hadaynahu najdayn.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
1: Falaqtaham al'aqabah wa ma adraka mal'aqabah.
0: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

0: yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أولئك أصحاب الميمنة.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Hukum menebang pohon bidara. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan larangan menebang pohon bidara. Namun hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan para ulama. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan hal ini di bawah judul bab Kulliyat fil Maudu'at, termasuk bagian dari hadis palsu, hadis yang isinya pujian untuk membujang, semuanya batil. Termasuk di antaranya hadis tentang larangan menebang pohon bidara. Al-Uqayli mengatakan, tidak ada hadis tentang larangan menebang pohon bidara yang derajatnya sahih. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Al-Manar Al-Munif. Hanya saja, ada beberapa hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani. Di antaranya, 1. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang memotong pohon bidara, maka akan dituangkan air panas di kepalanya di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Muawiyah bin Haidah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang memotong pohon bidara, kepalanya akan dituangkan cairan di neraka. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan dihasankan Al-Albani. Selanjutnya, Imam Al-Albani menyebutkan ada 3 pendapat dalam memahami hadis hasan mengenai larangan menebang pohon bidara. Pertama, larangan ini hanya berlaku untuk pohon bidara yang ada di jalanan padang pasir, sehingga digunakan masyarakat untuk berteduh. Memotong pohon semacam ini tanpa ada tujuan yang jelas, hanya untuk main-main atau karena ingin menghilangkan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dosa besar. Diancam dengan hukuman akan disiram kepalanya dengan cairan panas di neraka. Ini merupakan pendapat Abu Daud sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Kedua, bahwa larangan ini telah mansukh atau dihapus sehingga hukumnya tidak berlaku. Ini adalah pendapat At-Tahawi. Beliau berdalil dengan riwayat dari Urwah bin Zubair, salah satu perawi hadis, bahwa beliau memotong pohon bidara. Ketiga, bahwa larangan ini berlaku untuk pohon bidara di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Sehingga pohon bidara di luar tanah haram tidak masalah ditebang jika memang diperlukan untuk ditebang. Ini merupakan pendapat As-Suyuti, sebagaimana yang beliau nyatakan di risalah beliau, Ra'u al-Hadar an-Qat' as-Sidr. Pendapat ini didukung oleh keterangan tambahan dalam riwayat Tabrani dari hadis Abdullah bin Habsyi. Maksudnya adalah pohon bidara di tanah haram. Silsilah al-hadis as-sahihah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi telah diterangkan kita supaya sholat berjamaah. Nah, di sini sholat berjamaah kadangkala imam lupa rokaatnya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah imam lupa bacaan suratnya. Mohon disampaikan supaya kita bisa membenarkan makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imamnya lupa bagaimana? Diingatkan. Siapa yang ingatkan? Makmumnya. Ya, makmumnya. Mengingatkan ada caranya. Ya, ada caranya. Jadi bukan asal mengingatkan. Imamnya sholat duhur, rokaat ketiga kok duduk? Harusnya apa? Berdiri. Mengingatkannya ada caranya. Enggak boleh, "Eh, kurang." Ya batal salat. Mengingatkan pakai cara napa? Subhanallah. Ini kalau mengingatkan rokaat. Kalau mengingatkan bacaan suratan, tinggal kita membaca surat atau ayat yang dia lupa. Contoh misalnya, ada imam idza zulzilatil ardu mandek. Napa? Mandek. Kelalen. Maka kita yang di belakangnya bisa kita lanjutkan napa? Zilzalaha. Tapi kadang-kadang ada orang kalau cuma disebutkan belakangnya ngarepe jadi kelalen. Ya mau kelalen budine sih kelalen ngarepe ya, maka kita bacakan dari awal aja, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa sah? Karena itu sesuatu yang manusiawi. Jangankan kulo kali jenengan, wong Rasulullah SAW saja pernah lupa. Makanya ada istilah sujud sahwi. Itu yang ngajarin Rasul SAW, berarti Rasul pernah mengalami itu gitu. Dan banyak riwayat-riwayat kejadian Nabi SAW mengalami kejadian lupa ketika sholat. Tapi ya, seharusnya yang jadi imam itu ya aja sing wis pikun. Jangan yang sudah pikun. Ya. Nuhun sewu nggih, bapak-bapak. Kadang-kadang ada sebagian imam yang merasa bahwa oh saya enggak boleh diganti, wong saya sudah apa? Paling senior. Jangan, enggak boleh kayak gitu. Manusia itu tetap ada batasnya, akan turun apanya? Daya ingatnya, ininya apa? Pendengarannya. Kan repot. Nuwun sewu nggih. Wis sering kelalen, nuwun sewu. Napa? Ya aja buduk lho. Sudah berkurang pendengarannya. Kan repot. Kita mau ngingatkan, dianya gak denger, kan repot banget. Sudah jenengan, sudah saatnya jadi makmum. Beri kesempatan kepada yang muda-muda, yang punya kompetensi, bukan sekedar muda, yang punya kompetensi, yang bacaannya lebih bagus, yang masih fresh, kasih kesempatan. Ya. Kecuali kalau panjenengan walaupun sepuh tapi masih nopo? Kuat ingatannya, pendengarannya masih baik, bacaan jenengan baik, silakan. Lebih didahulukan jenengan daripada yang muda. Karena mudah-mudahan jenengan pahalanya sudah lebih banyak daripada yang muda. Mudah-mudahan nggih, seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampir singgah. Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah?

Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaqadz dzikir. Dan hilaqadz dzikir dijelaskan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah, majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan yang haram, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, majelis-majelis ilmu. Itu taman-taman surga. Dan derajatnya lebih tinggi daripada taman-taman dan destinasi-destinasi lain di dunia. Kalau ada seseorang mengajak antum ke taman buah di Jonggol situ, antum lebih memilih datang kajian atau ke taman buah? Masya Allah. Kalau ada orang yang menawarkan antum ke taman laut Wakatobi, weekend ini free akomodasi, tiket bisnis, kajian atau Wakatobi, terjadi khilaf. Sebagian besar sudah mulai goyah. Ya Allah, kalau kita liburan, yang kita dapatkan apa sih? Pemandangan, kuliner, pada belanja tuh. Kalau di kajian, antum dapat apa? Ruh. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Maka ulama tafsir mentafsirkan ruh dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ruh yang dengannya kita bisa menikmati hidup, kita mengerti apa arti hidup dan mendapatkan sensasi kehidupan. Seberat apapun badai kita yang Allah takdirkan kepada kita, itu tidak menggoyahkan kita. Itulah alasan kenapa kita disarankan untuk senantiasa berjalan dengan ilmu, dekat dengan ahli ilmu, karena itu ruh. Begitu Anda tidak berinteraksi dengan ilmu atau dengan ahli ilmu, maka hidup Anda, Anda jalani tanpa ruh, gak ada rasanya, gak ada nikmat-nikmatnya. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, apabila tadi siang antum dapat uang 750 miliar siang ini, jam 4 ini, 4 sore ini, ruh kita dicabut sama Allah, ada artinya 750 miliar? Gak ada. Gak ada rasanya, gak ada. Begitu juga orang yang jauh dari Al-Quranul Karim, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari majelis ilmu, Anda mau punya uang sebanyak apapun, gak ada artinya. Karena Allah berfirman dalam surat Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, Taha 124, berpaling dari ilmu, peringatan, Al-Quran, maka dia akan menjalani kehidupan dengan penuh kesengsaraan. Al-Anfal 24, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan memberikan kehidupan buat kalian. Bukan uang cash, kehidupan. Mungkin Anda gak kaya, tapi Anda menikmati kehidupan Anda. Mungkin kemiskinan melekat di dengan takdir kita, tapi kita bahagia. Lalu kita buka surat An-Nahl 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Lagi-lagi yang Allah tawarkan kehidupan, bukan uang cash, hadirin. Bukan langsung pekerjaan yang mapan, yang settle ketika kita hijrah. Kehidupan.
Anda beramal soleh, Anda beriman, kita kasih kehidupan.

0: Nah, termasuk di antara kasus yang lain adalah masuk telat pulang cepat. Masuk telat pulang cepat. Inilah salah satu contoh korupsi waktu saat bekerja. Masuk telat pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja. Tapi di saat yang sama dia tidak bersedia ketika gajinya dibuat telat. Dia mengurangi waktu kerja, gajinya dikurangi dia enggak mau. Dia telat ketika masuk kerja, gajinya dibuat telat dia enggak mau. Masyaallah. Oke. Ini contoh real yang ada di masyarakat kita, dan itu bagian dari karakter tatfiq. Pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja, yaitu telat masuk kerja tapi gajinya dibuat telat tidak mau, mengurangi waktu kerja tapi gajinya dikurangi tidak mau. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Perlu kita pahami bahwa jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan waktu kerja bagian dari amanah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala annahu ya'muru bi'adatil amanat ila ahliha. Allah mengabarkan bahwa dia memerintahkan kepada para hamba untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa fi hadithil hasan, dan disebutkan dalam hadis yang hasan dari Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad wa ahlu sunan dan para penulis kitab sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat. Dan perintah di sini mencakup semua amanah yang wajib untuk ditunaikan manusia, baik berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajiban hamba seperti salat, zakat dan seterusnya. Sehingga Anda menunaikan salat, kita menunaikan salat, kita menunaikan zakat, bagian dari menjalankan amanah. Wa min huquqil ibad, termasuk juga hak hamba. Ba'dahum ala ba'din, antara satu dengan yang lain. Kalwada'i, seperti barang titipan. Anda mengembalikan barang titipan, bagian dari bentuk apa? Menjaga amanah. Wa ghairi dhalika mimma ya'taminuna bihi ba'duhum ala ba'din. Dan beberapa praktek amanah yang dilakukan oleh manusia antara satu dengan yang lain. Min ghairi tila'i bayyinatin ala dhalik. Tanpa harus melihat dalil tentang itu. Artinya sangat jelas. Kalaupun enggak ada dalil tentang masalah perintah menunaikan amanah, orang tahu kalau ini wajib untuk ditunaikan. Fa'amara Allahu Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala perintahkan bi'ada'iha, untuk ditunaikan amanah itu. Faman lam yaf'al dhalika fid dunya, siapa yang tidak melaksanakan hal itu ketika di dunia, akhadha minhu dhalika yawmal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya kelak di hari kiamat disebabkan karena dia tidak menunaikan amanah. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa amanah itu bisa bentuknya adalah hak Allah, berkaitan dengan hak Allah, bisa bentuknya berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk, berarti ini melalui muamalah, interaksi di antara mereka, baik yang berkaitan dengan harta seperti transaksi jual beli maupun yang lainnya. Berkaitan dengan hak Allah, bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan, dan Allah perintahkan ibadah ini, ada yang perintahnya wajib dan ada perintahnya anjuran. Melaksanakan perintah wajib dari ibadah berarti bagian dari menunaikan amanah. Selanjutnya, ada banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan tentang pelanggaran terhadap jam kerja, karena ini termasuk diantara bentuk pelanggaran terhadap amanah. Berikut diantaranya. Yang pertama, fatwa Ibnu Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir. Dia sudah pulang sebelum jam kerja berakhir. Beliau mengatakan, la yahillu limuwadhdhafin ay yakhruja qabla intihai'id dawam. Tidak halal bagi karyawan untuk keluar meninggalkan kerja qabla intihai'id dawam, sebelum berakhirnya jam kerja. Wala ay yata'akhkhara an bad'id dawam. Dan tidak boleh telat ketika memulai jam kerja. Wala ayyakhruja fi asna'id dawam, dan tidak boleh keluar di tengah jam kerja. Li'anna hadha ad-dawam milkun lid-daulah, kata beliau. Ini beliau berbicara untuk ASN ya, aparat sipil negara. Karena jam kerja ini adalah milik negara. Ya'khudhu 'alaihi, yang dia ambil muqabilan min baitil mal, dari sebagai ganti dari jam kerja itu diambilkan dari dana baitul mal. Sehingga si A bekerja, maka dia bertransaksi dengan negara, di mana ya, nanti gajinya akan dibayarkan oleh baitul mal. Kemudian beliau memberikan batasan ya, beliau ngasih ngasih pengecualian. Lakin majarat bihil ada idza da'at al hajatu ila al khuruj fi athna'id dawam. Akan tetapi jika ada satu tradisi di mana orang punya kebutuhan tertentu yang membolehkan bagi dia untuk meninggalkan jam kerja, karena ada satu kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit, atau ada keluarganya yang meninggal, atau ada keluarganya yang sakit, atau karena faktor yang lainnya. Wasta'dzana ra'isahu, dan dia minta izin kepada ra'isnya, kepada pemimpinnya, atau kepada mudirnya, kepada direkturnya. Walam yata'attal al-amal, dan dia tidak menyia-nyiakan pekerjaan. Bi khurujihi, disebabkan karena dia keluar. Fa'arju alla yakuna fi dzalika ba'sun, saya berharap masalah seperti ini tidak ada, kondisi seperti ini tidak ada masalah. Saya berharap kondisi ini tidak menjadi masalah. Sehingga dia keluar padahal masih jam kerja dengan maksud karena ada hajat tertentu, dan itu diizinkan oleh atasan, kata beliau. Fa'arju alla yakuna fi dzalika ba'sun, saya berharap kondisi ini tidak masalah. Nah, ini fatwa yang pertama. Kemudian kita lihat fatwa yang kedua. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin. Keluar dari kantor, beli sesuatu tanpa izin. Khurujul muwadhdhaf, keluarnya karyawan di saat dia bekerja untuk melakukan transaksi jual beli, la yajuzu, hukumnya tidak boleh. Baik diizinkan sawa'un adzina lahu min qibalil mas'ul an amalihi amla, baik diizinkan oleh penanggung jawab terhadap pekerjaannya ataukah tidak. Ya, sehingga dapat izin dari apa misalnya, dari kepala kantor, tetap tidak boleh. Tidak dapat izin apalagi juga tidak boleh. Kenapa? Lima fi dzalika min amrin mukhalafati wulatil amri. Karena ini menyalahi aturan pemerintah yang sah. Ini menyalahi aturan pemerintah. Aturan pemerintah bagaimana? Siapa yang bekerja, dia harus memenuhi jam kerja, sehingga dia tidak boleh meninggalkan jam kerja sebelum waktunya. Bin man'i dzalika, yang melarang hal itu. Di samping itu, walima fihi min idha'ati amalihi. Di samping itu, ini juga menyebabkan pekerjaannya jadi tersia-siakan, tidak terlaksana. Alladzi tumina alaihi, padahal dia diberi amanah untuk mengerjakannya. Mimma yatarattabu alaihi idha'atu huquqil muslimin, yang itu bisa menyebabkan tersia-siakannya hak sesama muslim. Al-murtabitina bi'amalihi, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sehingga orang mau ngurus administrasi, loh kantornya kok tutup? Kenapa ini? Mohon maaf pak, lagi keluar. Padahal antrinya banyak. Belum waktunya tutup, sudah tutup. Loh katanya sampai jam 12. Ini jam 11 kok sudah tutup? Ya bapak telat, harusnya sebelum jam 11. Nah itu tulisannya sampai jam 12. Jam apa misalnya, jam operasional dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Dan saya pernah seperti itu ya. Saya datang tepat beliau berkemas untuk meninggalkan tempat. Padahal waktu itu masih jam 10 kalau tidak salah. Ya memang waktu pagi jam 8 itu antriannya banyak. Selesai semuanya bisa diselesaikan jam 10 kurang 15. Orangnya sudah berkemas, jam 10 saya datang, dia sudah mau keluar. Ya. Kemudian dia apa ya? Dia merasa enggak enak. Kenapa kok baru datang sekarang? Loh pelayanan kan sampai jam 12. Kenapa jam 10 sudah mau pulang? Karena menurut dia pekerjaan sudah selesai. Padahal layanan itu berdasarkan rentang waktu. Customer bisa saja datang jam 12 sesuai dengan jam pelayanan. Tapi dia sudah berkemas untuk meninggalkan tempat sebelum jam 12. Bahkan waktu itu masih jam 10-an. Di samping itu, al-ikhlal bil qiyami bihi ala akmali wajhin. Dia tidak akan melaksanakan itu dengan cara yang sempurna. Disebabkan apa? Dia sering keluar. Jajan, bentar-bentar jajan. Sehingga layanan masyarakat menjadi terabaikan gara-gara praktek para aparat yang seperti ini karakternya. Dia suka keluar jam kantor, padahal banyak orang yang membutuhkan layanannya. Selanjutnya, Lajnah Da'imah menyebutkan sebuah riwayat. Wa qad rawa Abu Ya'la wal Askari. Abu Ya'la serta Al Askari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah taala itu menyukai apabila kalian bekerja, kalian kerjakan hal itu dengan mutqin, dikerjakan dengan serius. Pekerjaan yang mutqin artinya profesional. Mutqin artinya apa? Profesional. Sehingga tidak dilakukan asal. Udahlah yang penting asal kerja aja, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila orang itu bekerja, dia bekerja secara profesional. Dikerjakan dengan cara yang mutqin. Artinya jam kerjanya dipenuhi dengan baik. Kemudian cara dia bekerja juga bekerja dengan baik. Itulah mutqin dalam bekerja. Wa akhrajal Baihaqi wa At-Tabrani nahwahu. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Sehingga kita kalau bekerja bersikaplah profesional. Anda di bagian layanan untuk publik, berikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Mohon jangan dikurangi. Buka jam 8, jam 8 baru sarapan. Sehingga banyak orang yang ngantri. Kenapa ngantri? Katanya buka jam 8, masih senam. Subhanallah. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini orang sudah pada ngantri, tapi bagian layanan pelaksananya masih senam. Nanti bar senam sarapan, nunggu jam 9 baru buka. Selesai jam 11. Kadang kalau sudah merasa sepi, setengah 11 sudah tutup. Orang datang sebelum jam 11 kurang 5 menit, mohon maaf Pak, sudah tutup. Ini kurang 5 menit jam 11. Tapi mohon maaf Pak, sudah tutup. Dia mau ngomong apa? Ya, mungkin dia orang awam yang gak ngerti, saya mau lapor kepada siapa, padahal saya butuh. Kepentingan saya besok, ini harus sudah saya urus, untuk hanya bisa mendapatkan sebuah tanda tangan. Nah, waliyadzubillah, semoga seperti ini tidak berkelanjutan. Kita sangat berharap bahwa masyarakat kita bisa terlayani dengan baik ketika mereka ngurus administrasi kenegaraan, yang itu merupakan bagian dari hak mereka. Dan para karyawan, para ASN hendaknya memahami bahwasanya di posisi ini mereka punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat, dan mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Jika tidak, berarti mereka tidak menunaikan amanah. Tayyib.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hukum menerima hadiah dari pegawai bank. Pertama, harta haram yang diperoleh seseorang itu ada dua macam. Satu, harta haram yang diperoleh dengan cara zalim seperti mencuri, merampok, menipu, termasuk korupsi, dan yang sejenis dengannya. Harta semacam ini digolongkan para ulama sebagai harta haram zatnya. Statusnya seperti daging babi, bangkai, dan seterusnya. Dalam arti, berpindah kemanapun tetap haram, karena kewajiban orang yang mengambilnya adalah mengembalikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tangan yang mengambil harta orang lain wajib menanggungnya sampai dia kembalikan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Karena itu, harta jenis ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Dan jika penerima tahu, maka dia wajib menolaknya. Baik diberikan dalam bentuk hadiah, hibah, untuk investasi, maupun yang lainnya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, harta yang statusnya haram zatnya, seperti hasil mencuri, hasil merampas, sama sekali tidak boleh diterima. Karena harta ini wajib dikembalikan ke pemiliknya. Fatwa Islam. 2. Harta yang diperoleh dengan cara saling ridho. Seperti hasil jual beli barang haram, hasil jual beli rokok, atau kerja di pabrik khamar dan rokok. Termasuk pekerja di perusahaan riba, seperti bank. Mereka yang beli khamar atau rokok, atau yang mendapat bunga dari nasabah, semua dilakukan dengan saling ridho. Tidak ada paksaan sama sekali. Namun dia terlarang karena melanggar aturan syariat. Para ulama menggolongkannya sebagai harta haram karena cara mendapatkannya.

2. Pendapat kedua, boleh jika hartanya bercampur dan dominan halal. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dalam Hasyiah Ad-Dasuqi dinyatakan, orang yang mayoritas hartanya halal dan ada sedikit yang haram, pendapat yang dijadikan acuan bahwa boleh bermuamalah dengan orang semacam ini, melakukan transaksi utang dan makan dari hartanya, sebagaimana keterangan Ibnul Qasim. Sementara orang yang mayoritas hartanya haram dan ada sedikit yang halal, pendapat Ibnul Qasim makruh bermuamalah dengannya, berutang darinya, dan makan hartanya. Dan inilah Al-Mu'tamad atau pendapat yang dijadikan rujukan. Adapun orang yang semua hartanya haram, ini disebut mustaghriq ad-dhimmah. Terlarang bermuamalah dengan orang semacam ini dan tidak boleh bertransaksi dengan hartanya. Hasyiah Ad-Dasuqi. 3. Pendapat ketiga, makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram, selama tidak tahu bahwa harta yang diserahkan itu haram. Dia tahu orang ini hartanya dominan haram, ketika orang ini memberikan harta ke si A tidak tahu dari mana asal harta yang diserahkan ini, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. As-Suyuti mengatakan, bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram, jika tidak diketahui status harta yang diserahkan, hukumnya tidak haram menurut pendapat yang benar, namun makruh. Tarjih, kesimpulan, jika riwayat Ibnu Mas'ud itu sahih, maka ini bisa jadi dalil. Karena ijtihad sahabat lebih mendekati, sekalipun tidak maksum. Sehingga selama tidak dijumpai adanya dalil yang bertentangan dengannya, bisa diterima sebagai dalil. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ada yang bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah benar-benar bertaubat? Dan kita tahu bahwa taubat kita benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kalau Anda ingin tahu taubat Anda benar-benar, coba tanya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengingat maksiat yang dulu Anda lakukan? Kalau kamu ketika ingat maksiat dulu malu rasanya, nyesel rasanya, kenapa saya dah lakukan itu? Anda berarti memang bertaubat. Tapi kalau kamu ingat maksiat, di hati Anda berkata, kapan bisa lakukan gitu lagi ya? Anda belum bertaubat. Karena taubat itu, kata Imam Nawawi ya, syaratnya tiga. Yang pertama apa? Menyesali. Tanda orang menyesal itu ketika dia ingat maksiatnya dulu, sakit hatinya, aduh, ya Allah, ya sedih, ya sedih, kenapa saya dulu berbuat maksiat? Itu tandanya, Pak. Tapi kalau orang yang dia tinggalkan tapi hatinya merasa tidak menyesal, bahkan dia berharap suatu ketika bisa balik lagi, atau setidaknya dia bangga kalau dahulu saya pernah jadi preman, bangga kalau dahulu dia pernah jadi mabuk-mabukan, dia belum menyesal, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu kata Imam Nawawi, yang pertama apa? Menyesal. Tanda menyesal, kalau kita ingat maksiat yang dulu kita lakukan, hati kita apa? Sedih. Ya, gak enak. Itu berarti Anda memang sudah bertaubat. Alhamdulillah.

0: My favorite.
1: Kemudian di sini kita akan membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau keseimbangan antara iwad dengan muawad. Keseimbangan antara iwad dengan muawad. Apa itu iwad dan apa itu muawad dalam akad ijar? Keseimbangan iwad dan muawad. Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakikatnya terjadi jual beli jasa. Sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad artinya uang yang diterima, muawad artinya jasa yang diberikan. Berlaku rumus iwad sama dengan muawad. Rumus ini kapan sih Pak diberlakukan? Rumus ini berlaku untuk akad muawadot. Hanya berlaku untuk akad muawadot, yaitu akad komersil. Akad komersil apa saja? Jual beli. Apalagi sewa. Apalagi ijarah al-ashkhas. Ijarah ashkhas yang sedang kita bahas ya. Transaksi ijarah, namun dengan apa? Dengan melibatkan jasa manusia, termasuk akad salam dan seterusnya. Di situ adalah akad-akad komersil, akad muawadhat, dan harus terjadi keseimbangan antara iwad dengan muawad. Baik. Sekarang kita detailkan iwad dan muawad untuk akad ijaratul ashkhas. Iwad artinya sesuatu yang diterima, dan muawad sesuatu yang diserahkan atau bisa dibalik ya. Intinya kita menerima apa itu adalah iwad kita, itu adalah muawad kita, dan kita menyerahkan apa itu adalah iwad yang kita berikan. Sehingga kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan, maka iwad adalah gaji, bayaran. Sedangkan muawad adalah jasa yang diberikan oleh karyawan. Nah, kita lanjutkan. Dalam akad ijarah, iwad adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Sementara perusahaan mendapatkan muawad, yaitu manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwad sudah dibayarkan, sementara muawad tidak ada, maka termasuk kedzaliman. Gaji diserahkan, sementara ini tidak ada. Ini tidak ada. Kamu digaji, tapi kamu tidak kerja. Dzalim. Uang sudah dibayar, dia tidak menunaikan kewajibannya. Nah, terdapat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang iwad dan muawad dalam ijarah, di mana beliau mendapatkan pertanyaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait jam kerja. Beliau mengatakan, ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja selesai. Bahkan kadang telat satu jam lebih. Bagaimana hukumnya? Karyawan seperti ini. Jawaban Imam Ibnu Utsaimin. Al-zahir anna hadza la yahtaju ila jawab. Kata beliau, nampaknya ini enggak butuh untuk dijawab. Pertanyaan seperti ini enggak butuh untuk dijawab. Kenapa? Karena bagi beliau ini pelanggarannya sangat jelas. Li'annal iwada, lalu beliau memberikan keterangan, karena yang namanya iwad wajib ayyakuna fi muqabilil muawad. Karena iwad itu harus berbanding dengan muawad. Iwad harus berbanding dengan muawad. Fakama annal muwaddaf la yarda antangkus ad-daulatu min ratibihi syai'an. Maka sebagaimana karyawan itu tidak ridha ketika negara mengurangi gajinya, fakadzalika yajibu alla yanqusa min haqqi ad-daulati syai'an. Maka wajib bagi dia untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Sebagaimana karyawan enggak ridha ketika negara mengurangi gajinya, maka dia juga wajib untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Fala yajuzu lil insan ayyata'akhkhara 'anid dawami rasmi. Sehingga enggak boleh bagi orang untuk telat dari jam kerja yang resmi. Wala ayataqaddama qabla intihaihi, dan juga tidak boleh ayataqaddama, tidak boleh untuk maju, maksudnya adalah pulang duluan, qabla intihaihi, sebelum selesai jam kerja. Sehingga di sini kalau kita lihat zahirnya dari keterangan Ibnu Utsaimin, iwat adalah gaji. Iwat adalah gaji. Sementara muawwad adalah jam kerja. Sehingga kalau ini tidak mau dikurangi, jangan mengurangi bagian ini. Itulah keseimbangan antara iwat dengan muawwad. Siapa yang mengurangi salah satu, maka dia telah bertindak kedzaliman. Seorang karyawan telah menyerahkan jam kerjanya sehingga dia siaga bekerja, tapi ternyata majikan enggak bayar gaji, maka zalim, disebabkan karena dia tidak membayar gaji. Demikian pula sebaliknya, ada karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji, tapi ternyata jam kerjanya dia tidak maksimal. Ini juga zalim dari pihak karyawan. Dan hamba, mereka bisa saling mendzalimi dengan cara seperti ini. Baik. Karena itulah kita menekankan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pada waktu bekerja, hakikatnya perusahaan telah membeli waktu kita, dan itu adalah muawwad yang harus kita serahkan kepada mereka. Dan di sini saya sebutkan tentang perusahaan telah membeli waktu Anda ketika Anda bekerja. Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu, karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu tersebut dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi. Syekh Fauzan menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-muwadzafu yajibu alaihi al-hudur. Karyawan wajib untuk hadir fi makanil amal, di tempat bekerja, dari awal waktu kerja sampai berakhirnya waktu kerja. Dan dia enggak boleh keluar dari tempat itu dengan pulang ke rumahnya, atau a'malil khasah, atau dia punya kegiatan pribadi, fi waqtid dawam, di waktu kerja. Wajib bagi dia untuk tetap berada di tempat kerja, walau kanal muraji'una qalilin, meskipun klien yang datang sedikit. Pak, sudah enggak ada layanan, sedikit yang datang, meskipun antum harus tetap siaga di situ. Anda harus tetap siaga di situ, berada di dalam kantor, sehingga kalau ada orang yang datang untuk ngurus surat atau tertentu atau hal yang lainnya, bisa dilayani. Jangan ditunda, besok saja ya, besok saja. Nah, besok sudah Sabtu, libur. Terus Ahad, libur lagi. Senin, tanggal merah. Selasa, apa? Upacara. Pak, ini mohon maaf pak, layanannya pekan depan. Subhanallah. Kasihan ini masyarakat. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, kata Syekh Fauzan, li'anna waqta ad-dawam milkun lil amal wa laysa milkan lahu, bahwa jam kerja adalah milik instansi, bukan milik pribadinya, bukan milik karyawan. Li'annahu qad ishtara minhu hadzal waqta, karena instansi tersebut telah membeli waktu kerja dari orang itu, birratib alladhi yastalimuh, dengan gaji yang telah dia terima. Sehingga berlaku ini ya, iwatnya adalah gaji, Muawatnya adalah jam kerja. Nah, fala yajuzu lahu ayabkhasa syai'an, sehingga dia tidak boleh mengurangi sedikit pun minal waqtil lima salihil khasah, dari waktu kerja yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi, illa bi udhrin yukirruhu nizam al-wadhifi, kecuali karena ada udhur yang disetujui oleh peraturan karyawan. Misalnya ada yang meninggal, ya, ada yang sakit, dan seterusnya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Jannata Imam atau Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Artinya dalam hal ini bahwasanya orang yang korupsi kerja, korupsi jam kerja, hakikatnya dia telah mengurangi bagian dari mu'awad yang seharusnya dia serahkan, dan itu bagian dari amanah. Wallahu ta'ala alam.
0: Mengapa masalah perbudakan tetap dibahas padahal sudah tidak ada? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan tentang hukum seputar pembebasan budak atau interaksi dengan budak dibahas oleh para ulama baik di buku-buku fikih maupun hadis, termasuk karya tulis para ulama kontemporer. Dr. Abdul Karim Al-Khudair menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai penempatan pembahasan mengenai aturan perbudakan dan pembebasan budak. Beliau mengatakan, mengenai penempatan bab tentang perbudakan, sebagian ulama menjadikannya di bab terakhir di kitabnya, baik dalam kitab hadis maupun kitab fikih, sebagai harapan agar Allah membebaskan dirinya dari neraka setelah mereka menyelesaikan buku itu dan setelah mereka menghabiskan usia hidupnya. Beliau melanjutkan, sebagian ulama ada yang meletakkan pembahasan tentang perbudakan di akhir bab muamalah maliyah sebelum bab nikah, karena budak itu adalah unsur harta. Seorang budak adalah harta yang bisa diperjualbelikan, sehingga membebaskan budak berarti mengurangi sebagian hartanya. Lalu mengapa pembahasan ini tetap disinggung padahal perbudakan sudah tidak ada? Ada beberapa alasan untuk menjawab ini. 1. Perbudakan tidak dihapuskan selamanya. Hanya saja di zaman sekarang, masyarakat telah menghilangkannya. Namun ini tidak berlaku selamanya karena kelak di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. 2. Hukum syariat tentang perbudakan selalu berlaku meskipun kejadiannya tidak ada, karena hukum tidak ditinggalkan sekalipun penerapannya tidak ada. 3. Manusia diperbolehkan mempelajari suatu hukum meskipun dia belum mampu mempraktekannya. Seperti orang yang miskin, dia boleh belajar fikih zakat, sedekah atau haji sekalipun dia sendiri belum bisa mengamalkannya. Karena kebenaran harus selalu dijaga dan dirawat sekalipun tidak ada orang yang mempraktekannya. Bentuk merawat dan menjaga kebenaran adalah dengan menuliskannya atau membahasnya. As-Suyuti menukil dialog antara Al-Buwaiti dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Buwaiti, salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada gurunya, "Mengapa Anda sangat perhatian untuk menulis kitab-kitab dan makalah, sementara masyarakat tidak ada yang mempedulikan kitabmu atau makalahmu?" Jawab Imam Asy-Syafi'i, "Wahai muridku, sesungguhnya ilmu ini adalah kebenaran, dan kebenaran tidak boleh dibiarkan. At-ta'rif bi'adab at-taklif." Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, mau nanya Ustaz, sebenarnya wali Allah itu siapa Ustaz?
4: Wali Allah itu yang disebutkan dalam surat Yunus, Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati nanti. Siapa, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya berarti wali Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi hakikat wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
5: Kalau itu Ustaz, kalau apa namanya? Apakah syarat wali juga selain beriman dan bertakwa harus punya kesaktian gitu, Ustaz? Karomah gitu maksudnya.
4: Ya enggak lah. Iya. Karomah itu kan hanya sebatas ujian. Dan terkadang pemuliaan kepada sebagian hambanya yang beriman. Enggak syarat seorang wali itu harus punya karomah. Dan kalau misalnya ada orang yang diberikan sesuatu yang luar biasa, belum tentu juga karomah atau wali gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air nih, atau enggak mempan dibacok nih, apakah berarti dia wali? Belum tentu. Dukun juga bisa kayak gitu. Makanya di sini kita harus tahu bahwa pertama ya, karomah bukan syarat seorang wali. Artinya seorang wali itu tidak syarat harus punya karomah. Karomah itu hakikatnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, namun tidak kita ketahui mereka diberikan oleh al-karomah misalnya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun hanya mengatakan bahwa wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa.
5: Jadi bagaimana cara mengenali orang yang punya karomah ya, yang dianggap wali, sama orang yang juga punya karomah tapi sebenarnya dia bukan wali?
4: Iya. Apakah sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu bisa dipastikan itu karomah? Tentu tidak. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara karomah dengan sihir. Perbedaan yang pertama, karomah itu datang sendiri tanpa disadari terkadang orangnya. Karena keimanan dan ketakwaannya itu. Sedangkan sihir itu seringkali diupayakan dengan cara misalnya bersemedi,
5: berzikir-zikir,
4: dengan cara misalnya makan nasi putih doang selama 3 hari, dengan cara misalnya yang melakukan gerakan-gerakan menghadap matahari atau yang lainnya yang sifatnya memang dia mengupayakannya dan takarub kepada tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Kalau karomah, dia memang Allah berikan kepada dia, dan pelakunya juga terkadang tidak merasakannya. Makanya karomah tidak bisa didemokan. Berbeda halnya dengan sihir. Kalau sihir bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang mengaku kiai misalnya, dia bisa mendemokan karomahnya, bisa dipastikan itu bukan karomah. Itu hakikatnya sihir. Perbedaan yang kedua, karomah itu terjadi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhkan kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat. Sedangkan kalau sihir itu terjadi kepada orang yang tidak menaati Allah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ya, ketika mengomentari perkataan Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad berkata, Aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak terima sampai aku melihat amalannya sesuai enggak dengan sunnah Rasul.
6: Berarti dari awal dilihat ya, itu dulu ya, kadar keimanan dulu ya.
4: Iya, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak, pelaku maksiat atau bukan, begitu kan. Kalau ternyata dia mentauhidkan Allah, dia pengikut sunnah Rasul, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, dia meninggalkan maksiat, insya Allah itu karomah.
5: Yes. Terus kalau kayak di YouTube kita kan sering nih anak lihat nih yang dianggap wali gitu, yang tindakannya aneh-aneh gitu ya. Aneh banget ya gitu. Itu bagaimana itu satu hukumnya?
4: Ya memang sebagian kelompok kaum muslimin ya, ada yang menganggap bahwa wali itu akan melewati sebuah fase di mana dia agak gila dikit. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis sebuah buku yang berjudul Aulia Allah Laisu Bil Majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Nah, mereka menganggap kalau ada orang yang aneh ya,
6: orang yang gila.
4: Iya, itu wah ini kayak jangan-jangan wali. Mau jadi wali. Ini jelas keyakinan yang tidak benar. Apa ada ya para sahabat? Padahal para sahabat Rasulullah SAW kan masya Allah, ya kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua wali-wali Allah. Apa ada mereka gila dulu? Padahal semua ulama sepakat akan ketinggian apa? Ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Kesolehannya tentang itu ya. Para sahabat kan jelas kesolehannya.
4: Iya betul. Masya Allah.
5: Jadi syarat utama wali itu orang yang bertakwa dan beriman dan mengikuti
4: beriman dan bertakwa. Walaupun tentu derajat dia di sisi Allah berbeda-beda. Makanya dalam hadis disebutkan, siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan perang dengannya, dan tidaklah hambaku bertakhur kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan, dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nanti di sana ada yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tetap dia disebut wali Allah. Ada juga bukan yang sebatas yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Tentu ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Jadi sebenarnya wali itu banyak ya Ustaz, banyak yang enggak ketahuan ya Ustaz. Karena orang yang bertakwa kan banyak insyaallah. Iya.
4: Setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah.
5: Gitu, Pak.
4: Pak Ustaz. Apa?
6: Ya.
7: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Mutiara Belajar Tajwid.
9: Pembahasan yang terakhir pada hari ini yaitu membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi muthaqqal. Ya. Yaitu ada pada huruf muqatta'ah. Ya. Ada pada huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Yaitu huruf yang terputus, ya, muqatta'ah artinya terputus dan diakhiri sukun, ya, diakhiri sukun. Ya. Huruf muqatta'ah biasanya ada pada pembuka surat. Ya, pembuka surat. Makanya sering disebut fawatihus suwar, ya, atau ayat pembuka surat, ya, huruf-huruf pembuka surat. Huruf muqatta'ah ini biasanya tanpa tanda baca, ya, tanpa tanda baca dan dibaca sesuai nama hurufnya, sesuai nama hurufnya, ya. Makna dari huruf muqatta'ah ini, ya, yang biasanya ada di awal surat, para ulama menjelaskan bahwa tidak diterjemahkan, ya. Hanya Allah yang tahu apa maknanya dari ayat ini, ya, atau huruf muqatta'ah ini. Karena para ulama menggolongkan ke dalam ayat mutasyabihat, ya. Taib, ini sebagai pembuka apa itu huruf muqatta'ah. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi muthaqqal. Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf, ya, adalah yang berada pada huruf muqatta'ah, ya, yang bersambung tanpa tasdid atau tanpa idgham. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu contohnya. Ya, contohnya adalah bacaan Yasin, ya, misalkan Yasin. Ya. Ada pada baris yang ketiga dari bawah, ya, baris yang ketiga dari bawah. Di situ diterangkan dan disebutkan pada jilid yang kelima halaman 17, ya. Contohnya yang paling atas itu to, sin dan mim, ya. Dibaca nama hurufnya. Ya, di situ di sampingnya ada penjelasan hayyun tahura yamuddu harakataini. Ya. Huruf ha, ya, to, ha dan ra dalam huruf muqatta'ah dibaca dua harokat panjangnya, ya, ada lima huruf dibaca dua harokat, ya. Kemudian huruf yang dibaca enam harokat naqasa asalukum, naqasa asalukum, ya. Huruf muqatta'ah ini ada delapan naqasa asalukum yamuddu ya sitta harakatin. Dibaca 6 harokat ya. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim ya. Dan ada lagi satu huruf yang dibaca namanya dan tidak dibaca panjang ya, tidak dibaca panjang, yaitu alif ya. Alif, alif dibaca namanya ya, alif ya. Contohnya alif lam mim, nah seperti itu ya. Mat lazim harfi mukhaffaf adalah huruf muqata'ah ya, yang ketika bersambung tidak terdapat idgham ya. Ya. Misalkan seperti ini. Ta ya, ta dibaca 2 harokat. Ta, sin, sin dibaca 6 harokat ya. Sin nama hurufnya ya adalah sin ya, sinun. Sin ya. Mateni nun di akhirnya ya. Bertemu dengan mim ya. Sin bertemu dengan mim. Kalau ditulis berarti nun mati bertemu dengan mim ya, maka ada bacaan apa? Nun mati bertemu dengan mim, ada bacaan gunnah di situ ya. Makanya dibaca tosim mim ya, seolah-olah mimnya ada tasdidnya ya. Ini dinamakan mat harfi musaqqal, mat harfi musaqqal ya. Tosim mim ya, tosin mim mat lazim harfi musaqqal. Alif lam mim juga ya, contohnya mat lazim harfi musaqqal ya. Alif lam, lam nama hurufnya lam ya, ada sukun di mimnya lam ya. Lam bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim, maka ada idgham di situ ya. Alif lam mim ya, ada idgham di situ. Maka huruf muqata'ah yang terdapat idgham ya di dalamnya disebut mat lazim harfi musaqqal ya. Mat lazim harfi musaqqal, yaitu adanya huruf sukun asli yang diidghamkan ya. Contoh contoh selanjutnya ya, mat ya lazim harfi mukhaffaf ya. Tadi kita sudah mencontohkan mat lazim harfi musaqqal ada tasdid di dalamnya. Sekarang mat lazim harfi mukhaffaf ada di baris yang ketiga misalkan.

0: Sod, ya, ain, ya, ain kasod, ya, ada gunahnya di dalamnya, ya, tapi tidak ada idghamnya, maka masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Kafnya dibaca 6 harokat, ha dan ya 2 harokat, ya, ain 6 harokat, sod 6 harokat, ya, seperti itu, ya. Demikian, ya, kita sudah belajar tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya, sekaligus dengan mad lazim harfi mutsaqqal yang ada pada halaman 17 dari jilid yang kelima dari kitab Tamhid Iqra Qiraati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Saya adalah mantan preman yang banyak dosa, mungkin semua dosa besar sudah pernah saya lakukan, kecuali syirik. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya belum 100% meninggalkan dosa. Kadang sudah menyesal, taubat, tapi kadang masih kambuh karena kehidupan saya di luar sangat keras dan banyak fitnah syahwat dunia. Saya sudah berusaha sholat 5 waktu tapi kadang masih meninggalkannya. Mohon nasihat dan doa agar istiqomah, ya. Ya. Semoga penanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah dalam dinul Islam, istiqomah dalam perintah Allah dan istiqomah dalam meninggalkan semua maksiat. Ya. Nasihat yang wajib kita pahami di sini, tentunya ya mungkin sebagian belum dijelaskan tadi, bahwa orang beriman tidak lepas dari ilmu. Jadi tidak lepas dari ilmu. Ilmu apa saja? Ketika orang bertaubat, ada beberapa langkah sederhana, ringkas, dalam arti bahasannya, untuk kita tahu. Pertama, setiap amal yang kita lakukan mesti karena Allah. Karena di dalam hadis mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah Ta'ala bima huwa khairun minhu. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi dalam hadis ini ada satu peringatan, ada satu tanbih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kata-kata taraka syai'an lillah, meninggalkannya karena Allah. Jadi meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan mengganti baginya sesuatu yang lebih baik baginya. Jadi mesti kepada siapa saja di antara kita yang akan bertaubat kepada Allah, dalam istilah lain kita berhijrah, dasarnya adalah ikhlas. Karena keikhlasan ini sebuah taufik yang akan menjadikan orang itu mampu istiqomah. Jadi mampu istiqomah. Kemudian yang kedua, bahwa setiap di antara kita wajib mengetahui sebuah kaidah di dalam dinul Islam, bahwa Allah telah mengatakan semua dosa akan diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Wa qala ulama'una lal kabair ma'al istighfar wal saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar bagi yang ingin bertaubat, dan tidak ada dosa kecil bagi orang yang menyepelekan dosa. Artinya tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus. Maka orang mukmin harus dalam keikhlasan dan harus dalam satu harapan yang besar bahwa Allah akan mengampuninya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah pengetahuan yang akan memberi motivasi orang dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat, yaitu kalimat yang wajib kita pahami, itu di sini ada tiga hal. Pertama, catat, setiap di antara kita akan mati. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan di alam semesta ini ada expire-nya, ada waktu yang Allah berikan. Sehat, kekarnya badan, umur yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, punya waktunya. Kemudian, setiap di antara kita tidak tahu kapan waktunya. Expire-nya itu tidak ada yang tahu. Tidak seperti kita beli makanan, disebutkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak ada. Tidak ada orang, umpamanya kamu umurnya masih 25 tahun, Anda meyakini waktu Anda adalah masih ada 20 tahun, enggak ada. Orang yang hari ini sehat, dicek ke laboratorium, tidak ada gangguan sedikit pun menurut pengecekan. Enggak ada gula, enggak ada kolesterol, enggak ada jantung, enggak ada gangguan jantung, enggak ada gangguan paru-paru, enggak ada ciri-ciri untuk stroke. Tidak ada yang tahu kalau Allah telah mentakdirkan detik ini besok adalah sakit. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sederhana, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum badiru bil a'mal. Jadi penanya yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda harus tahu, jika Anda merasakan punya waktu, Anda tidak tahu waktu itu kapan berhentinya. Jika Anda punya kekuatan, maka kekuatan itu tidak tahu kapan akan berakhirnya. Maka tidak boleh seseorang menangguhkan sedikit pun waktu untuk bertaubat kepada Allah, karena tidak ada yang tahu. Ketika orang itu tahu, poin yang sangat mulia ini, maka tidak ada orang yang akan menangguhkan untuk taubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, tidaklah Anda tahu kepada sebuah hadis bahwa baginda Rasul mengatakan, yub'asud au yuhsyarun nas au yub'asul abdu ala ma mata alaih. Wahai hamba, ingatlah bahwa Allah akan membangkitkan manusia sebagaimana dia mati. Sedang apa dia mati? Dalam kondisi apa dia mati? maka seperti itulah Allah akan membangkitkan kita. Lihat kepada dua hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat terjatuh dari kendaraannya ketika berihram. Sahabat ini memakai kain ihram, lalu meninggal dunia terpleset dari kendaraan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igsiluhu bima'in wa sidrin. Wala tuhannituhu wala tuhammiruhu. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabiyan." Wahai para sahabat, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Tapi jangan dikasih minyak wangi dan jangan ditutup kepalanya, karena nanti yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan dalam kondisi sedang bertalbiyah. Yusyarun nas yaumul qiyamati hufatan uratan gudla. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yaqlamu ahadun fi sabilillah wallahu ya'lamu bima yaqlam. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang luka, keluar darah ketika dia berjihad di jalan Allah, terkena panah, terkena goresan pedang, terkena peluru, lalu keluar darahnya, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan lukanya itu, darahnya dengan darahnya, artinya seperti darah segar ketika luka, dan wanginya akan menjadi wangi minyak kasturi. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dimatikan seorang dengan kondisi ketika dia mati, dibangkitkan nanti yaumul qiyamah ketika dia mati. Tapi ingat, orang yang mati dalam keadaan maksiat. Lihat surah Al-Baqarah, Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Dibangkitkan dalam keadaan berjalan tertatih-tatih, dalam keadaan orang yang terseok-seok seperti orang gila, sampai seseorang yang memiliki istri dua dan dia tidak adil, maka akan seperti itulah dia dibangkitkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu zawjatan famala ila ahadihima yati yaumal qiyamati wasyikuhuma ilun. Siapa yang memiliki dua istri dan dia condong kepada salah satunya tidak adil, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan berjalan dengan dia itu miring jalannya. Orang yang meminta-minta, ngemis terus, meminta dari orang dan banyak, maka nanti dikumpulkan dalam kondisi tidak berwajah, apa tidak berkulit wajahnya. Man sa'ala nasa takassuran yati yaumal qiyamati laisa fi wajhi qit'atun minal lahmin. Siapa yang banyak meminta-minta kepada manusia, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Bangkitkan. Dibangkitkan. Dalam seperti dia maksiat di dunia ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan penanya yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh di antara kita, ingat ya, bahwa anda, bahwa kita akan dibangkitkan dengan amal soleh yang kita perbuat di akhir kematian kita. Jadi setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, akan dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana akhir dari kematiannya. Taat, maksiat, dan kita harus tahu di sini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di antara poin yang sangat penting bagi kita ketika menghadapi maksiat atau kita terbetik untuk maksiat, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa azab itu dahsyat. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai kabar, berbagai berita adab kubur, himpitan tanah, pukulan malaikat, mungkar dan nakir, jeritan yang akan terjadi di alam kubur bagi orang-orang yang diazab di kuburan, begitu dahsyat. Dahsyatnya rasatil kiamah, kita lihat matahari mendekat 1 mil dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam potongan-potongan hadis, lihat ya, dalam hadis tentang sirat, jembatan di atas neraka, Nabi SAW mengatakan nanti akan ada orang yang paling akhir masuk neraka, katanya. Seperti apakah orang yang paling akhir masuk, maaf, orang yang paling akhir masuk surga dari orang yang selamat dari sirat? Maka disebutkan dalam hadis bagaimana mereka berjalan di sirat. Mereka berjalan kadang dengan mukanya, terkadang berjalan dengan pantatnya. Lalu dia merasakan sambaran api neraka, dan dia merasakan bagaimana kail-kail besi yang akan menyambar-nyambar kepada sebagian dari tubuhnya. Lalu Allah melamatkan mereka, sampailah di sirat yang dinamakan ujungnya adalah kontorok, akhiru jisr menurut sebagian para ulama. Dan ini digambarkan oleh Nabi SAW, begitu dahsyatnya. Dan bagaimana dahsyatnya neraka yang dinyatakan oleh Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang telah diberi terompah di neraka. Di antaranya disebutkan dengan hadis yang sahih adalah Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah, tapi kepalanya mendidih. Jadi kepalanya mendidih. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan saya juga ingin menyampaikan poin penting di sini. Maksiat, dosa, kenapa orang mukmin mesti menjauhi setiap dosa? Kenapa setiap mukmin wajib meninggalkan setiap bentuk kedzaliman? Dan tidak boleh kita untuk menangguhkannya untuk bertobat kepada Allah. Lihat dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang yang datang bil hasanati misli jabali tihamah baydha. Nanti akan ada orang yang datang di hari kiamat, datang di arasatil kiamah, datang di padang mahsyar dengan kebaikan sebesar gunung Tihama. Fayaja'aluhullahu haba'an mansura. Maka Allah Ta'ala menjadikannya bagikan debu-debu yang melepuh, debu-debu yang mengepul, tidak ada artinya. Lalu para sahabat berkata, sibhum lana jililana ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka dan sebutkan tentang mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, hum min ikhwanukum, itu saudara-saudara kalian. Wa ya'khuduna ma ta'khudun min al-lail. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka mengambil bagian dari malam untuk sholat sebagaimana kalian mengambil malam bagian untuk sholat. Walakinnahum idha halau ila maharimillah irtaqabuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, ini lihat ya, orang yang bertobat tapi kembali lagi. Tapi tatkala mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, maka mereka melakukannya. Jadi para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita perhatikan, orang yang banyak amalnya saja bisa terhapus dengan dosanya. Lalu bagaimana kita orang yang tidak banyak amal soleh? Kenapa kita banyak maksiat? Karena dalam hadis ini digambarkan begitu dahsyat tentang dosa, tentang maksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas, tidak punya harta, Nabi SAW mengatakan bukan, orang yang bangkrut yang nanti datang dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan amal solehnya, tapi dia telah menuduh si fulan, membunuh si fulan, mengambil harta si fulan, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa besar. Maka kebaikan dia diambil orang yang dizaliminya, si fulan mengambil kebaikannya ini, sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, maka kejelekan orang-orang yang dizaliminya dikembalikan kepada dia, dan dia dimasukkan ke neraka, dan itu adalah bahaya maksiat. Ya. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, orang ya harus paham betul kepada maksiat, bahayanya, dan harus paham tentang hakikat hidupnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken malih babagan narima ing pandum kala wau nggih. Dados nek manungsa niki mboten gelem syukur ming nuruti karep niku mboten wonten telasipun. Mboten enten teke. Biyen awake dhewe mangan sego aking sakniki mangan nasi kebuli, nasi bukhari, nasi lemak, nasi biryani, wah sego niku maneka warna. Jenenge sego niku lho sakniki neko-neko. Wonten nasi bakar, nasi godhog. Nggih, digodhog pring niku lho. Kula nate dolan kalih kanca niku disuguh panganan iki jenenge panganan apa? Iki jenenge pitik bakar sego pring jare ngono. Yo panganan saiki kok jenenge maneka warna. Mula larane ya maneka warna awake dhewe. Lemangane sembarang kalir dipangan gitu. Dadi larane maneka warna. Nuduhake pilih awake dhewe niki mboten syukur. Nek nuruti kekarepe ati mboten wonten telase sebab bondo niku kaya dene banyune segara, saya diombe malah saya ngelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Laukana libni adama wadiyani min mal labtagha thalithan." Laukana menawa libni adam menungso anak adam iku duweni wadiyani min mal, lembah. Lembah niku cara jawane napa nggih? Ora-ora ngoten kemawon. Senes gunung. Lembah niku wadi niku papan sing leter sak ngisore gunung. Nggih. Papan sing lega antarane gunung niku jenenge lembah. Menawa manungsa kuwi duwe ora-ora alun-alun loro isine bondo donya, lab taghalitan mesti dheweke cek kurang njaluk sing nomor telu. Duwe gunung emas loro mesti golek imbuh meneh. Sing korupsi ngantek 25 triliun niku, nek dheweke urip kira-kira wetenge sanggup napa mboten ngenteke 20 triliun niku. Wetenge niku lho dienggo nampung 20 triliun cukup napa mboten? Bedah, Pak, nek jenengan arep mangan bondo 20 triliun niku. Wong sedina niku mangan paling banter pira to gitu. Ning gandeng serakahe menungso niku. Menungso niku mboten bakal wareg, mboten bakal mandek nganti nuwun sewu nggih, tutuke niku lambene niku dijejeli dening lemah kuburan niku nembe mandek. Nganti mati illa man rahimahullah, kejaba tiyang-tiyang ingkang diparingi sih wilasanipun Allah. Dipun paringi welas asih dening Allah. Sadar nglenggono menawa nggih alam donya niki dudu papan kanggo urip sak lawas-lawasi. Imam Syafi'i ngantos dawuh ngeten iki. Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laisat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali sufuna. Inna lillah, yakti Allah iku anggadai. Allah niku kagungan ibadan futana, titah sing lantip ing panggrahita pinter. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas.

tutur kiblat ing panembah, tanggap ing sasmito, nggih. Niku tiang-tiang ingkang ninggalake nilarake kadonyan mergo wedi ciloko. Nazaru fiha falamma alimu, dheweke niku menggalih mikir merenungkan kahanan kadonyan niki. Falamma alimu lan nalika dheweke weruh annaha laisat lihayyin watana, bilih ngalam donya niki dudu papan kanggo urip selawas-selawase. Kita terus mboten awake dhewe nek donya niki mboten kekal abadi. Awang kula niku kaya-kaya dhewe niku tesis sekolah TK lho. Sakniki anak kula pun ajeng lulus TK. Ketoke kula niku dhek wingi ijik cilik, sakniki pun lemu. Nggih napa mboten? Tiang-tiang ingkang nalika kula ten masjid niku tesih mudha tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa. Sakniki gegere pun bengkong mlakune pun dunuk-dunuk. Wong sing biyen kula sawang ganteng niku sakniki pun TOP. Tua ompong peyat kempong perat jambul wanen. Nggih napa mboten? Jenengan cilik sakniki jenengan digendong kalih bapak, sakniki jenengan gendong anak. Nggih. Sesuk niku genti jenengan dituntun kalih anake. Mlakune pun dayek-dayek. Nggih. Dadi donya niki dudu papan kanggo urip sak lawas-lawase. Falamma alimu annaha laisat lihayyin watana, nalika dheweke ngerti donya iki dudu papan kanggo urip selawase, ja'alu halujatan. Nggih, wong-wong sing pinter niku ndadekake donya niki kaya dene ombak sing mbebayani tur gegirisi. Cerak-cerak marang bondone ngati-ati. Nggih. Wa ja'alu salihal a'mali sufuna, lan dheweke ndadekake amal saleh iku pinangka prau sing beto keselamatan. Nek jenengan kadang kala sok meri kepingin marang duwite kancane sing akeh, kaya mobile apik, omahe pating jenggarang, mobile pating brangkang, bojone ongkang-ongkang, kepingin aku niku nate kepikiran mboten, aku tak salat rong rakaat sak durunge subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, luwih becik tinimbang jagat sak isine. Aku sepisan-pisan tak jumatan meruput neng masjid. Sebab sapa wonge jumatan meruput neng masjid melaku mboten nitih kendaraan, awake dhewe nek jumatan kan numpak motor terus. Mbok ya pisin-pisin, saking pisane niku dadi pisin. Raketang pisin, raketang pisan mbok melaku neng masjid niku. Fadilahe napa to? Guna paedahe napa nek jumatan melampah niku? Nabi le dawuh ngeten. Man ghassala wa ghtassala yaumal jum'ati, sapa wonge adus kanthi tenanan ing dina Jumat. Aduse tenanan mboten etok-etokan, lek kosok niku mboten etok-etokan, dikosoki tenanan resik. Biasane mboten kosokan, iki kosokan. Ora mboten duwe sabun ya nganggo suket. Raketang suket. Biasane ora keramasan, mboten keramasan, mboten duwe sampo nganggo telutuh gedang gitu. Ning aja nganggo tap-tapan oli. Gubah rupane padha irenge gitu. Malah gubal kabeh mengki rambuté. Wa bakara wa batakara, sak bibaripun adus kanthi resik tenanan meruput tindak masjid. Wa masya wa lam yarkab, melampah mboten nitih kendaraan. Mboten numpak mobil, mboten numpak motor, mboten numpak jaran, mboten jaluk gendong, melaku nganggo sikile dhewe. Nggih. Wa dana minal imam, lajeng lenggah cerak kalih imam. Wastama awaan sotawalam yalhu, dheweke niku midhangetaken khutbah kanthi sae, mboten kok malah nendro sare turu kaya dene gembung tanpa sirah gitu. Wong jumatan niku disawang kok mburi silahe ilang kabeh. Jungkluk anak sirahe. Wonten sing ngorok banter barang kok tipi arep ngelike ya pekewo. Nek ra dileke kok kaya sepur gitu. Gara-gara apa ki ngoten fatipe niku. Masya Allah. Nggih. Nek pun midhangetaken khutbah kanthi sae lan mboten tumindak sia-sia, kana lahu min kulli khutwatin yaqtuha. Saben langkah setunggal jangkah saking dalem tumuju masjid niku diparingi dening Allah ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Ganjaran ibadah setahun ya salat tahajud setahun.

0: ya poso setahun. Jangkah nuli ku. Celingkrik ngoten tok. Kaya dene wong ibadah setunggal tahun. Nuli ku nek awake dhewe kersa menggalih dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Mboten sulap melih kalih bondo donya. Nek melakune kok ngomah niku 2000 langkah nyang mulih 4000 sak Jumatan niku kaya-kaya jenengan ngibadah 4000 tahun. Cek sulap kalih bondo donya. Nggih. Menika kagem mengikis supados rasa tresna marang kadonya niki mboten pati nemen. Al asbab al mu'inah ala iktisabil qanaah. Lah pripun Pak? Kula niku wit lahir pun dadi wong cekil tul serakah. Iku pun gawan lahir kula. Awang kula niku ajeng dadi wong sabar ya angel. Kula niku lahir ceprot bidake bidane pun kula tapuk. Upama ngene. Kok eneng bayi kurang ajar kok nek kula dadi bidane tak uncal kene. Bayi ini ku. Wonten mboten menungso niku wis cilik pancen nggih pun cethil. Wonten pancen pun serakah, cah cilik-cilik ning pun duwe sifat serakah. Niku saged dipun awekani carane pripun al imanul jazimu. Nggih kanthi keimanan ingkang kukuh lan bakuh. Mboten gampang rongeh, mboten gampang goreh, mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Bi annallaha ta'ala huwar razzaq. Pilih Allah kemawon ingkang maringi rejeki. Katabal arzaka qabla an yakhluqal ibada. Allah niku sampun nyerat, sampun nulis, sampun netepake rejeki sederengipun Allah nyipta manungsa. Hadisipun sampun kula waosaken kula wau nggih. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin wonten ayat Adz-Dzariyat ayatipun 58 surat Adz-Dzariyat ayat 58 Allah taala dawuh innallaha yakti Allah iku huwar razzaq. Pangeran ingkang maha maringi rejeki dzul quwwatil matin. Ingkang gadahi kekiatan. Mboten wonten sawiji saged nandingi Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe pun iman tentrem ati niki. Rejeki wis nang sing ngatur, nggih. Nek rezekine awake dhewe kepunjulen, kepunjulen saking jatah takdir, Allah niku mboten kurang jalaran ngicali rejeki niku. Nggih napa mboten? Sing paling cerak kalih awake dhewe dek niku wonten menungsa kafir, menungsa kafir. Non muslim kafir. Dheweke kandha, Tuhan itu arep gawe aku melarat bingung kok. Gusti Allah ki arep gawe aku melarat bingung wong bondoku akeh banget. Hanya dalam hitungan dino niku entek klusut bondone. Nggih napa mboten? Enten mboten niku? Enten. Wong melarat ngerti ngerti dadi sugih sak gebyaring tarit wonten mboten? Wonten kiyat. Nggih kula enten. Nggih. Wong duwe lemah cengkar ora tukul ditanduri napa-napa. Lah kok dibangun bandara? Ten mriku niku. Kuwi niku lemahe lah yo. Akan lak-lak naga mriku, ombone niku. Jembar wiar ombo bawir. Ning lemah niku nganggur, Pak, cengkar ditanduri mboten tukul. Didol ya do moh. Lah kok malah dinggo bangun bandara. Mongko yuswane sing kagungan lemah niki sampun 8 punjul. Ora. Nek nampa ganti rugi niku 170 miliar napa. Niku umure pun 83. Paribasan sendiri 14 gitu. Generasi wal asri ngoten lho. Ning gandeng rezekine durung tutup dilunasi dening Allah. Niku nek niat wong sak RW munggah haji kabeh kelakon kok niku. Haji furoda rasah ngantri. Nggih napa mboten? Mboten kurang jalaran Allah Subhanahu wa taala nek maringi rezeki. Dadi panjenengan nggih, kula barang niki kadang kula sok ajri, wah wis umur semene omah rong duwe, gek bayaran pondok gek larange kono gek sesuk anakku piye? Iku aja dipikir, teko dilakoni ngoten mawon. Kuat dilakoni ora kuat ditinggal ngaji. Kula niku pun percaya haning anak kula mondok niku lek bayar nganggo apa? Nggih nganggo duit. Mosok anake mondok bayar godhonge. Teneh pondoke nesu ngene. Motivasi nggih. Dadi anak niku pun betul. Lah kula niku mondok mboten dibayari bapak isi mbok kula niku. Terus carane pripun mboten ngerti? Nggih rampung lek kula mondok niku nggih. Coba kula nyambut damel suwe niku mboleh mboten duwe kitab. bareng ten pondok ra nyambut gawe kok kitab kula malah akeh kok ngendi niku asale. Saking Allah Subhanahu wa taala. Nek dirembuk mboten kelebu nalar niku. Nggih mboten. Ah. Mboten niku. Pokok urip niki teko dilakoni mboten sah wedi-wedi. Ora sah wigawigi. Nganti wonten lho ibu-ibu niku krana wedi memikirkan masa depan anake dipateni wonten. Dadi lari-lari alit niku telu anake telu niku didamelke susu. Mimik susu ya Le, mimik susu ya Nduk. Nggih Mak, damelke susu. Nggih, campur ya Ndrim. Susune niku. Bengi-bengi yo karo bubuk, mimik susu gek bar, mimik susu gek bubuk nggih, nggih. Anake telu diombeni susu terus turu bablas mati. Terus mboke niki melu-melu mimik susu. Ning delalah gandeng wong tuwa niku susune wis karek sithik nggih. Dadi indrimi niku kadare kurang nek nggo mateni wong tuwa, mboten mati, mung muntah-muntah tok, dibetot ten rumah sakit urip mboke niku. Ning anake telu pun bajut mati. Nalika dipun dangu dening Pak Polisi, "Kenging napa Bu, anake kok diombeni indrim?" Lah sebab kula niku uripe sarwa rekoso. Kula niku wong sudra papeki, keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega kere gedibal 27. Nek anak kula urip ra wurung sesuk gedene ya mung rekoso. Tinimbang anak kula urip rekoso kula pateni wi ben mlebu swarga. Kula mbokne tok min mlebu neraka mboten apa-apa. Ngoten niku. Jenengan ngekrungu kedadean ngoten niku pripun sikape? Inspiratif sekali ya, napa ngoten, Pak? Oh lah menungso weng niku jenenge nggih. Mboten waras niku. Sakniki kula tak takon, niku anak-anak sing nuwun sewu keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Kira-kira niku nek sok gedhe dadi jenderal mungkin apa mboten? Mungkin. Dadi kiai sing kondang misuwur jayeng bawana keliling donya saged mboten? Saged. Tumrape Allah nggawe wong sing melarat dadi sugih niku mung sak. Kun fayakun. Wong sugih sing maune melarat okeh. Wong melarat sing maune sugih ugi kata kula nate midhangetaken setunggal muhadharah pengajian ingkang dipun aturaken satunggalipun ulama niki kedadosan nyoto wonten alam Padang. Kisah suami istri nggih, Pak Lanang karo Mbok Wedok. Pak Lanang karo Mbok Wedok niki uripe sugih mblegedhu. Pirsa sugih mblegedhu apa-apa keturutan. Zaman saat ini wong mastani napa? Sultan nggih. Lagi sultan toh? Sultan. Niku makan malam nggih, makan malam nek wong sugih niku carane jenenge table manner gitu. Nek cara awake dhewe wis gur bancaan ngoten mawon nggih. Kembulan gitu. Dan niku table manner, Pak. Enten wong tok-tok-tok. Tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum al ajru ya ra'akallah. Salam keselamatan kagum panjenengan sing gadah omah sugih niki. Ganjaran-ganjaran muga-muga Allah maringi napa niki penjagaan tansah njagi tansah ngrekso panjenengan saking barang-barang sing Allah. Niku wong ngemis. Dadi wong ngemis cara biyen niku sopan. Assalamualaikum, ganjaran-ganjaran muga-muga panjenengan dirahmati dening Allah. Iku gek enggal-enggal diparingi ora kok malah amin ngoten. Sing setri mbok wedok niki metu buka lawang eruh wong ngemis niku rak dheweke nyuwun izin kali garwane kakung. Nggih. Pak lanang niki enten wong ngemis niku diwenehi napa mboten? Aja diwenehi, kon lunga ngono. Ini iki entuk bondo akeh mergo nyambut gawe ora ming jolak njaluk. Lunga lunga lunga. Ganggu wong mangan ae. Lunga. Wong ngemis lanang niku lunga. Cekaking carios keluarga sing sultan niki dadi melarat. Kere gedibal 27. Gandeng kiri gedibal 27 niku pegatan. Mbok wedok kalih Pak Lanang niki pegatan. Terus mbok wedok niku rabi melih karo wong lanang liyane ya sugih. Suami yang kedua kaya raya. Malah sugih ngungkuli sing pertama nih. Tiba jam makan malam, table manner gitu. Kancaan niku wow, kembul bujono pesta hondrowino madang gedhen gelodak-gelodak gitu. Nggih napa mboten? Ngono wae penak ya. Pokok jenengan manut penak gitu. Nalika nembe dahar niku wonten wong
1: salam meleh pengemis teko
0: tok tok tok
1: assalamualaikum al ajru ya ra'akallah ngoten iki
0: mbok wetok buka lawang ana wong ngemis
1: takon kali suami yang kedua pak enten wong ngemis diparingi napa mboten wene ana iki pangan sing enak-enak sing dipangan awake dhewe diwenehke kabeh karo wong ngemis niku diwenehke terus lunga wong ngemis niku
0: mlebu omah sing wedok niku nangis
1: ditakoni dening suami yang kedua lha kok
0: mene wong ngemis kok nangis apa kowe
1: gelo mergo pangane sudo mergo bondone kelong dadi kowe nangis
0: ora pak ne aku nangis sebab sing ngemis kamu mantan bojoku mbiyen
1: la ilaha illallah
0: suami yang kedua niku kondok lha kowe ora ngerti ngerti apa kowe mbiyen tau mangan ro bojomu kae to terus eneng wong ngemis dodok-dodok
1: hooh kae aku
0: cepi mang penggalih niku apa orang ngenes niku?
1: Enten kedadean kaya ngono kuwi.
0: Mula nek awake dhewe dadi wong sugih niku syukur aja dadi wong cethil. Ning nek dadi wong sing melarat aja gampang bekah beku piyak-piyek. Ku ndak dadi turune cecak. Iki menungso apa turunane cecak kok piyak-piyek-piyak-piyek wae. Nggih, mila antawisipun cara awake dhewe niki supaya kepanjingan diparingi sifat nerima ing pandum, kedah percaya pitados pilih Allah niki ingkang ngatur rezeki.
2: Melunasi utang orang lain dengan zakat. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan tidak masalah menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki utang untuk melunasi utangnya. Karena dia termasuk golongan al-gharimin, yaitu orang yang memiliki beban utang yang berhak menerima zakat. Adapun menyerahkan zakat itu langsung kepada orang yang mengutangi atau kreditor, maka di sana ada rincian. 1. Pelunasan utang ini atas izin orang yang memiliki utang atau debitor, maka tidak ada masalah. 2. Jika pelunasan ini tanpa izin dari orang yang berutang, maka ulama berbeda pendapat. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, zakatnya tidak sah. Sementara ulama Hambali berpendapat, zakatnya sah. Dalam kitab Al-Insaf, kitab fikih Hambali dinyatakan, jika pemilik harta langsung menyerahkan uang ke pemberi utang atau kreditor tanpa izin si fakir atau debitor, maka yang kuat dalam madhab zakatnya sah. Sementara dalam fatwa Hindia, kitab fikih madhab Hanafi dinyatakan, untuk kasus orang yang melunasi utang orang fakir dengan zakat hartanya, jika dengan izin si fakir, hukumnya boleh. Jika tanpa izin dari si fakir, hukumnya tidak boleh, meskipun utang tetap lunas. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, tidak boleh memberikan zakat kepada pemilik utang atau kreditor kecuali dengan izin orang yang berutang. Jika dia menyerahkannya tanpa izin orang yang berutang, zakatnya tidak sah, meskipun utangnya lunas sebesar yang telah dibayarkan. Komentar Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, setelah membawakan perbedaan pendapat para ulama di atas, yang lebih hati-hati, memberitahu pihak yang berutang atau debitor dan meminta izin kepadanya untuk melunasi utangnya. Atau kita serahkan zakat itu kepadanya agar dia melunasi utangnya sendiri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
3: Tanya jawab.
4: Ibu Ida dari Sidoarjo.
5: Masya Allah, silakan Ibu Ida.
4: Tanya tentang kasus perceraian yang sekarang ini lagi marak, bisa dikatakan seperti itu. Kemarin dijelaskan bahwa perceraian itu sendiri adalah ada campur tangan dari iblis. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah semua kasus perceraian itu ada campur tangannya dari iblis? Bagaimana dengan kasus tentang Rasulullah yang mau menceraikan semua istri-istrinya ketika istrinya nusus? Kemudian bagaimanakah juga dengan kasus Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya untuk menggantikan palang pintu? Apakah itu juga ada campur tangan dari iblis. Lalu bagaimana kalau ada antara yang tidak ada campur tangan ataupun yang ada campur tangan? Itu mohon pencerahannya.
5: Jazakumullah
4: khairan.
5: Borong, Ustaz.
3: Masyaallah, Ustaz.
5: Jadi sekali kesempatan bertanya borong, Ustaz.
3: Nah, tapi alhamdulillah Ustaz ada dua Ustaz, nanti kan ditulungi anak.
5: Fadal Ustaz, silakan Ustaz.
3: Nah. Jadi anak kasih contoh. Ada hadis yang berkaitan dengan kokokan ayam. Ketika ayam itu berkokok, berdoalah kalian karena dia melihat malaikat. Tapi bukan berarti setiap ayam berkokok dia melihat malaikat. Enggak. Makanya para ulama ketika membahas hadis ini, lalu terus kapan kita bisa membedakan ini yang melihat malaikat, yang enggak melihat malaikat? Ya sudah, setiap ayam berkokok kita berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga dapat waktu yang memang mustajab ketika itu. Kembali kepada perceraian. Sebenarnya perceraian ini syariat. Di dalam agama kita ada surat namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Namun memang iblis itu berusaha untuk memisahkan manusia. Ketika orang ini hidup harmoni, saling mencintai, punya anak-anak yang baik, iblis selalu berusaha untuk menggodain mereka supaya berpisah. Tapi secara hukum, perceraian itu diperbolehkan dalam agama tatkala ada alasan yang syar'i untuk menceraikan. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau menceraikan wanita-wanita, maka ceraikan mereka menurut iddah mereka. Di sini kalau bicara kapan tolak itu sunni, kapan tolak itu bid'i. Maka seorang kalau bicara perceraian yang ada campur tangan iblis mamanya adalah perceraian yang tidak sesuai dengan syariat. Memang ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, itu enggak boleh. Jadi orang mau menceraikan itu mikir disik. Dia memang harus aku ceraikan apa tidak? Kebanyakan orang menceraikan istrinya gara-gara emosi. Cuma emosi sesaat, yang setelah itu dia nyesel, ya Allah, ya apa Ustaz? Makanya kadangkala dia datang cari apa solusi Ustaz? Ustaz, anak waktu itu marah Ustaz. Katanya ada pendapat ulama yang kalau marah itu gak jatuh cerainya Ustaz. Karena dia tolaknya gak sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan syariat. Maka perceraian dalam Islam itu butuh orang itu berpikir sebenarnya. Istrinya suci tapi sudah digauli, gak boleh diceraikan. Dosa kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi seperti itu. Maka wallahu alam bisawab, kalau bicara kapan iblis itu hadir. Iblis itu ingin ya, dia suka memisahkan orang karena dalam pandangan dia ada dampak yang sangat negatif kalau orang itu bercerai. Itu kalau cerainya enggak syar'i. Kalau cerainya syar'i, insyaallah dampak negatifnya itu hilang jemaah. Karena orang benar-benar ya wes kayaknya kita enggak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ya pun Mas Yais, bismillah kita pisah baik-baik. Nabi alaihi salatu wasallam ketika hendak menceraikan istrinya, beliau itu memberikan pilihan kepada mereka. Tadi dikatakan sebulan penuh Nabi alaihi salatu wasallam tidak menggauli istrinya. Setelah sebulan penuh, satu persatu istrinya didudukkan. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat berapa? 28 29 kalau enggak salah. Tolong dikoreksi Ustaz. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan dunia, kemewahannya, kenikmatannya, udah kalian kesini, aku kasih mut'ah, tak kasih pesangon, kasih duit yang banyak sudah, tapi setelah itu kita enggak bisa melanjutkan perjalanan ini, aku ceraikan kalian sarahan jamila. Makanya kalau kita lihat ketika Allah berbicara tentang perceraian, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Engkau jaga istrimu dengan cara yang baik atau pisahkan dengan cara yang lebih baik. Jadi insya Allah kalau cerainya baik-baik, semoga iblis tidak ikut campur di sana. Tapi kalau cerainya tidak sesuai dengan syariat, tentunya di situ ada peran iblis. Hadza wallahu a'lam bishawab.
6: Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudara saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, kiamat pasti akan datang dan kita semua akan pasti dihimpun oleh Allah di mahsyar. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, a'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lama ba'uthun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una ila miqati yaumin ma'lum. Ketika orang-orang kafir menentang dakwah dan tidak mau beriman kepada akhirat, mereka mengatakan, apakah ketika kita mati kemudian menjadi tulang belulang akan dibangkitkan oleh Allah? Begitu juga nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia puluhan abad, ribuan tahun lalu juga dibangkitkan. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang awal dan yang akhir akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang telah ditentukan, yaitu mahsyar. Mahsyar satu tempat yang sangat menyeramkan. Manusia dikumpulkan oleh Allah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal dan belum dikhitan. Pada saat itu Aisyah mencoba untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau memang begitu kita satu dengan yang lainnya saling melihat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wal amru ashaddu min dhalika." Perkara yang dihadapi oleh manusia pada saat itu lebih berat, lebih mengerikan daripada saling memandang. Coba bayangkan saat matahari terik didekatkan oleh Allah sejengkal. Kemudian manusia ada yang tenggelam di keringatnya sampai mata kakinya, ada yang lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai telinganya, pundaknya, ada yang tenggelam di dalam keringatnya hingga 70 hasta. Subhanallah. Dan pada saat itu orang tidak memperdulikan siapapun, termasuk anak istrinya, ibu bapaknya dan saudaranya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, yawma yafirul mar'u min akhih. Yawma yafirul mar'u min akhih, orang melarikan dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya. Karena menanggung derita panas yang sangat dan kondisi yang menyeramkan dan kepanikan yang sudah sampai pada titik puncak. Manusia pada saat itu dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Namun ada orang yang berbahagia karena diberikan naungan oleh Allah. Di antaranya adalah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa nanti saat terik matahari yang sangat dahsyat karena didekatkan sejengkal, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang bisa menegakkan kekuasaan dasarnya keadilan dan amanah. Kemudian yang keduanya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid, untuk ibadah, untuk sholat, untuk kajian, untuk i'tikaf. Yang selanjutnya, rajulun syabun nasha'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar, dewasa dalam keadaan terus ibadah kepada Allah. Ini juga yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, innallaha ajiba ala syabin laisat alaihi subhuwatun. Allah sangat kagum terhadap pemuda yang tumbuh besar, tidak ada pernah menyimpang. Kemudian yang keempat, rajulun da'adhum ra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang diajak berbuat nista, diajak untuk berbuat zina oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan, lagi kaya, tapi dia sanggup mengatakan saya takut kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kelima, rajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka akan diberikan naungan oleh Allah. Adapun yang keenam, rajulun tasaddaq, orang yang bersedekah. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan saking rapinya, jangankan tetangganya, orang kanan kirinya, ibaratnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, saking rapinya, saking samarnya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian wa fadat 'ainah, orang yang berzikir kepada Allah sendirian meneteskan air matanya. Inilah air mata yang mahal, air mata yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, air mata yang mendatangkan naungan di masa nanti tidak ada naungan. Sehingga Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga perbatasan negara Islam dalam rangka jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita pasti akan dihimpun oleh Allah di mahsyar. Nasib kita apakah orang yang telah saya sebutkan tadi berbahagia mendapatkan naungan atau bahkan merana sengsara yang begitu sangat mengerikan, tergantung amal kita. Dan termasuk juga yang mendatangkan naungan adalah sedekah, yang juga nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sekarang berinfak di jalan Allah, bersaudara karena Allah. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, diberikan syafaat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan amaliah kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal As-Sabiqun Al-Awwalun. Ungkapan As-Sabiqun Al-Awwalun terdiri dari dua kata, As-Sabiqun dan Al-Awwalun. As-Sabiqun berarti orang yang mendahului, Al-Awwalun artinya orang yang pertama. Disebut As-Sabiqun Al-Awwalun karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya. Siapakah As-Sabiqun Al-Awwalun? Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan ini. Pendapat pertama, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau sebelum terjadinya peristiwa perjanjian Hudaibiyah atau Al-Fath, termasuk semua yang ikut terlibat dalam baiat Ridwan, dan jumlah mereka lebih dari 1400 orang sahabat. Pendapat kedua, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang pernah mengalami salat dengan menghadap kedua kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Mekah. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa As-Sabiqun Al-Awwalun adalah mereka yang masuk Islam sebelum Al-Fath. Dan yang dimaksud Al-Fath adalah perjanjian Hudaibiyah. Di antara dalilnya, 1. Firman Allah Ta'ala yang artinya, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berbicara tentang perbedaan keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan infak dan jihad. Dan batasan yang diberikan Allah adalah sebelum terjadinya Al-Fath. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai makna Al-Fath dalam ayat di atas. Ada yang mengatakan Fathu Mekah dan ada yang mengatakan perjanjian Hudaibiyah. Beberapa ulama tafsir menguatkan pendapat kedua, sebagaimana keterangan As-Sa'di. Dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat yang ikut baiat Ridwan. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surat Al-Fath ayat 18. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ikut baiat Ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun yang masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. 2. Alasan kedua, bahwa perpindahan arah kiblat tidak mengandung unsur perjuangan sahabat, karena nasakh itu murni perbuatan Allah. Juga tidak kita jumpai dalil sahih yang menunjukkan keistimewaan mereka yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Demikian, Allahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
9: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya.

0: dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
0: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
0: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا.
0: Kaum Thamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Tanya jawab.
2: Ciri-ciri orang yang kekayaannya berkah dan dirahmati.
3: Masya Allah. Ya jamaah, ini penting. Tahu bukan untuk ngukur orang lain. Kita kan kadang-kadang paling seneng menjadi juru komentator. Iki gak berkah. Iki kok nyolong. Kita dari mana itu? Terus Anda lihat sakit, keluarganya sakit, ini tabrakan itu kayaknya nyolong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam hilang semua hartanya, hilang semua keluarganya, karena Allah cinta sama dia. Jadi tujuannya kita tahu tanda-tanda yang berkah dan tidak berkah itu untuk kita. Kalau kita ngelihat saudara kita, mungkin kita perlu ngasih nasihat. Enggak masalah. Di antara tandanya, harta itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal itu orang-orang, perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai, lupa dari mengingat Allah. Enggak. Jadi ini orang kaya tapi tetap taat sama Allah. Orang kaya tetap zikir pagi dan petang. Maka antum lihat, ketika antum susah zikir pagi petang, ketika kaya mulai hilang zikir pagi petangnya, hati-hati. Ini kayaknya gara-gara fulus ini. Anda gak bisa berzikir. Sebelumnya bisa khatam Quran sebulan sekali, one day one juice. Ini satu tahun belum khatam. Ada apa? Jangan-jangan harta ini. Jadi tanda-tandanya ketika harta itu membuat antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jal, insyaallah berkah, insyaallah rahmat. Tapi kalau tidak, bala buat antum. Kalau ternyata dengan harta itu antum lebih suka liburan, lebih suka hiburan, nah, gak apa-apa antum. Ana Ustaz sejak berharta alhamdulillah ana beli mobil mewah, tafadhol. Ana beli mobil Zat, harganya gak mahal lah Zat, 2,7 M, insya Allah. Buat orang kaya gak masalah. Sodakohnya antum alhamdulillah Zat, 100 juta. 100 juta, bandingkan 100 juta sama harga mobil antum. Nih 100 juta nih yang antum keluarkan, itu yang akan jadi kendaraan antum kelak di padang mahsyar nanti. Kalau ternyata antum lebih banyak buat hiburan, buat keenakan antum, sedangkan buat jaminan masa akhirat antum itu lebih sedikit, takutnya ya gak berkah juga. Walaupun kalau orang itu mengeluarkan zakat, ya kewajiban dia selesai. Tapi kan kita ingin dia menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya ketika harta itu tidak membuat antum lupa sama Allah, harta itu tidak membuat antum meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa antum kerjakan, bahkan menambah, semoga itu jadi berkah. Oke, badan antum ada di pasar, gak apa-apa, tapi hati antum tetap di masjid. Ketika dengar azan, selesai semua urusan. Sekarang waktunya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Mutiara Nasihat.
4: Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama hadis pertama dari rangkaian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang pertama ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita bacakan langsung saja dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دري Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah yang benar, yakni pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka pahala hijrahnya adalah pahala hijrah karena perkara-perkara itu. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia cari. Kemudian beliau mengatakan, arwahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naysaburi fi sahihayhima alladhayni huma asahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naysaburi pada sahih keduanya, yakni sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dan keduanya adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis orang. Jadi hadis ini termasuk hadis yang paling sahih, termasuk dalam jajaran hadis-hadis paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untuk siapa kita beramal? Inilah yang namanya niat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya tentang bagaimana kita berniat sebelum ibadah, beliau mengatakan, tata hatimu sebelum engkau beramal, bahwasanya engkau tidak melakukan ibadah ini atau amalan ini kecuali hanya karena Allah azza wa jalla.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mengenal Ibnu Sabil penerima zakat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Terlepas dengan keberadaan harta di daerahnya, apakah dia orang mampu ataukah tidak mampu? Ibnu Sabil terdiri dari dua kata, Ibnu dan Sabil. Ibnu artinya anak, sementara Sabil artinya jalan. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, As-Sabil artinya jalan, Ibnu Sabil artinya musafir. Disebut Ibnu Sabil atau anak jalanan karena dia selalu di perjalanan. Dan orang yang selalu berada di posisi tertentu terkadang dinisbahkan kepada sesuatu itu dengan hubungan anak. Seperti Ibnul Ma atau anak air, karena selalu berada di tempat air. Karena itulah, maksud dari Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang di perjalanan. Sementara makna musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, artinya orang yang kehabisan bekal, sehingga dia tidak memiliki bekal perjalanan pulang ke daerahnya. Beliau melanjutkan, adapun orang yang berada di daerahnya, dan hendak berangkat safar, maka dia belum disebut Ibnu Sabil. Karena itu, tidak boleh diberi zakat untuk kondisi ini. Ibnu Sabil diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya dan bukan syarat dia harus orang miskin di daerahnya. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.

Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Tanya Jawab.
1: Izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah anak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada anak dan keluarga. Bahkan anak merasa jarang sekali dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hanya nikmat yang Allah berikan selama ini. Tapi ada satu ujian yang Allah berikan kepada anak yang anak tidak bisa paparkan, Ustaz. Apakah ini tanda Allah menyayangi anak, Ustaz? Di samping segala nikmat yang banyak yang diberikan kepada anak, tapi satu ujian yang Allah berikan itu, anak berusaha bisa dealing atau tabah dengan ujian itu. Bagaimanakah Ustaz menyikapi ini penuh dengan nikmat, tapi ada satu ujian berat yang

0: harus tiling dan bersabar seumur hidup. Bisakah ini dikategorikan dengan cintanya Allah kepada ana, Ustaz? Jazakumullah khairu. Barakallahu fikum, Ustaz.
1: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, sebagaimana tadi dibacakan pada surat Al-Anbiya, ya, pada surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Masing-masing

berarti tidak diuji, dia diuji untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukurnya itu tidak hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, senang dan seterusnya. Masing-masing kenikmatan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur, dan bagaimana seorang hamba menjadikan nikmat tersebut sebagai fasilitas, sarana untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, bukan ujian musibah, maka kenikmatan itu juga adalah ujian. Kenikmatan itu juga adalah ujian. Tapi kemudian di akhir dari pernyataannya adalah bahwa dia mengalami ujian yang berat dan yang tidak bisa dipaparkan. Ya, berarti kita bersabar. Dan jelas tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mana mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang dengan ujian itu ridha, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya. Barang siapa dengan ujian tersebut dia benci, maka Allah pun jadi benci kepadanya. Ya, kita harus belajar untuk bersabar dengan ujian, baik yang ringan atau yang berat sekalipun. Wallahu ta'ala alam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para asatidah, para pengurus pondok, demikian juga para santriwati dan para santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini di Pondok Al-Ittiba di Klaten kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan tentang perkara yang sering kita lalai darinya, yaitu perkara perhatian terhadap Al-Qur'an. Sungguhnya di antara perkara yang disesalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita tahu siapa beliau. Beliau salah seorang imam dalam tafsir, dan tafsir-tafsir beliau sungguh menakjubkan. Banyak faedah-faedah yang beliau sebutkan yang luput dari ulama-ulama yang lain. Meskipun demikian, beliau di antara penyesalan beliau di akhir hayat beliau kurang banyak membicarakan tafsir Al-Quran, karena beliau punya tugas yang lain, meluruskan kesalahan-kesalahan, bantah bid'ah-bid'ah. Padahal beliau luar biasa dalam tafsir. Itu pun beliau masih menyesal karena kurang waktu untuk perhatian terhadap Al-Quran. Kalau beliau yang seperti itu, bagaimana lagi dengan kita? Sesungguhnya nikmat teragung ya adalah nikmat Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat, yang pertama Allah sebutkan adalah Al-Quran. Seperti dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan.

0: Mengatakan Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Kemudian setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat setelah Allah menyebutkan Allah yang maha rahmat. Yang dimana nikmat-nikmat yang Allah sebutkan setelah itu adalah konsekuensi dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi paling besar dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahman allam Al-Quran. Allah yang maha penyayang yang mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam Al-Quran ada surat namanya Suratun Ni'am. Para ulama menamakannya dengan Suratun Ni'am. Itu surat nikmat-nikmat. Yaitu surat An-Nahl. Kenapa dikatakan dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah menyebutkan begitu banyak ayat tentang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Di awal surat langsung Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi liyanziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqa samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun khalaqa al-insan min nutfatin fa'idha huwa khasimu mubin wal an'ama khalaqaha, dan seterusnya Allah mensyarat menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Yang pertama nikmat yang Allah sebutkan dalam surat tersebut, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min an ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan adalah Allah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu diantaranya wahyu Al-Quran. Ini yang terkadang tidak kita sadari bahwasanya nikmat yang paling indah bagi seorang manusia, bagi seorang makhluk adalah nikmat Al-Quran. Yang itu disadari oleh para ulama. Allah sebutkan nikmat pertama dalam nikmat tersebut, setelah itu Allah baru sebutkan nikmat yang lain. Nikmat Al-Quran dulu, baru nikmat penciptaan langit dan bumi, nikmat penciptaan manusia, nikmat hewan-hewan, nikmat makanan-makanan, nikmat yang lain. Pertama adalah nikmat Al-Quran. Karenanya saya sampaikan kepada para santriwati dan juga kepada santriwan, bersyukurlah antum dan antuna sekalian diantar oleh orang tua untuk belajar di pondok, belajar Al-Quran, belajar nikmat yang paling indah. Yang siapa yang pelajarinya dengan benar, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar kau sengsara, wahai Muhammad. Tetapi kata para ulama, sebagaimana tafsir mengatakan, ay litas'ad. Tapi kami turunkan Al-Quran agar kau bahagia. Agar kau bahagia. Semakin seseorang keterikatannya dengan Al-Quran semakin tinggi, maka dia akan menjadi seorang yang paling bahagia. Dengan syarat dia mempelajari Al-Quran dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Semakin orang jauh dari Al-Quran, maka dia semakin sengsara. Dan itu benar. Kita ini terkadang mendapati kegelisahan dalam diri kita. Kita cek-cek, ternyata kita tidak baca Al-Quran. Atau kita kurang mengamati isi Al-Quran. Atau kita kurang menghayati Al-Quran. Saya jujur, buku-buku yang paling saya baca, suka saya baca buku tafsir. Cuma karena banyak kajian, saya harus kajian macam-macam kajian, maka ya saya harus banyak baca buku-buku yang lain. Di antara kajian yang kurang diminati oleh audiens adalah kajian tafsir. Padahal itulah kajian yang paling saya nikmati. Ya. Bagaimana kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita baca penjelasan para ulama, nilai-nilai iman yang kita dapatkan dalam buku-buku tafsir tentang ayat-ayat yang mungkin selama ini kita sudah sering baca namun kita tidak pahami maknanya. Ini saya bicara pengalaman pribadi. Saya bilang benar, kalau saya boleh memilih, saya ingin semua kajian saya kajian tafsir. Tapi kondisi tidak memungkinkan demikian. Kalau saya boleh memilih, saya ingin liburan dari dakwah, saya ingin baca buku tafsir. Ingin duduk seperti antum antuna baca Al-Quran. Bahkan saya di bulan Ramadan terkadang tidak bisa banyak baca Al-Quran karena banyak kegiatan. Ya. Artinya antum dan antuna bersyukurlah. Orang tua sudah ngantar ke pondok, sudah enggak usah mikir biaya ya. Orang tua yang mikir ya. Sudah tinggal baca Quran, belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Nikmat. hari-hari yang tidak akan kita lupakan ketika kita sibuk belajar Al-Quran. Kita lewati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan terasa iman ini bertambah dengan membaca ayat-ayat tersebut. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dia orang yang paling bahagia. Saya sering sampaikan, mustahil orang bisa bahagia kalau hari-hari dia lewati tanpa membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang terbaik dalam memberi petunjuk. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk yang terbaik. Lillati hiya aqwam. Yahdi memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Kata para ulama, lebih baik daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, juga wahyu Allah. Tetapi Al-Quran lebih spesial. Allah mengatakan, In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, entah Taurat, entah Injil, kemudian Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran tersebut, maka Nabi SAW menegur. Kata Nabi, Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, apakah ragu wahai Umar? Kemudian Nabi jelaskan, Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai. Seandainya Nabi Musa hidup, dia pasti ikut aku. Kenapa? Karena ajaran Nabi yang paling sempurna, ajaran Nabi yang paling terbaik. Ya Allah mengatakan, ya, bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Karenanya kalau kita ingin mendapat petunjuk lewat Al-Quran, semua masalah kehidupan solusinya di Al-Quran. Kalau kita mau baca dengan baik, kita baca tafsirnya, akan ada solusi-solusi dalam kehidupan. Sebagian ulama seperti Umar Muqbil Hafizahullah Ta'ala menulis, Syekh Umar Muqbil menulis buku tentang Qawaid Qur'aniyah. Ini diantara istimbat beliau, kaedah-kaedah Quran yang punya manfaat dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita semua masih kurang perhatian sama Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah solusi terbaik dari segala permasalahan. Tinggal kita mau baca atau tidak, tinggal kita mau belajar atau tidak. Sekarang ini kita hidup di masa yang terjadi ledakan informasi. Semua dibahas. Informasi tentang politik, tentang apapun ya, tentang hiburan, tentang makanan, tentang apa saja ya, aib-aib orang, semua. Dan rata-rata orang mengetahui berita-berita tersebut secara global. Semua, ada orang yang semua berita dia baca, berita politik, berita makanan, berita kecantikan, berita selingkuh, berita kriminal, semua dia baca. Cuma Al-Quran yang dia tidak baca. Cuma Al-Quran yang tidak dia baca. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan mukaddimah ini agar para santri dan santriwati ketika belajar sungguh-sungguh dan merasa ini nikmat, Allah telah memilih para santri dan santriwati bisa belajar di pondok, itu karunia. Ya, entah banyak orang di luar sana, entah apa yang mereka lakukan, entah apa yang mereka baca. Mereka baca informasi-informasi yang membina pola pikir yang salah. Kasihan. Sementara antum-antuna, Masya Allah, dibimbing oleh ustaz, hafal Quran. Ya, ini nikmat yang luar biasa yang dicemburui oleh banyak orang. Jangankan orang, saya cemburu lihat antum-antuna bisa fokus baca Quran, sibuk menghafal, menyetor. Ya, nikmat yang luar biasa ya.
1: Mengenal Jawami' al-Kalim, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jawami' al-Kalim. Disebut sebagai keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Jawami' al-Kalim tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Terdapat beberapa hadis sahih yang menegaskan keistimewaan berupa Jawami' al-Kalim. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diberi kelebihan dibandingkan nabi-nabi sebelumku dengan 6 hal. Aku diberi jawami' al-kalim, aku ditolong dengan rasa takut yang disematkan di hati para musuh, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku diutus dengan membawa jawami' al-kalim. Hadis riwayat Bukhari. Makna jawami' al-kalim. Ulama berbeda pendapat mengenai makna jawami' al-kalim. Disebutkan secara ringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai berikut. 1. Jawami' al-kalim adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab berisi penjelasan yang kalimatnya ringkas namun padat makna. Makna ini didukung beberapa hadis seperti sabda beliau yang artinya, aku diutus dengan membawa jawami' al-kalim. Hadis riwayat Bukhari. Dan makna yang paling dekat untuk hadis ini adalah Al-Quran. 2. Jawami' al-kalim adalah kalimat ringkas yang padat makna. Az-Zuhri mengatakan, makna jawami' al-kalim adalah bahwa Nabi SAW berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafadznya pendek, namun banyak makna. Pendapat kedua didukung oleh hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah SAW pernah mengutusku ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berpesan, yang artinya, dakwai masyarakat, berikan kabar gembira dan jangan buat mereka lari, mudahkan dan jangan dipersulit. Kemudian Abu Musa bertanya kepada beliau mengenai beberapa jenis minuman hasil fermentasi madu yang disebut albita dan hasil fermentasi gandum yang disebut almizru. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban yang artinya, aku larang semua yang memabukkan. Kata Abu Musa, sungguh beliau diberi jawami' al-kalim. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan Abu Musa menunjukkan bahwa makna jawami' al-kalim adalah sabda beliau yang ringkas namun padat makna. Dan pendapat ini juga disampaikan Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Jawami' al-kalim maksudnya adalah kemampuan di mana dengan itu beliau mampu menyampaikan kalimat ringkas namun maknanya luas dengan susunan yang bagus, tidak menyulitkan yang membuat pikiran bisa meleset dalam memahaminya. Faidul Qadir. Demikian, Allahu a'lam.
2: Jawab. Izin bertanya Ustaz, saya baru saja ditolak saat mengajukan ta'aruf. Alhamdulillah ikhwan tersebut menolak dengan cara yang baik karena beberapa concern yang harus dia selesaikan dan kami telah melakukan istikharah di dalamnya. Alhamdulillah saya dijaga Allah dari rasa sedih dan kekecewaan. Tapi Ustaz, kalau saya masih menyimpan kecenderungan pada ikhwan tersebut, apakah ada yang salah pada niat saya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang laki-laki itu memang layak dan apa kriterianya dapat dan kita tahu cari suami yang baik, bertanggung jawab, pemimpin itu susahnya luar biasa. Sebagaimana mencari wanita untuk jadi istri yang soleha, yang menurut dan seterusnya itu enggak, sangat sulit luar biasa. Illa man rahimah rabbus, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau memang beliau sosok yang kita rasa tepat dengan objektivitas kita, diperbolehkan, ajukan aja lagi. Tapi kita nothing tulus lah, ibu-ibu dan para akhwat, dan terapkan hadis, terapkan kaidah kita, jangan sibukkan hati kita dengan ikhwan tersebut. Jadi kalau mau berusaha dengan ikhwan itu, ya udah berusaha sesuai dengan jalan yang benar. Jangan ikhwan itu mengisi seluruh tempat di dalam hati kita, gitu. Berusaha yang benar. Cari jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tetap ditolak, enggak ada masalah. Dan itu gak menurunkan derajat kita sebagai wanita kok. Yang menurunkan derajat kita sebagai wanita itu kalau kita maksiat dan gak bertakwa. Dan selama kita bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana jangan tutup pintu yang Allah buka. Selama wanita itu single, ya sudah. Sebagaimana dia misal tertarik dengan seorang laki-laki, enggak ada salahnya dia membuka apa pengamatan ke sisi-sisi yang lain. Siapa tahu yang lebih baik dan lebih dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai terfitnah dulu, hadirin. Allah taala misal.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

0: Apakah Anda?
1: Tak terhingga nikmatnya orang bisa selamat dari neraka. Wasadaqa wallah. Benar. Karena apa? Ayuhal ikhwah. Nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatut tauhid, ini adalah a'zamun ni'am. Nikmat mendapatkan hidayah kepada dinul Islam, menjadi seorang muslim mukmin yang bertauhid, karena hanya tauhid yang bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak kekal di neraka. Neraka itu ada macam-macam. Ada neraka yang penghuninya tidak akan keluar darinya. Ini nerakanya orang-orang yang tidak bertauhid sama sekali, atau yang tidak diterima tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tauhidnya orang-orang munafik, ditolak sama Allah. Mereka menyaksikan, mengucapkan syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu apa ayatnya? Nashhadu innaka larasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka akan mengatakan nashhadu, kami bersaksi innaka, sesungguhnya engkau larasulullah, benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kok kalau kamu adalah rasulnya, dan Allah justru bersaksi kalau mereka itu bohong. Ditolak syahadatnya sama Allah. Ini enggak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari syahadatnya. Nah, kalau antum ingin tahu betapa besarnya nikmat memiliki tauhid, diterima tauhidnya oleh Allah ini, simak surat Al-Maidah ayat 35-36. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir lawan dari muslim. Orang kafir berarti orang yang tidak bertauhid, muslim, musyrik, munafik, apapun jenisnya, kafir. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, seandainya mereka diberi kekayaan oleh Allah, kayaknya seberapa? Menguasai satu kota Pekalongan, tidak ada apa-apanya. Ada yang kekayaannya setara dengan Pekalongan seisinya? Angkat tangan. Tidak ada. Baru Pekalongan sudah tidak ada yang menguasai, memiliki kekayaan kota Pekalongan dan seisinya. Apalagi Jawa Tengah, apalagi Pulau Jawa, apalagi Indonesia, apalagi Asia, apalagi dunia, apalagi plus laut. Gak ada orang yang menguasai dunia dan seisinya. Apa kata Allah? Seandainya orang-orang kafir itu diberi kekayaan pada hari kiamat nanti berupa dunia dan seisinya, wa mithlahuma, dan yang setara lagi dengan dunia seisinya, jadi dua dunia dan seisinya, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma taqabbala minhum, dan kekayaan yang senilai dengan dua dunia seisinya ini mereka mau jadikan sebagai tebusan buat azab mereka. Yang penting mereka enggak diazab pada hari kiamat, mereka mau membayar dengan kekayaan itu, enggak diterima. Walahum adzabun alim, tetap mereka akan dapat azab yang menyakitkan. Yuridun, mereka senantiasa ingin, pakai fi'il mudhari, yuridun, senantiasa ingin, tiap saat mereka berharap bisa keluar. Ayakhruju minha wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim, dan mereka tidak mungkin keluar darinya, dari neraka ini, dan mereka akan tetap diazab, tinggal dalam neraka itu selamanya. Itu kalau antum ingin tahu mahalnya nikmat tauhid itu seperti itu. Ya. Berapa banyak orang yang tidak menyadari nikmat ini. Dia sia-siakan. Dia korbankan.
2: Mengenal Nabi Zulkifli. Zulkifli termasuk sosok yang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Namanya disebutkan dalam Al-Quran, namun siapakah beliau tidak kita jumpai keterangan detail tentangnya. Nama Dzulkifli Allah sebutkan dua kali dalam Al-Quran. Satu, firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 85.
3: Wa Isma'il wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin.
2: Yang artinya, Ismail, Idris, dan Dzulkifli semua adalah orang-orang yang sabar. Dua, firman Allah di surat Sad ayat 48.
3: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dzulkifli wa kullum minal akhyar.
2: Yang artinya, ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait status Dzulkifli. Apakah beliau seorang nabi ataukah orang soleh yang bukan nabi? Mayoritas mereka diam. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah menyebutkan perbedaan itu ketika beliau menyinggung ayat di atas. Yang lebih mendekati, penyebutan beliau dalam Al-Quran dalam bentuk pujian yang disandingkan bersama nabi menunjukkan bahwa Dzulkifli adalah nabi, alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat yang masyhur. Ada sebagian ulama lain yang menyatakan bahwa beliau bukan nabi, namun orang soleh dan hakim yang adil. Sementara Ibnu Jarir tidak mengambil pendapat apapun. Allahu a'lam. Al-Bidayah wan Nihayah. Kita simak penjelasan ahli tafsir yang lain. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, mayoritas ulama mengatakan Dzulkifli adalah seorang nabi, Al-Bahr Al-Muhit. Sementara di antara ulama yang berpendapat bahwa Dzulkifli bukan nabi adalah Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, dia bukan seorang nabi, tetapi orang soleh. Beliau mendapat tugas untuk menangani urusan kaumnya dan mengadili perkara mereka dengan adil. Karena itu, beliau dinamakan Dzulkifli, Al-Bidayah wan Nihayah. Kisah tentang Dzulkifli. Ada satu hadis yang bercerita tentang beliau, namun hadis ini lemah sehingga ditolak keabsahannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dzulkifli adalah orang yang tidak menghindari dosa. Suatu ketika datang seorang wanita, lalu Kifli memberinya 60 dinar dengan syarat wanita ini mau berzina dengannya. Ketika hendak melakukan hubungan intim, tiba-tiba wanita ini bergetar dan menangis. Mengapa kamu menangis? Apakah aku memaksamu? Tanya Kifli. Tidak, namun perbuatan ini sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku terpaksa melakukannya hanya karena butuh. Jawab si wanita. Kamu melakukan ini karena terpaksa? Silahkan pergi dan bawa semua uang itu, kata Kifli. Lalu Kifli berjanji, demi Allah, saya tidak akan bermaksiat lagi setelah kejadian ini. Ternyata beliau meninggal di malam harinya dan di pagi harinya tertulis di depan pintu, sesungguhnya Allah telah mengampuni Kifli. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan didhaifkan Al-Albani. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad adalah hadis aneh sekali, dalam sanadnya meragukan. Jika hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bukan Dzulkifli, karena yang tertera di hadis adalah Kifli tanpa kata Dzul. Berarti dia orang lain, bukan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Alhamdulillah, Ustaz. Istrinya udah lahiran, Ustaz.
4: Alhamdulillah.
5: Dapat anak perempuan, Ustaz. Beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm, Ustaz.
4: Masyaallah.
5: Tapi apa ya tadi yang harus anak lakukan setelah ini, Ustaz? Setelah lahiran ya, prosesnya. Ya.
6: Sebelumnya anak ucapkan sama antum barakallahu laka fi menja'alah barah taqiyah. Nah, memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya, dari Rasulullah SAW, walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi, barakallahu laka fiha wa ja'alaha barah taqiyah, walaupun di dalam sananya ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri doa yang lain yang sifatnya isinya mubarakan alaika wa ala umati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga lemah, tidak sahih. Jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum, ya. Dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah. Ya. Nah itu. Nah, yang kedua, masalah tahnik. Jadi kalau baru lahiran, ya, maka itu ditahnik. Apa yang dimaksud ditahnik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak-hanak rahang atas itu.
7: Oh, langit-langit itu ada di atas ini ya?
6: Ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini.
7: Oh.
6: Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan, kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasulullah SAW.
7: Oh.
6: Yang lebih baik ya mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah.
7: Ah, iya.
6: Akikah. Nah, kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi SAW menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40.
7: Iya,
6: iya, benar. Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabi'ihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah hari kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya, di mana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama? Pendapat yang saya rajihkan, Allahu a'lam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Hmm. Nah, kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang ke berapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan. Maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Hmm. Ya. Walaupun dia sudah besar, bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih. Kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh enggak kita mengakikahkan diri kita sendiri?
7: Nah, ini nih.
6: Nah, itu. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ya dhaif, akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya.
7: Lebih kuat.
6: Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah, akikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, ini ikhtilaf juga para ulama.
7: Oh, masih ikhtilaf ya?
6: Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mufil mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ghulamu murtahinun ala aqiqati. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.
7: Oh,
6: iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai, berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak?
7: Ya, wajib.
6: Wajib dibayar. Iya. Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi?
7: Nah.
6: Iya. Adapun tata caranya, akikah itu bagaimana? Yang pertama, ini yang ibadah yang paling agung itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, saat saya, anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh enggak?
7: Boleh. Oh, boleh,
6: saya. Boleh. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampunya kita satu ya udah, gimana lagi? Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Dia sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya. Karena Rasulullah SAW yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Karena itu juga, karena itu ibadah, dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana kata Syekh Utsaimin, sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian, sebagian lagi untuk fakir miskin. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi, harus kambing apa boleh pakai sapi? Kalau akikah sama enggak dengan kurban? Boleh pakai sapi bagi ke unta. Pendapat yang sahih wallahu alam cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Nah, kalau yang cukur rambut itu gimana, Ustaz?
6: Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan. Entah jadi ikhtilaf para ulama, apakah bayi perempuan disunnahkan juga dicukur? Sebagaimana katakan tidak sunnah. Karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagaimana katakan sunnah. Kalau kita melihat dalilnya sih umum. Ya tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan sebetulnya. Maka yang disunnahkan adalah bayi itu dicukur. Nah, setelah dicukur, botak, baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi.
7: Horor juga, oke, darah kambing. Nah,
6: kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus, ya, yang isinya kebaikan. Jangan sampai ngasih namanya nama-nama yang nggak bagus.
7: Ya. Misalnya apa sih?
6: Apa? Contoh misalnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman, yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Iya. Nah, ini bagus dikasih nama tuh. Apa namanya, pada anak tersebut. Nah, ini sebetulnya. Jadi akikah itu simple. Adapun yang disebutkan tadi, setiap orang gimana?
7: Disodorkan satu-satu setiap pengunjung, tamu yang datang.
6: Sama sekali tidak ada dalilnya. Butuh dalil, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Kita dapat. Kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu.
7: Tidak pernah ada riwayatnya seperti itu.
6: Iya, saya belum menemukan riwayat.
7: Kembali lagi, kalau saya masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh, Ustaz?
6: Boleh, bagus.
7: Masya Allah.
6: Enggak masalah. Nah, setelah dicukur, ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas.
5: Oh, ini perak ya, bukan
6: dengan
5: emas.
6: Perak. Bukan dengan emas. Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, nggak masalah.
7: Tapi tidak mengapa ya, Ustaz?
6: Tidak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya, insya Allah. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan perak. Nah, kemudian harganya dikeluarkan, kemudian diberikan ke fakir miskin. Begitu.
5: Itu kita memberikannya berupa uang, Ustaz ya?
6: Bisa berupa harganya. Nggak mungkin ngasih berupa rambutnya kan?
7: Alhamdulillah.
6: Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh.
5: Amin. Amin. Allahumma amin. Makasih Ustaz cerahnya Ustaz.
6: Barakallahu.
5: Lanjutin nih yang rambut semua nih nanti.
7: Alhamdulillah. Seperti kambing udah siap ya?
5: Udah. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Jazakumullah.
8: Tanya jawab.
9: Bapak kula tasih pitados menawi wonten jin putih yang saged ngrewang-rewangi menungso, lan percaya menawi diweruhi penampakan jin arupi macan meringis nalika semedi wonten pinggir laut kidul, menika tandha kesaenan. Semedi ten pinggir laut kidul diweruhi macan meringis, jarine niku sae. Mongko nalika kula sinau ten pesantren riyen nggih, kula niku dituturi kalih kiai kula, "Le, rungokno sing becik. Idza ra'aita niyabal asadi fala tadunanna annahu mubtasimun. Menawa kowe weruh siunge macan, kowe aja duweni penyangka yen macan kuwi nembe mesem guyu marang kowe. Jika engkau melihat taring macan, jangan engkau menyangka macan sedang tersenyum kepadamu. Kuwi mun arep ngrawut raimu gitu. Wong iruh macan meringis, hey. Iruh macan meringis niku gak ndang melayu kok malah tanda kesaenan. Orang nggih mung karek. Nek mboten melayu nggih kula sarankan nyuwun nggih dumateng Allah diparingi husnul khotimah ngoten mawon. Jenengan iruh macan, macane pun meringis ngoten. Ndonga ya Allah kula nyuwun husnul khotimah ya. Ngoten ora kok malah tanda kebaikan. Kelentu menika. Kula lajengaken malih nggih. Dereng rampung niku. Malah nantang kula, kowe lak rung tau diweruhi macan to. Lah kula bingung ajeng jawabe kecuali guyu dalam hati hehehe. Nyuwun saged dijelaskan. Bapak sampun asring midhangetaken kajian ustad. Masya Allah. Namung kok nggih dereng ical klenekipun. Diaturi midhangetaken terus gitu. Menawi niku asring mirsani asring midhangetaken pengawasan ngangsu kawruh ananging tasih dereng ical klenekipun. Nggih sabar sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menawi dipun tantang bapak kuwi rung tawiruh macan guyu wonten batin mboten napa-napa. Ning nek guyu ten ngarepe bapak mboten pareng. Nggih. Kurang bejane malah ditapuk bapak niku. Le jelaske pripun ya niku pun kula jelaske wiwit pengajian wiwit awal ngantos dumugi niki. Nggih. Panjenengan dongaaken ingkang rama bapak panjenengan mugi-mugi enggal pinaringan hidayah saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambakipun mboten ngelampahi ritual ingkang aneh-aneh, cekap nindakake pangibadahan menika cukup. Lan kapitadosan akidah menika sedaya kedah dipun jumbuhake, dipun cocokake kalian wahyu peparingipun Allah Zat ingkang nyipta jagat saisinipun. Ewon dene macan meringis niku mboten saged nyipta jagat saisinipun. Mboten saged maringi rejeki, mboten saged maringi bejo lan ciloko. Wallahu ta'ala alam.
10: Mutiara Nasihat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kita dengan berbagai nikmat tersebut. Ketika Allah berfirman alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا sampai ayat-ayat berikutnya. Salah satu nikmat yang Allah sebutkan di awal surat An-Naba ini yaitu nikmat tidur. Nikmat tidur. Allah berfirman waja'alna naumakum subata. Ini ayat yang ke-9 dari surat An-Naba. Waja'alna naumakum subata, dan kami yaitu Allah telah menjadikan tidur kalian subata. Apa arti dari subata? Para ulama bahasa mereka menyebutkan bahwa subata itu bisa bermakna rahatan atau istirahat. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa subat artinya adalah al-qat'u, memutus, kenapa Allah menggunakan kalimat subat ketika menafsirkan, ketika menyampaikan nikmat tidur ini? Yang pertama maknanya adalah istirahat. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai waktu istirahat kalian. Dan ini otomatis di dalam tubuh kita. Sekuat apapun kita untuk menahan tidur, kantuk itu akan datang. Karena Allah sayang kepada kita, tubuh kita ini gak bisa dipaksa. Sekuat tenaga kita menahan mata kita agar tidak mengantuk, mau tidak mau kita akan mengantuk, karena memang tidur adalah dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga Allah ingatkan di dalam ayat ini tentang nikmat tidur. Dan Allah katakan, waja'alna naumakum subata. Karena tidur adalah waktu istirahat kalian yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, subat artinya adalah al-qat'u, memutus. Memutus apa? Kata para ahli tafsir, tidur itu memutus keletihan tubuh kita. Jadi ketika orang bekerja, ketika orang belajar, ketika orang melakukan aktivitas berolahraga dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka tubuh ini akan letih. Nah, tidur ini akan memutuskan keletihan tersebut. Makanya kalau orang habis tidur kemudian dia bangun, maka keletihan itu hilang. Dan ini tidak bisa diobati kecuali dengan tidur. Ada kata orang, oh saya bisa menahan tidur dengan minum kopi, ya, akhirnya gak ngantuk. Oke, gak ngantuk, tapi fisik kita tetap letih, otak kita tetap letih, ya. Ada orang gak tidur tapi dia gak bisa maksimal bekerja, gak bisa maksimal belajar. Kenapa? Karena keletihan tubuhnya belum putus, belum hilang. Dan tidur itu akan memutus keletihan. Ini makna yang kedua. Kemudian berbicara tentang makna yang kedua ini, putus di sini bisa bermakna tidur kalian terputus-putus. Ya, tidur kalian terputus-putus. Allah tidak jadikan tidur kalian itu terus-menerus, karena tidur terus-menerus itu berbahaya. Maka jadikan nikmat tidur kalian terputus-putus. 1 jam di siang hari, 1/2 jam di siang hari, kemudian nanti di malam hari tidur lagi, ba'da isya, nanti bangun pagi harinya, tidur terputus-putus, enggak terus-menerus. Karena kalau tidur terus-menerus justru akan membahayakan kalian. Maka Allah bikin tidur kalian terputus-putus waktunya. Masih berbicara tentang makna yang kedua, yaitu putus. Maksud dari makna terputus di sini adalah tidur kalian bisa kalian putus. Dengan cara apa? Dengan cara bangun. Kalau orang tidur terus, ya mati namanya. Maka di sini Allah katakan, waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian terputus atau sesuatu yang bisa diputus, karena memang kita membutuhkan suatu saat untuk memutus tidur kita. Gak terus-terusan tidur. Kapan kita memutusnya? Saat waktunya bangun. Ya. Ketika pagi hari, waktunya kita sholat subuh, kita putus tidur kita. Ketika siang hari, saatnya kita sholat duhur atau saatnya kita sholat asar, kita putus tidur kita. Tidur itu bisa kita putus. Masih makna yang kedua. Putus bermakna ketika orang tidur, dia putus dari interaksi dengan orang lain. Jadi ketika orang tidur, dia putus. Putus apa? Interaksi dengan orang lain. Otaknya istirahat, telinganya istirahat, putus dari mendengar suara, putus dari memikirkan sesuatu, sehingga tidur itu betul-betul maksimal untuk mengistirahatkan seseorang. Maka wajar seandainya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan nikmat tidur, dan Allah gunakan kata subat yang bermakna istirahat, dan putus, istirahat dari keletihan. Putus maknanya bisa memutuskan keletihan, bisa bermakna tidurnya terputus-putus, tidak terus-menerus. Bisa juga bermakna tidur kalian bisa kalian putus, artinya kalian bisa bangun dari tidur tersebut. Dan yang terakhir, ketika kalian tidur, kalian putus dari interaksi dari orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkhususkan waktu untuk kajian termasuk bid'ah? Pertanyaan. Di sebuah masjid ada kajian setiap hari kecuali Jumat. Apakah ini termasuk bid'ah? Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada beberapa wanita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami kalah dengan para kaum lelaki ketika mendengarkan ceramah Anda. Karena itu jadikan satu hari Anda khusus untuk kami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan satu hari khusus untuk pertemuan dengan para wanita. Beliau menasihati mereka dan memerintahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud memberi kajian di masyarakat setiap hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. Ini semua merupakan dalil bolehnya menentukan waktu tertentu untuk kajian atau untuk pertemuan, dan bukan termasuk membuat Eid atau hari raya yang dilarang dalam Islam. Karena hari raya yang diizinkan hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais ketika menjelaskan ini mengatakan, jika ada kelompok orang, mereka berkumpul dan menentukan satu hari tertentu dalam sebulan atau dalam setahun, lalu mereka berkumpul untuk kajian, ini tidak disebut Eid. Karena waktu yang ditentukan bukan tujuan utama, namun sifatnya mengikuti, bukan menjadi maksud utama. Kemudian Dr. Abdul Aziz menyebutkan dua riwayat di atas. Karena itu, mengadakan kajian rutin di hari tertentu, lalu ada bagian yang libur, bukan termasuk bid'ah dan bukan termasuk membuat hari raya. Demikian, Allahu A'lam.
0: Soal jawab.
12: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu ketika saya sedang lapang, saya sering lupa berdoa. Bagaimana caranya agar sekarang Allah mengabulkan doa dikala saya sempit? Jadi saudara kita ini bertanya, tadi kan kita jelaskan di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan adalah kalau dalam keadaan bahagia, lapang, sering-seringlah berdoa. Sehingga ketika dalam keadaan musibah, Anda itu mudah dikabulkan oleh Allah ketika berdoa. Karena dulu ketika bahagia, selalu berdoa. Nah, lantas ada saudara kita yang bertanya, kalau dulu waktu bahagia, lupa sama doa, gak pernah berdoa. Terus sekarang ini tertimpa musibah, dikala sempit, pengen berdoa tapi dikabulkan Allah, bagaimana caranya? Caranya mengakui dosa. Ya, para nabi melakukan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ketika dirundung duka, ketika sempit, yang dilakukan beliau mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ditimpa kesempitan, dimakan ikan paus, beliau mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim, ya Allah. Jadi harus mengakui dosa, perbanyak istighfar, dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Jangan sampai berkata seperti ini, Ustadz, saya ini pengen istighfar, pengen mengakui dosa, tapi saya bingung Ustadz, saya itu nggak tahu dosa yang mana yang saya perbuat, kok perasaan saya nggak melakukan dosa. Nah, ini bahaya kayak gini nih. Ya, makanya di antara hukuman dari dosa adalah tidak merasa berdosa. Di antara hukuman berat bagi para pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Jadi tidak merasa berdosa itu bagian dari hukuman dari dosa. Karena orang kalau ingat dosa, merasa berdosa, itu berarti Allah sayang sama dia, dia bisa bertobat dan bisa kembali ke Allah. Kalau enggak merasa berdosa, bahaya. Gitu ya. Jadi mengakui dosa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat malam, ya, seperti itu.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.
1: Fa anzartukum naran talazza.
0: Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla.
0: Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka.
0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya.

Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.

dianjurkannya membaca Al-Quran dengan kaifiyah, dengan cara yang diajarkan oleh beliau. Beliau bersabda, "Iqra'ul Quran kama 'allimtum." Hadis ini adalah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat, yaitu agar kita membaca Al-Quran sebagaimana kita diajarkan atau diajari. Kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan beliau juga bersabda, innallaha yuhibbu an yuqra' al-Qur'anu kama unzil. Allah mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca dengan sesuai dengan sebagaimana dia diturunkan. Maka membaca Al-Qur'an dengan benar, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, tidak diragukan lagi keutamaannya. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala berkata, "Wal-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimun, man lam yujawwid al-Qur'an athimu." Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah kewajiban yang sangat wajib. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia berdosa. "Li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala." Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Itu dengan apa? Dengan lisan Arab yang murni, dengan tajwid. Dan begitu pula Al-Quran sampai kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. "Warattalnahu tartila." Dan kami telah mentartilkan Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Dan tartil ditafsirkan oleh para ahli tafsir adalah bayyinhu tabyina, jelaskanlah Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan di sana ada sebuah athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, ketika ditanya berkaitan dengan makna tartil, beliau menjawab, "Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tentang waqaf, di mana dia harus berhenti, di mana dia harus mulai kembali. Ini adalah makna tartil yang diriwayatkan dalam athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Maka membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya adalah wajib, namun di sana ada perinciannya. Bukan setiap hukum tajwid adalah wajib. Perlu diketahui bahwa di sana ada pembagian dari tajwid kepada dua bagian. Yang pertama, tajwid hukum-hukum, kaidah-kaidah yang sifatnya mumayyizah, sebagai pembeda antara yang benar, antara pengucapan yang benar, antara sebuah huruf dan huruf yang lainnya. Ada yang sifatnya muhassinah atau muzayyinah, sebagai penyempurna, sebagai penghias, pembagus. Maka yang wajib adalah kita membaca dengan tajwid, yaitu tajwid yang sifatnya mumayyizah, hukum-hukum, kaidah-kaidah yang dia membedakan antara huruf dan huruf yang lainnya. Pada hal ini adalah ada pada bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan juga sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Maka kedua bab ini adalah bab yang paling inti dalam ilmu tajwid. Dan fatwa para ulama, dan antaranya Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala hayyan wa mayyitan, mereka mengatakan bahwa tajwid mustahab. Akan tapi mereka menekankan yang penting kita membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf sebenar-benarnya, tidak menghilangkan sedikit pun dari hak huruf. Mereka mengatakan tajwid mustahab, akan tapi mereka menekankan bahwa membaca Al-Quran tetap harus dengan makhraj yang benar. Maka ini juga adalah tajwid yang sifatnya mumayyizah. Adapun yang dimaksud tajwid yang pertama mustahab adalah yang sifatnya muhassinah atau muzayyinah. Nah, karena ketika seorang tidak mentajwidkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan

tajwid atau tidak mengeluarkan huruf dengan makhraj yang tepat, maka dia akan merubah huruf Al-Quran. Dia akan membaca huruf dad dengan huruf dal, dia akan membaca huruf ha dengan huruf kha. Banyak dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini banyak sekali dari kita yang terjatuh dalam kesalahan semacam ini. Maka yang seperti ini tidak bisa ditoleransi, karena ini merubah huruf Al-Quran dan akhirnya merubah maknanya. Naam. Begitu pula yang berkaitan dengan sifatul huruf, huruf sin dan huruf sad, keduanya tidaklah berbeda kecuali pada sifat tebalnya saja. Makhrajnya dan sebagian besar sifatnya sama. Yang berbeda hanya sifat tebalnya. Maka ketika seorang tidak menebalkan huruf sad, dia akan merubah huruf sad tersebut kepada huruf sin. Wa'asa, dia dibaca wa'asa, yang makna keduanya sangatlah jauh. Wa'asa dari apa? Menentang, ya. Adapun wa'asa dia bermakna

0: Mutiara Nasihat.
1: Sungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaannya, Islam mengajarkan perkara-perkara akhlak dengan detail. Bagaimana tidak, sementara Sang Suri Tola dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna ma bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara dari sekian banyak adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah akhlak dalam berkata-kata. Secara khusus adalah akhlak dalam menjawab perkataan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Berkata-katalah, bertutur katalah kepada manusia dengan kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam kata-kata yang baik kita dapat pahala. Ketika kita bertutur kata dengan orang secara umum, mudah bagi kita mungkin untuk berkata-kata yang baik, tetapi kita dituntut untuk berkata-kata baik ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang terkadang tidak menyenangkan perkataan mereka. Ada di sana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini secara spesifik. Seperti ketika kita berhadapan dengan orang tua kita yang mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak enak kepada kita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak enak kepada kita, maka Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mengucapkan kata ah di hadapan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Sungguhnya Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya ketika keduanya telah mencapai masa jompo atau salah satunya. Allah menyebutkan indakal kibar, masa jompo, karena disitulah biasanya orang tua berubah perangainya, mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak hal yang mungkin melakukan hal-hal yang membuat jengkel sang anak. Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-sekali ucapkan kepada keduanya kata uff. Uff adalah adna kalimatin litadajjur, yaitu perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Dalam bahasa Arab, uff. Kalau dalam bahasa kita adalah ah. Seandainya ada satu ungkapan yang lebih ringan yang menunjukkan kejengkelan selain uff, Allah akan sebutkan. Tetapi dalam bahasa Arab, orang paling minimal menunjukkan kejengkelan dengan mengatakan uff. Kalau kita bahasa Indonesia, kita mengatakan ah. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali berkata kepada kedua orang tua yang di masa jompo, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita katakan uff, ah, apalagi membentak mereka berdua. Wa kullahuma qawlan karima. Tapi Allah suruh ganti dengan berkata-kata yang baik. Kalau kita bisa memilih kata, ketika istri kita bersalah, kita bisa milih-milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika guru kita bersalah, kita bisa memilih-milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika kawan kita bersalah, menjengkelkan kita, kita bisa memilih-milih kata untuk menjawab dengan yang baik, apalagi terhadap kedua orang tua yang memiliki jasa yang tidak bisa kita balas, ya, betapapun juga. Di antara orang-orang yang kita diajarkan untuk menjawab dengan jawaban yang baik adalah orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga, di antara ciri-ciri mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu, tanpa kesombongan. Dan di antara sifat mereka, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang jahil berbicara dengan mereka, yaitu ucapannya penuh dengan kejahilan, dengan kejengkelan, dengan permusuhan, karena jahil, bodoh, tidak ngerti agama, karena zalim. Apa kata Allah? Qalu salama. Maka orang-orang soleh tersebut menjawab dengan salama. Maksudnya menjawab dengan perkataan yang selamat dari dosa, dan menjawab dengan perkataan yang tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Betapa sering kita ketemu dengan orang jahil, baik dalam alam nyata maupun dalam dunia maya. Maka seorang berusaha mengamalkan ayat ini. tidak perlu dibalas, kalaupun menjawab dengan kata-kata yang baik, yang tidak mengandung dosa, apalagi dendam, membalas kejahilan dengan kejahilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, serulah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan betapa pentingnya ayat tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, terutama nanti di masa-masa pergulatan politik akan muncul banyak orang-orang yang jahil, yang tadinya tidak jahil kemudian tampak jahil. Kemudian di antara orang-orang yang diperintahkan secara khusus adab untuk menjawab mereka adalah orang-orang yang meminta-minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma tu'ridanna anhum butigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha, faqul lahum qawlan maysura." Ayat ini dalam surat Al-Isra. Sebelumnya Allah mengatakan, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil." Berilah sebagian harta kalian kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal. Kemudian bagaimana kalau kita lagi tidak punya uang? Lagi tidak ada yang bisa kita berikan, atau kita lagi pelit misalnya. Lagi menahan harta kita. Sementara yang minta keluarga, yang minta kakak, yang minta adik, yang minta orang tua, kerabat. Allah ajarkan. Apakah yang minta kerabat atau di luar kerabat? Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kau berpaling dari mereka, kau tidak bisa memberikan kepada mereka setelah mereka minta. Tapi caralah engkau berpaling, kata Allah, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Dalam kondisi engkau berharap kepada Allah akan diberi rahmat, diberi rizki di lain hari. Jadi kita bukan berpaling hanya sekedar berpaling, tapi tanamkan dalam diriku insyaallah. Enggak usah kita ungkapkan kepada dia, tapi kita dalam hati kita, kita dalam hati berharap suatu saat Allah akan beri rezeki kepadaku dan aku akan berikan kepada engkau. Wa kullahum qawlan maysura. Kemudian ucapkanlah kata-kata yang mengenakkan. Sehingga kalau kita tidak memberi, tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Kita bilang insyaallah lain waktu. Mudah-mudahan kalau saya ada ke lapangan, saya lagi kesulitan sekarang, mohon dipahami, kata-kata yang enak. Dan terkadang orang yang minta-minta tersebut bikin jengkel. Apalagi merasa dekat dengan kita, kawan kita, kerabat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ketika kita tidak bisa memberi. Enggak usah kita malingkan wajah dengan sikap yang kamu ini minta-minta saja, kamu ini begini. Kalau tidak bisa, enggak usah ngomel. Kalau enggak bisa, tolak dengan baik-baik. Tidak usah kita melukai hatinya. Tidak perlu. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan yang kau berikan kepada orang yang memintamu dengan tidak sopan. Orang mintamu dengan memaksa. Orang mintamu dengan tidak adab. Karena sebagian orang ketika dalam kondisi terdesak, dia minta tanpa adab, dia bingung harus apa yang dia lakukan. Saya punya seorang ustaz, ketika didatangi oleh seorang minta bantuan kepada dia, dia tidak mampu, apa kata dia? Dia bilang, terima kasih, engkau masih husnudzon kepada saya. Engkau memilih saya meskipun saya tidak bisa kasih. Tapi di antara sekian banyak orang kau datang kepada saya, berarti kau husnudzon kepada saya. Kata-kata indah, meskipun tidak ada juga uang yang keluar untuk diberikan kepadanya. Wa maghfiratun, dan ampunan. Kau mengampuni, maafkan orang yang mungkin bersikap kasar kepadamu ketika meminta. Khairun min shadaqati yatba'uha adza. Lebih baik daripada engkau kasih tapi kau ngomong di belakang. Dasar orang begini, tidak tahu diri, diungkit-ungkit di kemudian hari. Percuma, lebih baik kau enggak usah kasih, terus kau memaafkan dan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, maka jangan kau bentak dia. Kalau tidak bisa, ya, mungkin menjengkelkan, jawab dengan cara yang baik. Sehingga kita menjalankan adab Islami, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dalam cara menjawab mereka. Subhanallah, betapa sempurnanya agama Islam sampai cara menjawab orang-orang ini pun diajarkan detail dalam Al-Qur'anul Karim.
0: Jenazah dimakamkan sebelum disolati. Pertanyaan. Ada kejadian, seorang suku Batak, mu'alaf, kemudian meninggal dunia. Istri dan saudaranya, yang jumlahnya sedikit, sudah memperjuangkan agar dikubur secara Islam. Tapi keluarga besarnya menuntut dikubur secara Nasrani. Setelah debat lama, dan dengan pertimbangan jenazah, akhirnya dikubur secara Nasrani. Bagaimana hukumnya? Kasus yang Anda ceritakan menunjukkan betapa kaum muslimin adalah hamba Allah yang toleran. Meskipun mereka mayoritas, namun mereka bisa membiarkan para penyembah salib untuk mengurusi jenazah yang ketika hidupnya sudah masuk Islam. Apa yang diharapkan para penyembah salib ini dengan jenazah yang sudah masuk Islam? Sementara manusia menghadap Tuhannya dengan amal yang dia lakukan sebelum meninggal. Sekalipun mereka melakukan kremasi untuk jenazah muslim, bukan berarti akan membuat dia jadi Nasrani. Mayat muslim tidak bisa dibaptis. Keberadaan jenazah muslim tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun juga tanggung jawab semua kaum muslimin di sekitarnya. Karena itu, ketika keluarga yang muslim tidak mampu, maka kaum muslimin yang lain harus melindunginya, karena muslim itu bersaudara. Terlepas dari arogansi para penyembah salib itu, kita akan membahas mengenai hukum jenazah muslim yang dimakamkan sebelum disolati. Prosedur dalam menangani jenazah yang diajarkan dalam Islam ada 4 urutan. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Memakamkan. Urutan ini tidak boleh dibalik. Jika dibalik, maka pelaku berdosa. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam penjelasannya menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, maka semua yang wajib mensolati jenazah itu berdosa, kecuali jika di sana ada udzur, mughni al-muhtaj. Selanjutnya, apa kewajiban muslim jika jenazah telah dimakamkan? Ada 2 pendapat ulama di sana. Pertama, kuburan jenazah dibongkar kemudian disolati. Kedua, kuburan tidak dibongkar dan tetap disolati di kuburan. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, jika dimakamkan sebelum sholat, menurut riwayat dari Imam Ahmad, kuburannya dibongkar dan disolati. Dan juga menurut keterangan lain dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa jika disolati di kuburan, boleh. Al-Qadi Abu Ya'la memilih pendapat bahwa dia disolati di kuburan dan tidak dibongkar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Ar-Romli, salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, mereka semua yang memakamkan berdosa. Termasuk orang yang menyetujui pemakaman sebelum disolati. Karena wajib mendahulukan sholat sebelum pemakaman, jika di sana tidak ada udzur. Dan cukup sholat jenazah di kuburannya, karena kuburan tidak dibongkar hanya untuk menyolatinya. Nihayah al-muhtaj. InsyaAllah, pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal. Herbal.
3: Efeknya apa ya apabila seseorang kerja terus-menerus dan tak ingin istirahat sama sekali? Tubuhnya memang kadang lelah, tapi otaknya tak ingin istirahat. Otak selalu memprovokasi tubuh untuk selalu aktif. Sekarang sering dada kanan kiri cenut-cenut beberapa detik bergantian. Secara keseluruhan fisik masih prima, hanya kadang drop. Namun jika diistirahatkan beberapa hari sudah fit lagi. Mohon pencerahannya, Bib.
4: Baik, bismillah. Ini memang lazim dan memang sering di kami temui pasien seperti ini. Untuk kasus seperti ini, imbangi dengan nutrisi dan pola istirahat yang betul atau serius. Boleh sampean bekerja mengusangkan jasad dengan baik, yang jelasnya semoga itu Allah ganti dengan pahala dan nilai-nilai ibadah. tapi tetap perhatikan hak-hak si jasad tadi.
3: Ya.
4: Jadi jangan kemudian kita menggunakannya, mengusangannya dengan hal-hal yang justru malah dalam artian itu kita akan tergolong orang lalai yang melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada tubuh ini, kan itu. Ya, tubuhnya pinjaman dari Allah. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, untuk dada kaki yang kanan tadi itu karena biasanya faktor aktivitas, biasanya tulangnya menguat, ototnya juga menguat, dia akan sedikit kayak kaku-kaku atau terjadi pergeseran saraf atau pergeseran tulang, itu insya Allah nggak apa-apa, paling dipijit capek juga hilang. Cuman untuk nutrisinya perbaiki, minimal sering-sering konsumsi waluh,
3: kurma.
4: Wah, waluh itu untuk nutrisi organ dalam ya. Halo. Terus cilembu itu juga, yang oran-oran itu untuk nutrisi organ dalam. Kemudian kurma itu untuk staminanya, natrium, kalium dan semua zat-zat enzim-enzim dibutuhkan oleh otot. Itu bisa didapat dari kurma atau kurma direndam ya, air nabis ya. Jadi kurma 7 butir rendam dengan 1 liter air, biarkan 12 atau 8 jam sampai 12 jam kemudian diminum. Bikin pagi diminum sore, bikin sore diminum pagi. Nah, seperti itu. Terus istirahatnya pola. Kalau sampean misalnya istirahatnya ini lakukan disiplin-disiplin istirahat. Pertama, istirahatkan di waktu jam 11 sampai jam 1 siang. Dari gejala yang disebutkan tadi, dia sering ngedrop itu, dia drop stamina jantung, variabel jantung. Jadi ritme jantungnya sudah nggak beraturan karena kecapean, overuse. Terus menerus tadi, ini namanya drop jantung atau variabel jantung. Ini kalau sampai ke dokter udah disuruh persiapan itu menunggu jangka panjang. Jadi ini variabel jantung namanya. Ritmenya tidak beraturan atau denyutannya nggak stabil, aritmatiknya bermasalah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu tadi, perbaikannya tidur di antara jam 11 sampai jam 1 siang. Usahakan minimal kalau nggak bisa tidur, rebahan lah.
3: Istirahat.
4: Rebahan. Asal walaupun nggak tidur nggak masalah, yang penting rebahan aja. Biarkan tubuh ini merecover atau selaput luasnya itu biar merecovery dulu. Kemudian tidur di malam hari di awal waktu. Habis isya usahakan bisa tidur. Tapi kalau mau kerja nanti lanjutin, misalnya bangun jam 2 malam, jam 3 malam, nggak apa-apa lanjutin kerjaannya. Tapi kalau bisa tidur di awal waktu. Mulai sekarang disiplin. Ini sudah itu sudah termasuk ada masalah di stamina jantung. Jadi dada kanannya itu hanya masalah otot, tulang dan penguatan tubuh. Dropnya stamina tadi yang ngedrop itu dia drop stamina jantung. Bukan organ ya, maksudnya bukan organ dalam yang lainnya maksudnya, tapi ini stamina jantung yang bermasalah karena sering kelelahan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diikhtiarkan.
3: Ya. Amin.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Kamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kokohkanlah Langkah Kami.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita kembali bertemu di salah satu rumah Allah yang berada di atas bangunan pasar. Antum bisa bayangin, tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Kita masjid di atas pasar. Alhamdulillah masjidnya di atas. Semoga kedatangan kita ke rumah Allah ini menjadi pengantar kita ke surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dapat apa? Anda mau kasih hadiah? Taib satu. Masya Allah. Sebenarnya yang angkat tangan yang di belakang. Tapi Anda mau jawab itu tadi? Iya, gak apa-apa lah. Hadiahnya buat dia, buat Antum. Antum kasih ke belakang, Anda kasih lagi Antum. Masya Allah. Fadhol. Allah bersolat 10 kali. Apa cuma itu pahalanya? Siapa yang menyebutkan lainnya? Diberikan ketenangan hati. Terus? Oke, satu. Gak apa-apa. Satu-satu sampai habis hadiahnya. Nah. Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, kirim ke sana. Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, antum kita kasih tas. Oh. Untuk akhwat, buat istri antum gak apa-apa. Punya istri kan? Alhamdulillah. Naam, naam. Baik. Tuh, pahala salawat. Yang pertama, Allah berselawat 10 kali. Yang kedua, dikasih ketenangan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Terus mau cari apa lagi kita? Apakah ada amalan yang seperti ini jemaah, yang kita remehkan dalam kehidupan kita? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah, kita mengaku umat yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah. Dan sunnahnya kalau datang kajian itu merapat ke ustadznya, katanya. Ana ingat dengan firman Allah di surat Yathiyah. Hadiahnya kalau udah habis. Mana hadiahnya? Ini apaan? Masya Allah. Jathiyah. Surat Jathiyah. Apa artinya? Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Allah berfirman di surat Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Engkau nanti akan melihat semua umat itu duduk berlutut di padang mahsyar menanti rapot yang dibagikan kepada mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat, semua orang akan dipanggil untuk mendapatkan rapot amal perbuatan dia. Dikatakan kepada mereka, al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan mendapatkan apa yang telah kalian amalkan dahulunya. Kita alhamdulillah sekarang enggak sampai berlutut, capek duduk berlutut. Dan bagaimana ketika duduk berlutut di padang mahsyar yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Nasrullah al-afiyah. Pernah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dia makan

Yang lainnya kok gak ngasih kafan kepada dia. Sama yang lainnya juga susah. Kalau sekarang satu orang punya 10 baju, 20 baju. Sebagai sahabat cuma punya satu baju yang dia pakai. Bagaimana dia akan berikan kepada Mus'ab yang sudah meninggal dunia? Terpaksa kakinya Mus'ab itu dikasih rumput izhir syama. Abdurrahman bin Auf, aku takut ini termasuk kebahagiaan yang disegerakan bagi kita di dunia. Nanti di akhirat gak dapat apa-apa akhirnya. Maka semoga lelahnya kita di tempat ini itu berbuah pahala buat kita. Yang datang dari tempat yang jauh gak sama pahalanya sama yang datang dari Pasar Baru. Yang naik lift sama gak dengan yang naik tangga? Gak sama. Yang capek, sakit-sakitan, dia tetap hadir di tempat ini. Karena anda dapat informasi, sebagian orang dari Masjid Ukhuwah tepar. Karena kemarin harus berdiri, harus berdesak-desakan. Akhirnya hari ini gak bisa hadir karena kecapean. Tapi insya Allah niat itu sudah ditulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum masih ingat dengan perang Tabuk? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk di musim panas, sebagian sahabat tidak bisa berangkat, padahal ingin berangkat, cuma enggak bisa, enggak punya bekal untuk berangkat, enggak punya kendaraan yang bisa dinaikin untuk mengantarkan ke Tabuk, ditolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku enggak punya kendaraan buat bawa kalian. Kendaraan yang ada saja satu untuk tiga orang. Satu onta itu tiga orang gantian. Perjalanan ini 700 km. Gak mungkin mereka bisa jalan kaki semuanya 700 km. Harus ada kendaraan. Akhirnya pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa lelaki, tidak ada satu lembah yang kalian lewati, tidak ada satu jalan yang kalian lalui kecuali mereka dapat pahala seperti kalian. Maka para sahabat bingung, mereka enggak ikut capek, mereka enggak ikut lelah, dapat pahala seperti kita. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Na'am wa hum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka ada uzur gak bisa berangkat. Tapi niat dan tekad ada untuk berangkat. Maka insya Allah antum yang lelah duduknya, sabar jemaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sebagian umat Islam tatkala mendapatkan hidayah dari Allah, yang dulunya dia melakukan riba, yang dulunya dia berzina, yang dulunya dia melakukan perbuatan-perbuatan nista, sebagian di antara mereka tidak merasakan kalau itu nikmat. Mungkin dia merasa nikmat, tapi keluarganya merasa itu bala dan musibah. Kadang-kadang ada orang keluar dari riba, berhenti dari bank riba, si anak ini keluar, dia berbahagia, tapi orang tuanya, mungkin istrinya, mungkin pamannya, semua menyesalkan perbuatan dia. Kok bisa kau itu keluar dari sana? Karena dia pikir selama ini yang didapat adalah nikmat. Sehingga kalau engkau meninggalkan nikmat itu suatu kebodohan. Jamaah, tas yang paling mahal sekarang apa? Jamaah, ana bukan mau jualan ini. Apa tas yang paling mahal? Tas-tas yang branded itu. Kalau buat perempuan apa? Masya Allah. Namanya doang set gitu set. Nah, kalau antum punya tas harga 100 berapa? 2 miliar. Wah, 2 miliar. Antum kasihkan ke tukang sayur. Nih, apa kata tukang sayur? Oh, makasih. Biasa aja dia. Mungkin dia taruh di tas itu

uang kembalian apa numpuk di sana. Ada sayur mungkin di sana. Kenapa dia tidak menghargai? Karena dia enggak tahu sama nilai itu tas. Dan itu banyak manusia yang tidak tahu dengan nilai hidayah. Sehingga dia tidak mensyukuri nikmat hidayah itu. Nikmat petunjuk. Yang dulunya dia tidak ke masjid, kemudian dia datang ke rumah Allah. Yang dulunya anak itu enggak benar, kemudian dia jadi taat dan patuh kepada orang tuanya. Yang dulu anak itu ke kafe-kafe, kemudian dia mulai buka Al-Qur'annya. Ada orang tua yang tidak merasakan kalau itu nikmat. Bahkan anak ingat, di Jakarta ada seorang wanita. Dia dengan pakaian syar'inya, dia mengatakan, "Ustaz, gimana anak menghadapi suami anak? Anak udah pakai kerudung kayak gini," kata suami anak, "anak lebih suka kau pakai yukensi." Karena dianggap hidayah ini keterbelakangan, sehingga tidak ada keinginan untuk terus meniti jalan hidayah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 17, tatkala datang orang-orang Badui menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka datang mengatakan, "Kita ini masuk Islam nih, kau harus seakan-akan masuk Islamnya dia harus disyukuri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dia enggak bersyukur dengan keislaman dia. Apa kata Allah? "Qul la tamunnu alayya islamakum." Kalian ini jangan mengungkit-ungkit keislaman kalian kepada aku. "Balillah yamunnu alaikum." Tapi Allah ngasih hidayah kepada kalian. "An hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Kalian tuh harus bersyukur, nikmat hidayah itu nikmat yang besar dari Allah. Kalian seharusnya mensyukuri nikmat itu. Bukan malah merasa telah berbuat baik kepada Allah. Ada orang-orang yang ketika dia sholat seakan-akan dia telah berbuat baik kepada Allah. "La in ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, itu pada hakikatnya buat diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang didapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasulullah SAW, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. "Fayughmasu finnari ghamsah." Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, "Hal ra'aita khairan qat?" Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, "Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu?" "La ma ra'aitu khairan qat." Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya,
didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita gak dalam hidup? Engkau pernah melihat penderitaan gak dalam hidupnya? La wallahi ya Rab, gak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal, tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rokaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Anda kasih hadiah, angkat tangan. Masya Allah. Taib antum. Bagikan bumi dan seisinya. Ya kira-kira kayak gitu. Hah, bisa diterima aja mah? Bisa katanya. Gak apa-apa, anda kasih hadiah. Tapi salah jawabannya. Siapa yang benar? Nah, ya antum. Ya gak apa. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan bagaikan dunia dan isinya. Fadol. InsyaAllah. Kirim ke belakang sana. Khairun minat dunia wa mafiha. Bukan sama jemaah. Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Lalu dikasihkan kepada antum. Antum kalau dapat dua pilihan. Semua isi bumi sama dua rakaat sholat subuh. Jangan isi bumi. Semua isi pasar baru. Sama antum meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Milih mana antum? Dapat semua isi pasar baru atau dapat dua rakaat sebelum subuh? Pilihannya satu. Antum mesti milih pasar baru. Karena besok kan bisa lagi Ustaz dua rakaatnya. Yang ini belum tentu dapat lagi. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sering menceritakan tentang surga. Maka antum harus sering baca Al-Qur'an. Bagi orang-orang yang kadangkala ingin ini, ingin itu dan tidak bisa menggapainya, antum coba hibur diri antum dengan Al-Quranul Karim. Dan yang bagi mendapatkan juga dia perlu menghibur dirinya dengan Al-Quranul Karim. Antum baca umpamanya akhir surat Amma Yatasa'alu Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kesuksesan, keberhasilan. Apa yang dia akan dia dapatkan? Hadaiq wa anab. Dia akan dapat kebun-kebun dan anggur. Wa kawa'iba atraba. Dia akan mendapatkan gadis-gadis yang umurnya setara. Allahu Akbar. Azwajun mutahharah. Kembali kepada surga Allah SWT. Supaya kita ini menghargai nikmat hidayah ini. Karena terkadang orang itu tidak merasa ada yang meninggalkan riba, meninggalkan kemaksiatan. Setelah 3 tahun dia berpikir, anak kok susah hidup anak sekarang. Karena yang dia nilai adalah harta. Dulu anak mau beli motor langsung beli. Mau beli mobil langsung beli. Sekarang subhanallah mau makan susah. Akhirnya kebayang untuk kembali ke masa lalu. Kebayang untuk balik seperti itu. Karena dia tidak melihat hidayah ini nanti akan kau bawa sampai ke surga. Dan hidayah ini yang memberikan kebahagiaan kepadamu di dunia dan di akhirat. Para ulama menjelaskan bahwa karomah yang paling mulia. Antum sering dengar namanya karomah? Baik. Anda mau kasih hadiah. Apa artinya karomah? Belum dapat hadiah antum? Udah? Janganlah. Nah, yang jauh, taib antum. Apa artinya karomah? Kemuliaan. Kayak apa sih? Karomah itu kayak apa? Kayak umpam kita katakan, fulan punya karomah nih. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Iya, dia sudah jawab, istiqomah dalam kebenaran. Banyak orang berpikir karomah itu bisa terbang. Kebal. Bisa jalan di air. Kemudian apa lagi? Sholat di atas daun. Masya Allah. Kita biasa di kampung sholat di atas daun, kalau gak ada sejadah. Masya Allah. Kita biasanya sholat di atas daun pisang, itu masa karomah itu? Enggak lah, itu biasa itu. Orang, apa lagi? Jalan di atas api. Nah, ada di Jember itu dulu, ada seorang yang terkenal, mobilnya mogok. Dia kencingin bisa jalan. Ini, oh ini waliullah, ini kata orang-orang gitu kan. Karena Masya Allah, dia memasukkan itu kepada karomah. Baik. Ada model-model karomah seperti itu. Naam. Tapi ingat karomah itu tidak bisa dipelajarin. Seperti orang kebal. Kadang-kadang orang ditembak. Gak tembus. Dia heran. Ya Allah. Kok gak tembus ya? Itu karomah. Tapi ana memang kebal. Nah, itu bukan karomah. Sihir nanti jadinya. Orang yang mendapatkan karomah terbesar seperti disebutkan tadi adalah istiqomah berada di atas kebenaran. Taib, apa arti istiqomah? Dulu ada seorang ustaz ngomong, dia cerita sama ana. Ana kalau ketemu istri ana ustaz, ana selalu godain dia. Ana ngomong, istriku, doakan suamimu agar istiqomah. Kata istrinya, amin. Padahal istiqomah yang ana maksud ustaz, istri tiga dikontrakin rumah. Jadi Allahu Akbar. Gak bener nih ustaz nih, gak bener nih. Jadi istrinya mendoakan amin untuk istiqomah yang sebenarnya yang diminta sama suami. Lain lagi. Istiqomah bukan itu. Jemaah. Apa istiqomah? Nah, antum. Istiqomah berpegang teguh. Berpegang teguh. Pegangan gitu. Nah. Terus-terusan. Terus-terusan. Terus-terusan ngapain? Berbuat dosa istiqomah. Artinya terus-terusan gitu.
terus-terusan beribadah, masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Istiqamah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqamah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqamah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqamah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqamah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqamah? Tentu. Apa arti istiqamah? Nah, terus? Nah, Allah, enggak apa-apa lah. Ini yang kasih kawasan tuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqamah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Maaf, masa terus-terusan? Kok? Tapi ahsan terus-terusan, jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqamah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqamah? Atau mungkin antum berpikir dapat apa orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah, tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam, artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kok. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma saliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian. Surga yang dijanjikan kepada kalian.
Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian gak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi gak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan Dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya, gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu Allah akan kasih. Walakum fiha ma tad'un, apa aja yang kalian hayalkan. Kadang-kala anak kecil, masya Allah, anak kecil tuh sering tanya, abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ, dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar belum. Kita katakan apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra," fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yaquta. Bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia. Tapi dari permata merah. Jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah. Yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud. Ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'ak. Wa la tatqaw. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah. Di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqomah. Apalagi kita. Maka dikatakan, waman tabamak. Dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqomah. Wala tadgaw. Dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Bagaimana cara supaya kita terus istiqomah? Supaya kita terus kokoh di atas agama Allah ini. Yang kita mengetahui semua godaan itu tambah hari tambah banyak. Godaan dari orang tua, dari mertua, dari istri, ada yang dari suami, ada yang dari menantu, ada macam-macam godaan orang hidup itu. Sehingga membuat dia tidak jadi istiqomah. Ana membaca sebuah cerita, anak sedih sekali yang mendengar cerita itu. Ada orang tua yang anaknya ini anak muda, umur SMA lah, 17 tahun di luar sana. Dia sering ke masjid.
Dia sering ke masjid, udah mulai ngaji. Dulu abahnya sering dengar suara musik di kamar anaknya, udah gak ada. Dia lihat kok berubah anaknya. Akhirnya sang bapak datang ke imam masjid. Dia mengatakan, "Imam, kau itu jangan ngerusak anakku ya." Bayang, karena abahnya gak pernah sholat ke masjid. Maka marah, "Kau jangan rusak anakku." Si imam ngomong, "Alhamdulillah anakmu sudah hafal 4 juz," kata dia. "Enggak, aku enggak butuh itu. Kembalikan anakku kayak dulu." Diludahi itu imamnya. Antum tahu ada orang-orang yang memang tidak menghargai sebuah hidayah. Akhirnya si bapak berpikir bagaimana anaknya kembali ke masa lalunya. Diceritakan di situ bahwasanya ayahnya ini nyuruh sepupunya untuk ngajak anaknya ke Eropa. Berliburlah. Berlibur. Sampai sana, ya sehari, dua hari, tiga hari, tetap anak ini gak keluar dari kamar. Sepupunya itu minum macam-macam. Tapi lama-kelamaan, ayolah sekali kau datang, berangkat. Sampai masa liburan habis, anaknya sudah jadi pecandu narkoba. Pulang, gak sholat, gak apa, udah selesai. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Lalu orang tua yang ngomong, "Enggak, aku gak kepingin seperti itu. Aku yang ingin gak usah berlebihan lah dalam beragama." Tapi jadinya anaknya seperti itu. Maka ingat, orang harus menghargai sekarang nikmat istiqomah, nikmat ketaatan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan supaya kita tetap berada di atas nikmat? Yang pertama, ikhlas. Kita tahu orang yang ikhlas itu beramal bukan karena orang lain. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia diselamatkan dari dosa zina? Nabi Yusuf satu rumah sama Zulaikha, dikatakan Imra'atul Aziz. Di rumah itu gak ada orang yang tahu. Tapi karena dia orang yang beramal ikhlas, Allah jaga. Ketika dia hendak berbuat dosa, Allah selamatkan. Di surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Begitulah kami memalingkan dari dia kekejian dan kejahatan. Kenapa? "Innahu min ibadinal mukhlasin." Dia itu termasuk hamba-hamba pilihan kami, hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal lillahi ta'ala. Maka tatkala kita beramal, tatkala kita hijrah meninggalkan dosa-dosa kita, jangan sampai kita meninggalkan dosa-dosa kita karena merasa ada kerjaan yang lebih nyaman. Artinya ada orang dulu memang kerja di kafe, lalu dia keluar. Kenapa keluar? "Alhamdulillah ana diterima kerja di tempat lain." Artinya dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah, karena ada kerjaan yang lebih nyaman. Maka kita harus ikhlas. Sholat kita, ketika sholat bukan pura-pura sholat. Orang yang ikhlas dijaga sama Allah. Yang kedua, belajar ilmu syar'i. Ketika orang bertobat, maka langkah menuju ke surga adalah belajar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan menuntut ilmu, dia datang nih sekarang, antum datang dari rumah antum, meninggalkan pekerjaan antum, mungkin sebagian tadi malam gak bisa tidur karena suara-suara yang begitu besarnya, tapi antum tinggalkan rumah antum, tinggalkan istirahat antum, datang ke tempat ini untuk cari ilmu. Tuh cara istiqamah. Allah akan mudahkan bagi orang ini jalan menuju surga. Jamaah, banyak orang melanggar karena gak tahu apakah dia dimaafkan. Tergantung kondisi dia. Sekarang ada orang yang melanggar aturan lalu lintas, gak boleh masuk, dia masuk. Sama polisi ditilang apa enggak? Ditilang.
Lalu dia mengatakan, maaf Pak Polisi, saya gak tahu kalau tanda ini gak boleh masuk. Berarti Bapak dapat dari mana SIM? Bapak harus belajar. SIM itu Bapak dapatkan dengan belajar. Tahu aturan. Orang yang tahu aturan akan hati-hati, jemaah. Kita, oh gak boleh. Kalaupun mau melanggar, melanggarnya itu berhati-hati. Iya. Iya. Ini gak boleh masuk nih. Ada polisi gak? Dia gitu. Tapi kalau dia gak tahu, dia melanggar aja. Dan merasa gak salah. Itu bedanya orang yang berilmu ketika berbuat dosa, dia merasa salah. Aku salah nih Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Tapi orang kalau yang gak belajar ilmu syar'i, bahaya nantinya. Dia akan melakukan dosa-dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa dia memerintahkan kepada para pedagang di pasar untuk belajar? Dia mengatakan para pedagang, kalian harus punya fikih, dagang ini harus punya. Kalau enggak kalian terjebak dalam riba secara tidak mengerti. Padahal menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu syar'i. Kita punya profesor ekonomi. Tapi tanya, Bapak Profesor sudah menyelesaikan Al-Quran belum? Nah ada apa saya belajar Al-Quran? Loh, di Al-Quran dijelaskan tentang ekonomi. Islam ini bicara semuanya, Pak Profesor. Cuma kadang-kadang orang tidak mau belajar. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ilmu yang gimana Ustaz? Kita melihat ada ulama-ulama malah gak benar. Iya. Antum lihat kadangkala ada sebagian orang yang mengaku ulama ternyata tidak menunjukkan keilmuannya. Ilmu yang sebenarnya adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Antum gak pernah naik mimbar. Tapi antum takut kepada Allah berarti antum alim. Di kampung kita biasanya kalau orang sering ke masjid, kita sebut apa? Masya Allah, orang alim nih. Orang alim. Padahal ditanya, Bapak hafal Al-Quran berapa juz? Enggak ada, saya enggak hafal. Saya cuma hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi karena dia takut kepada Allah, alim. Inti ilmu sebenarnya yang mewariskan rasa takut. Kalau antum berilmu, hafal Quran 7 juz, hafal Quran 30 juz, tapi antum tidak takut kepada Allah, antum tidak disebut alim berarti. Maka jangan sampai kajian-kajian kita ternyata membuat kita tambah jauh dari Allah. Berarti kita belum berilmu, jamaah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman diangkat, yang berilmu lebih diangkat. Antum lihat yang jadi imam. Yang jadi imam mesti orang yang berilmu. Antum melihat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Istana Presiden di musola sana, ketika Bapak Presiden bersama para menterinya sholat berjamaah, siapa yang jadi imam? Siapa? Yang punya Al-Quranul Karim. Semuanya di belakang, soft belakang, siapapun belakang, yang berhak ke depan, kata Rasulullah SAW. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam orang yang paling pandai, yang paling bisa baca Quranul Karim. Itu Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau ada dua orang masuk surga, sama-sama masuk surga, yang satu berilmu, yang satu enggak berilmu, yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Karena ilmu ini konsekuensinya berat. Dia harus meninggalkan. Allahu Akbar. Semalam ada yang bertanya, Ustaz kalau kajian terus gini kapan kita dagangnya? Nah, enggak, kajiannya enggak terus. Sekali-kali, dagangnya tiap hari. Tapi dengan ilmu yang didapat, engkau akan diangkat. Tidak dengan hartanya diangkat derajatnya. Tapi dengan ilmu yang dia miliki. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita amalkan. Orang yang mengamalkan nasihat yang disampaikan, insya Allah akan terjaga. Dia bisa istiqomah.
Tapi kalau dia menunda, tidak sedikit orang yang tobatnya ditunda. Dia mengatakan, ya ana dengar Ustaz, kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi kayaknya ana belum siap. Banyak yang merasa belum siap. Nah, kau harus mempersiapkan diri memang. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Allah mengatakan walau annahum. Allah bercerita tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya mereka, hendaklah mereka membunuh diri mereka dan mereka pergi dari kampung mereka. Itu yang disampaikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan. Mereka mungkin belum siap ini itu. Maka Allah tegur dengan mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik dan akan lebih menetapkan keimanan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Tapi tadi, kita kadangkala pahala dan keuntungan dunia, kita lebih memilih keuntungan dunia dibandingkan pahala. Allah katakan kami niscaya akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, istiqamah. Jadi antum dapat ilmu satu, amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, masya Allah ya. Ya mungkin belum bisa kita, tapi berusaha. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah membaca hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bekam dan tukang bekamnya dibayar 1 dinar. Berapa 1 dinar jemaah? 4,25 gram emas. Kalau duit berapa? 2.250.000. Baik. Ada yang bekam bayar 2.250.000. Wah, cuma bekam masa 202 juta. Nih, kasih 25.000. Senang Ustaz, dikasih 25.000 udah senang. Imam Ahmad tahu hal itu. Tapi tatkala dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, ingin dia semua hadis yang sampai kepada dia, ingin dia mengamalkan. Maka Imam Ahmad ngumpulin duit sampai punya 1 dinar. Ketika punya 1 dinar dipanggil tukang bekam, bekam. Dia sebenarnya enggak kepingin bekam, cuma kepingin ngasih 1 dinar ini setelah berbekam, seperti Rasulullah SAW melaksanakan bekam itu. Maka amalkan, jangan ditunda. Ketika kita mampu mengamalkan, Rasul SAW menyuruh anak muda segera nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nih di depan ana nih banyak anak-anak muda. Kok jomblo? Belum nikah. Wahai anak muda, bapak-bapak enggak usah dengerin. Kadangkala bapaknya, Ustaz, ana boleh enggak Ustaz juga? Ini anak muda, hadisnya itu ya ma'syarasy syabab. Orang tua boleh kawin lagi, cuma yang dipanggil sama Nabi SAW adalah anak muda. Man istata'a, lihat. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu menikah, hendaklah menikah. Nasihat. Kenapa? Karena menikah itu akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan kita. Ini nasihat Rasulullah SAW. Tapi ternyata banyak umat yang tidak ngamalkan ini. Menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Mengatakan, belum anak kayaknya, nantilah umur 30. Ada apa yang kau tunggu umur 30? Ya, anak masih kepingin sendirian. Betul, orang kalau sudah menikah, dia terikat. Ada anak-anak muda yang gak pengen. Ana masih suka jalan-jalan Ustaz. Ana masih suka naik gunung atau apa macam-macam. Ya Allah. Kau kalau kepingin istiqomah segera amalkan. Kalau bisa nanti habis zuhur yang muda kawin loh. Kalau mampu. Kan Rasulullah SAW mengatakan mampu. Yang gak mampu fa'alaihi bisyam. Yang gak mampu suruh puasa. Artinya nasihat dari Rasulullah SAW ini, usahakan jangan ditunda untuk diamalkan. Ketika antum punya rezeki, umpamanya ada anak kuliah, alhamdulillah anak sudah punya penghasilan. Anak mampu nikah. Bismillah nikah.
Gak boleh sama orang tua, Ustaz. Ya, bagaimana berusaha membuat orang tua jadi setuju. Antum mungkin katakan, ayah, anak kayaknya kalau gak menikah, mungkin bisa berzina anak ayah. Oh, jangan nak, ya Allah, bismillah, nikah langsung. Maaf. Jadi kalau, ya maksanya yang baik sama orang tua. Maksanya yang baik sama orang tua. Karena orang tua juga pernah muda. Orang tua itu kadangkala takut menikahkan anaknya, takut kuliahnya gak selesai. Takut dia belum bisa bertanggung jawab sama istrinya. Tak banyak yang dia takutkan. Maka tunjukkan kesiapan antum. Ana siap, bukan cuma duit. Ana mental sudah siap, ana sudah baca kitab. Masya Allah. Persiapan untuk menikah, sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau orang tua menyetujui, antum nikah. Kalau enggak, antum puasa. Karena ada anak, Ustaz, kan kalau anak laki ini nikah enggak perlu wali, Ustaz. Iya, betul. Tapi antum harus berbakti sama orang tua antum. Harus kita berbakti. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua kita. Ketika orang tua tidak mengizinkan dan antum berusaha terus untuk menutup celah supaya antum tidak berzina, antum puasa. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 14 kalau enggak salah, lupa. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ayat berapa itu? 16 ya, 16 insyaallah. Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladzina amanu, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, hati mereka untuk tunduk kepada zikrullah, ingat sama Allah, wa ma nazala minal haq, tunduk kepada Al-Quranul Karim, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, wa kathirun minhum fasiqun. Jangan sampai mereka ini nunda-nunda seperti ahlul kitab akhirnya. Ahlul kitab tuh tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tahu mereka ketika Rasulullah SAW diutus. Mereka ada di Medina. Sebagian ada di Najran dari orang-orang Nasara. Mereka tahu kalau ini Rasulullah SAW. Tapi mereka terus menunda macam-macam. Sampai akhirnya hati mereka keras. Gak bisa beriman lagi. Kita pun kalau menunda-nunda beramal. Takut-takut hatinya keras. Dan seperti tadi urusan menikah, orang yang tidak menikah padahal dia mampu dan umur sudah masuk, lama-lama gak kawin-kawin jamaah. Antum kadang-kadang melihat ada orang umur rencana umur 30 nikah, gak jadi. Kapan kau mau nikah? Nantilah 33 gak nikah sampai 40 tahun kadang-kadang gak nikah. Kalau gak salah Hasan al-Basri juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ketika melihat ada orang yang sudah mampu untuk menikah tidak menikah dalam kondisi umur yang sudah cukup, dia enggak nikah, maka ditegur, kau ini antara satu dari dua orang. Yang pertama, kau bisa jadi ainin, kau itu impoten, atau engkau berzina. Kau suka jajan. Karena semua manusia punya nafsu. Di mana kau arah ke nafsumu itu, kemana? Padahal dianjurkan untuk segera menikah. Baik, jadi apa saja yang diperintahkan? Diperintahkan pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kata Abdullah bin Umar memberikan nasihat, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Kalau kau sedang sore, di waktu sore kau dapat ilmu, kau hendak beramal, jangan nunggu besok pagi. "Wa idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau engkau di pagi hari sedang ingin mengamalkan sesuatu dan ada waktu, amalkan, jangan nunggu sore. Banyak di antara kita menunda, oh nanti sore anak kosong, besok pagi anak kosong, besok insya Allah. Kenapa sekarang kau tidak amalkan? Kenapa harus nunggu besok? Besok belum tentu kau bisa ngamalkan. Mungkin ada kesibukan, mungkin ada tamu, mungkin ada ini, ada itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah selesai sholat langsung ke rumahnya, langsung ke rumah. Ditanya sama para sahabat, ada apa ini? Rasulullah SAW ingat bahwasanya di rumahnya itu ada zakat. Ada emas zakat yang belum dikeluarkan. Maka beliau langsung keluarkan. Begitu beliau takutnya. Karena orang tidak tahu dengan umur dia. Apakah dia akan sampai nanti. Apakah dia akan sehat terus. Wallahu a'lam bissawab.
Dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, kau manfaatkan 5 kesempatan sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu, kesehatanmu sebelum sakitmu, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu datang, masa mudamu sebelum masa tuamu datang, dan kekayaanmu sebelum kemiskinan itu datang. Maka segera beramal, jangan ditunda. Kemudian yang ke-4, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga. Ini benteng pertahanan bagaimana orang itu bisa istiqomah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholat. Sholatnya bagus, lainnya bagus. Tapi kalau sholatnya gak bagus, yang lainnya gak akan bagus. Maka di surat Hud, ketika Allah perintahkan kepada Rasul SAW untuk istiqamah. Ya, ayat 112 Allah katakan, "Fastaqim kama umirta." Kemudian di ayat 114 Allah mengatakan, "Wa aqimis sholah." Dirikan sholat. "Tarafayin nahar wa zulafam minal lail." Kondirikan sholat. Yang 5 waktu, di pagi hari, di sore hari, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wazulafam minal lail, dan di malam hari waktu malam, kau dirikan sholat. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Kita gak akan terlepas dari dosa. Tapi dengan sholat kita jaga, mau gak mau dosa ini akan digerus terus sampai habis akhir. Dengan kita sholat. Para jamaah, semua tahu, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimis sholat," dirikan sholat, dirikan sholat, bukan sholat, dirikan. Kadangkala sebagian orang bertanya, "Ustaz, ada fulan sholat, masya Allah Ustaz, tapi tetap aja mencuri, tetap aja berzina." Ya, mungkin dia sholat tapi tidak mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat, iqamatu sholat itu mendirikan semua rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, semuanya. Sehingga itu yang akan mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Dia sholatnya enggak riya. Ada orang yang sholat riya. Maka tidak akan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik. Kemudian sholatnya berjamaah di masjid. Amalan yang keberapa? 5. Karena sholat berjamaah di masjid ini ternyata jalan-jalan menuju istiqomah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda." Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah petunjuk. Dan termasuk sunnah petunjuk itu adalah sholat di tempat azan dikumandangkan. Wa innahunna min sunanil huda. Itu termasuk sholat petunjuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum fi buyutikum." Kalau kalian sholat di rumah kalian, "Taraktum sunnata nabiyikum." Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. "Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Kalau kalian tinggalkan, kalian akan tersesat. Enggak jadi istiqomah jadinya. Di sini kita bisa sadar, memahami kenapa sebagian sahabat itu dalam kondisi dia penuh keterbatasan tetap disuruh ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum dalam kondisi buta ke masjid. Kenapa? Itu sunnah petunjuk. Supaya dia tetap di atas jalan istiqomah ini. Sebagian sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, itu yu'ta yuhada bihi bainar rajulain. Diangkat, 2 orang yang angkat untuk diberdirikan di shaf jamaah. Dia itu sudah uzur. Bukan, oh sudah uzur, gak apa-apa. Tapi dia kepingin tetap di atas keistiqomahan itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada kursi roda umpamanya. Alhamdulillah ada orang-orang yang memang dia uzur. Gak wajib bagi dia. Enggak. Kok di rumah gak apa-apa. Tapi demi untuk keistiqomahan, fadhol kau datang ke masjid. Kalau mampu berangkat ke masjid. Baik.
Kemudian yang ke-6, menyempurnakan amalan. Tidak hanya asal-asalan. Banyak di antara kita asal-asalan. Dia sudah dapat hidayah, udah alhamdulillah, udah sholat, udah puasa, udah zikir, tapi gak sempurna gitu. Yang penting aku sholat, yang penting aku puasa. Enggak. Kalau kau ingin istiqomah, kau harus sempurnakan ibadahmu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqidah." Allah itu cinta sama hamba kalau dia beramal, dia sempurnakan amalnya. Maka antum harus belajar lagi tentang ibadah-ibadah yang diamalkan. Seorang dokter kalau dia amalnya ngoperasi tidak sempurna, apa yang terjadi? Gunting ketinggalan. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Seorang pedagang yang ketika dia berdagang dan tidak hati-hati, rugi. Seorang arsitek atau insinyur yang membangun rumah, hitungannya kurang, ambruk itu rumah. Begitu pula kalau itu amalan dunia, jamaah. Bagaimana dengan amalan akhirat kita? Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada para sahabatnya, kalian itu jangan asal beramal. Kalian harus berpikir, kira-kira amalanku diterima enggak? Ada rasa khawatir sekarang. Aku udah sholat, mikir. Pulang dari sholat, ya Allah, tadi aku sholat itu riya apa enggak ya? Ada yang ngelihat ana tadi itu. Datang kajian, pulang juga berpikir. Ustadz juga seperti itu. Pulang dari kajian, mungkin mikir. Tadi kau tuh ikhlas apa enggak? Jangan-jangan hanya untuk mendapatkan pujian. Kita pun diuji seperti itu. Maka perlu kita mengkoreksi amalan kita. Kalau amalan itu sempurna, insya Allah, Allah cinta sama kita dan kita akan dikasih istiqamah. Yang ke-7, punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu gak tahu. Bapakmu enggak tahu, ibumu enggak tahu, tetanggamu enggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min 'amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang, jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena gak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus soleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini, dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda taruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Gak ada lagi itu datang beras, gak
Gak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu gak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia tentang amalan dia. Allah akan kasih

0: kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia gak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya gak tahu. Subhanallah, kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu.
1: Insyaallah.
0: Fadl makan.
1: Ana lagi puasa.
0: Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah, sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya gak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah, hidupnya senang sama orang. Fa idza janna al-lail fa ka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, enggak enak kan nangis kan. Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis, antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia, ya Allah, ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran ibn Khalid bercerita bahwasanya Muhammad ibn Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad ibn Wasi' ini, kalau dia berdoa, tentara itu aman. Muhammad ibn Wasi', kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan, ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad ibn Wasi', carikan dia. Cari, Muhammad ibn Wasi' sedang berkomat kamit, dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya gak tahu. Dia nangis satu kasur, jamaah. Istrinya gak tahu. Kadangkala kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak, menangis. Bangkrut, nangis. Sakit, nangis. Gak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berpikir selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau gak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda gak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma raaitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku enggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, masyaallah. Kata Ibnul Mubarak, "Laisa lahu katsiru salatin wala siyam." Aku kalau melihat dia itu enggak banyak salat sunnahnya, enggak banyak puasa sunnahnya.

0: Tapi kayaknya nih, dia itu memiliki sarirah, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang gak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kanu dulu tuh para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirajul khabi'ah min amalin salih, la ta'lam bihi zawjatu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus soleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya gak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung gak ada yang tahu. Selama hidup mereka, mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi gak ada yang tahu. Istri antum pun gak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Gak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqomah. Kemudian yang ke 8. Tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat 3 orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Nak kasih hadiah. Fadhal. Antum sudah dapat hadiah belum? Oh, oke. Okay. Fadhal.
1: Pertama. Saya enggak akan nikah.
0: Yang satu enggak akan menikah.
1: Bismillah.
0: Puasa enggak buka-buka. Buka apa maksudnya?
1: maksudnya.
0: Tayib. Puasa terus. Ya berbuka lah. Masa enggak berbuka dia? Puasa terus menerus. Ya waktunya berbuka, berbuka. Gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga?
1: Selamat malam.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum. Zakallahu khair. Lihat tuh. Kisah 3 sahabat. Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat. Ingin hijrah dari semua amalannya. Yang buruk untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah. Satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas. Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud. Mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin. Gak bisa sholat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah. Gak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah, Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah, Alhamdulillah sudah. Nah, umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. Kok ingin nikah terus jemaah? Yang tidak mau menikah, yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini gak benar nih. Beliau langsung naik mimbar. Kumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Gak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini 3 sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Beliau mengatakan, ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu salat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga enggak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau enggak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru taubat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah antum katakan wajib, mereka katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan, tafadhal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'adz bin Jabal. Kadangkala ada satu anak baru taubat jadi imam, baca Al-Baqarah salat maghrib. Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Mu'adz bin Jabal salat isya. Salat isya baca Al-Baqarah. Waktunya enggak apa-apa sih. Isya cukup untuk baca Al-Baqarah tuh. InsyaAllah ada waktu. Tapi masalahnya dia enggak salat sendirian. Banyak jamaahnya. Ada salah satu orang yang salat bersama Mu'adz. Dilihat kelamaan salatnya Mu'adz. Aduh panjang banget ini. Dia langsung salat sendiri. Antum lihat Mu'adz bersama orang ini. Mu'adz berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah. Itu pandangan Mu'adz. Bahkan disebut munafik atau apa. Orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditegur siapa? Mu'adz. Bukan tuh orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun ya Mu'adz? Apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah?" Kata dia, kalau kau sholat sama orang, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabbihi isma rabbikal a'la. Bacalah surat Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka para jamaah, jangan berlebih-lebihan. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah gak beribadah dia. Ditinggalkan, karena gak kuat dia. Aduh kok berat banget, kau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit, gak bisa wudhu, tayamum. Jangan maksakan diri. Ada orang, enggak, ana mau wudhu. Karena pahalanya wudhu seperti ini, seperti wudhu sakit antum akhirnya. Maka jangan. Kemudian ke masjid, hujan terus. Antum gak harus ke masjid. Wah, tapi ana mau ke masjid. Pahalanya lebih besar. Naam, pahalanya lebih besar. Tapi kau bisa terpleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, rukhsah diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau berbuka. Ana izin minum dia. Bismillah. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka. Marah Rasulullah SAW. Itu rukhsah. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW. Orang sakit, gak kuat puasa, jangan puasa. Musafir, antum dalam perjalanan, ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas Ramadan. Ana pernah ikut. Pas berangkat, kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat, enggak maghrib-maghrib jemaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya enggak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusahalah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit ya. Antum sholat malam kuatnya 3 rakaat, 3 rakaat lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat cuma 7 hari. Setelah itu antum enggak anu lagi. Ada orang puasa Daud, anu mau puasa Daud, bismillah. Puasa Daud 1 bulan. Alhamdulillah, habis gitu enggak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin Kamis? Tapi terus dia puasa Senin Kamis. Jangan memberatkan diri. Kemudian cari teman. Untuk istiqomah ini kita butuh sahib. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Perlu kita itu cari lingkungan. Jangan tobat tapi tetap di tempat kemaksiatan. Antum masih ingat dengan cerita yang membunuh 100 orang. Ini orang membunuh 99 orang. Dia tanya sama seorang alim ulama di masa itu, bisakah aku tobat? Kata alim ulama ini, nih lihat, kalau orang gak punya ilmu, kalau berfatwa tanpa ilmu, menyebabkan kematian dirinya. Ini alim ulama mengatakan, kau sudah bunuh 99, mau tobat? Gak ada tobat buat engkau. Langsung kata orang yang tanya ini, ya udah, kalau memang gak ada pintu tobat, aku lengkapin jadi 100. Dibunuh tuh. Karena kalau gak ada tobat, buat apa aku jadi orang baik? Aku tobat gak diterima, ya aku tetap aja jadi orang gak benar. Akhirnya jadi 100. Itu karena fatwa tanpa ilmu. Lalu dia datang ke alim ulama yang lain, dikasih nasihat. Bisa gak aku tobat? Apa yang menghalangmu dari pintu tobat? Tapi nih, kampungmu itu gak benar. Kau harus keluar dari kampung itu. Ya sudah. Berarti dia bisa bertobat asalkan pindah kampung. Dia pindah kampung. Dia meninggalkan itu kampung untuk pergi ke kampung yang lainnya. Di tengah jalan mati jemaah, padahal belum berbuat amal kebajikan sedikit pun. Tapi karena niat dia sudah pindah menuju tempat yang baik, Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Maka kita perlu cari teman. Pengaruh teman semuanya tahu, seperti penjual minyak wangi. Kalau antum berteman dengan orang buruk seperti ya pandai besi, alat pandai besi itu, maka berusaha cari teman. Ada orang-orang yang menyesal di akhir hidupnya gara-gara sohib. Dia mengatakan, andai kata aku gak berteman dengan fulan, sudah selesai, kau sudah masuk neraka gara-gara fulan. Dan gak bisa kau menyalahkan teman. Ada orang-orang yang ingin menyalahkan gurunya, gak bisa. Di surat Al-Baqarah, ana ingin bacakan ayat ini. Ayat 166. Allah menceritakan pemandangan pada hari kiamat. Dan mungkin sudah mereka hendak dimasukkan ke neraka. Di surat ayat 166 ini Allah mengatakan, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihim al'asbab. Ketika para pemimpin-pemimpin yang ditokohkan, tokoh-tokoh ini berlepas diri dari pengikutnya. Kalau di dunia ini kan biasanya tokoh-tokoh itu mengatakan, tenang, aku yang jamin engkau. Kau ikut aku aman sampai surga umpamanya. Gampang, kau ikut rombonganku masuk surga. Itu perkataan dia. Tapi nanti pada hari kiamat, pemimpin-pemimpin ini akan berlepas diri dari anak buahnya. Ketika lihat azab, mereka berlepas diri. Wa qala alladzina tabau, maka para pengikutnya pada hari itu mengatakan, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andai kata kita bisa balik ke dunia, sehingga kita akan berlepas diri dari mereka, enggak akan bergabung sama mereka, akan cari yang lainnya, akan cari orang-orang yang baik. Itu keinginan setelah mereka melihat azab Allah SWT. Maka sebelum itu terjadi, tugas kita mencari teman yang baik. Pilih teman. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah SAW, orang itu agamanya ikut teman dekatnya. Kalau teman dekatnya suka main game, maka selesai main game akan dikasihkan ke sahibnya. Fadl. Sahib. Kalau teman dekatnya suka baca Quran, habis baca Quran, fadl. Qurannya dikasihkan. Itu teman. Maka terserah antum. Antum mau berteman dengan siapa, tapi kalau ingin istiqomah, antum harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10 berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa khususnya di masa seperti sekarang ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan hiburan-hiburan yang membuat orang lengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Syaddad ibn Aus, salah seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Syaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaqtanizun adh-dhahaba wal fiddah, faqtanis anta ha'ula'il kalimah." Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang sibuk mengumpulkan emas dan perak, Masya Allah, kalau kita lihat sekarang, Allahu Akbar, orang sibuk mengumpulkan emas dan perak, bangun rumah, punya rumah, bangun rumah lagi, punya mobil, lagi, beli lagi, Allah sudah, orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. Apa kata Rasulullah SAW? Faqtanis anta ha'ula'il kalimat. Engkau kumpulkan nih, kau timbun nih doa. Ingat, Nabi Alaihissalam tidak melarang orang untuk kaya, tapi yang dilarang itu menimbun. Al-kanz ini barang simpanan jemaah, yang ditumpuk tapi nggak dipakai, sampai mati nggak dipakai, sampai mati. Banyak orang tua yang sampai mati, Masya Allah, anaknya sukses semuanya. Anak ketemu sama seorang, Masya Allah, di pesawat, dia cerita, ada tanya, "Bapak punya anak?" "Anak punya anak dua, sukses semua di Jakarta." Dia sendirian, punya usaha sukses, subhanallah, tapi kadang-kadang lupa dari mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau mau ngumpulkan harta untuk keperluan, tafadhol, tapi kalau untuk ditimbun, gak ada gunanya antum akhirnya. Manfaatkan itu harta. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Syaddad ibn Aus. Apa doanya kalau melihat orang sudah menimbun harta? Ana kasih hadiah. 1. 2. Masya Allah, ada lagi. Tahir. Apa doanya kalau antum melihat orang menimbun harta kayak sekarang nih? Masya Allah, ada yang jauh. Berdiri antum. Naam. Doanya apa? Doanya. Ada mungkin suara ada. Tunggu bentar jemaah. Ya, tafadhol. Berdiri. Masya Allah. Bukan itu yang diajarkan. Tapi gak apa-apa, kasih hadiah, tafadhol. Yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Syaddad bukan itu. Jamaah, waktunya kita baca doa ini. Antum sebentar lagi turun lewat pasar, lihat orang-orang sibuk semua. Apa doanya jamaah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan yang diajarkan kepada Syaddad ibn Aus. Nah, Sayyidul Istighfar bukan. Tapi ala kulli hal, dikembalikan hadiahnya. Di antara doa Rasulullah SAW tadi disebutkan, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala din. Ini minta ketetapan supaya kita istiqamah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'ati. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan di atas agama Allah. Tapi doa yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus ini bunyinya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Wal azimata ala rusyd. Dan aku mohon kepadamu agar aku memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengundang ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Aku mohon agar aku bisa beribadah baik kepadamu dan mensyukuri nikmat yang kau berikan. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa, dari syirik, dari segala penyakit hati. Dan aku memohon kepadamu lisanan sadiqan, lisan yang jujur, lisan yang enggak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang kau ketahui. Segala kebaikan yang Allah ketahui. Karena kadangkala doa seorang itu ikut ilmunya, jemaah. Ada orang yang enggak pernah doa umpamanya dalam hidupnya, dia enggak pernah minta hati yang bersih. Yang diminta selalu kesehatan, selalu macam-macam. Kita harus minta. Ada orang yang enggak pernah doa dalam kehidupannya supaya bisa hafal juz amma. Ada orang sampai mati enggak pernah kepingin hafal juz amma. Kepingin aja enggak ada, bagaimana mau minta? Tapi kita minta sama Allah, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku mohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui, ya Allah, dengan ilmu Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang kau ketahui. Dan aku memohon ampunan kepadamu dari segala yang kau ketahui. Kalau itu dosa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita anggap enggak dosa, ternyata dosa. Innaka anta 'allabul ghuyub. Engkau sesungguhnya adalah Maha mengetahui dengan yang gaib. Dan juga doa-doa yang lainnya, ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa-doa itu karena itu jalan pintas untuk istiqamah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Selesai sudah. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang Anda sampaikan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang wudu, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-libasa tawadduan lillah wa huwa yaqdiru alaihi, da'ahu Allahu yawmal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil iman syaa'a yalbasuha." Barang siapa yang meninggalkan pakaian, yaitu pakaian yang mahal, yang mewah, karena tawadhu kepada Allah, padahal dia mampu untuk memakainya, mampu untuk membelinya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan orang banyak, sampai Allah menyuruh dia memilih baju keimanan mana yang hendak dia suka untuk dipakai. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Dzahabi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh para pentahkik peneliti Musnad al-Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man taraka al-libasa." Barang siapa meninggalkan libas, man di sini umum mencakup laki-laki maupun wanita, ya. Karena yang berpotensi menggunakan baju mahal bukan cuma laki-laki, wanita pun juga demikian, ya, senang memakai baju yang indah, apalagi perempuan, ya. Memakai baju yang indah atau mahal yang bergaya bukan cuma perempuan, laki-laki juga pun bergaya. Dia meninggalkannya karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia meninggalkan tidak memakai baju yang mewah karena tidak mampu. Tidak mampu mau diapain? Memang dia tidak mampu untuk beli baju yang mahal, uangnya tidak ada. Sehingga dia meninggalkan baju yang mahal tersebut. Atau dia meninggalkan baju yang mahal karena bakhil, pelit. Dia sebenarnya punya uang tapi dia pelit, pelit mau beli baju mahal kayaknya buang-buang duitnya. Ketiga, dia meninggalkan baju mahal bisa jadi karena riya, supaya dikatakan tawadhu, supaya dikatakan orang ini sederhana untuk dipuji. Oleh karenanya Nabi mengingatkan dia meninggalkan baju mahal itu karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu membeli baju tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan manggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia yang banyak. Allah membuat dia terkenal, ya. Dulu dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah membuat dia terkenal, Allah mentenarkan dia, mempopulerkan dia di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, di hadapan banyak orang, sampai Allah menyuruh dia milih gaun keimanan mana yang hendak dia pakai. Subhanallah, ya. Ini apa namanya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena dia meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan kesombongan, keangkuhan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia akan dibalas, ya, dengan menggunakan gaun keimanan terindah yang dia suka. Dia tinggal pilih pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hadis yang menjelaskan tentang tawadhu, dan ini menjelaskan segala hal yang kalau kita pakai, kita gunakan, bisa membuat kita sombong dan angkuh, dan kita meninggalkan karena Allah, maka itu dianjurkan, kita akan dapat pahala. Pakaian misalnya, atau tas misalnya, atau sepatu misalnya, atau zaman sekarang jam tangan yang bisa dibuat untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, keren-kerenan, mobil misalnya, banyak hal, ya, yang kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tawadhu, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun perlu diingat, bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang indah. Dalam hadis, ya, seorang bertanya kepada Nabi, "Man rajulu yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah," ya. Ya Rasulullah, seorang suka bajunya bagus, kemudian sendalnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, "Tidak, bukan itu yang sombong. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah, Allah suka dengan keindahan. "Lakinnal kibar batarul haqq wa ghamtun nas." Tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia. Ya, tentunya ini dalil bahwasanya memakai baju indah tidak jadi masalah. Nabi SAW juga memakai baju yang indah untuk menyambut tamu-tamu dalam rangka memuliakan tamu. Rasulullah SAW memakai pakaian yang indah. Demikian juga Rasulullah SAW kalau hari Jumat atau hari Eid, Rasulullah SAW memakai pakaian yang indah. Rasulullah SAW juga mengatakan, menegur seorang yang memakai baju yang jelek, ketika Rasulullah mengatakan, "Halatakallahu malan, nabaka Allah kasih ku harta," kata dia, "Naam." Maka Rasulullah ingatkan, jika Allah memberikan harta kepada seorang, maka Allah senang ada dampak dari pemberian Allah tersebut. Jadi seorang jangan bakhil, jangan pelit. Seorang boleh pakai baju yang indah, tetapi sesekali dia tinggalkan, ya, karena Allah, karena tawadhu. Mungkin dia berada di lingkungan orang-orang yang
susah atau yang miskin dia tinggalkan, atau dia khawatir kalau dia pakai baju yang indah terus lama-lama ada perubahan hatinya, keangkuhan, maka dia tinggalkan sesekali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Maka saya sampaikan, jika seorang memiliki kelebihan harta, jangan selalu pakai pakaian yang indah. Ya, sesekali pakaian yang biasa. Jangan selalu juga pakai naik bisnis kelas. Sesekali pakai naik ekonomi. Seperti itu dalam rangka untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat ganjaran pada hari kiamat kelak. Semoga Allah menganugerahkan sikap tawadhu bagi kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya berjalan menuju masjid. Ya, berjalan menuju ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid waraha." Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi maupun di sore hari, a'addallahu lahu nuzulahu fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan tempatnya di surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali berangkat ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bersegera untuk berangkat ke masjid, ya, untuk meruput berangkat ke masjid. Ya, monggo Bapak Ibu rahimakumullah, ada keutamaan buat kita semuanya untuk berangkat di masjid lebih awal. Ya, semangat untuk berangkat ke masjid untuk sholat fardu, sholat berjamaah, itu dengan cara sholatnya lebih awal, berangkatnya lebih awal. Setiap kali berangkat, Allah siapkan tempat di surga. Ya, setiap kali berangkat, Allah siapkan tempat di surga. Masya Allah. Tadi di awal, tadi sudah kita sebutkan, ini keutamaan umat ini, yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat Yahudi, umat Nasrani, tidak diberikan keutamaan seperti itu. Khusus untuk umat yang terakhir, ketika mereka protes, apa jawaban Allah? Itulah keutamaan yang aku berikan kepada yang aku kehendaki, maksudnya umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sholat berjamaah. Poin selanjutnya tentang sholat berjamaah. Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi 25 dhi'fan. Salat seorang berjamaah di masjid dilipatkan daripada salat di rumahnya 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27 kali lipat, ya. Kemudian barang siapa yang berwudu dan disempurnakan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak mengeluarkan dari rumahnya kecuali untuk menuju ke masjid, kecuali untuk sholat, maka lam yakhthu khutwatan, tidaklah ia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, kecuali setiap satu langkah menuju ke masjid tadi diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau ia sampai di masjid kemudian salat, ya, maka para malaikat terus bersolawat kepadanya. Ya, selama ia ada di masjid tersebut, maka para malaikat berdoa, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan salawat untuknya, ya Allah rahmatilah hambamu. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadarus salah, dan seorang tetap ditulis mendapatkan pahala salat selama ia terus menunggu salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berangkat dari rumah dalam keadaan sudah berwudu, menyempurnakan wudu. Ya, ini di antara catatannya penting, ya Bapak Ibu, berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Bagaimana kondisi wudunya? Disempurnakan, ya. Kondisi wudunya disempurnakan, sebaik-baiknya wudu, ya, sempurna, ya, digosok atau dibasuh dengan sempurna 3 kali. Masing-masing kecuali mengusap kepala, ya, selesai kemudian keluar dari tempat wudu kemudian berdoa. Setelah itu berangkat ke masjid, setiap langkahnya diangkat satu derajat, digugurkan satu dosa. Ketika sampai di masjid kemudian sholat, maka para malaikat terus bersolawat, memintakan solawatnya para malaikat, itu artinya doanya para malaikat. Malaikat bersolawat itu artinya para malaikat mendoakan siapapun yang mendapatkan solawatnya para malaikat. Kemudian malaikat di antara doanya juga Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah solawat untuknya. Solawat Allah untuk hambanya itu rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah, itu salawat Allah untuk hambanya. Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah hambamu. Jadi selama di masjid Bapak Ibu, selama di masjid, setelah sampai di masjid, kemudian sholat, semenjak itu terus para malaikat bersalawat untuk orang tersebut sampai selesai. Kalau ternyata belum adzan atau belum qomat, kemudian menunggu qomat, menunggu sholat, maka ia pun mendapat pahala sholat selama ia menunggu sholat. Jadi setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, atau sunnah yang lain kalau ada mungkin sholat sunnah qobliyah, kemudian duduk menunggu sholat, itu pahalanya apa? Para malaikat bersolawat. Pahala yang kedua, tetap terus ditulis pahala sholat walaupun sedang duduk. Kenapa? Mantadharas shalah, karena ia selalu menunggu salat. Selama ia menunggu salat, maka tetap ditulis pahala salat. Masya Allah. Pripun Bapak Ibu, besar sekali tidak pahala. Ya, dan itu tidak berat ya, tidak sulit. Mudah sebenarnya, tapi ya membiasakan kita untuk benar-benar istiqomah ya. Ia bersungguh-sungguh untuk istiqomah bisa menjaga sholat seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan selanjutnya adalah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya, shaf yang paling depan, shaf yang pertama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada hamba-hambanya yang ada di shaff yang pertama. Jadi kalau sampai di masjid, duduknya di mana Bapak Ibu sekalian? Yang paling belakang, yang paling pojok, atau di samping kanan kiri, di mana yang dicari? Di shaf yang paling depan, karena itu ada kekhususan. Semua yang ada di shaf yang pertama, ia datang di masjid, ada di shaf yang pertama menunggu salat, ia berzikir, ia berdoa, ia baca Al-Qur'an, ia beristighfar, ternyata Allah dan para malaikat bersolawat untuknya. Tadi salawat Allah itu ampunan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Kalau solawatnya para malaikat itu apa tadi? Doa, ya doanya para malaikat. Wah, kalau begitu tak berangkat ke masjid lebih awal, nggih? Insya Allah, Bapak Ibu. Iya, ternyata luar biasa pahalanya. Iya, solawat Allah dan para malaikat untuk di shaf yang pertama. Adapun hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat di shaf bagian kanan, shaf pertama bagian kanan, ini para ulama kebanyakan melemahkan hadis ini. Hadisnya dhaif. Ya, walaupun ada sebagian yang menghasankan ya, tapi wallahu alam yang lebih kuat ini derajatnya dhaif, sehingga shaf yang pertama itu yang paling utama semuanya dari ujung sampai ujung. Kalau yang paling utama itu shaf pertama bagian kanan, tentu yang akan dipenuhi dahulu yang paling kanan nanti ya. Yang kanan sudah penuh, yang kiri masih kosong nanti. Tapi karena ini hadisnya lemah sehingga shaf pertama semuanya. membuat shaf itu dari belakang imam, kanannya, kirinya, demikian sehingga imbang kanan dan kiri ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shaf yang pertama. Untuk ibu-ibu bagaimana, pengen sholatnya di masjid, boleh tidak? Boleh, alhamdulillah. Walaupun tetap hadisnya menyebutkan, dan sholatnya wanita di rumahnya, di kamarnya, itu lebih baik dari semua sholat. Ya, jadi ibu-ibu sholat di rumah, tidak sholat di masjid dengan niatan, karena memang hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, maka tetap mendapat pahala yang besar apa yang didapat oleh kaum laki-laki, apa yang didapat di masjid. Tapi kok tetap pengin ke masjid, silahkan. Mungkin seorang ibu mengatakan, saya kalau di masjid itu lebih mudah menjaga sholatnya tepat waktu misalnya. Kalau saya ke masjid itu lebih semangat untuk menjaga sholat. Kalau ke masjid itu saya ya bisa ketemu ibu-ibu yang lain, saya bisa silaturahmi, saya bisa menyambung ya ukhuwah. Ya, kalau di masjid saya bisa mendengar bacaan imam dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh, mendengar bacaannya imam, itu buat saya ya luar biasa, sehingga pengen ke masjid, monggo, boleh. Ya, asal diizinkan oleh suami, diizinkan oleh wali, ya, monggo. Tapi kalau ada yang pengen pahala lebih besar, enggak, saya tetap di rumah, karena hadis menyebutkan di rumah itu pahalanya lebih besar daripada di masjid untuk wanita, monggo. Jadi dua-duanya boleh ya ibu-ibu sekalian ya. Ya, dua-duanya boleh. Silahkan, mana yang lebih maslahat untuk hati kita. Saya di rumah juga bisa menjaga tepat waktu, sholatnya baik, sholatnya pelan-pelan, sholatnya khusyuk, alhamdulillah, silahkan di rumah. Ya, tapi kalau di rumah sukanya molor-molor Bapak Ibu. Ya, kalau sholat duhur ya jam 1, setengah 2 misalnya. Sholat asar insya Allah tidak ada ya ibu-ibu yang hadir, semuanya tepat waktu ya. Ayyul amali afdhal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? As-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi walaupun di rumah jaga dengan baik. Kalau dengan di masjid banyak keutamaan, banyak kemudahan, silahkan boleh di masjid. Ya, ini adapun shaf wanita bagaimana? Yang paling bagus yang paling belakang. Ya, dan yang paling buruk yang paling depan kata Nabi. Ini kalau shafnya seperti ini, tidak ada pembatas. Kalau tidak ada pembatas yang menutup. Ini kalau di

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kata insya Allah untuk non-muslim. Kami belum menemukan jawaban pertanyaan senada dari para ahli fikih. Semoga melalui pendekatan berikut dapat menemukan jawabannya. Pertama, hukum berdoa untuk kebaikan orang kafir. Mendoakan orang kafir ada dua jenis. Satu, mendoakan hidayah. Para ulama menjelaskan mendoakan hidayah untuk orang kafir hukumnya boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan hidayah untuk orang Yahudi yang bersin di dekat beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan, dahulu orang-orang Yahudi bersin di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap supaya didoakan rahmat oleh beliau dengan doa yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati kalian. Namun Nabi mengucapkan doa yahdikumullah wa yuslih balakum, yaitu semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani dan Al-Arnaut. Demikian pula sahabat Tufail bin Amr dari kabilah Daus pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kabilah Daus yang masih kafir. Ya Rasulullah, kabilah Daus telah melanggar dan membangkang, maka mohon doakan keburukan untuk mereka, kata Tufail. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, kemudian mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkan petunjuk itu kepada mereka." Padahal orang-orang menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan keburukan untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendoakan ampunan dan rahmat. Adapun mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang kafir, hukumnya dilarang. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Azza wa Jalla melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat untuk ibunda beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, saya memohon izin kepada Tuhanku untuk mendoakan ampunan untuk ibuku, namun dia tidak mengizinkannya. Aku memohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Fatwa larangan mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang kafir disampaikan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, Qatar. Tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan untuk non-muslim, akan tetapi boleh mendoakan hidayah dan doa supaya keadaan mereka membaik. Sementara dalam ucapan insya Allah, yaitu jika Allah berkehendak, tak sedikit pun terkandung ungkapan doa. Kalimat ini hanya berisi berita bahwa jika Allah berkehendak, maka rencana akan terlaksana. Namun bila tidak, rencana tak akan terlaksana. Oleh karenanya, boleh mengucapkan kalimat ini, meskipun dalam kondisi kita berinteraksi dengan orang kafir. Terlebih takdir dan kehendak Allah tidak hanya berlaku pada orang muslim, namun juga kepada orang kafir, bahkan seluruh makhluknya. Kedua, Allah memerintahkan Nabi mengucapkan insya Allah. Allah Azza wa Jalla menegur Nabinya sallallahu alaihi wasallam karena lupa mengucapkan insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok hari, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabinya sallallahu alaihi wasallam disebabkan perkataan beliau kepada orang-orang kafir ketika mereka bertanya tentang ruh pemuda Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Besok saya kabarkan jawaban pertanyaan kalian, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lupa mengucapkan insya Allah. Akibatnya wahyu tidak turun selama 15 hari. Sampai beliau pun bersedih karena keterlambatan itu. Orang-orang kafir membuat beliau gundah dengan keterlambatan wahyu tersebut.

0: Lalu turunlah surat Al-Kahfi yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Dan pada ayat ini, Allah memerintahkan beliau untuk tidak mengatakan suatu rencana, besok saya akan melakukan begini dan begitu, kecuali mengaitkan rencana itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan perintah mengucapkan insya Allah, meskipun lawan bicara kita adalah non-muslim. Karena pada ayat di atas, Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lupa mengucapkan insya Allah untuk rencana yang akan beliau lakukan esok hari. Padahal lawan bicara beliau ketika itu adalah orang-orang kafir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab.
2: Fir'aun nyawanya sampai kerongkongan, tetapi saat itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, sedangkan dia tetap kafir.
3: Tobat seseorang itu pasti diterima. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, malam yugorgir. Nah, nyawa Fir'aun sudah di kerongkongan. Baru dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Telat, ya, karena sudah gorgoro. Gitu. Jadi sekali lagi, tobat kita akan diterima ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Dan sekali lagi, kita tidak tahu dengan pasti ketika nyawa kita sudah di perut misalnya, sudah di dada misalnya, kita enggak tahu bahwa sebentar lagi kita akan mati. Adapun di kerongkongan, kita tahu. Jika kita melafadzkan la ilaha illallah akan masuk surga apapun agamanya. Apakah masih ditanya lagi agama, nabi, kitab? Iya, semuanya akan ditanya. Semua akan ditanya. Ya, kita kan sudah baca la ilaha illallah berulang kali. Ketika nanti di alam kubur, apakah kita akan ditanya man rabbuka wa man? Iya. Kita insyaallah bisa menjawab. Adapun orang-orang kafir tidak bisa menjawab. Ya. Adakah yang dikecualikan tidak akan ditanya? Tentu ada. Pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru beliau yang menjadi objek pertanyaan, ya kan? Isi soalnya itu beliau, maksud beliau ditanya, siapa nabimu? Ya. Tidak, beliau tidak ditanya. Yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang. Pedang yang menebas lehernya, yang menusuk perutnya, tombak yang menusuk dadanya, peluru yang sampai ke kepalanya dan seterusnya, itu menjadi pengganti. Ya, tentu sakit, tentu enggak enak. Dan itu dilakukan dalam rangka dia membela agama Allah, li'ilai kalimatillah walibtigai mardatillah. Itu akan menjadi pengganti pertanyaan. Maka orang yang mati syahid tidak akan ditanya. Ya. Yeah. Syahid dunia akhirat, syahid perang. Bukan syahid karena mati melahirkan, mati tenggelam, mati terbakar, mati terjangkit taun, mabtun, sakit perut, kan banyak hal-hal yang menyebabkan mati syahid itu. Jika muslim meninggal dalam keadaan koma setelah berminggu-minggu dan kalimat terakhir bukan la ilaha illallah, apakah sudah pasti muslim tersebut masuk neraka? Tidak. Kalimat barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Apakah kalimat itu berarti yang tidak membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak, itu bukan mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum mukhalafah itu misalnya budak ini beriman karena dia meyakini Allah bersemayam di arsy. Gitu. Ini baru mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di aras, Allah itu tidak bersemayam di aras, budak ini tidak beriman. Itu mafhum mukhalafah namanya. Ini tidak. Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka yang tidak baca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak. Tidak seperti itu. Ya. Bisa masuk surga. Tapi tidak ada jaminan dari situ. Ya. Bukan satu-satunya cara kan? Bahkan Rasulullah akhir kalimatnya kan bukan la ilaha illallah. Ya. Tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Itu kalimat terakhir yang direkam oleh Aisyah. Aisyah mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Yang keluar dari Nabi adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, bukan la ilaha illallah. Tentu beliau dijamin masuk surga.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten mriki dipun sebat Kitab Tazkiyatun Nafsi koco nomor sekawan. Saya kulis Islam Ibnu Taimiyah ngendika, yajibu fi hatiba'us sahabah. Wajib kula panjenengan sedaya niki nderek tindak lampahipun para sahabat. Mangke badhe kawula aturaken dalilipun. Dalil saking Al-Qur'an ingkang dawuhi umat Islam niki supados tansah ngetotake merginipun para sahabat. Wajib awake dhewe iki ngetotake dalane sahabat radhiyallahu anhum. Muga Allah pareng kepareng maringi ridho kagem para sahabat. Fahum, sebab para sahabat iku a'rafun nasi wa afqahuhum bil Qur'ani. Para sahabat menika satu saperanganipun manungsa ingkang paling mangertosi lan ingkang paling paham dumateng makna-makna Al-Qur'an. Pengen apa? Lah sahabat niku meguru Al-Qur'an langsung kalih Kanjeng Nabi. Mila nalika kula panjenengan sedaya kepengin mangertosi tafsiripun Al-Qur'an ingkang jumbuh cocok kalih piwulange Kanjeng Nabi nggih mendhet piwucalipun para sahabat, rak ngoten. Wa sunnati lan para sahabat menika ingkang paling paham, ingkang paling mangertosi makna-makna dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqat yakti zakahumullahu azza wajal. Allah azza wajal menika sampun maringi pangalembono dumanteng para sahabat. Mpun dialem, sudah dipuji, sudah diberi rekomendasi para sahabat niku. Allah sampun merekomendasi para sahabat. Fil Qur'anil Azim wa ala lisani Rasulihil Karim. Pangalembananipun Allah menika mapan wonten Al-Qur'an, mapan ugi wonten hadis pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungsa niku nek pun dipuji dening Allah, sinten sing pomawani ajeng moyoki? Menungsa niku nek pun dialembono dening Nabi, sinten sing wani badhe ngasorake derajate wong kala wau? Senatian wong sak ngalam donya niku moyoki ngasorake derajate, sauger Allah niki sampun maringi puja-puji pangalembono dumateng tiyang niki nggih, piyambakipun nggadahi kautaman, nggadahi derajat ingkang inggil wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Fala tu jadu hadhihi tazkiyat fi ahadin mimman jaa'a ba'dahum. Lan Allah niku mboten nate maringi pangalembono, mboten nate maringi tazkiyah, rekomendasi dumateng manungsa sanesipun. Sak sampunipun para sahabat. Mila Kanjeng Nabi nate ngendika khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Nggih, sak becik-becike manungsa sing urip ana sak lumahing jagat iki menungsa sing urip ing jamanku. Tiang-tiang ingkang paling minul ya ten ngarsanipun Allah niku, tiang-tiang ingkang gesang wonten jamanipun Kanjeng Nabi. Sinten niku tiang sing gesang ten jamane Kanjeng Nabi? Para sahabat Nabi. Nggih. Amila saking menika kula ambali melih sedanten umat Islam menika anggadai kewajiban nderek tindak lampahipun para sahabat. Nggih, akidahe nderek sahabat, salate nderek sahabat, akhlakipun nderek sahabat, nggih. Fikihipun halal haram sedanten nderek piwucalipun para sahabat. Sebab Allah sampun maringi tazkiyah, antawis tazkiyahipun Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah menika sampun ridho lilo legowo marang para sahabat. Semanten ugi para sahabat sampun ridho dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi Allah ridho dumateng para sahabat, jaminanipun mesti swarga, jaminanipun mesti selamat. Lilo awake dhewe nek kepengin selamat nggih ngetutke dalane wong-wong sing selamat. Mboten ngetutke Pak Selamat lho nggih. Ngetutke dalane wong-wong sing selamat, sinten sing pun dijamin selamat. Nggih menika para para sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun riwayat nggih ingkang nyariyosaken bilih umat Islam niku anggadai kewajiban nderek tindak lampahipun para sahabat. Saderengipun kula maosaken riwayat, kula waosaken ayat langkung rumiyin. Allah Subhanahu wa taala sampun nate paring dawuh pangandikan. Lan ayat niki sampun kondang misuwur, kondang kaloko. Nggih. Saben-saben santri biasanipun sampun apal ayat niki. Pripun Allah Subhanahu wa taala nggenipun dawuh, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa man lan sapa wonge yushaqiqir rasul, kumawani napa niki nantang, kumawani nalisir, kumawani ngeyel nggih marang dawuhe Kanjeng Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sakwise dheweke ngerti marang pituduh didhawuhipun Allah. Sapa wonge kumawani ngeyel marang Kanjeng Nabi sakwise dheweke diparingi hidayah, nuwalihi ma tawalla, ingsun bakal ngetokake dheweke, ora bakal ingsun wenehi pituduh. Dados ayat niki nyariyosaken sinten kemawon tiyang kok kumawani brengkele ngeyel nggih dipun dawuh dening Kanjeng Nabi niki mboten purun manut. Menawi simbah-simbah lek mastani beguguk ngutho waton gajah gelar bondan tanpa ratu, niku terjemahe ngeyel ngoten niku. Dadi ngeyel niku piantun Jawa nek mastani dawa entek-enteke napa nggih ngeyel. Nuwalihi ma tawalla, sederenge pun nuwalihi ma tawalla wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, sak sampunipun ngeyel dumateng dawuhipun Nabi, dheweke niku ngetotake dalan sing dudu dalane wong sing iman. Ngetotake dalane wong-wong sing mboten iman. Pitakenanipun sinten tiang-tiang sing mboten iman sing gesang ten jamane Kanjeng Nabi? Sinten kinten-kinten niku? Wong-wong sing iman sing urip ten jamane Nabi, para sahabat. Jadi Allah niku le ndawuhi nek ngeyel marang Nabi terus ngetut ke dalan sing dudu dalane wong sing iman, ateges napa niku ora gelem ngetut ke dalane para sahabat. Setunggal ngeyel kalih Nabi, nomor kalih ngeyel kalih para sahabat. Nek pun kalih niki dipun tindakake, Allah Subhanahu wa taala dawuh nuwallihi ma tawalla, wong sing kaya ngono kuwi bakal tak culke, ora bakal tak wenehi hidayah, bakal tak gawe sasar, bakal tak gawe nalisir anggone nindakake agama. Sebab ora manut dalane Nabi, ora manut dalane para sahabat, tak culke ora tak wenehi hidayah. Wa nuslihi jahannam, lan besok ana ing akhirat tak jelomprongake, tak jelungupake ana sajroning neraka jahannam. Wa sa'at masira, lan neraka jahannam niki pinangka papan panggenan ingkang paling awon, ingkang paling asor piyambak. Panjenengan nate rawuh wonten panggenan sing ngilani, ngegirisi, medeni. Nate mboten. Ten panggonan napa niku kira-kira? papan panggonan sing gilani medeni gegirisi ngedapi-dapi. Panggonan sing paling elek ya mbak nggih neraka jahanam nih. Nggih. Dipun cawe sakitine Allah tumrapipun tiyang sing mboten purun manut dumateng Nabi, mboten gelem ngetutake dalane para sahabat. Niki pinangka dalil saking Al-Qur'an lan tasih kathah dalil sanesipun saking ayat. Nerangake wajib umat Islam niki nderek tindak lampahipun para ulama salaf saking generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in lan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Saking hadis, dalil saking hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, sataf tariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku umat Islam iki bakal pecah belah dadi 73 golongan. Kulluha finnari, kabeh mlebu neraka illa wahidah, kejaba siji. Para sahabat sami taken, manhum ya Rasulullah, sinten niku golongan setunggal sing mboten mlebu neraka niku Kanjeng Nabi? Kala Kanjeng Nabi anggenipun dawuh, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya kuwi golongan sing ngetutake dalanku lan darane para sahabatku. Hadis niki mboten nembe maringi piwucal supados umat Islam niki dadi wong sing fanatik golongan mboten. Sebab Kanjeng Nabi mboten nyebut merek golongan. Sinten kemawon umat Kanjeng Nabi? Saking ormas menapa kemawon? Saking pundi kemawon? Napa saking Pulau Jawa, napa saking Kalimantan, napa saking Cina, Londo, Amerika? Sauger piyambakipun menika napa kersa nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, nderek piwucalipun para sahabat, piyambakipun kelebu golonganipun ahli surga. Sinten kemawon?

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta

0: tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibat-

0: dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Hukum menjual tanah wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Sementara secara istilah, wakaf didefinisikan dengan upaya mempertahankan fisik harta dan menjadikan hasilnya fi sabilillah. Artinya, menjaga keutuhan harta yang diwakafkan dan mengambil manfaatnya untuk di jalan Allah. Fiqhus sunnah. Pada prinsipnya, wakaf tidak boleh dijual. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaybar. Beliau pun menawarkan tanah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapat sebidang tanah di mana tidak ada harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah itu. Apa yang Anda sarankan untukku terhadap tanah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran, jika mau, kamu bisa mempertahankan tanahnya dan kamu bersedekah dengan hasilnya. Ibnu Umar mengatakan, kemudian Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabat, budak, fisabilillah, tamu, dan ibnu sabil dengan ketentuan tanah itu tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Dan dibolehkan bagi pengurusnya untuk makan hasil sewajarnya atau diberikan kepada temannya serta tidak boleh dikomersialkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran kepada Umar untuk wakaf. Beliau mengatakan, yang artinya, sedekahkan tanah itu, namun tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan. Akan tetapi dimanfaatkan hasilnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak dijumpai adanya perbedaan ulama bahwa barang wakaf tidak boleh dijual. Selain riwayat dari Abu Hanifah, meskipun tidak disetujui murid-muridnya selain Zufar bin Hudzail. At-Tahawi menceritakan bahwa Abu Yusuf, yaitu murid Abu Hanifah, membolehkan menjual wakaf. Kemudian beliau mendengar hadis Umar di atas, lalu beliau menyatakan, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengikuti hadis ini. Andai Abu Hanifah mendengar hadis ini, niscaya beliau akan berpendapat sesuai hadis ini, sehingga menarik kembali pendapat bolehnya menjual wakaf. Jadilah seolah tidak ada perbedaan antar siapapun. Fathul Bari. Bagaimana jika barang itu tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan? Bagian inilah yang menjadi perhatian besar ulama dalam masalah wakaf. Ketika harta wakaf tidak mungkin lagi dimanfaatkan atau terlalu sulit untuk memanfaatkannya, apakah boleh diuangkan, kemudian dialihkan untuk mendukung objek wakaf yang lain? Misalnya ada tanah wakaf sempit di sebuah pelosok desa yang sangat sulit untuk diambil manfaatnya. Untuk bisa diambil manfaatnya, terlalu besar biaya perawatannya. Untuk dijadikan masjid atau pesantren, tidak memungkinkan karena terlalu sempit. Untuk dibuat musola kecil, bisa sia-sia. Karena masjid di dekatnya yang lebih besar ternyata juga sepi. Ada penjelasan yang cukup rinci, disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Terdapat beberapa keadaan objek wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan. 1. Objek wakaf yang sama sekali tidak bisa diselamatkan, seperti wakaf binatang atau binatang itu mati. 2. Objek wakaf sudah rusak namun masih tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan. Seperti pohon yang tidak berbuah atau masjid yang bangunannya sudah roboh. Benda semacam ini dijual untuk dibelikan objek yang semisal. 3. Barang yang terancam rusak dan jika tidak dijual akan hilang nilainya. Barang semacam ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misal, tikar masjid yang tidak dipakai dan mulai rusak. Jika dibiarkan saja, akan semakin rusak dan tidak ada nilai manfaat dan nilai jualnya. 4. Objek wakaf tidak berfungsi di masjid A, namun bisa berfungsi di masjid B, maka objek wakaf ini dipindah agar bisa dimanfaatkan. 5. Jika masjidnya tidak cukup menampung jamaahnya atau sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Majmu' Fatawa. Karena tujuan besar dari wakaf adalah tasbil al-manfa'ah, bagaimana menggunakan manfaat benda untuk di jalan Allah. Demikian, Allahu A'lam.
7: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Ustaz mau tanya nih Ustaz, mengenai surga. Katanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ustaz?
9: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Ya benar, surga itu bertingkat-tingkat dan itu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita tahu di dunia ini orang berbeda-beda, ada yang sholat malamnya semangat, mungkin berjam-jam, ada yang sholat malam cuma setengah jam, ada yang mungkin tidak sholat malam. Tidak mungkin Allah menyamakan itu semua. Allah Maha Adil. Oleh konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum darajatun 'indallah." Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addah Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya, antara dua tingkatan ini, antara jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan cuma antara lembah dengan gunung, tidak, antara bumi dengan langit. Berarti jaraknya jauh, sangat, ya? Sangat jauh. Dan itu hadis ini disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Berarti orang berjihad kan banyak. Ya, tetapi ternyata tidak sama, tidak satu derajat. Ada yang sangat ikhlas, mungkin ada yang ini, ada yang berkorban harta, macam-macam. Ini menunjukkan mereka bertingkat-tingkat. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullahu taala bahwasanya sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat surganya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdakwah juga bertingkat-tingkat, orang yang bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya, kemudian yang baca Quran juga bertingkat-tingkat. Ini, dan itu sudah sangat sangat logis. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf. Ya, sungguhnya penghuni surga mandang ke atas melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang tingkatannya lebih tinggi, ya. Ya. Min fawqihim, dari atas mereka. Kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir, seperti mereka memandang bintang yang terang benderang yang semakin jauh ingin terbenam. Jadi jauh sekali, ya. Ya. Kata Nabi SAW, li tafadhuli ma bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Jadi ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sangat apa? Sangat jauh, tinggi, ya. Nah, sebenarnya di surga ada berapa tingkatan? Ya. Ya. Dalam hadis disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Apakah itu sudah 100 derajat? Sebenarnya tidak, itu bukan dalil bahwasanya tingkatan cuma 100. Tetapi di antara tingkatan-tingkatan tersebut ada 100 tingkatan untuk orang yang berjihad. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu sampai 6.000 lebih. Dalilnya apa? Dalilnya dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ya, ikra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Dikatakan kepada orang menghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatmu, derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga, derajatmu pada ayat yang terakhir kau baca. Dan ternyata kita tahu di Al-Quran itu 6.000 ayat lebih. Setiap ayat mewakili satu derajat, satu tingkatan. Oleh karena itu sebelum lama seperti Jamil Mulakin dan yang lainnya berpendapat, hadis ini menunjukkan di surga paling tidak ada 6.000 lebih tingkatan. Ya. Maka sebenarnya kita ini berbicara kalau di manusia kan ada tingkatan juga, ya. Ada yang kaya, ada yang ini. Ini 6.000 dan antara tingkatan-tingkatan yang lain antara langit dan bumi. Ya. Makanya kita semangat, ya. Jangan sampai kita di bawah ini. 6.000, teman kita sudah di derajat ke 3.000, teman kita sudah derajat 4.000, kita masih di derajat minus 2. Minus 2 neraka jahanam.
10: Katanya rumah di surga itu ada bidadari, Ustaz. Bidadari di satu dengan tingkat lain.
9: Kalau nggak bidadari, ngapain ke surga?
10: Ada beda nggak, Ustaz, bidadari satu dengan tingkat lain?
9: Tidak ada dalil tegas bahwasanya bidadari berbeda, tapi itu konsekuensi, ya. Oleh karena bidadari jelas bermacam-macam. Dalam satu hadis kisah Nabi SAW, man kadzama ghaidhahu, barang siapa yang meredam amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, dan dia padahal mampu untuk melampiaskan kemarahannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan manggil dia di hadapan banyak orang pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min ayil hurisha, sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Tatkala disuruh milih, berarti kan bidadari bermodel-model,
10: ya? Iya.
9: Kalau satu model aja enggak usah milih, berarti. Nah, kalau bidadari satu tingkatan saja bermodel-model, apalagi konsekuensi seperti itu, meskipun tidak ada nas yang tegas. Apa fungsinya kalau cuma tinggi saja? Tatkala surga itu bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan harusnya kenikmatannya juga bertingkat-tingkat. Jadi konsekuensi logis. Saya katakan di awal, ini menunjukkan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau masalah surga, Allah bukan cuma mengatakan suruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba. Allah bukan cuma hanya mengatakan cepat segera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh, segeralah menuju surga Allah. Bahkan Allah mengatakan bersainglah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Jadi saya dengan Anda sedang bersaing.
11: Masyaallah.
9: Kemudian kita mau surga.
11: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
9: Tapi kita harus bersaing.
11: Amin,
9: bersaing. Umur kita cuma sebentar. Apalagi Bapak ini kan sudah
12: Udah putih. Udah putih. Antum juga hampir putih.
13: Iya,
12: meskipun kita enggak tahu mana yang di depan duluan mati ya, tapi biasanya yang putih duluan mati.
13: Masyaallah.
12: Jadi maksudnya harus harus bersaing. Makanya kalau kita punya terbeli dalam hati kita punya kebaikan, segeralah.
13: Segera
12: kalau kita enggak bisa menyaingi orang dengan rumahnya yang mewah, enggak bisa menyaingi orang dengan mobilnya yang mewah, kita saingi dia dengan ibadah. Kita bisa saingi dengan baca Quran, kita bisa saingi dengan niat yang baik, kita bisa saingi dengan murah senyum kepada, bisa saingi berbakti kepada orang tua. Jadi hidup ini untuk bersaing. Semoga kita semua dimasuk surga.
13: Amin ya Allah.
12: Di derajat yang tertinggi.
13: Amin ya Allah.
12: Makanya ada yang mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling bawah. Tinggi. Harus semangat. Jadi saingan harus ketat.
13: Masya Allah. Syukran Ustaz. Luar biasa ini.
10: Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz.
13: Syukran Ustaz. Masya Allah.
14: Tanya jawab.
15: Mohon nasihatnya Ustaz, setelah lama menikah dan punya anak, saya dilanda futur, Ustadz. Apa saja kiat untuk melawan futur yang melanda saya? Jazakallahu khairan. Apakah saya kalah oleh istri dan anak? Wah, siapa yang suruh antum berkelahi sama istri dan anak? Jangan kalah, ya. Paling tidak, ya. Jadi tidak ada yang menyuruh kita untuk berkelahi melawan keluarga kita sendiri. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hati menghadapinya. Ini bukan berarti musuh ketika bertarung seperti bertarung dalam arena tinju berkelahi, sama sekali tidak. Maksudnya mereka itu jangan sampai menjadi fitnah, jangan sampai menjadi sebab yang melalaikan kita. Atau mungkin juga antum jangan gampang mengatakan mereka adalah sebab yang menjadikan antum futur, mungkin karena pergaulan di luar bisa jadi, atau antum sendiri yang tidak berusaha meningkatkan iman dengan tetap menghadiri kajian. Di masa-masa pandemi kemarin banyak kajian-kajian online, banyak kajian-kajian rekaman, banyak hal-hal yang bermanfaat yang masih bisa kita lakukan. Ya, karena toh juga kebanyakan waktu kita di rumah mungkin lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Ini seharusnya yang kita lakukan. Tentu kiat yang paling terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, karena dialah yang maha menguasai hati kita, yang maha kuasa untuk bisa meneguhkan keimanan di hati kita. Kemudian lakukan sebab-sebab kayak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kajian-kajian online masih ada ketika tidak ada kajian-kajian yang langsung. Kemudian minta nasihat kepada ustadz yang kita kenal atau orang-orang yang kita anggap soleh. Ini banyak yang bisa kita lakukan, dan ini adalah bukan perkara yang sulit. Insya Allah antum jangkau sebab-sebab tersebut, karena di lingkungan antum yang di kota ini dan sekitarnya masih banyak kajian-kajian, alhamdulillah, bimbingan dari para ustadz kita yang senantiasa menyampaikan bimbingan dan nasihat-nasihat yang baik. Jazahumullahu khairan. Nah,
14: mutiara nasihat.
16: Alam dunya selamat ugi wonten panggesangan wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kita sampun dumugi kaca 297. 297 menika sampun sepalih langkung nggih. Sudah separuh lebih bacaan kitab. Ya, kata mana kapan? Wallahu a'lam. Kok ditelateni mawon anggenipun ngaji. Insya Allah menawi telaten menika langkung dipun remeni dening Allah, tinimbang okeh ning sak teleraman kaya wong obor-obor blarak. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Sapa wonge ngudi ngelmu nggih nang suka weruh. Talabul ilmi kanthi cara rom napa niki kanthi cara akeh nggih. Dadi anggenipun ngaji niku langsung akeh. Dzahaba anhu jumlatan. Ngilmu sing bakal ilang ugi badhe badhe akeh. Sapa wonge ngajine akeh, ilange uga luweh akeh. Dadi selangkung sae niku sekedhik ananging telaten. Ahabul a'mali ilallah, amal ingkang paling dipun tresnani dening Allah niku adua muha, ingkang paling ajeg, ingkang paling istiqomah. Wa in qalla, senadyan amal iku sithik, senadyan amal kala wau sekedhik menika langkung dipun tresnani. Sebab napa kula piyambak wong salwangsul dipun japri nggih mawi WhatsApp. Semantan ugi peranganipun kaum muslimin wonten ingkang nyerat wonten kolom komentar. Komentar niku basa Jawane napa nggih? Komentar. Napa? Ngundamana. Ngundamana. Ingkang nulis wonten papan pangundamana gitu. Mbok pengajian yang suka pro niku mbok seminggu ditambahi melih. Masya Allah. Dereng di anu cepetke. Pengawasannya pun mbok ditambahi melih. Lah kula piyambak kirang sarujuk nggih. Sebab napa nggih ada dasar perkawis kala wau. Sapa wong ngupadi ngilmu kanthi cara napa niku nggih. Anggene pun mendhet ngilmu niku kuatah, lemuluk niku gede, mengke ngilmu ugi badhe ical saking piyambakipun kanthi kathah ugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten kaca 297 niki kula panjenengan sedaya mlebet bab ingkang inggal, babu qaulillahi ta'ala, bab dawuhipun Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lan marang Allah sira kabeh padha pasrao. Lan sira kabeh padha pasrao, pasrah bongkoan marang Allah in kuntum mukminin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Wa qaulullahi ta'ala, lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, niki mapan wonten suratul Maidah. Surat Al-Maidah nggih para pamirsa, para pandemen pangawasan yang sukawruh ingkang nembe wonten dalem saged mendhet Al-Qur'an dipun bikak Al-Qur'an surat Al-Maidah ayatipun 23. Allah taala dawuh, qala yakti wis kondoro julani pawongan lanang cacah loro, minal ladzina yakhafuna, nggih saka perangane wong-wong kang duwe rasa wedi marang Allah, anna amallahu alaihima, Allah maringi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau. Nggih, dados piantun kakung cacah kalih ingkang gadahi raos ajrih dumateng Allah. Piantun kakung cacah kalih niki dipun paringi kanugrahan kathah dening Allah. Piyambakipun kekalihipun menika ngendika, udkhulu alaihimul baba. Udkhulu alaihimul baba. Nggih, sira iku napa nggih menyerang niku basa Jawane napa menyerang niku? Menyerbu. Menyerbu niku nggih Indo. Napa, Pak? Napa, Mas? Basa Jawane menyerangi napa nggih? Gropiak wonten niku. Gropiak niku semune kok kaya ana wong adu jago digropiak wonten nggih. Enten wong dolanan kertu digropiak polisi. Menyerbu, nggih. Dadi pawongan loro sing ajrih dumateng Allah ingkang pinaringan kanugrahan kathah saking Allah niki nggadahi usul. Nggadahi panemu. Nggih, marang nggih seduluripun, marang sanak sedherekipun. Udkhulu alaihimul bab, kae mungsuh kae serangan serbunen nggih saka ngarepan. Fa idza dakhaltum, saka lawange nggih wewengkon kono, saka lawange negara kono. Fa idza dakhaltumuhu, menawa sira wis mlebu ana ing negarane mungsuh, fa innakum ghalibun, yakti sira iku bakal dadi wong sing menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, lan pasrao sira kabeh marang Allah in kuntum mukminin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, mbok menawi ayat kala wau nalika kita midhangetaken sak teleraman ngeten kemawon kathah ingkang dereng paham. Mila saking menika kula badhe maosaken napa niki tetembungan mbok menawi ingkang dipun raos niki raosipun aneh. Wonten ayat Allah taala ngendika, qala rajulani, ana wong lanang cacah loro sing kandha. Wong lanang cacah loro niku sapa? Piantun kakung cacah kalih menika kala wau sinten? Dipun sebat wonten mriki rajulani ar-rajulani min bani Israil. Nggih menika wong lanang cacah loro saking peranganipun bani Israil ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Dados cariyosipun wonten tiyang cacah kalih soleh piyambakipun umat Kanjeng Nabi Musa. Nggih piyambakipun niku nggadahi raos ajrih dumateng Allah. Lan piyambakipun nampi kanugrahan kathah saking Allah Subhanahu wa taala. An'ama Allahu alaihima, Allah menehi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau. Maknanipun menapa? An'ama Allahu alaihima, Allah Subhanahu wa taala maringi kanugrahan marang kekarone bil imani kanthi keimanan. Wal yakini lan kanthi keyakinan. Bihusuli ma wa'adu bihi minan nasri wal dhafar. Yakin menawa dheweke bakal diparingi kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun niki pun wonten wangsulanipun nggih, dadi mboten bingung malih. Kok ana wong lanang cacah loro sing disebut ana ing suratul Maidah ayat 23 kuwi sapa? Menika tiyang kalih saking Bani Israil, wong sing soleh, wong sing pinaringan kanugrahan saking Allah, kanugrahan rupa iman, kanugrahan rupa yakin. Lho, keimanan keyakinan niku sing ilang saking ati-atine kaum muslimin. Napa nggih langgeh mawon wong enten wong niku duwe anak akeh wedi ya. Mboten yakin dumateng janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Kamangka Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi niku sampun wong salwangsul nerangake bilih saben-saben manungsa niku sampun beto jatah rejekinipun piyambak-piyambak. Mboten sak ajri. Yo aku saiki umurku wis 40. Upama aku nambah anak meneh, upama loro anakku dadi 8. Gek sesuk nek anakku wis wayahe sekolah, aku wis tuwek ngekek. Nggih, mlaku wis ora jejeg. Niku mlebu mriki mboten Mas nika polusi suara nika. Mboten nggih. Ning kula sing ora konsen dadine. Nek anakku wayah sekolah, aku wis tuwek, gek pilihku goleke bayaran sekolah njur kepiye? Mengko niku pun kelakon apa dereng? Dereng kelakon sekolah, dereng kelakon duwe anak niku mikire pun bentoyong. Nggih. Lah wong sing duwe anak kuwi cek sok mben kok mikire buneke saiki, nggih mboten. Enten tiyang niku pegawai negeri, pensiune niku tesih kalih tahun, sak niki pun stres. Mengko pensiune tesih kalih tahun, sak niki pun stres. Niku tuladanipun tiyang-tiyang ingkang kapitadosanipun ringkih. Mboten gadahi keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mboten pareng. Nggih, senadyan rekoso kaya ngapa, angele kaya ngapa, anggenipun nglampahi gesang yakin milih Allah Subhanahu wa taala niku sampun netepake jatah rejekine menungsa piyambak-piyambak. Rejeki saking sebab-sebab ingkang mboten kanyono-nyono saderengipun. Tidak disangka-sangka sebelumnya. Nggih, awake dhewe niku ra nggih asring to. Diparingi rejeki dening Allah dalam keadaan kita tidak mengira. Nggih mboten. Ora nyono, ora ngira kok aku kebruan genrong. Isi emas upamane. Napa wonten ya wonten. Pentelatah Klaten niku sisih lor kilen mereka riyen nate wonten tiyang nggih nemu harta karun nggih rupa emas. Kuatah niku. Nggih. Terus diaturke dumateng pamarentah piyambakipun dijoli arta ingkang kathah. Ngoten niku. Rezeki niku nggih mboten ming rupa bondo donya Mas Picis Raja Brana. Awake diparingi, awake dhewe niku diparingi waras, nggih diparingi tentrem ayem. Senadyan urip wonten karang padesan, cedhak watu, adoh ratu, desa kluthuk, desit. Ananging penggalihipun ayem tentrem menika kanugrahan, menika rezeki saking Allah. Nah, wangsul dumateng ayat kala wau. Cariyosipun wonten piantun kakung cacah kalih saking Bani Israil, wong niki soleh. Kaumku kabeh nek sira pengin menang ayo mungsuh kae diserbu nggih saka albab, saka lawang. Maknanipun apa albab? Al muradu bihi babu baldatil jabbarin wa hiya baldatu baitil maqdis. Napa niku pintu masuk negeri yang dikuasai penguasa jahat. nalika semanten. Nggih menika Baitul Maqdis. Ayo awake dhewe nyerbu ning gone negarane wong sing zalim, sing penguasane zalim jahat, awake dhewe nyerbune niku malah saka ngarepan. Nek rata-rata wong niku nyerang malah king mburi nggih. Iki nek mriki mboten. Ayo awake dhewe nyerbu saka ngarep adep-adepan. Fa idza dakhaltumuhu manawa sira wis kasil mlebu ana ing negara mau, fa innakum ghalibun. Mesti sira bakal nampa kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu lan sira kabeh tawakal marang Allah, pasrah bongkoan marang Allah in kuntum mukminin. Menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Lah niku maknanipun. Surat Al-Maidah ayatipun pinten wau? 23. Al-fawaid piwucal ingkang saged kapendhet. Setunggal wujubu tanasuhil jaisi. Nggih. Wajib hukumipun menehi pitutur kesaenan wasiat kebecikan dumateng wadyabala al-jais kepada bala tentara. Semanten ugi guru dumateng santrinipun. Semanten ugi rombongan safar niku kedah wonten amir utawi pemimpinipun. Panjenengan ajeng safar nggih tindak tebih wonten luar kota, wonten wewengkon sanesipun menika kedah wonten pemimpinipun. Lah pemimpin niku mengke napa niki maringi pitutur kebecikan kesaenan. Cah, iki dina iki awake dhewe arep mangkat nyang kutha kono. Kira-kira numpak mobil iki ya 4 jam. Engko nek wayah salat kudu mandek. Nindakake salat. Iki ora kena nyetel dangdutan. Ana sakjroning mobil sebab iku tumindak dosa. Nggih. Matane dijaga. Sebab neng dalan niku akeh kuntilanak, nggih. Dipun tundukaken paningalipun. Mboten mirsani, mboten ningali perkawis-perkawis ingkang haram. Lan sak piturutipun, lan sak piturutipun. Lah menika hukumipun wajib. Nggih. Semanten ugi kepala rumah tangga menika wajib ugi maringi pitutur kesaenan dumateng kulawangsanipun. Sanian annal imana wa tawakkula min ahammi asbabin nasri. Bilih keimanan lan pasrah bongkoan tawakal marang Allah niku min ahami asbabin nasri niku kelebu sebab-sebab tiang niku pinaringan menang dening Allah subhanahu wa ta'ala. Napa niku jihad fisabilillah, napa niku talabul ilmi, napa niku madosi sandang papan pangan kanggo menehi nafkah dumateng garwa putra lan tiang sepuh, niku menawi dipun landesi raos iman angka kalih tawakal niku sebab-sebab kemenangan bakal kasil nggih, bakal tekan. Sapa wonge teken tekun mesti bakale tekan. Ning mboten mung cukup tekun tok, tekun tur nggih kudu napa tawakal nggih. Wonten bedane tawakal kalian tawakal. Nek tawakala ya tawakalu tawakulan niku mung pasrah bongkoan tok, ning mboten usaha niku kelentu. Nanging syariat Islam dawuhake tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Niku maknanipun pasrah bongkoan tur nggih wonten napa piyambakipun nindakaken ngupaya lan ngupadi. Semanten ugi nalika jihad, semanten ugi nalika nggih napa niki pados sandang papan pangan nggih madosi rejeki kanggo nafkahi garwa putra lan tiyang sepuh, menika kedah tawakal dumateng Allah. Bilih rejeki menika sampun tinulis, ora bakal kijolan. Senadyan setunggal rupiah, senadyan banyu setetes, mboten bakal kijolan. Rezekine awake dhewe niku. Dadi nyambut damel niku wajib. Ning anggone nyambut damel nggih kudu kelingan ngibadah. Jenengan nyambut gawe sedina sewengi 24 jam ngibadahi ditilar. Kalih sing nyambut damel 8 jam ngibadahi sregep. Niku rezekine nggih padha. Mboten bakal mundak, mboten bakal sudo. Sebab mpun ditaker dening Allah. Nek jenengan nyambute gawe kok ora patek ngoyo, rezekine kok kurang, kira-kira kurang niku mesti Allah maringi kanthi dalan sanesipun ingkang mboten kanyono-nyono. Nggih mboten. Asring nggih awake dhewe dipaniki rezeki dening Allah saking mergi ingkang mboten dipun nyono-nyono.
6: Menolong orang pingsan ketika sholat. Membatalkan sholat wajib secara sengaja tanpa udzur syar'i hukumnya terlarang. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, salah satu kitab mazhab Hanafi, dinyatakan pembahasan tentang membatalkan sholat bisa hukumnya haram, mubah, mustahab atau dianjurkan dan wajib. Dinukil dari karya penulis kitab Al-Bahr di catatan kaki bahwa membatalkan sholat hukumnya haram, mubah, mustahab dan wajib. Haram jika tanpa udzur, mubah jika untuk menyelamatkan harta, dianjurkan jika hendak menyempurnakan sholat, dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Hasyiah Ibnu Abidin. Mengapa sholat wajib tidak boleh dibatalkan? Karena orang yang telah melakukan amal wajib, maka harus diselesaikan. Kecuali jika ada udzur tertentu. Dalam Raudhah Bahiyah dijelaskan, haram membatalkan sholat wajib secara sengaja, karena adanya larangan membatalkan amal yang harus diselesaikan, selain yang dikecualikan dalil, atau tidak ada pilihan selain membatalkannya karena kondisi darurat seperti menyelamatkan jiwa dari bahaya atau ancaman. Berbeda dengan sholat sunnah, orang memiliki kelonggaran untuk membatalkannya jika ada keperluan. Imam Ibnu Baz mengatakan, jika itu sholat sunnah, aturannya lebih longgar. Boleh saja orang membatalkannya ketika ada orang yang mengetuk pintu. Sedangkan sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali jika di sana ada kejadian sangat penting yang dikhawatirkan kesempatannya hilang jika tidak segera ditangani. Fatwa Ibnu Baz. Menyelamatkan orang pingsan ketika sholat jamaah. Menyelamatkan orang pingsan atau orang sakit ketika sholat jamaah termasuk alasan yang membolehkan seseorang untuk membatalkan sholat wajib. Dalam Kasyaf Al-Qona, fikih mazhab Hambali dinyatakan, wajib menyelamatkan orang yang tenggelam atau kecelakaan lainnya, seperti kebakaran. Dia harus membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan korban, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Menurut riwayat yang zahir, ini berlaku meskipun waktunya mepet. Karena sholat masih mungkin untuk diqadha, berbeda dengan menyelamatkan orang tenggelam, tidak bisa ditunda. Jika dia tidak mau membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan orang tenggelam, dia berdosa meskipun sholatnya sah. Kasyaf Al-Qona. Demikian, Allahu A'lam.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
19: Wadduha wal layli idza saja.
18: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi.
19: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
18: Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.
19: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
18: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
19: Alam yajidka yatiman fa'awa.
18: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
19: Wa wajadaka dhallan fahada.
18: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
19: Wa wajadaka 'ailan fa aghna.
18: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
19: Fa ammal yatima fala taqhar.
18: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
19: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
18: Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
19: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
18: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
20: Bagaimana sikap kita ketika beberapa teman menyampaikan bisa jadi sebelum menikah sering gagal ta'aruf karena ada orang yang menanamkan sesuatu penolak jodoh atau apa yang berbau dukun. Bahkan beberapa teman menganjurkan untuk ruqyah mandiri dan menggunakan ramuan-ramuan daun bidara dan lainnya. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu.
17: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tidak boleh meyakini sesuatu yang bersifat ghaib jika sesuatu itu adalah sesuatu yang baru berupa prasangka saja. Misalnya ada seseorang yang belum juga menikah, lalu dia kemudian mengatakan bahwa saya belum nikah-nikah, saya masih jomblo karena ada yang mengirimkan sihir kepada saya. Padahal di saat yang sama dia tidak menemukan adanya korina, tidak menemukan adanya tanda sesuatu yang dia sangka-sangkakan itu akan menyebabkan dia bersuudon kepada orang lain. Ketika seseorang meyakini bahwa ada orang lain yang mengirimkan buhul-buhul gaib di dalam kehidupannya sehingga membuat dia sulit mendapatkan jodoh, pasti orang itu akan mencari siapa yang mengirimkannya. Pasti orang itu kemudian akan bersuudon kepada saudaranya yang lain, sesama orang-orang yang beriman, sesama kaum muslimin. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jikalau kita memang mendapatkan betul ada tanda-tandanya, misalnya saudaraku yang bertanya ini sering mendapatkan mimpi buruk, mimpi digigit ular, mimpi dari jatuh dari tempat yang tinggi, pokoknya dengan suatu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda memang terkena serangan sihir, maka jangan pernah mencari siapa yang mengirimkan sihir itu. Yang harus Anda fokuskan adalah Anda harus fokus bagaimana mendapatkan kesembuhan itu. Banyak di antara kita saat kita merasa bahwa kita lagi disihir sama orang lain, lalu kita sibuk untuk mencari siapa yang ngirim ini. Kita gak pernah sibuk untuk mencari bagaimana cara menyembuhkannya. Dan sungguh cara untuk menyembuhkan itu semua adalah dengan cara kembali kepada Allah SWT, menguatkan ibadah kita, mengamalkan dikir-dikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Mulai untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, mulai untuk menanamkan sikap tawakal, sikap ridho dengan takdir yang telah Allah SWT tentukan kepada dirinya. Fokus untuk mendapatkan kesembuhan dirinya. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama, lihatlah pada diri Anda, apakah betul memang Anda memang betul-betul disihir atau hanya prasangka Anda. Ini yang pertama. Karena terkadang prasangka itu akan mengantarkan Anda untuk bersuudon kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kalau Anda memang betul-betul disihir, maka fokuskankah diri Anda untuk mencari kesembuhan atas masalah yang Anda hadapi. Semoga Allah SWT memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum.
21: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
22: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
24: edisi Kamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
23: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
24: Ustadz Dr. Muhammad Abdul Tuasikal Hafizahullah,
23: dengan pembahasan materi yang berjudul
24: Siksaan di Neraka yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
23: Baiklah Sobat Quran, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu.

0: dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan yang lebih utama lagi kita diberi nikmat untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah dan keberkahan untuk kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita pada hari ini. Bagi yang berada dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya yang ada. Yang sedang dalam kesulitan utang, semoga Allah mudahkan agar terlepas dari lilitan utang yang ada. Dan yang punya masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar dengan segera. Nomor 36 dan 37. 36, berlindung dari tetangga yang jelek, pasangan yang jelek, anak yang durhaka, harta yang bisa mendatangkan siksa, dan teman yang membuat makar. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya

0: Yar'ani.
1: Yar'ani.
0: In ro'a. Hasanatan. Dafanaha. Wa idza ro'a. Sayyi'atan. Adha'aha. Diikuti artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat, dari pasangan yang menjadikanku tua sebelum waktunya, dari anak keturunan yang berkuasa kepadaku, dari harta yang menjadi siksa bagiku, dari kawan dekat yang berbuat makar kepadaku. Matanya melihat, hatinya terus mengawasi. Bila dia melihat kebaikanku, ia menimbunnya, mengabaikannya. Bila ia melihat kejelekanku, ia menyebarkannya. Doa 37, doa agar diri sendiri dan anak keturunan rajin sholat. Rabbi ja'alni

Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Baik, satu lagi masih nyambung. Doa 38, doa berlindung dari tetangga dan teman yang jelek, teman yang toksik. Coba diikuti. Allahumma inni a'udhu bika min yaumis su' wa min laylatis su'

Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari teman yang jahat, dari tetangga yang jahat, di tempat menetapku. Baik, sekarang buka catatan lagi. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita semuanya menjauhi berbagai macam maksiat dan dosa-dosa. Kita sudah nomor 20, maksiat mendapatkan laknat dari Rasulullah. Rinciannya ada 32 atau 31, kemarin saya bilang 31 saja. Iya kan, Bu? Itu rincian dari nomor 20. Sudah, Bu? Niki sampun move on toh, Bu? Nah, itu lihat 20. Sekarang lanjutan 21. Kembali ke dampak jelek maksiat. Yang nomor 20 rinciannya berapa kemarin? 31. Sudah, 31 saja cukup. Nah, di sini nanti insyaallah kita bahas dua nomor. 21 dan 22. 21 nanti tentang orang yang berbuat maksiat tidak mendapatkan doa Rasulullah, tidak mendapatkan doa dari malaikat. Nomor 22 ini yang seru sekali, karena ada cerita dari Rasulullah SAW ketika beliau melihat siksaan, berbagai siksaan yang ada di dalam neraka. Lalu terakhir beliau sebutkan, ini karena sebab dosa ini, dosa ini, dosa ini, dan dosa ini. Baik, sekarang tulis nomor 21. 21.

Saya bacakan di sini. Nah, yang mau lihat juga ada di rumahiso.com, bisa lihat di artikel dampak buruk maksiat. Maksiat membuat terhalang dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para

Salam dan doa para malaikat. Dan doa para malaikat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha hirmanu da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikati. Maksiat itu dampaknya membuat kita terhalang dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu ayastaghfira lil mu'minin wal mu'minat. Karena Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ini, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memintakan ampunan ya, memintakan ampunan ini bahasa lainnya bu istighfar apa bu? Istighfar, memintakan ampunan kepada mukmin dan mukminat. Mukmin dan mukminat. Mukmin berarti laki-laki, orang beriman laki-laki, dan mukminat orang beriman perempuan. Sudah ibu-ibu? Sudah catatannya? Jadi ini doa dari Rasul langsung. Ya Allah ampunilah orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, mintakan ampun kepada Allah untuk ini. Nah, kalau ibu sudah, silakan buka surat Ghafir ayat 7-9. Surat apa bu? Ghafir. Coba cari itu, surat apa dalam Al-Quran itu? Kok ada namanya surat Ghafir ya dia bu ya? Ada nggak? Dapat nggak bu? Atau mushaf kita berbeda? Ada? Tahu nama lain surat Ghafir apa bu? Hei ibu-ibu, Ghafir ayat pintar. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihim. Dapat bu? Nama lain surat Ghafir apa? Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Surat ke-40. Surat apa itu? Kok gak bisa ya? Surat apa? Surat ke-40? Iya, nama lainnya surat apa? Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Al-Mu'min. Itu biar tahu. Jadi nanti jangan salahkan Al-Qur'annya ini, jamaah ini. Itu surat apa lagi? Padahal kita aja yang gak tahu. Ini kadang disebut surat Ghafir, sebagian menuliskan kayak gitu. Kadang disebut surat apa? Al-Mu'min. Oke. Al-Mu'min ayat 7-9. Bentar, sinyal jelek ini. Tuh ini aja dia gak bisa dapat tuh Al-Mu'min. Ya. Nah, saya bacakan. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi

0: kulla syai'ir rahmatan wa ilma fakfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, dari sekeliling arsy. Arsy itu apa, ibu-ibu? Arsy itu apa? Makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar. Disitulah bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Nah, terus yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang mintakan ampun di sini? Hah? Siapa yang mintakan ampun di sini, Bu? Malaikat. Malaikat dulu tadi kita kan sebut ada doa dari para malaikat tadi. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Doanya apa? Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfiril ladzina tabu, berilah ampun kepada orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalan Engkau. Waqim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menyala-nyala. Terus ayat ke-8. Masih doanya lagi ini. Doa siapa tadi? Malaikat. Malaikat siapa? Pemikul arsy, ya, dan yang berada di sekeliling arsy. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka. Siapa di sini? Masukkanlah mereka. Mereka siapa, Bu? Orang-orang beriman. Masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak mereka dan istri-istri mereka dan juga keturunan mereka semua. Lengkap ini di sini, ya. Bapak-bapak mereka, istri-istrinya dan keturunannya. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Terus ayat 9. Waqihimus sayyi'at, peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Wa man taqi sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepada mereka. Dan wadzalikal huwal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Itu doa malaikat ditujukan kepada orang-orang yang beriman, di mana orang beriman ini punya sifat tadi, mereka bertobat. Wattabi usabilaka, dan mengikuti jalanmu, yaitu mengikuti jalan Engkau. Jadi kan disebutkan, dan mengikuti jalan Engkau, yaitu jalan Allah. Dan selamatkanlah mereka dari sisa yang pedih. Lalu di doa tadi itu minta supaya orang-orang tersebut masuk surga, orang tuanya juga, istri-istrinya juga, dan juga keturunannya. Maka di sini di surah Al-Mu'min ayat 7-9 membicarakan ini doa malaikat pemikul apa tadi? Arsy, dan malaikat sekelilingnya. Doanya apa tadi? Mintakan ampun untuk orang beriman. Berarti untuk mendapatkan doa ampunan ini syaratnya apa, Bu? Jadilah orang beriman. Semoga kita dapat doa ampunan dari para malaikat tadi. Tapi di sini tambahkan lagi, untuk orang beriman tadi sifatnya lagi tuh, bertobat. Dia tobat kembali pada Allah, mengikuti Al-Quran, tentu saja kalau mengikuti Al-Quran, nantinya Al-Quran ini dijelaskan dengan sunnah Rasul. Mungkin itu berarti mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi kok disebut doa dari malaikat, kok ada doa dari Rasulullah? Karena kalau ingin dapat doa ini, dia harus mengikuti sunnah Rasulullah juga. Sini. Baru dapat doa ini tadi. Kalau dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mungkin mendapatkan doa tersebut. Maka sekali lagi harus ada sifat-sifat ini nggih, beriman, terus bertobat, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Sudah Ibu? Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke nomor berapa? Hah? 33 apa 22? Tak kerjain lagi nanti Ibu. Tadi sudah ini 22. Nah, ini kisah Rasulullah SAW melihat siksaan neraka. Kita dengar ceritanya saja dulu nih. Saya ceritakan di sini. Ini kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat siksaan di neraka. Nah, nanti kita sebut siksaannya apa, dosanya apa. Nanti itu terakhir itu. Tapi kita lihat dulu bagaimana Rasulullah Sallam melihat siksaan-siksaan tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita ini, Ibu. Aduh, ini siksaannya itu ngeri sekali, Ibu. Saya tulisnya itu takut sekali nih lihat ini. Sudah? Sudah siapkan hati, Ibu? Siap? Siap, Ibu-ibu? Oke. Okay. Mulai ini. Teng teng teng teng teng teng teng. Nah. 22. Saya baca dari sini. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara hukuman atas perbuatan maksiat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadisnya ceritanya panjang ini. Dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata gini. Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang tadi malam melihat mimpi? Maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah akan menceritakan mimpinya kepada beliau. Suatu pagi Rasulullah SAW bersabda kepada kami, tadi malam dua malaikat datang kepadaku. Keduanya mengajakku pergi dan aku pun berangkat bersama mereka. Ini tadi bicarakan apa, Bu? Nyata apa mimpi? Ini mimpinya siapa? Rasulullah. Kalau mimpi ibu-ibu, enggak usah diceritain kayak gini. Saat saya mimpi kayak gini-gini, enggak ada ngaruh, Bu. Kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu langsung, Bu. Itu wahyu. Kalau mimpi kita-kita ini, Bu, ya kalau ada orang yang bisa tafsirkan mimpi bisa, tapi tidak semua orang bisa tafsirkan seperti itu, Bu. Hatta sampai ustadz pun kalau jenengan tanyakan, belum tentu tahu mimpi jenengan, Bu. Ustadz, saya semalam itu dikejar-kejar, orangnya itu hitam gitu ya. Ya mungkin ustadznya bisa jawab aja, itu kayaknya lagi nagih utang, Bu, jenengan belum bayar. Bisa nebak-nebak doang, Bu. Nah, walaupun ada dulu di masa silam itu ulama-ulama ada yang menulis tentang tafsiran mimpi, tapi kan masalahnya mimpi orang itu macam-macam. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Berarti Rasulullah SAW menceritakan lagi. Kami sampai pada seorang pria. Nah, ini cerita pertama ini. Yang sedang berbaring terlentang. Di dekatnya ada pria lain berdiri sambil memegang sebuah batu besar. Ada pria lain lagi sedang memegang apa, Bu? Batu besar. Pria yang berdiri itu menjatuhkan batu ke kepala pria yang berbaring tadi. Tahu tadi dua orang ya. Nah, yang satu pegang batu besar dijatuhkan pada pria tadi hingga kepala pria tersebut pecah. Kena apa tadi? Kemudian batu itu menggelinding dan pria yang berdiri tersebut mengambilnya lagi. Diambil lagi batu besar tadi itu. Ketika ia kembali ke pria yang berbaring tadi, kepala pria itu telah pulih lagi seperti sedia kala. Lalu ia mengulangi perbuatannya tadi. Apa perbuatannya? Dilemparkan lagi di kepala pria itu sampai apa, Bu? Pecah. Menghancurkan kepala pria tersebut seperti sebelumnya. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat itu, Subhanallah, apa ini? Mereka jawab, sudah kita lanjutkan perjalanan saja. Belum dijawab. Ini tentang apa ini, Bu? Hah? Tunggu dulu, to be continue, Bu. Karena ini belum dibuka ini. Malaikat tadi bilang, enggak, kita jalan aja. Jadi belum dikasih tahu, itu dosanya apa? Cuma tahu siksaannya tadi gimana? Ada dua orang, terus yang satu lemparkan batu ke kepalanya, terus kepalanya apa? Pecah, batunya menggelinding lagi, diambil lagi, kepalanya sudah pulih nggih, terus dilempar lagi, ulang-ulang seperti itu terus. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya Allah, siap-siap, Bu, nanti enggak tidur nih kita semalam nih, Bu. Ya Allah. Terus beliau sallallahu melanjutkan lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan dan sampai pada seorang pria yang berbaring terlentang sementara ada pria lain berdiri dekatnya. Ini dekatnya dengan sebuah alat dari besi seperti kail. Kalau tadi pakai batu toh, ini ada besi seperti kail. Pria yang berdiri tersebut menarik sisi wajah pria yang berbaring. Dari sudut mulut hingga ke belakang kepalanya, dari lubang hidung ke belakang kepalanya, ya Allah, dari depan sampai belakang nih, Bu. Dan dari matanya hingga ke belakang, setelah itu ia beralih ke sisi lainnya dan melakukan hal yang sama dengan kail tadi, Bu. Berarti kayak ikan itu, Bu. Ketika dipancing itu. Sementara ia sedang menyelesaikan sisi kedua, sisi pertama telah kembali lagi seperti sedia kala. Ambil dari sini ke belakang, terus sudah pulih lagi dari belakang ini ke depan. Kemudian ia kembali mengulangi perbuatannya itu lagi sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Cerita kedua. Kemudian kami berjalan lagi. Tadi enggak diberitahu ini siksanya apa nih dengan kail tadi itu. Kami berjalan lagi hingga sampai pada suatu tempat yang menyerupai sebuah tanur seperti tungku pembakaran. Di dalamnya terdengar suara gaduh dan teriakan. Kami pun melihat ke dalamnya dan ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Dari bawah mereka muncul api yang menyala-nyala. Di dalam itu tadi kan disebut tungku pembakaran tadi, Pak, ada api nyala-nyala. Ketika api itu menyentuh mereka, mereka pun menjerit-jerit kesakitan. Aku bertanya, siapa mereka ini? Namun kedua malaikat itu berkata, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Ibu sebenarnya bisa nangkap yang cerita ketiga ini. Ini siapa ini, Bu? Dosanya apa, Bu? Hah? Nah, itu sudah kelihatan kan ini, Bu? Kalau yang ini, kalau yang pertama kedua belum itu. Kalau yang ketiga ini, Bu, kelihatan sekali. Karena sebut laki-laki perempuan, terus dalam keadaan telanjang, dibakar bareng-bareng itu. Terus cerita yang keempat. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai pada sebuah sungai. Ada sungai, namun airnya berwarna merah seperti darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang pria berenang. Tapi berenangnya di mana tadi, Bu? Darah tadi, sungai darah, Bu. Di tepi sungai terdapat seorang pria lain yang telah mengumpulkan banyak batu di sekelilingnya. Dia kumpulkan batu di sekelilingnya, ya. Pria yang berenang tersebut terus berenang sejauh yang ia mampu. Ketika ia kembali mendekati pria di tepi sungai, pria itu membuka mulutnya. Dan pria yang di tepi sungai masukkan sebuah batu ke dalam mulutnya. Setelah itu pria yang berenang tadi kembali berenang lagi menjauh. Setiap kali ia kembali dilakukan hal yang sama. Berarti apa? Dibuka mulutnya, dimasukin apa tadi, Bu? Batu. Berenang lagi jauh tuh. Terus balik lagi. Aku bertanya, siapa mereka ini? Namun kedua malaikat itu berkata, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini bisa ditebak, Bu. Yang keempat. Apa, Bu? Hah? Karena makan toh. Dimakan lagi toh. Terus balik lagi, makan lagi toh. Ini paling cocok ke dosa riba nih, Bu. Lanjut lagi, yang pun berjalan hingga sampai pada seorang pria yang sangat buruk rupanya. Bahkan penampilannya adalah yang paling mengerikan yang pernah aku lihat. Ia berada dekat api yang menyala-nyala. Ia terus menyalakan api tersebut dan berlari-lari mengelilinginya. Aku bertanya, siapa dia ini? Sama juga jawabannya, kedua malaikat itu katakan, sudah kita jalan lagi. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah taman yang sangat hijau. Nah, ini berarti siksa apa bukan, Ibu? Sudah sifatkan taman. Tamannya warna apa? Hijau. Ini aman-aman aja ini, Bu, berarti. Penuh dengan keindahan musim semi dari segala sisi. Di tengah-tengah taman itu terdapat seorang pria yang sangat tinggi. Hingga aku hampir tidak bisa melihat kepalanya karena menjulang ke langit. Di sekeliling pria itu terdapat anak-anak dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih banyak daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Aku bertanya kepada kedua malaikat, siapa pria ini? Lalu siapa anak-anaknya? Mereka jawab, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Aman kalau cerita ini, Bu, ya? Hah? Sudah tahu yang cerita ini? Belum, nanti next, Bu. Terakhir, kami pun pergi hingga tiba di sebuah pohon besar yang sangat megah. Aku belum pernah melihat pohon yang lebih besar atau lebih indah dari pohon itu. Kedua malaikat itu berkata kepadaku, naiklah. Maka kami naik ke atas pohon tersebut hingga sampai pada sebuah kota yang dibangun dengan bata dari emas dan perak. Bangunannya itu dari bata, Bu, tapi batanya itu apa, Bu? Emas dan perak. Wah, ini kalau di Indonesia sudah habis ini, Bu. Kami mendekati pintu kota tersebut, lalu memintanya dibuka, dan pintu itu pun dibuka untuk kami. Kami masuk ke dalamnya dan mendapati orang-orang yang separuh tubuhnya adalah rupa paling indah yang pernah aku lihat. Sementara separuh lainnya adalah rupa yang paling buruk yang pernah aku lihat. Berarti ada rupa yang bagus, ada rupa yang buruk. Kedua malaikat itu berkata kepada mereka, pergilah dan masuklah ke dalam sungai itu. Kemudian aku melihat sebuah sungai yang mengalir di tengah-tengah kota. Airnya berwarna putih seperti susu yang sangat murni. Mereka pun pergi dan masuk ke dalam sungai tersebut. Setelah itu mereka kembali kepada kami. Dan keburukan pada tubuh mereka telah hilang sehingga mereka menjadi sangat indah. Kedua malaikat itu berkata, ini adalah surga Aden dan itu adalah tempat tinggalmu. Tempat tinggalnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun memandang ke atas dan melihat sebuah istana yang sangat megah seperti awan putih. Kemudian kedua malaikat itu berkata kepadaku, itulah tempat tinggalmu. Aku berkata kepada mereka, semoga Allah memberkahi kalian berdua, biarkan aku masuk ke dalamnya. Mereka menjawab, belum sekarang, tetapi kelak engkau akan memasukinya. Aku berkata kepada mereka, tadi malam aku telah melihat hal-hal yang menakjubkan. Apa sebenarnya yang telah aku lihat ini? Mereka menjawab, kami akan menjelaskannya kepadamu. Kemudian mereka jelaskan 8 kejadian tadi. 1. Pria yang kepalanya dihantam batu hingga pecah. itu adalah orang-orang yang menerima Al-Quran tetapi kemudian meninggalkannya, tidak mengamalkannya, serta orang yang tidur meninggalkan sholat wajib. Ya Allah, dosanya ini ngeri ini Bu. Apa tadi hukumannya Bu? Satu, kepalanya dipecahkan ya. Kepalanya dipecahkan batu besar. Tuh, kepalanya dipecahkan batu besar. Apa tadi? Fa innahu ar-rajul alladzi ya'khudhu al-Qur'an. Orang yang memiliki Al-Qur'an, fayarfuduhu. Jadi dia disebut fayarfuduhu, tapi ia meninggalkannya. Ya Allah, tidak amalkan berarti ini Bu. Ia meninggalkannya. Terus disebut juga wayanamu anis sholatil maktubati. Orang yang tidur lalu meninggalkan sholat. Kalau dia memang bangun mau kerjakan sholat, gak masalah, qadha berarti. Atau mungkin sholatnya masih ada waktunya. Orang yang tidur lalu meninggalkan sholat, sholat wajib ya, lalu meninggalkan sholat wajib. Ini kepalanya dipecahkan sama batu besar. Terus tadi cerita yang kedua, sudah yang pertama Bu? Ini siksanya berulang kali ya ini ya. Maka di sini tugas kita, kalau kita pelajari Al-Quran, pelajari ilmu, semoga Allah mudahkan kita untuk amalkan. Terus jagalah sholat baik-baik Bu. Terus yang kedua, tadi yang pakai kail tadi ditarik dari mulutnya ke belakang, dari hidungnya ke belakang, dari kedua matanya ke belakang, kemudian dari sisi belakang lagi ditarik ke depan. Berarti orang yang dikail di mukanya. Siapa mereka? Fa innahu rajul yaqdu min baitihi fayakdzibul kizbata tablughul afaq. Itu adalah orang yang ketika keluar dari rumahnya ia berbohong dengan kebohongan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berarti ini siapa nih? Orang yang berbohong dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa jadi dia yang mulai buat berita hoax Bu, berita fitnah. Akhirnya orang-orang ikut share dan dia enggak sadar dan tidak mau tobat untuk hal itu. Terus sekarang yang ketiga. Wa amar rijalu wan nisa wal uratu alladzina fi misli bina ittanur. Laki-laki dan perempuan yang telanjang tadi, yang di atas tanur, tungku api tadi Bu. Fa innahu zannatu wazawani. Mereka adalah orang yang berzina. Berarti tiga di sini yang dibakar di atas tungku, ada laki-laki dan perempuan dalam keadaan apa tadi Bu? Telanjang. Mereka ini adalah pezina, laki-laki dan perempuan. Wazina laki-laki dan perempuan. Umum di sini ibu, laki-lakinya bisa jadi sudah punya istri, perempuannya belum. Bisa jadi kebalikannya bu. Bisa jadi juga sama-sama sudah punya pasangan. Ini umum di sini. Terus yang keempat, tadi ada seorang yang berenang tadi bu, berenang di sungai apa? Dara. Orang yang berenang di sungai yang warna merah seperti darah, lalu disuapin, disuapkan batu, maka di sini katakan fa innahu akilur riba, inilah pemakan riba, para rentenir yang nyusahkan orang, yang zolimi orang. Maka semoga Allah jauhkan kita dari riba dan debu-debunya. Terus yang kelima, wa amma rajul karim, adapun orang yang mulia. Maaf, ini karih bukan karim. Orang yang karih, ya orang yang berwajah buruk di dekat api, menyalakannya dan berlari mengelilinginya. Situ dikatakan fa innahu malikun khazinu jahannam. Dia adalah malaikat malik, penjaga neraka jahannam. Prianya ini wajahnya buruk, di dekat api menyalakannya dan berlari mengelilinginya. Yang kelima berarti ada pria bermuka buruk. Bu, penjaga neraka enggak boleh mukanya bagus-bagus, Bu. Enggak pas itu, Bu. Harus sangar kan? Pria bermuka buruk. Terus yang tadi yang menyalakan api dan berlari mengelilinginya. Yang menyalakan api dan berlari mengelilinginya. Ini siapa bu? Malaikat Malik, penjaga neraka jahannam. Ya Allah, semoga kita tidak ketemu malaikat Malik ini ya Allah. Terus yang keenam, wa ammar rajulut tawil alladzi fi raudhah. Adapun laki-laki yang tinggi di taman yang indah, fa innahu Ibrahim, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keenam itu ada pria di taman yang indah, pria tinggi tadi ya, pria tinggi di taman yang indah. Siapa dia tadi? Nabi Ibrahim. Terus tadi disebut ada anak-anak yang sekelilingnya, wa ammal wildanul ladzina haulahu, adapun anak sekelilingnya, fakul mauludin mata 'alal fitrati, maka setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Wa fi riwayatil Barqani ulida 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Maka sebagian kaum muslimin katakan, ya Rasulullah, bagaimana anak-anak orang musyrik? Maka Rasulullah SAW jawab, begitu juga dengan anak-anak orang musyrik. Maka di sini berarti yang ke-7, anak-anak yang berada sekeliling Nabi Ibrahim, mereka adalah semua anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Anak-anak di sekeliling pria tinggi tadi itu berarti Nabi Ibrahim, di sekeliling Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Anak-anak yang meninggal dunia di atas fitrah. Masih murni berarti ibu. Tapi kalau untuk anak-anak orang musyrik ditanyakan tadi juga, sama, masih di atas fitrah. Cuma perlakuan hukum di dunia beda bu. Anak-anak orang musyrik tentu nanti diperlakukan seperti orang tuanya di dunia bu, karena gak bisa kita bilang dia muslim bu. Ini di dunia. Di akhirat mereka masih dalam keadaan fitrah. Nanti ada ujian tersendiri ketika di akhirat untuk menentukan masuk surga apa masuk neraka. Ada ujiannya lagi. Tapi asalnya meninggal dunianya dalam keadaan fitrah. Terus yang kedelapan, wa amal qaumul ladzina kanu syatru minhum hasanan wa syatru minhum qabihan. Tadi ada orang yang kaum yang separuh tubuhnya tampak indah dan separuh tubuhnya tampak buruk. Mereka itu adalah fa innahum qaumun qalatu amalan salihan wa akhara sayian tajawazallahu anhum. Ini adalah orang-orang yang mencampur adukan amal soleh dengan amal buruk. Dia punya kebaikan dan dia punya keburukan, tapi Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Kita lihat nomor 8. Nomor 8. Kaum yang sebagian tampak baik, baik, baik, sebagian tampak baik dan sebagian tampak apa? Buruk. Siapa mereka tadi bu? Mereka adalah orang yang ada amalan baik dan ada amalan buruk, tetapi apa bu? Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, Allah kasih rahmat kepadanya tuh. Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi di sini inilah yang dimaksud besarnya rahmat Allah. Jadi ketika kita itu ada amalan baik, ada amalan buruk, masih ada rahmat Allah yang besar ini, Bu. Yang penting intinya di sini ada amal dulu, Bu. Ada amal. Artinya Allah masih bisa maafkan di situ. Masih bisa maafkan nanti. Nah, inilah 8 kejadian dan diceritakan dalam hadis yang panjang tadi. Kesimpulannya tadi dari cerita nomor 1, ada pelaku dosa yang hukumannya kepalanya dipecahkan batu besar. Berulang kali enggak tadi, Bu? Berulang kali. Siapa tadi? Orang yang memiliki Al-Qur'an, dia tinggalkan Al-Qur'an. Dan orang yang tidur lalu meninggalkan sholat wajib. Wa yanamu 'anish sholatil maktubati. Terus, yang kedua orang yang dikail di mukanya. Tadi siapa, Bu? Orang yang berbohong dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Terus yang ketiga, yang dibakar di atas tungku adalah laki-laki dan perempuan, sama-sama telanjang. Siapa ini? Pezina laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat, orang yang berenang di sungai, dia mendekat ke tepi terus disuapin apa? Batu. Lalu dia berenang menjauh lagi. Setelah itu balik lagi tuh. Siapa ini? Pemakan riba, akilur riba. Lalu yang kelima, pria bermuka buruk yang menyalakan api dan berlari mengelilinginya. Siapa? Malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka jahanam. Lalu yang keenam, pria tinggi di taman yang indah. Siapa? Nabi Ibrahim. Terus ada anak-anak di sekelilingnya. Siapa ini? Yang mati di atas fitrah. Termasuk juga auladul musyrikin, anak-anak orang musyrik. Terus yang terakhir, yang ada orang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Berarti ada amal baik, amal soleh, dia juga punya amal buruk. Karena besarnya rahmat Allah, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Semoga Allah memberikan kita ampunan yang banyak dan berikan kita taufik untuk menjauhkan diri dari maksiat dan berbagai macam dosa. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, PAUD seumur hidup. Mungkin PAUD seumur hidup. Kalau zaman dahulu biasa namanya orang belajar hanya tamat SD. Di zaman ini kalau ditanya sekolahnya sampai apa, cuma tamat SD. Malu atau tidak? Malu. Bahkan sekedar tamat SMP saja kalau ditanya sama orang, malu. Tapi ternyata di zaman ini banyak orang yang belajarnya cuma PAUD saja, dalam tanda kutip. Yang saya maksud di sini bukan PAUD beneran, tapi yang saya maksud di sini adalah level belajar agama seseorang. Banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia, yang level belajar agamanya selevel apa? PAUD. Berarti sesuatu yang mendasar saja tidak dikuasai, itu berarti PAUD. Apa contohnya? Baca Quran. Kalau boleh saya umpamakan, Muslim yang gak bisa baca Quran itu seperti anak PAUD. Emang banyak Ustaz Muslim yang gak bisa baca Quran? Banyak. 65% Muslim Indonesia gak bisa baca Quran. Berapa? 65%. Berarti yang bisa baca Quran berapa persen? 35%. Minoritas atau mayoritas? Minoritas gak bisa baca Quran. Minoritas bisa baca Quran. Mayoritas gak bisa baca Quran. 145 juta orang Muslim di Indonesia gak bisa baca Quran. Data ini tahun 2021 disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Baca Al-Quran itu ilmu yang paling mendasar di dalam agama kita. Bagaimana seorang Muslim akan memahami isi Al-Quran, apalagi mengamalkannya, kalau gak bisa baca Al-Quran? Coba sekarang 35% yang bisa baca Quran. Dari 35% itu yang bisa baca Quran dan paham isi Al-Quran, berapa persen? Dari berapa? 35% yang bisa baca dan paham. Kemudian dari yang bisa baca Al-Quran dan paham membaca dan paham isi Al-Quran, yang mengamalkan berapa persen? Berarti sangat minoritas sekali. Namun sekedar mengeluh dengan kondisi yang ada saat ini gak menyelesaikan masalah. yang menyelesaikan masalah adalah seperti ini. Kita harus ada upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Barangkali di antara kita yang ada di sini ada yang termasuk berapa persen tadi? 65% alias yang belum bisa baca Al-Quran.
1: Wah, istuwa Ustaz Isin.
2: Istuwa apa?
1: Isin. Masa istuwa wis ubanen esih maca alif bata. Malu itu nek nyolong rambutan.
2: Kenapa nyolong rambutan malu?
1: Maksiat, perbuatan dosa.
2: Sekarang baca Al-Quran dosa atau ibadah?
1: Ibadah. Kenapa malu melakukan ibadah?
2: Malulah ketika kita melakukan maksiat, dan jangan malu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Gak aib
2: ketika kita sudah tua kita mau belajar lagi alif bata.
1: Gak aib.
2: Justru yang aib ketika kita tahu kita gak bisa baca Al-Quran terus kita gak mau berupaya untuk belajar membaca Al-Quran, itu aib. Jadi seorang muslim harus memperbaiki diri. Setelah dia sholat dengan baik, berusaha untuk mengetahui akidah yang benar, dia juga dituntut untuk terus, apa yang saya belum bisa dari ajaran agama ini? Oh, saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar. Susah Ustaz, enggak apa-apa. Ketika jenengan kesulitan lalu tetap berusaha, maka jenengan akan mendapatkan pahala dobel. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata di dalam membacanya. Gerodal? Gerodal? Gradul. Wangel. Kualik-walik baik. Ain kualik karo gain. Kho kebalik karo? Karo? Jim. Anu titiknya si jineng dhuwur, si jineng tengah. Kualik karo? Nun. Si jineng titiknya nang isor, si jineng titiknya nang dhuwur. Zal kualik karo? Zal. Karo zai. Yang satunya agak pendek, yang satunya panjang. Kesulitan dia. Falahu ajrani. Dia akan mendapatkan pahala dobel. Satu pahala membaca Al-Qur'annya. Yang kedua? Yang kedua? Pahala apanya? Pahala upaya dia untuk belajar. Jadi bukan pahala grotal gradule.
1: Ya, wanyong grotal gradul pahalane dobel wis grotal gradul bae.
2: Bukan seperti itu. Ya. Pahala yang pertama pahala membaca Al-Qur'an, pahala yang kedua apa? Pahala tekad dia untuk mau belajar walaupun kesulitan. Jamaah yang kami hormati, belajar membaca Al-Qur'an membutuhkan perjuangan, membutuhkan meluangkan waktu, membutuhkan meluangkan tenaga. Kita sengaja bikin belajar Al-Quran di masjid ini gratis. Wis gratis orang mangkat, gue kebangetan. Ya, sudah gratis kok nggak berangkat, itu kebangetan. Kita bikin gratis, yang penting kita punya andil untuk mengurangi berapa persen tadi? 65% orang yang buta huruf aksara Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: menunda berhubungan setelah akad nikah. Setiap akad ada konsekuensi akad. Di antara konsekuensi akad nikah adalah mereka berdua menjadi suami istri. Sehingga halal bagi mereka untuk melakukan apapun sebagaimana layaknya suami istri. Namun bukan berarti setiap yang melakukan akad harus segera melakukan yang dihalalkan untuk suami istri. Boleh saja mereka tunda sampai waktu tertentu atau sesuai yang dikehendaki pasangan suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 7 tahun dan beliau baru kumpul dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari Urwah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berusia 7 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 9 tahun. Sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada saat usiaku 6 tahun. Dan beliau serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun. Muttafaqun alaihi. Semua riwayat ini dalil bahwa pasangan suami istri yang telah menikah tidak harus langsung kumpul. Boleh juga mereka tunda sesuai kesepakatan. Ar-Ruhaibani mengatakan, jika salah satu dari suami istri minta ditunda, maka harus ditunda selama rentang waktu sesuai kebiasaan yang berlaku. Untuk persiapan bagi pihak yang minta ditunda, seperti 2 atau 3 hari dalam rangka mengambil yang paling mudah. Dan acuan dalam hal ini kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. Karena tidak ada acuan baku di sana, sehingga harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Matalib ulinuha. Bisa juga kembali kepada kesepakatan kedua pihak. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada urf atau tradisi masyarakat atau kesepakatan antara suami istri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Pak Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah menuntut ilmu termasuk syiar? Saya insyaallah berusaha menyembunyikan jika kekajian tidak dipublish. Tapi ada seseorang jadi suudon. Seolah saya tidak pernah kajian lagi. Haruskah saya meluruskan atau membiarkan dia dan prasangkanya? Hadirin yang dirahmati Allah. Datang kajian enggak perlu dipublish atau enggak perlu membuat pemberitahuan di depan situs perkenal saya hadir pada hari ini dan seterusnya atau di sosmed antum, enggak harus. Adapun orang suudon sholat saya enggak pernah datang lagi, hadirin, itu sudah di luar ranah kita. Kita tidak semua harus kita klarifikasikan. Makanya kan tanda-tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Ma'idah 54 apa? Di akhir-akhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak peduli dan enggak takut celaan para pencela. Artinya, kita betul harus menjaga diri dari syubhat. Tapi kan kita gak perlu report, hadirin, mau kita hadir di kajian A, kajian B, bukan. Kan teman kita bukan Rokib dan Atid, hadirin sekalian, yang mencatat seluruh amal-amal kita, buat apa report ke dia? Allah Ta'ala misal.
6: Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca pertanyaan dari saudara Rohendi dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Indonesia. Pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bekerja sebagai seorang sales di perusahaan jasa higien dan sanitasi. Kontrak sewa pengharum ruangan, toilet, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang pertama, customernya banyak di segmen perbankan, leasing, karaoke, spa, atau tempat pijat, hiburan malam. Yang kedua, kontrak atau kerjasama di beberapa customer ada fee untuk perorangan, bukan untuk perusahaan atau instansi, agar bisa kerjasama atau perpanjangan kontrak. Halalkah pekerjaan saya, Ustadz?

diharamkan. Kenapa demikian? Karena larangan berta'awun dalam dosa dan keburukan. Memang yang kita jual adalah pewangi ruangan, sesuatu yang halal, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Tapi ketika pengharum ruangan tersebut kebanyakan, atau kita jual kepada orang yang akan menggunakannya untuk keburukan, dan kita tahu, maka kita menjadi tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa orang itu akan menggunakannya untuk keburukan. Disinilah ada nilai berta'awun dalam dosa dan kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'awanu

menyiapkan galian kuburan untuk diri sendiri. Mengingat mati dan bersiap menghadapi kematian termasuk tindakan yang dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berbanyaklah mengingat pemusnah semua kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Dan bentuk persiapan kematian adalah dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah, menyelesaikan semua hak orang lain, menghindari setiap kedzaliman, dan banyak berbuat baik kepada sesama. Apakah dianjurkan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan? Kami tidak menjumpai dalil yang menganjurkan setiap muslim untuk menyiapkan kain kafan atau galian liang lahat. Meskipun para ulama menyatakan bahwa ini dibolehkan. Karena itu, jika tindakan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan didasari keyakinan bahwa itu berpahala atau sesuai sunnah, jelas ini tidak benar. Seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Zakaria Al-Ansari, mengatakan, tidak dianjurkan untuk menyiapkan kafan bagi diri sendiri, kecuali karena alasan tertentu. Baik-baik saja jika disiapkan kafan. Dan terdapat riwayat yang sahih dari sebagian sahabat yang melakukan hal ini. Apa yang dinyatakan Syekh Zakaria sesuai dengan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa selembar kain. Ya Rasulullah, kain ini saya pintal sendiri dan saya ingin agar Anda memakainya, kata si wanita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Beliau memakai kain itu sebagai sarung. Lalu ada seorang sahabat meminta, "Ya Rasulullah, bolehkah kain itu saya pakai?" "Silahkan," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkannya dan menyerahkan kain itu kepadanya. Di akhir hadis, Sahal mengatakan, ada seseorang yang berkomentar, "Kamu ini bagaimana? Kamu memintanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kamu sudah tahu bahwa beliau tidak pernah menolak ketika ada orang yang meminta." Sahabat ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak meminta beliau, selain agar kain ini akan kujadikan kafanku ketika aku mati," kata Sahal, dan kain itu pun menjadi kafannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyiapkan sesuatu sebelum dibutuhkan. Dan ada beberapa orang soleh yang menyiapkan kuburan mereka dengan digali sendiri. Kitab Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal. Dengan demikian, menyiapkan kain kafan atau galian kuburan hukumnya dibolehkan, meskipun tidak kita yakini bahwa ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat ini adalah nikmat yang paling mahal, karena melahirkan iman dan amal saleh. Dan selalu fokus minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ilmu yang bermanfaat itu letaknya di hati, bukan sebatas di kepala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, di samping kita belajar, kita harus terus menjaga hati kita, harus membersihkan tempatnya ilmu, dan harus mengokohkan, karena kalau tempatnya rapuh itu berdampak pada hal yang ada di tempat tersebut. Maka upaya untuk membersihkan hati itu harus selalu dilakukan, karena hati itu tuh labil banget jemaah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, itu sampai-sampai mengatakan mathalu qalbil mu'min mathalu al-usfur yataqallabu kulla yawmin kadha wa kadha marrah. Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Jadi hati seorang mukmin itu kata parwa enggak bisa diem, hadirin, kayak burung pindah-pindah terus dari satu dahan ke dahan yang lain, nanti pindah lagi gitu. Hari ini semangat banget, besok lemes gitu, hadirin. Gitu loh. Itu masih mending, ada yang hari itu lemes banget, besok tambah lemes banget lagi. Jadi enggak semangat-semangat. Itu berbolak, pindah lagi. Makanya kan Abu Musa al-Ashir mengatakan innama sumiyal qalb min taqallubihi. Ini organ dinamakan qalbu karena berbolak-balik, taqallub, berbolak-balik. Jadi itu tadi, ibarat burung pindah-pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain, dahan-dahan yang lain. Makanya itu tadi, kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, hadir. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita, dan terus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi. Kalau pindah repot, jadi terus harus terus dimonitor. Ini bagian dari diri kita yang paling aneh itu, yang paling susah ditebak, yang paling berubah-ubah. Dan di waktu yang sama, disitulah ilmu itu bersemayam,
disitulah ilmu itu berada. Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar, bukan hanya oh saya ngerti ini, oh saya paham, bukan. Tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita. Dan terus minta pertolongan kepada Allah. Makanya jangan juga selebrasi sebelum berada di garis finish tadi. Artinya oh kayaknya oh dia udah berubah sekarang. Ya sekarang, besok belum tentu. Nah sekarang gue udah ngerti, gue gak kayak yang kemarin. Iya sekarang, besok bisa gak dipertahankan? Karena banyak diantara orang itu gak ngerti bahwa hati itu benar-benar labil dan berbolak-balik terus. Dan sekali lagi disitulah tempatnya ilmu. Makanya itu alasannya kenapa ilmunya masih ada dalam diri kita. Ada. Lo masih ingat gak keterangan yang minggu lalu? Oh iya ingat. Tapi semangat sholatnya udah beda gitu. Semangat ibadahnya beda, semangat zikirnya beda. Maka jangan lupa terus menata hati hadirin. Ini hal yang sangat penting. Dan kalau hati baik semuanya baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati baik semua baik, semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik, amanat, ini kita lagi bahas amanat. Hati baik, kita akan jaga amanat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hati rusak, semua rusak, sampai amanat pun akan kita rusak.

0: Co ale chciałem?
1: Ustadz, apakah hidayah itu harus dicari atau pasrah terserah Allah?
2: Hidayah dicari. Jadi seorang mencari hidayah dengan dua, dengan berusaha, ikhtiar kalau bahasa kita dengan berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya sesat kecuali yang minta petunjuk kepadaku. Maka mintalah petunjuk kecuali yang aku tunjuki, yang aku beri hidayah. Saya ulangi kata Allah, "Kullukum dhal, seluruh kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian." Jadi seorang selain berdoa tadi, doa-doa Nabi, Allahumma hadini ahsanal akhlaqi, Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang mulia, Allah minasalukal huda, ya Allah berilah aku berikan hidayah, ihdina siratal mustaqim, itu doa. Kemudian berusaha, ya. Berusaha, kita ingin dapat hidayah ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bita'allum, punya ilmu dengan belajar. Wa innamal, wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang punya akhlak, ingin punya akhlak sabar, kata Nabi, wa man yusabbirullah, wa man yatasabbar, siapa yang berusaha belajar bersabar, yusabbirullah, Allah berikan dia kesabaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bukakan pintu-pintu hidayah yang lainnya. Nah, jadi harus dua, yaitu jangan pasrah. Kalau pasrah gimana, ya dua-duanya kita minta dan kita berusaha. Jangan seperti orang Yahudi, sudah dibuka pintu hidayah depan mereka, mereka berpaling. Makanya maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari, bayangkan ini orang Yahudi, mereka mencari kapan Rasulullah diutus oleh Allah. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena mereka tahu nabi terakhir tersebut akan berhijrah. Mereka tahu ciri-cirinya semuanya. Begitu datang nabi tersebut, mereka berpaling. Usaha tapi mungkin tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Kata Allah, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui sebelumnya tentang nabi tersebut, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Allah alam bisawab.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kita akan melanjutkan, ya, pembahasan tentang huruf atau bacaan panjang mat, ya, bagian yang ketiga. Kita akan memulai dengan kitab Tamhid Iqra Qiraati pada jilid yang ke-5 halaman yang kedua, ya. Silahkan dibuka dan disimak para pendengar yang ada di studio maupun yang berada di rumah. Kitab Tamhidnya jilid yang ke-5 halaman kedua, yaitu tentang mad farqi, ya. Mad farqi. Mad farqi, ya. Yaitu ketika masuknya hamzah istifham, ya. Mad farqi. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah ada hamzah istifham pada isim ma'rifah, ya. Masuknya hamzah istifham dalam isim ma'rifah. Contohnya, ya, yang ada di bagian paling atas, ya. Masuknya hamzah istifham setelahnya lafadz Allah, ya. Maka kadar bacaan panjangnya adalah 6 harokat. Mad farqi, bacaan panjangnya dengan kadar 6 harokat, ya, bimikdari siti harokatin autashilin, atau dibaca mudah. Cara membacanya seperti ini, ya. Allahu, ya. Kita masuk ke dalam bacaan yang ada di bawahnya.

0: kadar bacaan panjangnya adalah 6 harokat. Ya.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ikhwati wa akhwati fillah, saudara saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Membersihkan hati kita. Hati yang bersih, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi penentu kebaikan seseorang. Ketika hati seseorang bersih, maka orang akan menjadi baik. Ketika hati seseorang kotor, hati seseorang sakit, penuh dengan penyakit, maka seseorang akan menjadi buruk. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka semua jasad itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut buruk, maka semua jasad itu akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal daging tersebut adalah kalbu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dengan sangat terang benderang menjelaskan bahwa hati bisa menjadi penentu kebaikan seseorang. Hati juga bisa menjadi penentu keburukan seseorang. Karena hati itu ibarat raja yang punya tentara. Tentara-tentara itu adalah anggota badan, sedangkan rajanya adalah hati. Perumpamaan ini pernah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, al-qalbu malik wal-a'dha'u junuduh. Kalbu adalah raja, sedangkan anggota badan menjadi tentara-tentaranya. Fa'idha tabal maliku tabat junuduhu. Apabila rajanya baik, maka tentara-tentaranya juga akan menjadi baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduhu. Apabila rajanya buruk, maka tentara-tentaranya juga akan menjadi buruk. Ya. Kalau dalam pepatah kita, ya, singa kalau dipimpin oleh domba, maka singa-singa tersebut akan bermental domba. Sebaliknya, domba apabila dipimpin oleh singa, maka domba-domba tersebut akan bermental singa. Seperti itulah hati manusia. Ketika hati manusia kuat, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang kuat. Ketika hati manusia lemah, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang lemah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersihnya hati, sehatnya hati, itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Dia akan menjadi penentu kebaikan kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersihnya hati juga bisa menjadi penentu kemuliaan seseorang. Orang yang hatinya bersih, dia akan menjadi sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Manusia yang paling mulia adalah mereka yang hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Ketika mendengar kata-kata makhmumul qalbi, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hati yang bersih, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa taqiyun naqi. Hati yang bersih adalah hati yang bertakwa. Hati yang semangat melakukan kebaikan, takut melakukan keburukan. Dan dia hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. La ithma fihi. Tidak ada di dalam hati tersebut dosa. Wala baghya. Di dalam hati tersebut juga tidak ada keinginan untuk berbuat zalim. Wala ghilla wala hasad. Di dalam hati tersebut tidak ada rasa dendam dan juga tidak ada rasa hasad. Itulah hati yang bersih sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Merahasiakan lamaran, hadisnya dhaif. Hadis yang Anda maksud adalah hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dengan lafaz umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran. Namun hadis ini dhaif sebagaimana keterangan Al-Baihaqi dalam sunannya. Ada seorang perawi bernama Ummu Al-Qamah yang majhul, silsilah Ad-Da'ifah. Sementara untuk hadis yang sahih, adanya perintah mengumumkan nikah tanpa ada pernyataan merahasiakan lamaran. Dalam hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, umumkanlah nikah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Hanya saja, para ulama menganjurkan untuk merahasiakan lamaran. Bukan karena ini ada sunnahnya, tapi dalam rangka menghindari setiap peluang hasad yang bisa jadi memicu keinginan untuk menggagalkan rencana pernikahannya. Dalam syarahnya, Al-Khorshi, salah satu ulama Malikiyah menyatakan, untuk lamaran dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan, menghindari adanya orang yang hasad, sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang. Syarah Mukhtasar Khalil. Sikap ini sejalan dengan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat ada peluang hasadnya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini bersifat umum, berlaku untuk semua kasus, menjadi adab ketika seorang hendak mewujudkan rencananya, termasuk di antara rencananya menikah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Bincang santai bersama Ustaz. Afwan bang, belakangan ini ana lihat penuntut ilmu udah pada jadi ustadz semua bang. Saling tahzir sana sini, sampai ustadz pun ditahzir sekarang. Gimana menurut abang tuh?
6: Ya gak apa-apa juga sih Jo, kan mereka punya ilmu.
5: Wah.
6: Kan gak apa-apa, kan gak ada yang salah.
5: Gimana abang ini, benar gak sih tuh bang? Jangan-jangan abang ini pro mereka lagi, abis ini abang tahzir ana lagi.
6: Ya gak Jo.
7: Udah apa ini? Rame-rame.
5: Apa Ustaz? Masuk Ustaz.
7: Apa ini? Boleh masuk ini?
5: Iya, masuk Ustaz. Gini Ustaz.
7: Gimana?
5: Belakangan ini ana lihat para penuntut ilmu saling tahzir mentahzir Ustaz. Sampai Ustaz pun ditahzir sama mereka. Itu pandangan dalam syariat itu dalam ilmu gimana sih Ustaz?
7: Iya, kita harus dudukkan ya perkaranya ya, bahwa mentahzir atau memperingatkan orang lain dari keburukan seorang yang menjadi panutan ini memang metode yang disyariatkan ya, tapi bukan sembarang orang dan tidak pada semua keadaan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk mentahdir. Kita harus tahu itu.
5: Dengar tuh ya. Bang,
7: sehingga kita tidak membolehkan semua orang mentahdir ya, orang yang dianggap misalnya salah pemahamannya atau salah ucapannya ya, tidak bisa seperti itu, karena kalau diterapkan seperti ini maka keadaan akan kacau, kaum muslimin akan berpecah belah ya. Makanya kita harus tahu siapa yang berhak untuk mentahdir. Yang berhak untuk mentahdir adalah ahli ilmu ya. Ini yang harus kita perhatikan, karena ahli ilmu itulah, para ulama itulah yang tahu ini benar-benar salah.
6: Yeah.
7: Ini masih abu-abu. Ini yang benar itu para ulama yang tahu. Yeah. Sehingga merekalah yang berhak untuk mentahdir. Kemudian para ulama tahu kapan keadaan mentahdir punya maslahat yang besar. Ya.
6: Yeah.
7: Kalau misalnya ya mentahdir seseorang mudaratnya lebih besar, maka mentahdir tidak syar'i lagi. Ya perlu diketahui. Dan perlu diketahui juga ya, para ulama di zaman dahulu ya, seperti Imam Malik mentahdir ulama lain ya, seperti Imam Ahmad mentahdir ya pemimpin kesesatan dari kelompok lain ya. Ketika itu kita harus tahu bahwa ketika itu sunnah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sedang kuat-kuatnya. Sehingga memang ketika imam mentahdir ya pemimpin kesesatan ya, yang ditahdir tersebut langsung tenggelam. Berbeda dengan zaman kita ya, pada keadaan-keadaan tertentu tahdir malah bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan.
6: Betul.
7: Makanya ini harus kita perhatikan. Makanya dari awal ya kita harus tahu bahwa yang berhak untuk mentahdir bukan para thullabul ilm atau apalagi orang awam yang baru ngaji kemarin hari.
6: Nah, jangan lucu.
7: Ini yang
6: antum
7: yang menjadikan kehidupan kaum muslimin menjadi kacau karena rusak. Ini ya, mereka tidak tahu kadar dirinya. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu baru awal-awal belajar ya. Dan masalahnya merekalah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah seperti ini. Menyebarkan ya berita-berita yang buruk, dan itu nantinya semuanya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya. Dan ini kemungkinannya besar. Bisa jadi itu termasuk ghibah yang merupakan dosa besar. Seringkali ya kita yang baru ngaji seringkali takut untuk berzina. Takut untuk mencuri, takut untuk berbohong, tapi doyan ghibah. Padahal ini dosa besar, bahaya. Kita harus bertaubat. Dan ghibah ini berhubungan dengan hak manusia, tidak hanya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan dua hak. Hak yang pertama haknya Allah. Allah melarang kita untuk ghibah. Sehingga Allah harus ditaati. Ketika kita langgar haknya, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ghibah ini tidak hanya hak Allah, hak manusia juga kita langgar. Kita harus menjaga kehormatan orang. Kita langgar dengan ghibah. Makanya kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk kita meminta maaf kepada orang tersebut, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada dia. Tapi kalau misalnya kita perkirakan, kalau kita minta maaf kepada dia terus terang, saya pernah menghibahi kamu, malah keadaan akan semakin parah, ya ketika itulah kita cari cara lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana caranya? Misalnya menyebarkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kita ghibahi dia. Ya. Misalnya, oh orang ini dulu juga demikian, demikian, demikian. Kemudian bisa juga dengan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dia, ya. Ini juga cara kita untuk memperbaiki keadaan ini, ya. Makanya jangan sembarangan ketika kita ingin mentahdir, ya. Lihat diri kita apakah ulama atau tidak? Kalau tidak, maka kita ini jangan sampai apa? Ya, kita mudah-mudahan dalam mentahdir bisa jadi masuk ghibah dan itu sangat sangat besar dosanya. Ghibah orang biasa saja sangat besar, ya, dosanya. Apalagi ghibah seorang

0: lain, ya, dan ini juga dosa besar, ya, makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Intinya, ya, yang saya ingin sampaikan kepada antum sekalian dan kepada kaum muslimin, bahwa tahdzir itu memang metode dalam syariat, ya, dan itu telah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterapkan oleh para ulama salaf, yes. Tapi bukan membabi buta penerapannya, bukan sembarangan, ya. Harus kita tahu siapa yang berhak untuk menerapkan tahdzir ini dan dalam keadaan seperti apa kita bisa menerapkan metode tahdzir ini, ya. Ya, ketika kita sudah tahu tentang hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita akan bisa menyikapi metode tahdzir ini dengan baik, ya, dan insya Allah dengan demikian, ya, persatuan kaum muslimin akan semakin terjaga dan semakin baik, ya.
1: Nah, sakala khair Ustaz
2: Asus. Antum harus minta maaf sama orang yang tadi
1: Pak. Aduh.
0: Sakala khair Ustaz. Kita sama-sama yang memperbaiki diri, nah, dan semoga kaum muslimin juga keadaannya menjadi lebih baik.
2: Amin Ustaz. Ya,
1: tubang tuh.
3: Tanya jawab.
4: Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya mengenai servis berkala kendaraan bermotor. Jika sudah habis masa gratisnya, maka selanjutnya akan dikenakan biaya. Lalu pihak dealer menawarkan paket hemat servis berkala dengan potongan hingga 25%, tapi dengan syarat mendepositkan sejumlah uang dahulu untuk mendapatkan diskon tersebut. Ya, harus digarisbawahi di sini, tapi dengan syarat mendepositkan sejumlah uang dahulu untuk mendapatkan diskon tersebut. Bagaimana hukum deposit yang seperti ini? Apakah ini sama dengan GoPay, OVO dan lain-lain? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khaira katsira. Baik. Jawabannya, karena ada syarat harus deposit uang, maka diskon tersebut menjadi tidak boleh. Diskon tersebut menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena ketika pelanggan mendepositkan uang, sekarang posisi pelanggan sebagai apa? Sebagai pemberi piutang. Dan kita tahu kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat kepada orang yang memberikan piutang, maka itu jadi riba. Itu jadi riba. Praktek seperti ini juga riba, ya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dengan piutangnya. Dia memberikan piutang kepada dealer dan dealer bisa dan bebas menggunakan uang itu. Tapi yang jelas nanti dealer harus mengembalikan dalam bentuk jasa. Dan ketika didepositkan, belum ada jasa yang dijual oleh dealer sama sekali. Berarti ketika didepositkan, uang tersebut statusnya adalah piutang. Kalau dari piutang ini dia mendapatkan keringanan bayar 25%, maka ini riba, ya. Praktek yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada GoPay, OVO dan lain-lain ketika digunakan untuk mengambil diskon-diskon atau kortingan-kortingan dari jual beli, ya. Dan yang seperti ini sekarang marak sekali, ya. Karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dari para pelanggan itu.

0: Bayangkan berapa uang yang masuk ke mereka. Karena memang setiap orang senang dengan adanya timbal balik itu. Mereka ngasihkan uang, uang memang mereka belanjanya akan di situ atau akan menggunakan misalnya GoPay dan OVO. Maka akhirnya mereka ada seperti simbiosis mutualisme. Nasabah atau pelanggan, dia dapat kortingan dengan piutangnya, mereka dapat keuntungan dari memutar uang yang dititipkan oleh para nasabah atau para pelanggan. Makanya sekarang marak sekali seperti ini. Kita yang sudah tahu hukum harus menghindarinya. Ketika ada penggunaan GoPay, OVO, dan lain-lain untuk pembayaran yang normal tidak ada masalah. Tapi untuk pembayaran yang ada diskon di dalamnya, maka jangan dipakai. Pakai saja cara-cara yang dengannya kita tidak ada utang piutang, dan atau kalau ada utang piutang harus tidak ada kortingan atau diskonnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara nasihat.
2: Yang pertama, kalau bicara anak, anak ini kata Allah Azza wa Jal, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini tanpa adanya anak, walaupun kita memiliki banyak harta, sepi dan kurang berbahagia. Sebaliknya, kita punya banyak anak, sedikit fulus, susah. Makanya Allah katakan harta dan anak zinatul hayatid dunya. Anak ini bikin orang tuanya pengecut. Anak itu membuat orang tuanya bakhil. Anak itu membuat orang tuanya bodoh. Antum bisa lihat sebagian orang tua melakukan pencurian. Kalau ditanya buat apa, buat anak kadang-kadang. Sebagian orang tua merantau jauh. Kalau ditanya buat siapa, buat anak loh. Padahal yang diperlukan anak bukan cuma harta, tapi yang diperlukan anak adalah perhatian, pendidikan, perawatan, perlindungan buat mereka. Dan anak ini membuat orang tuanya susah. Selain anak itu perhiasan dunia, ternyata anak itu fitnah, ujian. Orang kalau gak punya anak diuji karena gak punya anak. Setelah punya anak tetap diuji. Apa yang harus dilakukan di era digital seperti sekarang ini? Mungkin ke depan ya Kepi pun akan penuh dengan internet. Rencana kapan akan masuk?
3: Kedepan.
2: Kapan? Wallahu a'lam. Sudah jaringannya? Oh, belum dibuka. Masya Allah. Kayak listrik, jemaah, lampunya sudah siap semua, tinggal listrik.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Supaya pahala sedekah utuh kamu dapat. Ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, jika kalian bersedekah dan didoakan oleh orang yang diberi sedekah, doakan kembali orang tersebut dengan doa yang sama, agar pahala sedekah kalian dapatkan utuh. Hilyah al-Awliya. Ikhlas dalam membantu orang lain dan bersedekah adalah dengan tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari orang yang dibantu, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Insan ayat 9. Inilah kewajiban orang yang berbuat baik. Sedangkan kewajiban orang yang mendapatkan bantuan dan sedekah dari orang lain adalah mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang yang telah berbuat baik. Bahkan, jika memungkinkan, dianjurkan untuk membalas kebaikan orang tersebut dengan yang semisal. Akan tetapi, orang yang berbuat baik dan bersedekah perlu menyadari bahwa pertama, di antara bentuk balasan adalah doa dari orang yang diberi kebaikan. Kedua, jika berharap mendapatkan balasan itu bermasalah, bagaimana lagi dengan meminta balasan? Ketiga, oleh karena itu, jika ingin mendapatkan pahala sedekah secara utuh, hindari meminta didoakan orang yang kita beri sedekah. Keempat, bahkan yang lebih baik sebagaimana saran Ibunda Aisyah adalah mencatat dengan seksama doa yang dipanjatkan oleh orang yang kita beri sedekah. Setelah itu, kita doakan beliau dengan isi doa sama persis dengan yang telah beliau panjatkan. Dengan demikian, kita bisa berharap pahala sedekah yang kita dapatkan benar-benar utuh. Penulis, Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
2: Mohon penjelasan hukum khitan untuk wanita. Hingga saat ini anak saya yang berjenis kelamin wanita usia 8 tahun belum dikhitan. Mohon penjelasannya, kalau memang harus dikhitan, apakah ada rekomendasi tempat yang syar'i? Jazakumullahu khairan. Khitan bagi wanita hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya khitan untuk pria hukumnya adalah wajib, tapi khitan untuk wanita hukumnya adalah sunnah. Ini ringkasan hukum khitan dalam fikih. Dan syariat ini memiliki hikmah yang agung. Para ulama menjelaskan bahwasanya khitan bagi wanita hikmahnya adalah menurunkan syahwat wanita yang dikhitan. Karena kita mendapati di negara-negara kafir, di mana para wanita yang tidak dikhitan, mereka memiliki syahwat yang besar. Nah, ini yang ingin diturunkan oleh Islam, sehingga syahwat besarnya tidak mengganggu. Diturunkan dengan cara mengambil potongan daging tertentu dari kemaluan seorang wanita. Harus dilakukan oleh ahlinya, harus hati-hati. Jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan maka itu juga tidak baik. Praktik yang salah untuk khitan wanita ini membuat sebagian wanita kehilangan syahwatnya sama sekali. Ini tentunya juga adalah sebuah kerusakan, dan itu yang membuat akhirnya beberapa lembaga kesehatan melarang praktik khitan di sebagian negara. Adapun kalau praktik ini dilakukan dengan teknik yang benar sesuai dengan syariat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari khitan para wanita. Apa yang saya sampaikan menunjukkan pentingnya melakukan khitan pada ahlinya. Dan alhamdulillah di negeri-negeri muslim, orang-orang seperti itu masih ada. Saya ingat di Saudi Arabia, kita punya ahli-ahli khitan yang kita bisa datang kepada mereka. Dan tentang pertanyaan saudara Fidi di Banten, tentang tempat khitan yang direkomendasikan, saya alihkan Anda kepada para ustaz di sana atau para ustazat di daerah Anda. Insyaallah Anda akan mendapatkan rekomendasi tempat khitan yang baik untuk wanita. Demikian Allah Ta'ala alam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Karakter itu bukan kosakata Arab. Karakter bukan kosakata Arab. Sebagian penulis menyebutkan bahwa karakter itu adalah bersumber dari bahasa Yunani. Bersumber dari bahasa Yunani. Yang asli maknanya adalah mengukir. Asli maknanya adalah mengukir. Kemudian didefinisikan oleh kamus besar bahasa Indonesia, didefinisikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Sehingga kalau misalnya kita lihat definisinya, baik yang ada di KBBI maupun yang ada di sumber-sumber yang lainnya, maka kalimat atau kata yang paling mirip dalam bahasa Arab untuk kata karakter ini, yang bukan bahasa Arab, yang paling mirip padanannya atau yang mendekatinya adalah akhlak. Ya, adalah akhlak. Sehingga apa yang akan kita bahas setelah ini, karakter itu akan banyak mengkaji tentang akhlak. Ya. Pendidikan akhlak yang diistilahkan oleh banyak pemangku kebijakan di negeri kita ini dengan karakter. Cakupan karakter, apa cakupannya? Secara garis besar, pendidikan karakter dalam perspektif salaf cakupannya ada dua. Yang pertama adalah karakter kepada Allah, yang kedua adalah karakter kepada makhluk. Ini salah satu yang membedakan antara pendidikan karakter yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang jauh dari agama dengan karakter, pendidikan karakter yang diusung oleh kaum muslimin. Terjadi ketimpangan besar dalam pemahaman karakter di benak orang-orang yang jauh dari agama. Akhlak di benak mereka itu hanya identik terhadap sesama saja. Sedangkan di dalam agama kita, pendidikan akhlak atau karakter itu cakupannya secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah akhlak atau karakter kepada Allah, yang kedua adalah karakter kepada makhluk. Dan kita akan bahas satu persatu dari dua poin besar ini. Yang pertama adalah karakter kepada Allah. Karakter kepada Allah, kalau kita perhatikan dari nas-nas yang ada, itu akhlak kita kepada Allah diwujudkan dalam tiga poin. Yang pertama adalah sejauh apa kita patuh terhadap aturan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kita pasrah untuk menerima takdir Allah. Kalau kita mau mengukur semulia apa akhlak kita kepada Allah, sebagus apa karakter kita kepada Allah, maka ukurannya sekurang-kurangnya ada tiga yang tadi saya sampaikan. Seberapa kita patuh kepada aturan Allah, yang kedua seberapa kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah, dan yang ketiga adalah seberapa kita pasrah menerima takdir Allah. Yang pertama adalah patuh atau tidak terhadap aturan Allah. Bagaimana seorang akan dianggap beradab, bagaimana seorang akan dianggap berakhlak kepada Allah seandainya ada aturan Allah dia langgar, bahkan dia protes. Ya. Apa mungkin seorang murid dianggap berakhlak kepada gurunya ketika gurunya memberikan sebuah arahan A, muridnya malah mengatakan B? Ketiga, ketika gurunya mengatakan C, malah muridnya mengatakan D. Bagaimana mungkin seorang manusia dikatakan berakhlak kepada Allah saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan halal, kemudian manusia tadi justru mengatakan haram? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan haram, manusia tadi justru mengatakan halal. Orang yang seperti ini tidak beretika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah, karakter sikap kita kepada Allah akan dianggap mulia ketika kita percaya dengan berita yang bersumber dari Allah. Berita yang bersumber dari Allah itu bisa tentang sesuatu yang telah terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi. Ya, fi'il madhi, ya, dan fi'il mudhari', ya. Sesuatu yang telah terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi. Semuanya kita terima. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berdusta saat menyampaikan berita-berita tadi. Kemudian yang ketiga, karakter kita kepada Allah diukur dari seberapa kita pasrah dalam menerima takdirnya. Seberapa kita ridho saat menerima takdir Allah. Baik itu takdir yang enak maupun yang tidak enak. Sehat, sakit, ya, kaya, miskin, rezeki lancar, rezeki seret, lamaran diterima, lamaran ditolak, ya. Sejauh mana kita ridho menerima takdir Allah, disitulah akan terlihat karakter kita kepada Allah. Sekarang kita berpindah ke poin yang kedua, yaitu karakter kepada makhluk. Karakter kepada makhluk ini, secara garis besar, makhluk itu ada dua, manusia dan selain manusia. Inilah hebatnya pendidikan karakter dalam agama kita. Ya. Cakupannya bukan hanya kepada sesama manusia. Jadi istilah hablum minan nas itu sebenarnya ada yang lebih umum lagi, yang lebih cakupannya lebih luas lagi, itu hablum minal khalq. Ya. Karena yang kita hadapi di dunia ini bukan cuma manusia. Ya. Ada hablum minallah, ada hablum minal khalq. Ya. Hablum minal khalq di sini, ikatan kita, hubungan kita dengan sesama makhluk itu terbagi menjadi dua, manusia dan selain manusia. Nah, kita bahas yang manusia terlebih dahulu. Manusia ini nanti terbagi menjadi dua. Diri sendiri, kemudian orang lain. Kita tertuntut untuk berakhlak sebelum kepada orang lain, kepada diri kita sendiri dulu. Ya. Seberapa kita menghargai tubuh kita, seberapa kita menghargai otak kita, seberapa kita menghargai perut kita. Orang yang mengisi perutnya tanpa menyeleksi halal haram, sehat tidak sehat, itu dia sudah tidak berakhlak kepada dirinya sendiri. Ya. Orang yang tidak menyeleksi apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang terlintas, apa yang dipikirkan oleh otaknya, orang yang tidak menyeleksi itu semua, berarti dia tidak berakhlak kepada dirinya sendiri. Jadi sebelum kita berbicara akhlak kepada orang lain, akhlak kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Sehingga jangan heran ketika Nabi SAW sempat menegur Abu Darda, ya, sempat menegur Abu Darda yang tidak memberikan jatah kepada tubuhnya untuk beristirahat, yaitu ketika dikunjungi oleh Salman Al-Farisi. Di akhir hadis itu disampaikan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah punya hak. Satu, engkau tubuhmu juga punya hak. Dua, wali ahlika alaika haqqa, dan istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka masing-masing harus engkau tunaikan haknya. Masing-masing harus engkau tunaikan haknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bahwa hak yang perlu kita penuhi itu bukan hanya hak kepada orang lain, kepada diri sendiri juga ada haknya. Akhlak kita kepada diri sendiri. Kemudian manusia yang kedua adalah orang lain. Ya. Orang lain ini banyak banget. Ya. Oh, ini ternyata selain manusia dulu. Ya, selain manusia dulu. Ini tadi makhluk, ada manusia, ada selain manusia. Selain manusia ini yang kita hadapi di dunia ini, ada yang makhluk-makhluk gaib, ya, seperti malaikat, jin, ya, dan ada makhluk-makhluk yang kita lihat dengan mata kepala kita, ya, yaitu tetumbuhan, kemudian juga binatang, ya, ini selain manusia. Jadi dalam agama kita, kita bukan hanya dituntut untuk berbuat baik kepada manusia saja, termasuk kita dituntut untuk berbuat baik kepada malaikat. Sehingga Rasulullah SAW saat menjelaskan larangan untuk pergi ke masjid habis makan bawang merah atau bawang putih, ya, kalau di negeri kita apa kira-kira? Jengkol, ya, jengkol dan pete. Ketika Nabi SAW melarang umatnya untuk pergi ke masjid setelah makan bawang merah dan bawang putih, Nabi SAW menyampaikan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang bisa mengganggu anak Adam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita memakan bawang merah atau bawang putih, kemudian kita berangkat ke masjid, yang terganggu itu bukan hanya sesama manusia, tapi juga malaikat. Berarti kita harus menjaga etika kita kepada malaikat. Dan ajaibnya, etika kita ini, karakter atau akhlak kita, itu bukan hanya kepada malaikat saja, yang jelas-jelas makhluk mulia. Kepada jin pun demikian, sehingga kita tidak boleh beristinja, ya, dengan tulang. Salah satu alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Sesungguhnya, ya, tulang dan juga kotoran hewan itu adalah merupakan makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Muslim. Etika kita kepada jin diatur. Ya. Etika kepada binatang juga demikian. Kalau nyembelih hewan, usahakan pisaunya yang tajam. Padahal sama-sama mati. Ya. Pakai tajam atau tidak tajam kan mati. Tapi kalau pakai pisau yang tajam itu lebih cepat, lebih nyaman. Ya. Sebelumnya ketika akan disembelih, dijauhkan dari temannya yang disembelih supaya enggak mati dua kali, kan mati perasaan juga, ya. Lihat bagaimana etika dalam agama kita, ya. Ini adalah selain manusia. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak kita kepada manusia, yaitu orang lain. Pembahasan tentang orang lain ini panjang banget, ya. Orang lain ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tua, kemudian anak, ada suami atau istri, guru, kemudian pemerintah, rakyat, pembantu, non-muslim. Ini masih ada yang lainnya. Masih ada, ya, pihak-pihak lain yang belum saya sampaikan di list ini, di diagram ini, ya, yang mereka berhak untuk kita sikapi dengan karakter yang baik. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Betapa sempurnanya pemahaman tentang pendidikan karakter di dalam agama kita. Sehingga aneh bin ajaib, ketika kita perlu mengimpor, ketika kita merasa perlu untuk mengimpor pendidikan karakter dari pihak-pihak yang lainnya, yang justru yang kita miliki itu lebih sempurna.
1: Obat uban dengan vitamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyemir uban dengan warna hitam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, pernah dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Rambut dan jenggotnya semuanya putih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ubah warna uban ini dengan sesuatu, namun hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Mengenai status larangan dalam hadis ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan, larangan ini sifatnya makruh, dan ada yang mengatakan, larangan ini sifatnya haram. Dan insya Allah, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan haram. Mengingat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akan ada sekelompok kaum di akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti dada bulu merpati yang bulunya hitam. Mereka tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan menyemir rambut dengan warna hitam tidak hanya makruh, tapi ada ancaman khusus. Namun ini berlaku jika semir tersebut mengubah secara fisik. Jika perubahannya terjadi secara kimiawi, seperti obat dari dalam, misalnya hormon, atau pemberian nutrisi atau vitamin, tidak termasuk larangan di atas. Perbedaan perubahan secara kimiawi dan secara fisika. Untuk perubahan secara kimiawi, prosesnya lama dan tidak semua bisa berhasil, sebagaimana layaknya obat. Berbeda dengan perubahan fisik, prosesnya lebih cepat, hasil langsung kelihatan dan berlaku untuk semua, dan pengaruhnya lebih cepat hilang seperti semir. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan tentang hukum menggunakan obat uban. Setelah membawakan hadis di atas, kemudian diberi catatan. Larangan ini berlaku jika perubahannya secara lahir atau fisik, di mana ketika rambut yang dihitamkan itu dipotong, maka akan tumbuh rambut baru yang putih. Namun minyak ini mengubah zat rambut, di mana ketika rambut dicukur akan tumbuh hitam, bukan putih. Seperti pengobatan dengan hormon, maka semacam ini lebih dekat dipahami sebagai pengobatan yang mubah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak.
6: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu?
7: Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
6: Yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
7: Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra.
6: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
7: Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
6: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
8: Tanya jawab.
9: Bagaimana hukum membaca basmalah ketika akan berwudu di kamar mandi? Mohon penjelasannya dan dalil. Hukum membaca basmalah ini berangkat dari sebuah hadis yang menjadi perdebatan para ulama sejak dahulu hingga sekarang tentang keabsahannya. Hadis ini redaksinya adalah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu' bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan la yasihu fi hadal babi syai'. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab membaca basmalah menjelang wudu'. Sehingga menurut sebagian ulama yang sependapat dengan Imam Ahmad, maka tidak ada keharusan untuk membaca basmalah bagi orang yang hendak berwudu. Akan tetapi bagi mereka yang masih menganggap bahwa hadis ini bisa dianggap sebagai hadis yang hasan, dan ini juga pendapat mayoritas atau banyak di antara ulama terutama yang mutaakhirin, maka mereka mengatakan bagi yang ingat dia harus membaca basmalah sebelum berwudu. Karena bila dikatakan la wudu, maka tidak ada wudu, ini bisa dimaknai sebagai tidak sahnya wudu, walaupun bisa juga dimaknai sebagai tidak sempurnanya wudu. Akan tetapi bagaimana kalau dia dilakukan di kamar mandi? Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan kamar mandi itu ada dua macam ya, kamar mandi modern dengan kamar mandi yang kurang terawat, yang di sana banyak bertebaran najis-najis ya, sebagaimana kamar mandi di tempat-tempat persinggahan umum, di terminal, di stasiun mungkin ya, yang agak kumuh gitu, tercium bau pesing, bau najis, atau kelihatan najisnya saat kita masuk kamar mandi, maka tidak perlu kita ucapkan. Akan tetapi ketika berada di kamar mandi modern, di hotel dan yang semisalnya, yang najis itu akan segera hilang ketika seseorang melakukan buang hajat di kloset, langsung disentor, hilang, tidak ada bekasnya. Maka dia dihukumi sebagai tempat yang tidak mengandung najis, sehingga tetap kita diperbolehkan untuk masuk ke toilet dengan membaca doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Demikian juga membaca basmalah ketika kita hendak berwudu dan membaca doa setelah kita berwudu. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini boleh dibaca di tempat-tempat yang memang bersih, tidak terlihat atau tidak tercium adanya najis di sana. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum berikutnya adalah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis? Iya. Jadi hadis itu meliputi semua yang disabdakan oleh Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi dan juga yang disetujui oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak berkomentar apa-apa, tapi Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau atau atas sepengetahuan beliau, maka ini juga dianggap sebagai hadis. Bahkan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat fisik Nabi maupun perilaku Nabi, ini juga masuk kategori hadis. Sebagaimana yang dibahas oleh kitab-kitab mustalah ketika mendefinisikan hadis itu sendiri. Kullu ma nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, baik sifat fisik maupun sifat karakter beliau.
5: Mutiara Nasihat.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, diberikan kita hidayah, diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di ayat yang tadi kita baca wasiat Nabi tentang takwa, sesungguhnya takwa adalah yang awal dan yang akhir. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Tidaklah seorang bisa bertakwa kecuali dia menjadi orang yang alim, dan tidaklah dibilang orang yang alim kecuali dia adalah orang yang amil, orang yang mengamalkan. Bukan karena banyaknya ilmu, tetapi seorang begitu dia mengetahui satu ilmu dia amalkan, dan itulah kriteria seorang rabbani. Dia adalah amil, dia adalah alim, kemudian amil wa 'allam. Dia adalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan, dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Sama dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Asr, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dikecualikan dari kerugian pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal saleh. Karena amal saleh dia itu ditarik dengan sebab adanya keimanan. Tidak mungkin menjadi amal yang saleh kecuali dia mukmin. Kemudian tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dia saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Di antara buah takwa, jamaah sekalian, seorang yang bertakwa dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dia jauhkan dirinya dari semua yang dilarang. Karena seorang ketika bertakwa, anta'mala bi ta'atillah tarju thawabahu, dia mengharapkan pahala dari Allah dengan berbuat ketaatan. Seorang suami dia bekerja, yang dia harapkan sesungguhnya ridhanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia lakukan atas perintah Allah. Kemudian Allah berikan rezeki digunakan menafkahi keluarganya. Semuanya adalah merupakan perjuangan yang bernilai pahala. Satu orang beribadah juga demikian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anta'mala bi ta'atillah tarju sawabahu, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah mengharapkan pahala darinya. Orang yang bertakwa, jemaah sekalian, dia akan menjaga dari yang haram. Satu saat Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh satu orang anak muda yang membawa makanan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu diambil dan dimakan. Setelah dimakan habis, Abu Bakar bertanya kepada pemuda tersebut, min aina hadha ta'am, dari mana makanan ini wahai anak muda? Beliau mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah, saya pura-pura jadi dukun di zaman jahiliyah. Jadi dia mendapatkan makanan ini karena pura-pura jadi dukun, bukan dukun betulan, pura-pura jadi dukun. Kemudian orangnya memberikan makanan dan dia terima, lalu makanan ini dibawakan kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar memakannya. Wa madza fa'ala Abu Bakrin, apa yang dikerjakan? Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fi hatta waqa'a ma fi batni. Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulutnya sampai keluar seluruh isi perutnya. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, irham nafsaka ya Abu Bakrin, kasihani dirimu hai Abu Bakar. Maksudnya sudahlah, enggak usah dilakukan.

فقال أبو بكر والله لو أني أعلم أن نفسي ستخرج مع هذا الطعام لفعلته لأني لا أرضى يوجد قطعة في بطني من الحرام. Kata dia, sesungguhnya aku tidak ingin ada sepotong makanan di perutku yang tidak halal. Sekiranya aku tahu nyawaku akan keluar bersama makanan yang aku keluarkan, niscaya saya akan lakukan. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara hukum kalau sudah terlanjur tidak masalah, dan kita bertaubat dari apa yang tidak disengaja. Misalnya seseorang tidak mengerti dan tidak faham, ternyata perbuatan yang sudah dilakukan adalah sebuah kesalahan, dia tinggal bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekali lagi, satu suap makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, maka dia berpengaruh menjadi darah dan daging. Doanya tidak dikabulkan 40 hari. Kemudian di akhirat menjadi beban dan terancam menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Satu orang mukmin adalah orang yang perutnya dia terjaga dari yang haram. Kalau kita di warung, makanan yang kita makan 3, maka yang dibayar harus 3. Jangan sampai ada yang dimakan 3 yang dibayar 2, berarti yang 1 tidak halal. Bahkan di sebagian salafus saleh, kalau mereka datang bertamu, saking menjaga jangan-jangan tidak halal baginya, ditunggulah pribuminya mempersilahkan, silahkan dimakan. Begitu sudah dipersilahkan, baru kemudian diambil makanannya. Dalam bab luqatah, bab makanan yang jatuh, bagaimana kita mendengar dahulu orang-orang di kalangan sahabat Nabi, kalaupun ada buah yang jatuh dari pohonnya, ketika sang pemilik pohon tidak ridha, maka dia pun meminta izin untuk dibolehkan memakan dari buah yang jatuh. Maka dari itu kisahnya Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i namanya Idris, beliau mendapatkan sebuah apel di sungai, kemudian ternyata apel tersebut kemudian dia makan karena lapar. Setelah beliau salat, dicarilah di manakah pohon apel ini berada, ditelusuri sungainya. Falamma wasala, ketika sampai di satu tempat yang ada pohon apelnya, maka dia bertanya kepada seorang petani di situ. Kata dia, hal anta tamliku hadhihi sajarah, apakah engkau pemilik pohon ini? Kata orang tersebut mengatakan iya. Lalu diceritakan, kuntu atawadda fi nahrin, saya berwudu di sungai, wajadtu tufaha yamurru amami, lalu lewat di depan saya sebuah apel, kemudian aku memakannya. Dan aku yakin apel ini dari pohon milik engkau. Hal anta tarda, apakah engkau ridha dengan sebuah apel yang aku makan? Kata petani, dia bilang, wallahi ana la arda, aku tidak ridha dengan apel yang kamu makan, dan aku baru ridha kalau engkau menjadi pembantuku selama setahun. Akhirnya dia pun menjadi pembantunya selama setahun. Setahun kemudian dia minta izin, saya sudah setahun membantu engkau, apakah engkau sudah ridha dengan apel yang kumakan di tahun yang lalu? Lalu dia mengatakan, demi Allah saya belum ridha kecuali engkau setahun lagi bekerjanya. Sampai 3 tahun, jamaah sekalian. Kemudian yang terakhirnya, dia ingin agar orang ini menikahi anaknya, dan akhirnya pun dinikahkan. Kisah ini mungkin sebagian dipertanyakan riwayatnya, tapi itu ada. Dan sekiranya ini benar, maka begitulah. Apa yang menjadi satu orang dia jaga perutnya berpengaruh kepada anak keturunannya. Anak-anak kita kalau diberikan rizki yang halal, insya Allah mereka adalah orang-orang yang saleh. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar, ucapan Umar bin Abdul Aziz, inkanu salihin, kalau mereka anak-anak saya adalah orang yang saleh, innallaha yatawallahum, Allah yang menjamin mereka semua. Tsanian, yang kedua, buah dari ketakwaan jamaah Jumat. Usahakan setiap kita menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi adalah masalah makanan, yang ini adalah perbuatan maksiat. Kata Abdullah bin Mas'udin al-Mu'mina, yaradhu mubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal, yakhafu an yaqa' alaihi. Seorang mukmin melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, dan dia takut gunung ini menimpa dirinya. Adapun orang yang fajir, dia melihat dosanya kadzubabin waqa'a ala anfihi hakadha fatar, seperti dia melihat lalat yang hinggap di hidung, kemudian dia pun pergi tanpa ada bekas. Seorang mukmin kalau dia berbuat

0: dosa, dia menyesal. Kemudian dia berusaha meninggalkan dosa tadi dan dia berusaha tidak mengulanginya. Maka dari itulah, semakin tinggi takwa seseorang, maka dia akan semakin berusaha untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, saking tidak ingin dia berbuat dosa, kalau dia berjalan dengan ayahnya, maka dia selalu memperhatikan dari mana arah angin datangnya, karena jalannya jalan kaki. Faida ja'ri min jihatil amam, kalau angin datang dari depan, kata dia, amshi khalfahu, saya berjalan di belakang bapak saya. Wa in ja'ri min jihatil aiman, amshi min janib al-aisar, kalau ayahku berjalan dan angin datang dari arah kanan, saya berjalan di sebelah kirinya. Ketika ditanya kenapa demikian, kata dia, akhsha, aku cuma takut ada sebuah debu yang terbang dan terkena di wajah bapakku karena sandal yang aku pakai debunya naik ke atas di padang pasir, dan saya khawatir, kata dia, jangan-jangan itu menjadikan dosa bagiku kepada orang tuaku. Sampai-sampai di kalangan mereka, hadirin sekalian, kalau makan tidak pernah mendahului orang tuanya. Kenapa? Khawatir orang tuanya menyenangi makanan tersebut, makanannya keburu kita ambil, sehingga itu dikhawatirkan menjadi dosa bagi seorang anak dari orang tuanya. Hanya saja, sekali lagi, orang tua sekarang sangat sayang sama anaknya, dia lebih suka untuk makan dengan sayur kuahnya saja, biarkan isinya untuk anaknya. Betapa banyak orang tua yang sayangnya luar biasa pada anaknya. Mungkin dia biarkan dia jalan, orang tua apa anaknya naik kendaraan, atau dibiarkan anaknya yang punya uang banyak, sementara orang tuanya yang mencarinya jongkit balik. Tapi yang terjadi kadang-kadang si anak tidak tahu berbalas budi kepada orang tuanya. Salisan yang ketiga, diantara buah ketakwaan adalah satu orang berusaha mentarbiah dirinya dan keluarganya di atas keimanan. Orang yang bertakwa merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya satu hari ada seorang tabi'in membawa anak kecil. Kemudian anaknya ini melewati satu rumah bersama dia ayahnya. Kemudian si anak ini mengambil satu batang pohon di pagar, satu batang kayu kecil di pagar. Lalu ayahnya mengatakan, "Mada ta'khud? Apa yang kau ambil? Ini adalah khasbah shagirah. Ini adalah kayu kecil." Kata dia, "Kembalikan." Kata anak ini, "Wahai ayah, ini adalah kayu kecil." Kata ayahnya, "Wahai anakku, ma ra'yukum, apa pendapat engkau? Idza marra ahad, apabila seorang melewati rumah ini, lalu setiap dia lewat, maka diambil batang kecil di pagar tadi, hal baqiya syai'un, apakah ada sisa di pagar ini?" Hanya dikembalikan. Artinya sampai ngambil yang seperti itu dianggap tidak halal, disuruh dikembalikan. Inilah tarbiyah. Mudah-mudahan siap kita senantiasa diberikan oleh Allah ketakwaan, sehingga keluarga kita dalam keadaan dirahmati, begitu juga rizki kita diberkahi, umur kita pun diberikan oleh Allah keberkahan, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim.
1: Orang gundul mengulang umrah, bagaimana tahalulnya? Penjelasan ini terlepas dari hukum mengulang umrah dalam sekali safar. Jika ada orang yang sudah umrah, ketika tahalul dia gundul, lalu keluar ke Jironah atau ke Hudaybiyah, kemudian umrah lagi, bagaimana cara dia bertahalul? Sementara sudah tidak ada rambut di kepalanya. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, dianjurkan untuk melintaskan pisau atau cukur di atas kepalanya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua, diwajibkan melintaskan pisau atau alat cukur di atas kepalanya. Ini merupakan pendapat Hanafi. Ketiga, tidak dianjurkan melakukan apapun, termasuk meliah atau tebusan, atau melintaskan pisau cukur atau yang lainnya, berdasarkan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syarazi. Andai setelah itu rambutnya tumbuh, tidak ada kewajiban perbedaan pendapat di kalangan ulama. Orang yang tidak memiliki rambut

0: rambut di kepalanya, tidak ada kewajiban mencukur atau membayar tebusan. Dan dianjurkan untuk melintaskan pisau cukur di atas kepalanya, namun tidak wajib. Ibnul Mundhir menukil ijma' ulama bahwa orang yang buta tidak sejalan dengan ijma' sebelumnya. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa melintaskan pisau cukur di atas kepala hukumnya wajib. Dan yang sesuai pendapat
1: ya, sebagaimana kamar mandi di tempat-tempat persinggahan umum, di terminal, di stasiun mungkin ya, yang agak kumuh gitu, tercium bau pesing, bau najis, atau kelihatan najisnya saat kita masuk kamar mandi, maka tidak perlu kita ucapkan. Akan tapi ketika berada di kamar mandi modern, di hotel dan yang semisalnya, yang najis itu akan segera hilang ketika seseorang melakukan buang hajat di kloset, langsung disentor, hilang, tidak ada bekasnya. Maka dia dihukumi sebagai tempat yang tidak mengandung najis, sehingga tetap kita diperbolehkan untuk masuk ke toilet dengan membaca doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Demikian juga membaca basmalah ketika kita hendak berwudu dan membaca doa setelah kita berwudu. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini boleh dibaca di tempat-tempat yang memang bersih, tidak terlihat atau tidak tercium adanya najis di sana. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum berikutnya adalah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis? Iya. Jadi hadis itu meliputi semua yang disabdakan oleh Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi dan juga yang disetujui oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak berkomentar apa-apa, tapi Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau atau atas sepengetahuan beliau, maka ini juga dianggap sebagai hadis. Bahkan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat fisik Nabi maupun perilaku Nabi, ini juga masuk kategori hadis. Sebagaimana yang dibahas oleh kitab-kitab mustalah ketika mendefinisikan hadis itu sendiri, kullu ma nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, baik sifat fisik maupun sifat karakter beliau.

mencatat itu ibadah, dapat pahala kita. Tapi lebih dari itu, ada filosofi yang harus kita camkan. Dengan kita mencatat, kita menunjukkan bahwa kita berusaha merasa menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang udah tahu semua itu gak akan mencatat, hadirin. Kenapa mas gak nyatat? Gue udah tahu, gue udah pernah dengar. Orang yang merasa diri gak ngerti, bodoh, dia akan catat. Saya tuh ada seorang ustadz, itu kalau ada daurah masyaikh, itu dia catat dari A sampai Z. Padahal saya tahu benar, banyak yang disampaikan oleh syekh tersebut, beliau udah tahu. Sampai koma-komanya dia catat. Artinya saya pinjam catatannya, dia bilang, ini komplit banget. Gak ada yang ketinggalan. Padahal materi yang beliau syekh itu

pada saat itu banyak hal yang kita udah pernah pelajari. Tapi itulah orang-orang yang selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri bodoh, selalu merasa diri kerdil. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama.

0: Apakah Anda?
1: Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan pembahasannya ilmu tauhid, kok judulnya tentang akhlak? Ya, apakah ini bertentangan dengan tema ilmu tauhid? Jawabannya tidak. Karena akhlak adalah bagian dari tauhid. Oleh karenanya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab yang membahas tentang akidah, mereka mencantumkan pembahasan tentang akhlak. Seperti misalkan dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh As-Sawbuni, atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, atau Al-Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Taimiyah, dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Mereka mencantumkan pembahasan akhlak dalam kitab akidah, menunjukkan kepada kita bahwa akhlak termasuk bagian dari tauhid, termasuk bagian dari akidah. Karena tidak sempurna akidah seseorang, tauhid seseorang, kecuali apabila membuahkan akhlak yang mulia. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara akidah, antara tauhid dengan akhlak yang mulia. Sebut misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan masyhur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Ini adalah akhlak, adab, bagaimana kita berkata yang baik, ya, atau mendingan diam daripada mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Lanjut Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentang akidah, falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini akhlak. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah akidah. "Falyukrim dhaifahu," maka hendaknya dia memuliakan tamunya, dan ini masalah akhlak. Jadi, ya, masalah akhlak dan masalah akidah adalah dua pembahasan kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang bagus akhlaknya, semestinya dia bagus akidahnya. Kalau dia bagus akidahnya, maka semestinya pula dia harus memperbaiki akhlaknya. Jika salah satunya, ya, baik akidahnya atau akhlaknya tidak baik, berarti ada yang salah pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan ke surga. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Dua hal yang paling banyak memasukkan seorang ke surga. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah SWT. Ini untuk hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ini untuk hubungan antara seorang manusia dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Jadi dua hal ini yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, yaitu tatkala seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, dan yang kedua dia memperbaiki hubungannya antar sesama manusia, ya, terutama kepada orang-orang yang sangat dekat dengannya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Bahkan agama Islam yang mulia ini seluruhnya adalah akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha wa yakrahu safsasaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai perkara-perkara yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang indah, dan membenci perkara-perkara yang rendah, hina, akhlak-akhlak yang buruk. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena pentingnya akhlak yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa salah satu tujuan pokok, ya, risalah yang diemban oleh beliau, ya, adalah masalah akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu tujuan pokok, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Ya. Jadi masalah akhlak, ma'asyiral muslimin, masalah yang sangat penting. Salah satu kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci ketenangan di dunia maupun di akhirat adalah akhlak yang mulia. Oleh karenanya perhatikan masalah akhlak, masalah adab, karena ini adalah kesempurnaan tauhid kita. Ini adalah bagian dari akidah kita. Ya, siapa yang mempelajari akidah namun dia tidak memperbaiki akhlaknya, adabnya, berarti dia telah salah dalam mempelajari akidah. Akidah yang baik, tauhid yang baik, membuahkan akhlak yang baik. Ya. Kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhul. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, setiap ilmu yang tidak membuahkan dirimu semakin baik akhlaknya, amalnya, ibadahnya, maka itu adalah ilmu yang ternoda. Kalau kita ngaji ilmu agama tapi akhlak kita semakin buruk, hati kita semakin keras, berarti ada yang salah dalam ngaji kita. Ya. Ngaji ilmu agama itu semestinya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ngaji ilmu agama itu semakin menjadikan kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ilmu agama itu semakin melembutkan hati kita. Ngaji ilmu agama itu semakin memperbaiki akhlak kita. Makanya dahulu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Innar rajula la yata'allamul hadis falam yalbas an yura dhalika fi hadyihi wa samtihi wa sam'ihi wa basarihi wa zuhdihi anid dunya." Sesungguhnya seorang di antara kami mempelajari hadis, dan tidak lama dari itu akan terlihat pada adabnya, akhlaknya, pendengarannya, pandangannya, dan zuhudnya dari dunia. Artinya ulama-ulama dulu kalau belajar hadis akan kelihatan, hasilnya itu akan kelihatan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu introspeksi diri tatkala kita ngaji ilmu agama seperti ini. Kita mungkin sering hadir dalam kajian-kajian. Kita mungkin sering mendengarkan kajian-kajian, apalagi sekarang mudah sekali, ya, di YouTube, di radio, ya, bahkan di media sosial begitu sering kita dapatkan cuplikan-cuplikan, potongan-potongan video, ceramah, nasihat, tausiah. Tapi pertanyaannya, adakah semua itu melembutkan hati kita? Adakah semua itu semakin menjadikan kita berakhlak mulia? Ngaji ilmu agama tujuannya agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqwa." Sesungguhnya kita belajar ilmu agama itu tujuannya apa? Agar kita semakin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. Itu tujuan kita ngaji ilmu agama. Kalau kita ngaji ilmu agama, enggak ada perubahan pada diri kita, ya, yang dulunya malas sholat, tetap malas sholat, ya, yang dulunya akhlaknya kasar, hatinya keras, tetap kasar dan keras, mikono oleh, ya, enggak ada hasilnya. Berarti apa? Ngajinya ada yang keliru, ya. Taip.
2: Orang kaya yang celaka. Hasan Al-Basri mengatakan, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban Allah terkait harta. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Min akhbar salaf. Tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tua. Orang tua yang memberi keteladanan pelit dengan harta tidak mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan, meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Bersedekah adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Oleh karena itu, termasuk orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah orang yang diberi kesempatan untuk bersedekah namun dia tidak memanfaatkannya. Akhirnya kesempatan itu diambil oleh orang lain. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
3: Bincang santai bersama Ustadz.
4: Bang, seru nih bang. Big match, udah anak tunggu-tungguin nih, lihat nih. Oh, streaming, siaran langsung. Lihat tuh.
5: Loh, bang, ini bukannya tasabu bang, ini kan bikinan orang kafir tuh bola tuh bang.
4: Tasabu maksudnya niru-niru gitu?
5: Iya.
4: Ya, kan perkaranya kan gak semua perkara harus dibilang niru-niru tuh gak bagus gitu loh. Coba kita tanya Ustaz, kalau bola ini termasuk tasabu gak ini Ustaz?
6: Tasabu, artinya menyerupai, memang cara bahasa ya.
4: Mm-mm.
6: Tapi apakah setiap menyerupai itu disebut tasyabuh? Jawab tidak. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Yeah.
6: Imam Bukhari juga, seingat saya ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai jubah Romawi.
4: Oh, jubah Romawi.
6: Iya. Yeah. Sehingga kata para ulama, di sini Nabi memakai jubah Romawi. Apakah saat itu disebut Nabi tasyabuh? Apakah perbuatan Nabi bertabrakan dengan sabdanya sendiri yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tentu tidak. Sehingga dari sini diambil kaidah bahwa tasyabuh yang haram itu kalau itu perkara yang merupakan kekhususan mereka.
4: Kekhususan.
6: Iya. Yang berhubungan dengan ciri mereka, yang menjadi ciri mereka, maka dari itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mereka punya ciri pakaian tertentu atau topi tertentu, maka yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Nah, itu yang disebut dengan tasyabuh. Apalagi kalau itu sudah termasuk syiar agama mereka. Maka ini tidak boleh. Adapun dalam perkara yang itu bukan ciri mereka, bukan kekhususan mereka, Contoh misalnya mereka pakai jam tangan, kita pakai jam tangan. Masalah sepak bola misalnya itu permainan ya, sebatas permainan. Pada asalnya perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan manusia, boleh-boleh saja. Mubah-mubah saja, selama tidak melalaikan. Ya maka, apakah sepak bola, bola voli, kan itu yang bikin orang-orang non-muslim. Kita katakan, ini bukan menjadi ciri agama mereka, bukan pula ciri mereka. Artinya, boleh kita main sepak bola? Silahkan. Selama tutup aurat, selama tidak menimbulkan perkelahian, tidak melalaikan. Kalau kita misalnya main pingpong, kan pingpong yang bikin mereka.
7: Orang kafir.
6: Boleh, nggak masalah. Karena ini masalah yang sifatnya bukan ciri mereka. Ini hanya sebatas permainan saja. Itu yang disebut dengan tasyabuh baru. Bakal, ya kalau tasyabuh itu sudah menjadi ciri mereka. Nah, kalau orang kafir pakai jam tangan nggak? Pakai.
7: Iya.
6: Berarti kalau kita nggak boleh pakai jam tangan dong? Boleh, nggak masalah.
7: Iya.
6: Kalau orang kafir naik pesawat, kita naik pesawat, kan pesawat yang bikin mereka. Boleh, nggak masalah. Ini masalah dunia pada asalnya halal. Kan bukan ciri mereka juga. Mereka yang bikin apa komputer, iPhone, apa handphone, dan yang lainnya, kan rata-rata orang non-muslim. Apakah berarti kita nggak boleh tuh menggunakan orang tasyabuh? Boleh, nggak masalah, karena itu bukan ciri mereka. Nah itu batasannya.
7: Begitu. Jadi kata kuncinya di kekhususan atau cirinya itu ya, Ustaz?
6: Iya, betul.
5: Terus Ustaz, berarti kalau tasyabuh itu apa hanya dibilang tasyabuh itu kalau mengikuti orang kafir atau ada yang lainnya gitu, Ustaz?
6: Iya, ini pertanyaan bagus ya. Tasyabuh itu dilarang bukan hanya sebatas terhadap orang kafir.
7: Oh gitu.
6: Tapi juga tasyabuh tidak boleh terhadap binatang.
7: Terhadap binatang?
6: Iya. Contoh Nabi SAW melarang seseorang sujud seperti sujudnya binatang buas. Menghamparkan hastanya seperti anjing begitu. Demikian pula Nabi SAW melarang seseorang turun sujud seperti unta. Itu menunjukkan hadis-hadis tersebut dilarang kita untuk bertasyabuh dengan hewan. Di antaranya juga tasyabuh dengan setan.
7: Tasyabuh dengan setan.
6: Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dalam sholat seperti duduknya setan yang disebut dengan ikhna.
7: Oh iya.
6: Itu berarti kita tidak boleh. Juga Rasulullah melarang untuk makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Karena kata Rasulullah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu setan.
7: Itu tasyabuh setan.
6: Maka tidak boleh kita tasyabuh dengan setan.
7: Iya.
6: Di antaranya juga kita tidak boleh tasyabuh dengan orang Arab Badui.
7: Oh, enggak boleh juga.
6: Dilarang sama Nabi SAW. Karena orang Arab Badui itu kata para ulama ghalabatuhumul jahlah, jahl, ghalabahumul jahl. Orang Badui itu kan kebanyakan bodoh.
7: Iya.
6: Sifatnya keras,
7: nggak ada adab gitu ya,
6: nggak ada adab dan yang lainnya. Maka yang sepertinya juga Nabi SAW melarang untuk tasyabuh dengan mereka. Di antara juga tidak boleh tasyabuh dengan lawan jenis.
7: Oh iya,
6: perempuan. Ya, Nabi SAW melaknat wanita
7: apa menyerupai laki-laki.
6: Laki-laki
7: dan sebaliknya.
6: Maka kalau misalnya ada sendal yang itu khusus wanita, nggak boleh pakai sama laki-laki. Kecuali kalau sendal itu bukan khusus wanita, kayak sendal jepit. Kalau sendal jepit kan dia pakai semuanya, laki-laki, perempuan, bukan khusus, bukan ciri mereka. Maka boleh kayak gitu. Nah itu perkara-perkara yang kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh. Begitu.
7: Jadi kepada orang kafir, binatang, setan, lawan jenis, orang badui. Ada lagi, Ustaz?
6: Iya.
7: Sementara
6: itu yang saya ingat ya.
7: Jadi boleh, kalau boleh disimpulkan, enggak setiap yang menyerupai orang kafir itu tasyabuh. Jadi dinamakan tasyabuh dan terlarang ya.
6: Yang harus kita garis bawahi adalah disebut tasyabuh itu kalau sudah jadi ciri mereka.
7: Ciri mereka, kekhususan mereka.
6: Kekhususan mereka.
7: Jadi enggak semua yang
6: sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada sendal yang itu bukan khusus buat perempuan. Kayak sendal jepit, boleh, nggak apa-apa.
7: Ya.
6: Tapi kalau sendalnya, sepatunya memang
7: cantik-cantik gitu ya.
6: Memang khusus perempuan, nggak boleh pakai laki-laki.
7: Terjadi melambai.
6: Sama halnya. samanya dengan orang kafir. Ya.
7: Iya.
6: Kalau itu ciri khusus paham. Mereka, ciri mereka itu nggak boleh.
7: Paham. Paham ya? Masya Allah. Jasa kalau kayak Ustaz ilmu ya. Ya dimakan nih. Ya.
8: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat serta nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan juga Islam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada usaha hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam kegiatan podcast Baiti Jannati. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sering kita alami ya, dan banyak kaum muslimin mengalami di dalam rumah tangga, yaitu dengan tema rumah tangga hancur karena hutang ya, masya Allah ya. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita, yaitu yang pertama ada Ustaz Hamzah Muzakkar. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Nah, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ustaz Faruk Suparwi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, baik. Para pemirsa dan juga para pendengar Radio Mutiara Quran yang semoga Allah rahmati dan dimanapun Anda berada, ya kita membahas tentang rumah tangga yang banyak hutang ya. Banyak sekali di antara kaum muslimin saat ini ya, atau mungkin juga di zaman-zaman sebelum kita juga ya, mungkin ada yang rumah tangganya itu banyak berhutang gitu ya. Sehingga hutang ini macam-macam ya. Ada yang hutang karena mungkin membeli rumah gitu kan, ada hutang yang karena membeli kendaraan ya. Ada yang hutang, bahkan hutang untuk makan juga ada gitu ya. Nah, bahkan mungkin sebelum itu juga ada ketika hutang untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan juga ada. Ya, baik, kita akan mengupas tema ini bersama dua narasumber kita pada malam hari ini ya. Berkaitan dengan hutang yang terjadi di rumah tangga ini, Ustaz. Nah, saya Ustaz ya. Mungkin kita ketahui Ustaz ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya, hutang di antara atau di dalam rumah tangga itu banyak sekali terjadi ya. Ada yang hutang karena beli rumah ya, terpaksa harus kredit gitu kan. Terus ada yang hutang untuk beli kendaraan, ada yang ya tadi bahkan untuk pernikahan juga harus berhutang gitu Ustaz ya.
2: Iya.
0: Nah, ini kenapa hutang ini sering menjadi pemicu konflik besar dalam rumah tangga ini, Ustaz? Masalahnya apa? Apakah masalahnya benar-benar karena kekurangan uang atau karena gengsi aja, Ustaz? Ya, atau apa? Karena memang pasangan atau keluarga ini tidak pandai untuk mengelola keuangan gitu. Nah, ini dari siapa dulu,
2: Ustaz? Dari beliau, Ustaz.
0: Ustaz Hamzah dulu.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Utang itu memang sering ya menjadi pemicu konflik, karena utang bukan hanya masalah uang tapi ada efeknya.
0: Nah,
1: ada tekanan, ada kepercayaan, kepercayaan dari pasangan dan juga urusannya kadangkala urusan komunikasi. Utang yang tidak tersampaikan, loh ternyata mas di hutang oke lah. Nah, ini kan itu yang terkadang bisa menjadi beban pada keluarga. Karena ketika tagihan datang sementara penghasilan terbatas, inilah yang akan menjadi problem. Suami terasa terbebani, dan pada saat yang sama istri merasa kebutuhan rumah tangga juga belum terpenuhi. Sehingga ini yang muncul tadi, komunikasinya muncul, ini gara-gara kamu. Suami menyalahkan istri karena dianggap terlalu banyak meminta. Istri menyalahkan suami karena dianggap tidak mampu mengatur keuangan.
0: Tidak mampu.
1: Padahal seringkali masalah utamanya bukan semata-mata kurangnya penghasilan, tapi tidak terbuka tentang kondisi keuangan. tidak ada anggaran keluarga mungkin, ya walaupun mungkin tidak detail kayak perusahaan ya. Tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya beda kan? Kadangkala ya problemnya urusan keinginan. Tidak mudah mengambil, atau terlalu mudah ya, terlalu mudah gampang cicilan bisa di bisa diangsur. Dan ini yang terkadang menjadi problem dalam keluarga, ketika dari awal ya tadi tidak bagus komunikasi dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga. Apalagi kalau pinjem, apalagi ternyata sudah pinjam uang buat judol. Nah. Ini tambah lebih mengerikan lagi. Dan ini kan banyak hari-hari ini kan. Banyak keluarga akhirnya jadi ternyata uangnya dipakai untuk judi online. Sudah enggak dapat, jelas-jelas enggak barokah. Ya tadi menimbulkan prahara yang akhirnya bisa yang menghancurkan rumah tangga yang sudah dibangun. Itu dan.
0: Mungkin tambahan dari Ustaz Faruk nih berkaitan dengan hutang ini.
2: Hutang ya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Hutang di zaman sekarang, Ustaz. Saya kira ini macam ragamnya, ya. Macam faktornya, ya. Dan secara Islam berhutang itu masyru', diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian kapan dia akan memperkeruh keluarga, kapan dia tidak memperkeruh keluarga. Ya. Kembali kepada awalnya, Ustaz. Karena hutang ini adalah solusi, Ustaz. Nah, solusi dari problem. Jangan sampai solusi ini menjadi problem juga. Nah ini, kalau menghancurkan kan ini bukan solusi, Zat.
0: Ya.
2: Jadi problem.
0: Problem baru ya.
2: Iya, problem baru. Nambah problem, ya kan ini. Sehingga dari awal niatnya itu adalah ingin menyelesaikan masalah dia. Ya, dapur tidak ngebul, utang, kan ini, Zat. Karena Rasulullah sendiri juga berhutang, Zat. Agar
3: dapur istri-istrinya itu ngebul.
2: Ya. Baju besinya, ya, kata Aisyah ini kan, ketika beliau meninggal baju besinya itu digadekan dengan bisalasina so'an, dengan 30 sok gandum, artinya untuk urusan dapur. Kan itu. Tadi disampaikan oleh Ustaz Hamzah, di antara faktor-faktornya mungkin ada yang karena gengsi, nah ya, gengsi atau yang lainnya lah ya. Atau memang ada tipe orang yang nggak bisa ngumpulkan uang langsung banyak, Ustaz. Kalau sudah punya uang, Ustaz, tangannya itu gatel, Ustaz. Mau belanjain. Iya, jadi nggak, walaupun sudah ditaruh di ATM, Ustaz.
0: Korek,
2: oh ada uangnya, beli apa gitu, sehingga urusan yang penting ya, kalau di dunia keluarga kan rumah juga penting, Ustaz, ya. Mungkin lebih penting daripada yang seperti HP yang upgrade terus kan itu, Ustaz. Sehingga dia itu nyicil, Ustaz, membeli dengan sistem kredit yang syar'i kan itu. Artinya ini kan karena kebutuhan, Zat. Ya. Karena faktor karakter dia dalam mengelola keuangan yang memang kalau lihat uang itu kayaknya susah untuk ngumpul banyak, sehingga dia itu ya nyicil aja dah kalau gitu, gitu kan. Kemudian ketika mencari solusi ya dengan adanya hutang ini, ya, niat untuk mengembalikan. Itu yang pertama. Niat untuk mengembalikan. Betul, dari awal itu memang sudah harus ada niat untuk mengembalikan. Jangan sampai ada keinginan sedikit pun untuk mengambil atau tanpa mengembalikan utang tersebut. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan orang yang sudah niat untuk tidak mengembalikan maka dia terhitung sarikon, pencuri. Nah, ya, pencuri. Sehingga nanti dia akan mendapatkan ancaman-ancaman yang lanjutannya, Ustaz. Nah, oleh karenanya inilah yang pondasinya. Utang ini adalah solusi, niatkan untuk mengembalikan. Yang kedua yaitu apa? Cara utangnya. Nah, cara utang jangan sampai ada riba. Akan menjadi problem yang selanjutnya. Ketika kita sudah tahu hukumnya, maka Allah sudah mengatakan orang yang melakukan riba maka dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan menghancurkan ya, urusan dia. Nah, itu saat di antara dua poin ini ya.
0: Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kepada para pendengar dan juga para di negara Quran ya, Anda bisa melakukan mengirim di nomor 0831 1393 4022. Ya, sekali lagi 0831 1393 4022. Ya, insya Allah nanti pertanyaan akan kita bacakan di akhir ya, tentang hutang di dalam rumah tangga ini. Baik Ustaz, ya tadi kan sempat disampaikan ya oleh Ustaz Faruk bahwa hutang itu adalah sesuatu yang masyru', ya sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam ya. Nah, ketika itu sudah disyariatkan tentu kan ada waktu-waktu tertentu ya Ustaz, mungkin tidak hanya ketika butuh saja, tapi atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang untuk kita boleh berhutang gitulah. Nah, kapan waktu itu seseorang itu dibolehkan untuk berhutang ya, itu kapan waktunya dan kapan seharusnya dia bisa menghindari hutang itu. Nah, dan ini yang mana yang lebih baik ya, apakah kita menghindari berhutang ya, atau mungkin ketika bisa punya sesuatu kita jual gitu kan, atau dengan berhutang, ini mana yang lebih baik gitu. Nah, Ustaz.
1: Jadi dasarnya utang dibolehkan dalam Islam, bahkan tadi disampaikan Ustaz Faruk. Jadi Rasulullah SAW sendiri pernah berutang, pernah menggadaikan baju besinya bahkan dengan seorang Yahudi gitu ya. Terutama ketika memang ada kebutuhan yang nyata. Namun ya seorang muslim tidak boleh menjadikan utang sebagai kebiasaan hidup. Kalau ada orang yang senang utang. Bahkan kita kan pernah mendengar bahwa Nabi pernah bersabda dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghlam. Jadi beliau berlindung kepada Allah Ta'ala dari dosa dan juga dari dililit utang. Kenapa? Karena kalau orang berutang itu bisa menyebabkan berbicara lalu berdusta, berjanji lalu mengingkari. Jadi harus bayar utang sesok ditake ya, belum punya, padahal ada, dan seterusnya. Maka utang itu kalau kita mau berhutang boleh untuk kebutuhan yang mendesak, untuk pengobatan yang diperlukan yang ya sama-sama mendesak ya, untuk kebutuhan hidup yang benar-benar tidak bisa ditunda, untuk keperluan penting yang halal dan mampu direncanakan pelunasannya. Nah, ini juga penting. Dan harus menghindari utang untuk gaya hidup. Ini yang perlu dihindari. Utang untuk gengsi. Utang untuk barang mewah yang belum mampu dibeli. Utang untuk liburan biar terlihat bahagia.
0: Itu harus dihindari saja ya. Yang berhutang untuk liburan ya.
1: Ngikuti tren. Membeli sesuatu hanya karena orang lain memilikinya. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari dengan hutang. Jadi karena kalau ini terjadi ya tadi sebab-sebab yang bisa menyebabkan ya problem-problem yang sebagaimana tadi sampaikan Ustaz Faruk. Jadi kalau belum mampu membeli, tidak selalu berarti harus berutang. Kadang kita hanya perlu belajar menunda.
0: Jadi nunda keinginan.
1: Nunda ya? Keinginan dulu lah, daripada kemudian
0: daripada harus berhutang.
1: Harus berhutang.
0: Iya, jangan sampai tadi berhutang untuk liburan ya. Ah, yang dipinjam itu aja ya nggak pernah liburan. Gitu. Ya, mungkin tambahan dari Ustaz Faruk nih, Ustaz, berkaitan dengan apa, kapan seorang boleh berhutang dan kapan seharusnya menghindari hutang. Ya.
3: Mungkin kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang meninggal dalam kondisi dia tidak berhutang, ya, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Man faraqa ar-ruh al-jasad. Barang siapa yang rohnya itu keluar dari jasadnya, wa bari'un min salasin, dia terlepas dari tiga hal. Yang pertama itu adalah al-kibr, sombong. Yang kedua yaitu al-ghulul. Yang terakhir yaitu ad-dain, hutang. Ini ya, kita berusaha semaksimal

0: lain. Sehingga ada sebuah nasihat dari Salafunas Saleh, ya, Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, usikum alla tudayinu walau labistumul aba. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Walaupun kalian itu merasakan kesulitan, faktornya adalah hutang ini. Fa innad dain dhullun bin nahari wa hammun bil lail. Sesungguhnya utang itu adalah sebuah kehinaan di siang hari. Nah, ketemu orangnya melipir ke kanan. Malu kan itu. Wa hammun bil lail, gelisah, sedih di malam hari. Nah, ya kalau meninggal gimana ya? Nah. Dan lain sebagainya kan itu. Kemudian beliau mengatakan, fada'uhu, maka tinggalkanlah, taslam, maka engkau kalian itu akan selamat. Ya, taslam lakum akdarukum wa a'radukum, maka kehormatan kalian itu akan terjaga. Nah, ini. Ya, ini mungkin di antara nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk menghindari hutang, kecuali memang dalam kondisi yang kepepet tadi, ya. Ya, kondisi memang sangat membutuhkan, ya. Karena Rasulullah juga berhutang juga karena faktor membutuhkan. Kemudian di antara yang bisa menimbulkan percekcokan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hamzah, yaitu komunikasi antara suami dan istri. Nah, pernah terjadi gini, ya. Suami itu berhutang kepada seseorang tanpa sepengetahuan istrinya, Ustaz. Tiba-tiba orang yang dihutangi ini sudah beberapa tahun, Ustaz. Tiba-tiba yang dihutangi datang kepada ke rumahnya dan suaminya waktu itu kerja, yang ada istrinya. Nah, istrinya nggak tahu apa-apa, Ustaz. Nah, ketika pulang udah jadi cekcok dengan istrinya. Karena apa? Komunikasi, Ustaz. Tiba-tiba datang ke rumah minta untuk dibayar utangnya. Utangnya lumayan, Ustaz. Dan maunya cash langsung hari itu juga, nggak mau dicicil. Ya. Sehingga ini bisa menjadi problem. Di antaranya, ya, itu komunikasi dengan pasangannya, Ustaz. Nah, atau sebaliknya, istri suka hutang, ya, kesana kemari, ke warung sono, ke warung sini, ya. Tiba-tiba kalau suami mengetahui dari penjual warungnya, yang punya warung, wah, jadi problem juga ini, Ustaz. Ya. Atau ketika seorang suami ditinggal oleh istrinya, istrinya meninggal, ternyata apa? Banknya datang. Ya, ada sebuah kisah, ini seorang wanita yang kalungnya, gelangnya, anting-antingnya banyak, Ustaz. Ya, usaha-usahanya banyak, bertebaran, Ustaz. Ketika meninggal, Masya Allah, keluarganya itu ingin membagi harta warisan, Ustaz. Ternyata di bulan yang waktu ketiga, Ustaz, datang bank A, bank B, bank C. Nah, sehingga harta ini dikembalikan lagi, dikumpulkan lagi, Ustaz. Dikumpulkan lagi, ternyata orang tua memiliki hutang yang sangat banyak. Gudang A, gudang B itu ternyata bangunannya adalah miliknya, ya, hutang, ya,
1: hasil hutangnya.
0: Nah, suaminya sudah menikah, Ustaz. Sudah menikah, wah, di kampung, wah, ini kayak nemu harta karun. Perempuan ini, wah, ini peninggalan istrinya itu banyak sekali, Ustaz. Sehingga suami itu dapat harta warisan juga. Nah, ternyata Masya Allah semuanya diperitili lagi, dijual, Ustaz, untuk bayar hutangnya. Ternyata nggak bisa menutupi. Rumahnya mau disita oleh bank. Gudangnya juga mau disita oleh bank. Sawahnya dijual, mobil truk dan lain sebagainya dijual, kan? Masya Allah, ini
1: untuk bayar hutangnya.
0: Ya. Kemewahan di mata masyarakat, Masya Allah, termasuk orang yang berwibawa, orang yang kaya, disegani di masyarakat, Zat. Orangnya sangat loman, Zat. Datang ke rumahnya mau minjem, dipinjemin, Zat.
1: Masya Allah.
0: Ya, betul, Zat. Loman banget.
1: Ya. Ternyata dia juga hasil pinjaman.
0: Nah, ini orang-orang sampai geleng-geleng, Masya Allah. Kita nggak tahu, ya, dalamnya ternyata seperti ini. Gitu.

0: Ya, Ustaz. Berkaitan dengan tadi apa yang Ustaz Farouk sampaikan terkait dengan komunikasi. Boleh nggak sih sebenarnya suami atau istri itu menyembunyikan hutangnya dari pasangannya ini, Ustaz? Karena kan kayaknya kalau dari penjelasan antum tadi apa ya agak sedikit berbahaya gitu, apalagi nanti ketika suaminya meninggal dan masih meninggalkan hutang. Nah, ini agak berbahaya nih, apalagi kalau nggak punya catatan gitu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya saat keterbukaan antara suami dan istri ini untuk menjaga kepercayaan dalam rumah tangga ini?
1: Iya, kalau utang itu nanti berdampak yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, ya seharusnya tidak disembunyikan. Mungkin kadang-kadang orang berpikir ini utang pribadi, pasangan tidak perlu tahu. Tapi kalau nanti berdampak pada nafkah keluarga terganggu, uang belanja berkurang, harta keluarga berisiko, sampai pasangan ikut menanggung akibatnya, ya ini bisa berbahaya di kemudian hari. Maka penting untuk kemudian ya menyampaikan kalau memang nantinya akan menjadi problem di kemudian hari. Tapi kalau hanya ya yang sepele-sepele mungkin pinjam sama teman sebentar, ini mungkin gak perlu diceritakan ya. Tapi kalau nanti tadi bisa menyebabkan nafkah terganggu, uang belanja yang biasanya sekian jadi berkurang, ini kan mesti nanti jadi loh kok jadi kurang nama dan segala macam jadi pertanyaan. Terlebih lagi seperti tadi yang sampai ke Ustaz Farouk, ada kejadian ternyata setelah meninggal hartanya harus dikembalikan kepada para debiturnya. Jadi bayangkan seorang baru mengetahui bahwa pasangannya memiliki utang sampai puluhan juta atau bahkan lebih besar, setelah dia sudah enggak ada, ini kan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi masalah keuangan mungkin bisa diselesaikan dengan waktu, tapi kepercayaan yang rusak itu kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki. Ini yang perlu diperhatikan. Karena itu ya perlu membangun budaya untuk terbuka dalam urusan finansial. Karena ya tadi untuk hal-hal yang sifatnya nanti bisa mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga ya harus betul-betul diperhatikan. Itu deh.
0: Ini tambah dari siapa?
2: Nah, tadi soalnya apa nih satu?
0: Ya berkaitan dengan boleh nggak saling keterbukaan
1: antara masalah utang
0: terkait utang.
2: Iya. Kalau kita melihat ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang berhutang untuk mempunyai catatan, Zat. Mempunyai catatan ila ajalin musamma faktubuh. Terutama adalah hutang-hutang yang tadi disebutin oleh Ustaz Hamzah, kalau nanti ada imbas di belakang. Mungkin biasanya hutang yang banyak saat ya. Ya kalau hutang 5.000, 10.000 ya mudah untuk membayarnya Ustaz. Ya, tapi kalau hutangnya itu bertahun-tahun ya. apalagi misalnya
0: hutang
2: juga. Nah, seperti itu saat ya. Intinya hutang yang pembayarannya itu sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, Ustaz. Ya. Apalagi mengurangi jatahnya istri. Wah, ini bisa jadi bomerang, Ustaz, nih. Ya, bom-boman di dapur ini. Ya. Kok dapurnya sekarang nggak ngebul, gitu kan? Artinya ketika tidak ada komunikasi, tidak ada kejelasan, maka akan timbul, Ustaz, prasangka-prasangka yang buruk dari istrinya. Gajinya sekian, kok yang dikasihkan ke saya sekian, yang biasanya kemana ini sekarang kan gitu, Ustaz. Akan timbul su'udzon, sehingga dari sinilah akan menjadi problem untuk selanjutnya, Ustaz. Ya, pertengkaran dengan istri, ya, kemudian menjadi perceraian. Diawali dengan tidak adanya kejujuran, ya, mungkin. Oke lah, dia tidak mau menyampaikan, ya, tidak mau menyampaikan. Tapi sang istri nanti akan punya apa namanya prasangka-prasangka yang yang buruk, Ustaz. Ya. Oleh karenanya hendaknya dia menyampaikan kepada istrinya. Karena kalau ada permasalahan maka dia juga akan kena imbasnya. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, ya suaminya tidak mengetahui sama sekali, Ustaz. Ya. Karena memang ahli usaha itu memang istrinya, Ustaz. Suaminya itu menjadi suruhan dia. Yang sana dipanggul, yang sini dipanggul, udah selesai. Ya. Nah, tapi ternyata kondisinya seperti itu, ya.
0: Terlihat mewah di luar, ternyata
2: di luar
0: hutangnya di mana-mana.
2: Iya, betul. Dan saya kira bahwa orang-orang yang punya hutang, ya, terutama dalam membayarnya itu ada kesusahan, Ustaz. Pasti dia bersedih, Ustaz. Pasti dia bersedih. Karena di kalangan sahabat juga ada yang seperti itu, Ustaz. Sedih, Ustaz. Ada seorang namanya Abu Umamah. Dia ini dilihat oleh Rasulullah sedih. Sedih. Karena ternyata ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini? Saya punya hutang. Saya susah untuk membayarnya. Nah, gitu. Kata Rasulullah, maukah kamu saya kasih solusi sehingga engkau ini bisa bebas dari lilitan hutang ini. Oh iya, ya Rasulullah. Kemudian diajarkan sebuah doa. Artinya sahabat saja yang keimanannya mungkin jauh dari kita, mereka ketika berhutang dan susah untuk membayarnya, sedih, Ustaz. Ya. Apalagi kita, Ustaz. Masya Allah. Atau kebalikannya, kita bahagia, senang, cengar-cengir ke sana, ya.
0: Santai aja. Ya memang gitu, Ustaz. Apa sekarang orang berhutang itu bukan karena kebutuhan, ya, Ustaz.
2: Iya, yeah, betul. Nah,
0: jadi banyak orang yang berhutang itu bukan karena miskin sebetulnya, ya, tapi karena gengsi.
2: Ya,
0: pengen terlihat kaya, pengen terlihat mampu. Contohnya tidak sanggup beli mobil, dia beli mobil.
2: Ya
0: kan, berhutang beli mobil. Ya. Bahkan beli motor aja berhutang. Dan memang sekarang juga di tempat-tempat penjualannya diarahkannya seperti itu.
2: Menyediakannya
0: seperti itu.
2: Kredit.
0: Jadi ada cerita dari teman, dia berangkat ke tempat penjualan showroom mau beli motor secara cash. Itu tidak dilayani. Nah, ada orang datang ke situ mau beli motor secara kredit, justru malah dilayani dengan cepat. Nah, ini juga kan jadi problem juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Gini nih, Zat, terkait dengan di rumah tangga juga, ya. Kenapa sih banyak keluarga itu berhutang hanya karena ingin dilihat kaya atau ingin dilihat mampu gitu, Zat? Apakah karena itu mungkin media sosial atau gengsi atau gaya hidup? Nah, mungkin nasihat dari antum nih, Zat, untuk keluarga supaya tidak bergaya dengan gaya orang lain gitu, bahkan melihat kayak di media sosial gitu. Ya sekarang sampai orang bilang sekarang standarnya itu standar TikTok. Maaf ya, kita jadi kesebut ya. Ya, jadi standarnya itu standar media sosial gitu. Nah, ini mungkin ada nasihatnya, Ustaz.
1: Ya, memang ini salah satu penyakit zaman sekarang, ya. Itu ingin terlihat sukses sebelum benar-benar mampu. Karena memang mereka punya media sosial, mereka melihat rumah orang lain, mereka melihat mobil orang lain, mereka melihat liburannya orang lain, mereka melihat barang-barang mahalnya orang lain, mereka melihat ada kehidupan yang nampak sempurna di tempat lain. Akhirnya seorang merasa, kenapa hidup saya tidak seperti mereka, sehingga muncul keinginan untuk mengikuti gaya yang seperti itu. Padahal kita tidak tahu apakah yang terlihat di media sosial itu benar-benar cerminan mereka. Kadang kan mereka kan hanya konten satu saja, foto-foto aja, ternyata ya malah hidupnya ya nggak ada apa-apanya. Maka kita ingat dengan firman Allah Ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah Ta'ala itu tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Itu kan orang yang melihat hal-hal yang nampak indah di tempat lain, berupa mobil, berupa kendaraan, berupa rumah, berupa tempat hiburan atau tempat wisata yang indah dan yang lainnya. Ini kan perkara-perkara yang menyebabkan berlebihan. Jadi penghasilan 5 juta tapi gaya hidup 10 juta. Maka selama keinginan lebih besar daripada kemampuan, berapapun penghasilan seseorang, ya dia akan mengalami problem.
0: Gak akan cukup saja.
1: Jangan miskin karena ingin terlihat kaya. Orang lain menganggap kita sukses, tetapi setiap malam kita tidak bisa tidur karena tagihan. Nah iya, itu orang yang kalau kita lihat, orang punya mobil mewah, itu mungkin kalau ditanya, ini masih nyicil berapa kali, mungkin dia, dia akan menyampaikan, ini saya masih nyicil gini. Kecuali orang-orang yang betul-betul super kaya ya. Tapi rata-rata orang kaya itu juga sama-sama nyicil itu mereka. Jadi mereka jarang yang beli cash juga sama. Gitu deh.
0: Nah, Ustaz, ya mungkin ini yang terakhir saja. Nah, kalau rumah tangganya sudah terlilit hutang, Ustaz, kemudian hubungan mulai retak, nasihat antum, Ustaz, apa yang harus dilakukan ya, supaya suami istri ini bisa saling memahami dan tidak saling menyalahkan, Ustaz, supaya juga suami istri akhirnya bekerja sama untuk keluar dari masalah tersebut.
1: Ya, yang pertama tadi benar yang tadi antum sampaikan, berhenti saling menyalahkan untuk pasangannya sendiri. Tidak ada manfaatnya terus mengulang nih salahmu. Dulu kamu yang minta, kalau bukan karena kamu kita tidak akan punya utang. Nah, kalimat ini kan tidak bisa membayar utang. Kalimat ini tidak bisa menjadikan utangnya jadi lunas. Ya. Maka hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan, jujurlah tentang seluruh kondisi utang. Jangan ada lagi utang rahasia. Yang kedua, berhenti menambah utang. Jangan terus-menerus menutup utang lama dengan utang baru tanpa perencanaan yang jelas. Yang ketiga, turunkan gaya hidup. Nah, ini yang penting bisa mendekatkan. Sementara harus mengurangi belanja, menunda keinginan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, menjual aset yang memang tidak diperlukan. Ya kalau barang-barang di rumah sudah ada yang baru, ini masih bisa dijual, jual aja. Ya. Jangan numpuk barang-barang yang nggak dipakai, tapi hanya numpuk di rumah.
0: Malah beli lagi. Beli lagi dengan cara ngutang lagi.
1: Hiduplah lebih sederhana. Kemudian buat rencana bersama tentang pendapatan, pengeluaran, kebutuhan pokok, prioritas pembayaran, target bebas dari hutang, direncanakan bareng. Artinya ini kita fokus pada pembayaran hutang, karena kalau nanti hutang lagi akan makin. Kemudian yang terakhir, ya perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Karena selain ikhtiar, seorang muslim juga harus memperbanyak doa. Allah makfini bihalalika an haramik wa ahlini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu dari selainmu. Ini menjadi hal yang penting ya, agar kita dicukupkan dengan yang halal dari Allah Ta'ala.
0: Itu dan mungkin tambahan dari Ustaz dengan ini, Ustaz. Ya, berkaitan dengan nasihat.
2: Nasihat.
0: Bagi keluarga yang
2: terlilit utang.
0: Utang ya, terlilit utang.
2: Insyaallah, ini terlilit utang itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang kan. Intinya niat kita di awal ya. Kembali bahwa ketika kita mau hutang, niatkan untuk membayarnya, pasti Allah akan menolongnya. Karena ini adalah janji Allah, barang siapa yang berhutang dan dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Allah bersamanya, artinya Allah akan menolongnya. Kemudian perlu diingat bahwa ketika kita sudah memberanikan untuk berhutang, ya, terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prediksi, ya, sehingga kita terbebani untuk membayar. Mikirkan, sedih, itu sudah manusiawi, ya. Atau mungkin bahkan ada yang sampai masuk penjara.
0: Ya.
2: Karena ada seorang ulama besar, ya, Ibnu Sirin juga, sama Ustaz. Ya. Ketika dia membeli sesuatu, minyak Ustaz ya, yang besar, yang banyak jumlahnya, kemudian bayarnya itu nanti ketika sudah terjual. Nah, ternyata di dalam minyak tersebut itu ada tikusnya yang busuk, yang membuat minyak itu menjadi najis, sehingga beliau buang. Nah, kalau dikembalikan kepada sang penjual, bisa jadi akan dijual. Nah, mungkin minyaknya dibuang, tikusnya dibuang, kemudian dia jual.
0: Jual minyak.
2: Sehingga Ibnu Sirin itu membuangnya, membuang. Dan dia tidak bisa membayar hutangnya, ya, karena barangnya dibuang, bukan terjual. Ya, sehingga Ibnu Sirin ini sampai dipenjarakan, karena nggak bisa membayar hutangnya. Nah, ini diantara hal yang mungkin bisa dialami oleh siapapun yang berhutang. Ya. Dan juga banyak cerita-cerita kisah para ulama terdahulu. Ada seorang sahabat Ka'ab bin Malik, dia itu pernah menghutangi seseorang, ya, Ibnu Abi Jadrot namanya. Ternyata nggak kunjung membayar, Zat. Nah, ketika di masjid Ka'ab bin Malik minta untuk dibayar. Wah, di masjid ramai, Zat. Ramai. Irtafa'at aswatuhuma, suara keduanya itu kenceng-kencengan, Zat. Mungkin kalau sekarang, Zat. Orang yang minta untuk bayar malah kenceng-kencengan ya, suaranya.
0: Lebih galak orang yang punya hutang.
2: Nah, itu kan ya. Rasulullah mendengar kegaduhan ini dari rumahnya. Keluarlah beliau. Keluar. Apa ini? Ini loh, kemudian disampaikan. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Ka'ab, kurangilah hutangnya." Ini solusi yang ditawarkan oleh Rasul. Udahlah, kurangilah hutangnya. Kemudian kata beliau, "Fa'al tu, sudah saya kurangi, sudah saya lakukan ini, gitu kan. Sudah saya kurangi." Gitu. Oke, sekarang bayarlah. Gitu. Sudah dikurangi nih, gitu. Masa mau nggak membayar, gitu kan? Nah, sehingga selesai. Nah, yang ini dikurangin, yang ini mau membayar. Nah, sekarang kalau zaman sekarang, zaman sekarang kan mainnya ini, debt collector, langsung ambil gitu, ya, dengan paksa. Sehingga ini juga menjadi problem juga, kan itu. Nah, niat yang yang tidak baik, ya, maka menyebabkan problem, konflik di belakang. Oleh karenanya, sesuai dengan tema yang telah kita sampaikan tadi, bahwa hutang itu bisa menjadi konflik, permasalahan rumah tangga, ya. Sehingga kenapa Allah meminta untuk menulis atau mencatat hutang piutang ini, karena jangan sampai nanti di belakang ada konflik.
0: Melupakan.
2: Nah, sehingga catatan inilah yang menjadi bukti atau pengingatnya. Ya. Nah, apabila istri mengetahui suaminya berhutang ya sangat banyak sekali, ketika ada konflik artinya istri kan juga ikut andil, iya, di sana kebawah. Ikut ke bawah. Oleh karenanya, agar mengurangi konfliknya, maka hendaknya istri juga dilibatkan. Kan bahasa Jawanya kan garwo sigarane nyowo gitu.
0: Oke,
2: Ustaz, dari saya.
0: Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari pendengar, Ustaz. Ya, satu pertanyaan dari pendengar ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Anda pernah berhutang tanpa sepengetahuan istri karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Awalnya Anda pikir bisa segera melunasi. Ternyata kondisi ekonomi berubah dan utangnya justru semakin besar. Sekarang Anda takut jujur karena khawatir istri kecewa dan rumah tangga menjadi kacau. Apakah Anda wajib menceritakan seluruh utang Anda kepada istri?
1: Ya, kalau kita punya niatan, awalnya niatannya kan baik tadi ya. Maka sampaikan aja keadaan yang ada. Minta maaf kepada istri sebelumnya. Saya tuh dulu pinjam uang itu karena ini. Tujuannya begini dan begini, tapi ternyata ini. Itu bisa disampaikan sehingga ketika ada kata-kata seperti itu juga insya Allah tidak terlalu reaktif terhadap apa yang dilakukan suami ketika suami pertama udah minta maaf. Yang kedua, menceritakan kronologisnya. Ya, kronologisnya sehingga istri menyadari. Ya, kemudian ya bisa diminta memahami untuk bagaimana mengatasi solusi terkait dengan hutang yang sekarang ada. Sehingga insya Allah dengan seperti itu ya insya Allah istri akan, oh dulu memang ya tujuannya kan begini, memang itu kan qadarullah ya. Nah kecuali ini kalau kemudian berhutang yang sifatnya tadi akhirnya muncul riba, maka segera dicarikan solusinya. Kalau memang ada tempat yang tidak ribawi itu dibayar, kemudian bayarnya kepada yang tidak ribawi. Sehingga karena kalau riba itu kan nambah terus.
0: Ya.
1: Nambah terus dan itu akan semakin membebani. Mending di-cut, cari pinjaman yang tidak ada di bawi. Atau ya tadi memang kalau memang berat ya tadi sudah disampaikan ke istri, sehingga dari situ musyawarah kira-kira solusinya apa untuk membayar hutang yang kemudian makin bertambah tadi.
0: Ya, mungkin terakhir saya singkat saja ya. Mana yang lebih baik, Ustaz? Hidup sederhana tetapi tenang, atau terlihat kaya tapi setiap hari dikejar hutang?
2: Hidup sederhana tapi tenang, hidup mewah tapi nggak tenang.
0: Mana yang lebih baik, Ustaz?
2: Ya, tentunya yang sederhana, Ustaz ya. Sederhana.
0: Sederhana tapi tenang, Ustaz.
2: Ini juga pelajaran buat kita, Ustaz. Hendaknya kita hidup qanaah tadi.
0: Qanaah,
2: bersyukur dengan yang ada. Nah, kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi tadi ya, bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan Aisyah mengetahuinya. Bahkan hadis ini yang menyampaikan itu Aisyah. Ya. Qalat Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtarat ta'aman min Yahudiyin, dari seorang Yahudi membeli makanan. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Aisyah yang sama, Ustaz, tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu meninggal dan beliau meninggalkan utang itu, Ustaz, baju besinya itu masih ada di
0: Yahudi.
2: Di orang Yahudi. Artinya kan utang piutang ini ketika orangnya meninggal, di antara yang memikulnya yaitu istrinya, ya, istrinya. Sama ketika istri juga punya utang, kita juga nanti yang memikulnya kan. Itu saat seperti itu saat ya. Intinya ketika seorang suami tadi punya hutang dan istrinya belum mengetahuinya, sampaikan saja saat insya Allah ini yang terbaik, daripada nanti di belakang kalau dia meninggal duluan karena sedihnya hutang saat kan itu saat. Sedihnya hutang kemudian dia mendahulunya kan itu kan. Intinya innallaha ma'adain, Allah bersama orang yang berhutang. Hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima lam yakrah. Allah bersama orang yang berhutang, artinya menolong orang yang berhutang sampai dia melunasi hutangnya, selama dia ini hutangnya dalam perkara yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu satu syukran.
0: Insyaallah heran sat ya. Sudah pukul 21 ya, kan kita sudah berada di penghujung acara ya. Dan ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Faruk dan Ustaz Hamzah, ya, juga kepada para pendengar dan juga para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dan kepada para keluarga yang memiliki hutang. Semoga Allah berikan kemudahan untuk segera melunasinya sehingga tidak berlarut-larut dan tidak dibebani oleh hutang. Ya, baik, kita akhiri acara kita malam hari ini. Ya, kami dari segenap kru yang bertugas mohon maaf dan undur diri dari ruang dengar Anda. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: InsyaAllah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, ya, hilaqud dzikir, majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melembutkan hati kita, yang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan di antara majelis zikir adalah majelis ilmu, majelis halal dan haram. Ya. Yang siapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis-majelis ilmu, di taman dari taman-taman surga, maka tandanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia meraih surga yang sesungguhnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah lentera yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kemaksiatan, antara yang halal dengan yang haram. Jika kita melakukan perjalanan dunia saja membutuhkan ilmu, kita harus tahu rute perjalanannya, kita harus tahu alamat tujuannya. Maka begitu juga ayyuhal ikhwah, dalam perjalanan kita menuju surga, dalam perjalanan kita menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat, kita butuh kepada ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal takwa. Dan tidak mungkin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu mustahil seorang bertakwa kepada Allah jika tidak memiliki ilmu. Kaifa yattaqi wa la ya'lam. Para ulama mengatakan, bagaimana seorang bisa bertakwa kalau dia tidak mengetahui? Tidak mungkin. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, tujuan kita belajar ilmu, tujuan intinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama ya, yang saleh, yang zuhud, rahimahullah, pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita ngaji ilmu agama. Ini tujuan kenapa kita hadir dalam majelis ilmu, yaitu agar kita semakin bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, semakin bersemangat dalam beribadah, semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, kita akan membahas 10 kaidah ya dalam tazkiyatun nufus.

0: penyucian jiwa. Dan ini adalah tema yang menarik, tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan hati dari segala noda-noda hati berupa syirik, bid'ah, maksiat, merupakan tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat manusia, yatlu alaihim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, tazkiyah. Ini salah satu tujuan pokok diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yaitu Al-Qur'an, dan hikmah yaitu sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menyebut kata hikmah setelah al-kitab atau Al-Qur'an, maka maksudnya adalah as-sunnah. Ya. Jadi salah satu tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya untuk mensucikan jiwa kaum muslimin. Demikian juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya tazkiyatun nufus, bahwa tazkiyatun nufus ya merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Setelah bersumpah dengan 11 sumpah, dan sumpah itu adalah untuk penguatan, wasyamsi wa duhaha ya dan seterusnya. Setelah Allah SWT bersumpah dengan banyak makhluknya, Allah mengatakan isi sumpahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, setelah bersumpah dengan banyak makhluk, Allah bersumpah tentang apa? Ini isi sumpahnya. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengutarakan sesuatu tapi didahului dengan sumpah, maka itu menunjukkan pentingnya isi sumpah. Isi sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh, sungguh, karena didahului dengan sumpah. Kemudian qad, qad itu dalam bahasa Arab termasuk lafaz yang menunjukkan taukid. Sungguh, sungguh ya berbahagia di dunia dan di akhirat, man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Dan kotoran hati pokoknya ada tiga. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ini kotoran hati paling bandel, paling besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal dunia dan tidak bertaubat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa-dosa yang lain diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia tidak bertaubat bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, noda hati yang kedua adalah bid'ah, yaitu amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak disyariatkan ya oleh Nabi dan para sahabat Nabi, tidak pernah mencontohkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan yang ketiga adalah noda dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, dosa besar maupun dosa kecil ini adalah noda-noda. Jadi noda hati pokoknya ada tiga. Yang pertama syirik, yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah maksiat. Maka orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Makanya kebersihan itu ada dua, kebersihan batin dan kebersihan zahir. Kebersihan batin yaitu kita membersihkan jiwa kita, hati kita dari kotoran-kotoran, ya. Dan kebersihan zahir yang nampak yaitu kebersihan pakaian kita, kebersihan ya badan kita, kebersihan lingkungan kita, rumah kita, gitu ya. Banyak orang hanya perhatian dengan kebersihan zahir, ya, bajunya kotor langsung dicuci, dilondrikan, rumahnya kotor disapu, mobilnya kotor ya dimandiin. Tapi banyak di antara kita hatinya kotor tapi tidak membersihkan, hatinya sakit tapi tidak mengobatinya, bahkan mungkin hatinya mati dia tidak menyadari. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dalam masalah hati ini, karena ini adalah pokok, sumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya pada jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, anggota tubuh yang lainnya akan baik. Sebaliknya jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak, yaitu hati. Hati ini kalau baik, maka dia akan mengajak anggota tubuh yang lainnya baik. Karena hati ini diperumpamakan oleh para ulama, diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah, al-qalbu kal-malik wal-a'dha'u junuduhu. Ya, hati itu ibaratkan seperti raja, sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya bagaikan pasukannya. Kalau rajanya baik, pemimpinnya baik, dia akan menyuruh pasukan untuk melakukan yang baik. Kalau hati ini sudah baik, dia akan perintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan memerintahkan ya telinga mendengar yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lisan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya, jika hati ini rusak, maka dia akan memerintahkan mata melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan lisan mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Tergantung kepada apa? Hati. Maka perhatikan hati kita. Ya, kalau kita ingin baik, ingin berubah menjadi baik, maka berikan perhatian lebih kepada masalah hati. Nabi bersabda, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbah. wala yastaqimu ya qalbu hatta yastaqima al-lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lurus iman seorang hamba sampai ya istiqomah hatinya. Hati dulu, baru kemudian apa? Lisan. Ini dua hal penting nih, dua hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah hati dan yang kedua adalah masalah lisan. Hati karena dia adalah raja, lisan karena dia adalah ya bagian pelaksananya, bagian pelaksananya. Makanya disebutkan dalam hadis juga bahwasanya setiap hari anggota-anggota tubuh akan mengatakan kepada lisan, wahai lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kami. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah kami akan istiqomah juga. Wa ini wajajta iwajajna, tapi kalau kamu bengkok kami juga ikut bengkok. Maka seorang muslim, seorang muslimah hendaknya memperhatikan dua anggota tubuhnya ini. Yang pertama adalah hati dan yang kedua adalah lisan.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Pembahasan yang selanjutnya adalah pada kitab Tamhid halaman yang keempat, ya, halaman yang keempat, yaitu mat tamkin, ya. Halaman yang pertama, dua dan tiga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke halaman yang keempat, yaitu mat tamkin. Mat tamkin di sini merupakan bagian atau masuk dalam mat tobi'i, yaitu mat asli dengan kadar bacaan panjang dua harokat. Ya, mat tamkin kadarnya adalah dua harokat ketika dibaca wasal. Adapun ketika waqaf, maka mat tamkin sama halnya seperti mat arid lisukun, yaitu dengan kadar bacaan panjang 6 harokat. Contohnya bin nabiyyin, seperti itu kalau waqaf. Kalau wasol, ya, maka panjangnya adalah 2 harokat, ya. Mat tamkin yaitu diperhatikan adanya ya sukun, ya sukun yang didahului oleh tasydid, ya, yang didahului oleh tasydid, ya. Ya sukun yang didahului oleh tasydid. Seperti contohnya di sini an-nabiyyin, ya, 2 harokat ketika wasal. Huyitum illiyin, ya, seperti itu. Baik, ya, kita latihan bersama-sama dari kitab Tamhid halaman yang keempat, yaitu mat tamkin, ya. Kami akan mencontohkan, ya, baris yang pertama

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran
1: yang berhak diibadahi.

0: bagaikan dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah

0: memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya

0: memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullaha wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Jumat 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Agar Terlepas dari Dosa.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yudhil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas dalam sebuah kajian

Ayat dengan tema Bawa'ithul khalas minadzunub, agar terlepas dari dosa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Katang, Kediri, Jawa Timur, pada kesempatan kali ini saya membacakan sebuah kitab dengan judul Bawa'ithul Khalas Minadzunub. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah hal-hal yang membangkitkan agar terlepas dari dosa. Dan kitab ini faslun min kitabi 'Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kitab ini adalah sebuah fasal yang diambilkan dari kitab besarnya, yaitu kitab 'Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yang artinya bekal untuk orang-orang yang bersabar dan simpanan untuk orang-orang yang bersyukur, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Kita baca hadis ini, tetapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah muqaddimah, yaitu pendahuluan, bahwa kita ini sebagai manusia tidak lepas pastinya dari dosa dan maksiat. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Yang paling pertama adalah di dalam diri kita ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Hawa nafsu inilah yang membuat akhirnya seseorang melakukan dosa dan maksiat. Kemudian salah satu sebab juga kenapa kita senantiasa melakukan dosa dan maksiat, karena kita mempunyai musuh yang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan menyimak, berfirman tentang sumpah Nabi Iblis la'natullahi alaih di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 82, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaan Engkau ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak di jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang diganggu oleh iblis, yaitu
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian kami, aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 17. Dan yang dimaksud dengan iblis akan mendatangi dari depan, maka maksudnya adalah iblis akan melupakan kepada manusia tentang kehidupan akhirat, bahwa ada kehidupan akhirat. Dan yang dimaksud iblis akan mengganggu manusia dari belakang, manusia dicintakan kepada kehidupan dunia. Dan yang dimaksud iblis akan mengganggu dari kanan, manusia akan diberikan syubhat oleh iblis sehingga menganggap yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Kemudian yang dimaksud mengganggu dari kanan adalah iblis akan memperindah maksiat. Maksiat terasa indah, maksiat terasa luar biasa di hadapan manusia. Dan ini semua bukan dari perkataan saya, ini adalah tafsiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah, ulamanya umat Islam, tarjumanul Quran, ahli tafsirnya ulama umat Islam sepanjang masa sampai akhir dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab yang ketiga, dan iblis ini kawan-kawannya adalah para syaitan. Syaitan itu baik dari jin ataupun dari manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana ka lakana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Maka iblis, syaitan, tidak akan pernah menjadi kawan bagi manusia. Dan senantiasa iblis mengganggu manusia untuk mengajak manusia menjadi golongannya ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akan hal tersebut di dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh kalian, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini adalah penyebab kita bermaksiat. Yang pertama tadi karena hawa nafsu, yang kedua karena syaitan dan iblis, bisikan syaitan dan iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan bisikan-bisikan was-was di pada dada-dada manusia, baik itu berupa jin ataupun berupa manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa kita melakukan dosa dan banyak melakukan dosa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang artinya setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan mukhti', bukan satu kesalahan saja, tetapi khatta', yaitu orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah.
Kenapa kita selalu bermaksiat? Sebab yang ketiga adalah karena ada teman yang buruk yang mengajak seseorang untuk bermaksiat. Ada teman yang buruk yang mengajak seseorang untuk bermaksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para penghuni neraka yang mana mereka menyesal menjadikan si fulan sebagai kawannya di dunia karena kawan tersebut sudah menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dalam surah Al-Furqan ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah besarnya kerugian bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikr ba'da ijja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepada. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Surah Qur'an, surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa salah satu penyebab orang bermaksiat dan melakukan dosa adalah karena teman. Saya jadi teringat pekan lalu saya dakwah di pedalaman Kalimantan. Saya dapati ada orang yang berumrah, kemudian setelah berumrahnya dia mengikuti ajaran kawannya, ajaran yang dikenal dengan sampai kepada hakikat ma'rifat. Gara-gara mengenalkan ajaran tersebut, akhirnya karena keliru di dalam memahami hakikat ma'rifat, maka akhirnya sampai saat ini masih tidak sholat. Padahal setelah mengerjakan umrah. Ini gara-gara seseorang salah kawan. Melakukan kesalahan mencari kawan. Sholat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan tegas dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian seluruhnya sholat. Dan sholat tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tunai kewajibannya sampai dia mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian, sebagaimana ditafsiri oleh Al-Hasan Al-Basri. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati sekali-kali kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah, hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah dan hadis dari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika 5 hari atau 3 hari beliau sakit keras, sebelum beliau meninggal beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafa, adalah perkataan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dihadiri kematian. Beliau mengucapkan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, dan berbuat baiklah kalian terhadap budak-budak kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Maka tidak ada prei salat sampai derajat wali bagaimanapun, wali kutub, wali ghaus, wali apapun. Tidak ada namanya dalam agama Islam prei salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal, perkataan beliau yang terakhir
adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin. Salat terakhir beliau adalah hari Kamis siang berjamaah bersama kaum muslimi, dan beliau tidak pernah tidak berjamaah salat wajibnya. Kamis setelah salat zuhur beliau sakit, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengucapkan itu. Maka siapa saja yang mengajari ajaran perai salat karena sudah mencapai tingkatan tertentu, itu menyalahi Al-Quran, hadis Rasul, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir beliau sebelum meninggal. Ada buku menarik judulnya Wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir sebelum beliau meninggal. Maka semestinya buku ini dipelajari oleh kaum muslimin agar tahu apa saja wasiat yang penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal, yang mana keluar wasiat tersebut tidak ada penghapusan di dalamnya, karena setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat. Tidak ada hukum penghapusan, tidak masuk hukum nasakh mansukh, karena setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka bahaya mempunyai teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur 'amman yukhalil." Hadis riwayat Imam Abu Dawud, seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Kawan yang buruk seperti kawan yang pandai besi, senantiasa memegang ubupan api. Maka minimal yang kita dapati dari keburukan kawan yang buruk adalah bau yang tidak enak yang dicium dari keringat orang-orang pandai besi, atau yang paling parah malah membakar kita sebagai kawannya. Kita terikut-ikut untuk melakukan keburukan atau dituduh melakukan keburukan karena berteman dengan kawan yang buruk. Yang keempat, sebab seseorang melakukan dosa dan maksiat adalah karena lingkungan. Lingkungan yang membuat seseorang melakukan dosa dan maksiat. Ada seorang, saya lupa namanya, seorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut adalah tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Arab salah satu kebiasaan mereka sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Meskipun dia tidak masuk dalam agama Islam, akan tetapi kemudian berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika di hadapan Ka'bah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian setelah itu ada orang yang merupakan tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kalau seandainya kamu memang tidak masuk dalam agama Islam, maka ludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia pun karena lingkungannya mendukung demikian, akhirnya dia ikut untuk menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lingkungan membuat seseorang akhirnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang mantan artis advertising yang bercerita kepada saya, perempuan bersama suaminya. Dia mengatakan bahwa saya mantan artis
yang biasa Ustaz lihat di billboard iklan-iklan tanpa menutup aurat, memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan rambut, memperlihatkan make up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memperlihatkan bentuk tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian Allah begitu saja memberikan petunjuk kepada saya, kemudian saya pun berubah, pakaian saya menjadi sangat tertutup, jilbab lebar, jubah panjang, bahkan saya bercadar. Akan tetapi karena pergantiannya tidak dibarengi dengan akidah yang kuat, kemudian ilmu yang matang, kemudian teman-temannya mulai mundur teratur satu persatu. Akhirnya dia tidak mempunyai teman, tidak mempunyai lingkungan yang mengajaknya untuk istiqamah di dalam menutup aurat sebagai seorang wanita muslim. Akhirnya merasa dia tidak mempunyai teman, kembali lagi kehidupannya ke dalam gelapnya dunia malam, dugem di bar-bar, minum minuman yang memabukkan, main laki-laki, dan seterusnya. Sampai suatu malam ia dipeluk oleh saudarinya atau temannya perempuan, dan temannya perempuan tersebut meninggal di tempat dugem malam. Kemudian akhirnya dia menangis sejadi-jadinya, bukan menangisi temannya yang berakhlak buruk tersebut, akan tetapi menangisi dirinya, alangkah buruknya dia. Sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali lagi ke jalan maksiat. Dan sungguh suatu kehinaan bagi seseorang ketika seseorang kembali ke maksiat setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf ibn al-Asbat mengatakan, "Inna min alamati iradillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'." Sesungguhnya tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, Allah tidak peduli terhadap hamba tersebut, Allah akan menyibukkan dia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka lingkungan membuat seseorang akhirnya bermaksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apakah dosa dan apakah itu maksiat? Maka dosa pengertiannya yang mudah adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan, itulah dosa, itulah maksiat. Kebalikan dari ketaatan, itulah dosa dan itulah maksiat. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyakum, bapak ibu saudara saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah masjid Al-Ikhlas Katang Kediri, Jawa Timur, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita. Dosa pengertiannya adalah khilafut ta'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebalikan dari ketaatan. Timbul pertanyaan, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itulah ketaatan. Kebalikan dari ketaatan berarti tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, melalaikan, meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itulah maksiat, itulah dosa. Baik itu maksiat derajatnya paling tinggi adalah haram, dosa besar, ataupun hanya dosa dan keharaman, tidak sampai kepada dosa besar, maka seluruhnya adalah dosa. Seluruhnya adalah dosa. Memang di dalam agama Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dosa-dosa besar. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut adalah surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar,
Di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami, yaitu Allah, akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Kemudian juga di dalam surat Al-Najm ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, permasalahannya

صغيرة إن الجبال من الحصى لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. Janganlah jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Ketika dilihat oleh manusia takut saat bermaksiat, tapi ketika dilihat oleh Allah tidak takut. Ini menunjukkan bahwasanya dia menjadikan Allah sebagai zat yang paling rendah. Kemudian juga, janganlah engkau sekali-kali meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang sangat tinggi menjulang itu adalah tumpukan dari dosa-dosa kecil. Maka kita sudah mengetahui pengertian dosa dan maksiat, yaitu khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Dan kebalikan dari ketaatan maksudnya adalah melalaikan perintah dan melanggar larangan, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ahibbati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas Katang Kediri, Jawa Timur yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita. Apa pengertian ini dosa kecil, ini dosa besar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat dan terjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai akhir dunia, beliau mengatakan, kullu dhanbin khatamahullahu binar aw la'anah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah bagi pelakunya mendapatkan neraka atau laknat atau murka atau siksa, itulah dosa besar. Apabila di dalam ayat Al-Quran ada sebuah dosa dan di dalamnya diancam dengan neraka, itu dosa besar. Apabila di dalam Al-Quran ada dosa dan di dalamnya diancam dengan laknat, diusir dari rahmat Allah, itu adalah dosa besar. Itu pengertian dosa besar. Dan dosa-dosa kecil adalah di bawah dari dosa-dosa besar. Tetapi sekali lagi, tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, innakum lata'amaluna amalan hiya adaqfu fi a'yunikum minasya'ar wa in kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal bumbiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan sebuah amalan yang kalian anggap itu lebih tipis dari rambut. Lebih tipis dari rambut, artinya itu hanya sebatas dosa biasa saja. Padahal kami, para sahabat Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap itu sebagai dosa yang membinasakan, dosa besar. Saya beri contoh di zaman sekarang. Perempuan terlihat rambut walaupun sudah pakai jilbab, karena jilbabnya pendek, sering sekali anak-anak SMA, anak-anak SMP, jilbabnya pendek, kemudian naik motor terlihat rambutnya. Kalau dia tahu itu terlihat rambutnya dan dia biarkan, dosa besar. Karena tabarruj adalah dosa besar. Tabarruj artinya ibrazul mar'ati zinataha amama ghairil maharim. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhiasan perempuan ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakainya. Tubuhnya, wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, bentuk tubuhnya yang molek, kemudian kulit tubuhnya yang mulus. Itu semua adalah hiasan. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Dan perempuan tidak boleh memperlihatkan hiasan-hiasan mereka. Itu hiasan pertama yang merupakan tubuh dia. Hiasan yang kedua yang dia pakai, baik itu lipstiknya, baik itu make upnya, baik itu minyak wanginya, baik itu perhiasannya,
baik itu baju

0: nya yang indah menawan, maka ini termasuk daripada bertabarruj. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berdandan bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah di generasi pertama berdandan. Perhatikan Imam Mujahid rahimahullah berkata bahwa dandanan wanita jahiliyah zaman dahulu adalah seorang perempuan suka sekali berjalan mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dandanan perempuan wanita jahiliyah di zaman dahulu, dan itu dosa besar. Yang kedua, Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i. Lihat, saya dari tadi mengucapkan tafsiran bukan dari kantong saya, tapi dari tafsiran para ulama terdahulu yang belajar langsung dari Nabi, yang belajar langsung dari para sahabat, bukan hanya penafsiran para imam, bukan. Di kita ini, Pak, ada Nabi, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat masuk mana? Imam yang empat tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba'. Di atas imam yang empat itu ada sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan sahabat-sahabat Nabi yang ahli-ahli agama. Mereka lebih canggih ilmunya dibandingkan imam-imam yang ada, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada imam-imam yang ada, karena mereka langsung belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah para sahabat, para tabi'in yang langsung belajar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan itulah metode beragama yang benar, menyandarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Coba perhatikan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'in, belajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik siapa? Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun menjadi pembantu berkhidmat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmunya turun kepada Qatadah bin Da'amah Sadusi, ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah kanatil mar'ah idza kharajat min buyut min kanatin nisa idza kharajtunna min buyutihinna fa kanat lahunna mishyatun wa taqassurun wa taghannuj. Para perempuan yang kalau keluar dari rumah mereka berjalan di hadapan laki-laki dengan berlenggak-lenggok, itulah tabarruj, itu dosa besar. Berapa banyak sekarang di sekitar kita yang melakukan seperti itu? Itu dosa besar. Kemudian Muqatil ibn Hayyan rahimahullah, seorang tabi'in, beliau menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan tabarruj, berdandannya wanita jahiliyah di zaman dahulu adalah annaha tad'al khimar ala ra'siha. Perhatikan para perempuan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya, fala tashudduhu, kemudian dia tidak ikat di bawah dagunya, fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu kulluhu dhalika minha, maka terlihatlah antingnya, terlihatlah lehernya, kalungnya, dadanya, itulah tabarruj. Thumma ammat tilka tabarruj fi nisa'il alamin, kemudian tersebarlah tabarruj seperti itu di tengah-tengah wanita muslimah. Maka saat ketika perempuan terlihat rambutnya, itu dosa besar bagi perempuan. Ketika seorang perempuan terlihat gincunya, lipstiknya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu dosa besar bagi perempuan. Dan laki-laki, para laki-laki yang ada di hadapan saya adalah para pemimpin-pemimpin mereka yang paling pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa hiya mas'ulatun an mas'ulun anhu. seorang lelaki pemimpin atas orang yang di bawah tanggung jawabnya, dan dia penanggung jawab atas yang ditanggung. Pertama kali adalah yang bertanggung jawab suaminya, kemudian bapaknya, dan itu semua kita. Maka hati-hati dengan keluarga-keluarga perempuan kita, jangan sampai melakukan dosa besar yang dianggap biasa di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Saya pernah suatu ketika di umroh, waktu itu biasanya travel-travel umroh menyinggahkan kita di kota Jeddah untuk kembali lagi membuang real-real kita, belanja di pasar. Kemudian di samping bis ada kamar mandi. Lalu di kamar mandi tersebut para jamaah umrah biasanya membuang hajatnya ataupun berwudu. Kemudian setelah itu suatu saat keluar perempuan dari tempat wudu perempuan dengan dia tidak memakai jilbabnya. Jilbabnya diletakkan di bawah, di atas bahunya. Kemudian keluar dari kamar mandi begitu saja. Seperti yang terjadi di tengah masyarakat kita. Maka orang-orang yang selain orang Indonesia merasa heran, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ya akhi itu? Tolong dinasehati. Maka saya langsung datang pada ibu. Ibu, kalau seandainya ingin pakai jilbab di dalam saja, jangan seperti itu. Kata ibunya masih basah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak, kadang-kadang tidak dikerasi oleh ahli agama kita bahwasanya menutup aurat dan tidak membuka aurat itu adalah ketaatan. Membuka aurat adalah dosa besar. Tidak dikatakan itu sebagai dosa besar. Akhirnya dianggap biasa. Kelihatan kaki saat kita naik motor dianggap biasa. Bahkan ada lagi yang lebih aneh, seorang perempuan kadang-kadang karena kebiasaan dia pakai jilbab tetapi dia ingin jogging lari-lari, akhirnya memakai pakaian yang super ketat. Karena dia memakai pakaian perempuan muslimah, maka akhirnya menutup seluruh tubuhnya, kemudian bagian pusar dan lutut pakai rok kecil gitu. Kemudian di atasnya pakai jilbab. Ini tidak boleh para ikhwan. Dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan memperlihatkan. Dan ini bukan Islam ajaran Arab. Ini Islam rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam ajaran Arab. Ini salah satu contoh saya mengangkat tema ini karena dianggap biasa. Itu adalah dosa besar. Maka jangan dianggap sebagai dosa besar. Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan di kantor-kantor karena tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia berjalan di hadapan laki-laki sehingga tercium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Lihat sekarang bagaimana para perempuan-perempuan muslimah jika pergi ke kantor-kantor dalam keadaan begitu dandan yang luar biasa. Kadang di hadapan suaminya tidak sewangi dan secantik itu saat di dalam kamar. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah tadi pendahuluan tentang dosa. Pengertian dosa, sebab orang melakukan dosa, pengertian dosa, pembagian dosa, dan jangan sampai meremehkan dosa. Sekarang kita masuk ke dalam tema kita. Itu tadi pendahuluan. Tema saya adalah agar seseorang terlepas dari maksiat. Yang pertama, karena saya baca kitab ya. Faslun wa amma taqwiyatu ba'ithid din fa innahu yakunu bi umur ahaduhuma ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma' wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalih lam yutawi'hu qalbuhu lidzalikal battah. Adab fasal, adapun penguatan motivasi untuk taat kepada Allah, menjauh mengerjakan perintah, menjauhi larangan, untuk menjauhi dosa, tidak melalaikan perintah, tidak melanggar larangan, maka ini dengan beberapa perkara. Aslinya ada 20, kita lihat nanti, kita lihat berapa yang kita dapat. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla untuk dimaksiati, padahal Allah maha melihat kita, maha mendengar kita. Barang siapa tegak di dalam kalbunya pandangan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah mau untuk mentaati hawa nafsunya sama sekali. Jadi kalau boleh dikata, orang yang bermaksiat salah satunya sebabnya adalah tidak mengagungkan Allah. Mau dia sadari, dia tidak sadari. Mau dia akui, dia tidak akui. Kapan seseorang melalaikan perintah, melanggar larangan, maka berarti dia sedang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan para lelaki malas berjamaah sholat wajib, maka dia sedang tidak mengagungkan Allah. Karena pendapat yang lebih kuat menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, dan tidak ada yang bisa berkata seperti itu kecuali sahabat Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunanul huda, petunjuk yang lurus. Wa inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihin. Dan termasuk dari petunjuk yang lurus adalah salat di mana dikumandangkan azan, itu di masjid-masjid. Kalau seandainya seseorang masjid Al-Ikhlas ini tidak diisi oleh para lelaki untuk mengerjakan sholat lima waktu, lalu siapa lagi yang akan mengisi? Termasuk petunjuk yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, diceritakan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini siapa sih Pak? Abdullah bin Mas'ud ini sahibul wisadati wasiwak, yang membawa bantal dan sikat giginya Rasulullah, berarti orang dalamnya Rasulullah. Karena perangkat-perangkat pribadi Rasulullah beliau yang bawa. Makanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ibn Mas'ud illa kana min ahli." Aku tidak menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud kecuali beliau termasuk ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking sering masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada batasan. Orang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk penulis wahyu. Beliau termasuk orang yang mengambil surat Al-Qur'an dari mulut langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, 70 surat Al-Qur'an. Berarti 2/3 dari Al-Qur'an beliau ambil langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah surat Al-Qur'an 114. Itu kesaktian para sahabat Nabi. Itu kedikjayaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ingin mengembangkan kepada bapak-bapak di dalam hati bahwa Nabi itu punya murid namanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka ini lebih istimewa dari manusia setelah mereka, siapapun dia. Makanya urutan manusia yang paling teristimewa di hadapan Allah, para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada itu, baik secara fadilah atau kekhalifahan. Mereka adalah manusia-manusia yang termulia. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau minal muhajirin. Dari kaum muhajirin. Beliau sadisul Islam, sadisu ar-rijal fil Islam. Orang keenam yang masuk dalam agama Islam semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Bagaimana tidak istimewanya? Jujur Pak, saya sering berdoa kepada Allah di samping ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Saya sering berdoa agar bisa bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang canggih luar biasa. Ini orang ilmunya luar biasa. Bahkan beliau sampai mengatakan, "Wallahi inni la'alam. La'alamukum bikitabillah." Demi Allah, aku orang yang paling pintar di antara kalian terhadap tafsiran Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lam minni bikitabillah tablughul madhi la ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku tentang tafsir Al-Qur'an dan aku bisa mendatanginya dengan onta, aku akan datangi dia. Tidaklah beliau mengucapkan itu karena kesombongan, akan tetapi beliau mengucapkan itu karena beliau tahu bahwasanya beliau memiliki ilmu yang lebih daripada yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa inna min sunanil huda as-salah haitsu yunada biha. Salat di mana azan dikumandangkan untuk salat tersebut. Disitulah kita salat semestinya. Nah, apabila ada orang lalai salat, bahkan beliau mengatakan, wa ma raaituna, dan sungguh wa laqad raaituna, dan sungguh kami, aku telah melihat di tengah-tengah kami, anna ahadan yuhadza baina rajulin hatta yuqam fi shaf, bahwa seseorang dipapah oleh dua orang sampai diletakkan di dalam saf untuk salat berjamaah. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ajaran imam saja, itu ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang derajat mereka lebih tinggi daripada para imam. Kemudian juga beliau mengatakan, wa ma raaituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq, dan tidaklah kami di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap orang yang tidak salat berjamaah maka dituduh sebagai orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada di antara kita yang malas salat berjamaah karena satu dan lain hal, dan pastinya urusan dunia, itu sudah nas dari Al-Qur'an, pastinya urusan dunia. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada generasi buruk yang mengganti mereka, yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Pasti yang lalai sholat pasti sedang mengikuti syahwatnya, yang lalai sholat berjamaah maka sedang dia mengikuti syahwatnya dan sedang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiat pertama agar seseorang terlepas dari dosa apapun itu, dosa kecil, dosa besar, melalaikan perintah atau melanggar larangan, maka agungkanlah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Langit dilipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Coba pikirkan ayat ini Pak. Bumi yang sebesar ini dalam genggaman Allah. Langit yang seluas ini dilipat-lipat oleh Allah. Dan kita melihat sekarang langit ini biru, itu hanya batas mata kepala kita mampu melihat sesuatu di atas. Adapun yang namanya langit dunia, maka coba pikirkan kita. Sekarang kita ini dalam bumi. Di samping bumi ada planet-planet lain. Ada matahari, ada bulan, ada Saturnus, ada Pluto, ada Mars, dan seterusnya. Kumpulan planet-planet itu di dalam sebuah galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti di langit sana itu seperti ini miliaran jumlahnya. Di atas galaksi-galaksi yang miliaran tersebut itulah langit dunia. Wallahu a'lam di mana tempatnya. Di atas langit dunia ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Antara langit dunia dengan langit ke-1 itu jaraknya 500 tahun perjalanan terbangnya burung. Coba, ada burung kita lepas dari Kediri sampai 500 tahun, sampai mana? Ya, itu jarak antara langit dunia dengan langit pertama. Kemudian langit pertama tebalnya 500 tahun. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Langit kedua 500 tahun. Jarak antara langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun. Tebalnya langit ketiga 500 tahun. Terus seperti itu hitungannya sampai kepada langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada kursi. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun. Perbandingan kursi Allah yang disebutkan di dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Perbandingan tujuh langit tadi dibandingkan kursinya Allah itu seperti satu wajan besar kemudian dilempar satu koin kecil sebanyak tujuh. Tujuh langit itulah tujuh koin itulah tujuh langit. Wajan yang besar tadi itulah kursi. Di atas kursi ada air, di atas air ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara arsy dengan kursi seperti orang lempar cincin di padang pasir. Cincin itulah kursi dan padang pasir yang seluas itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fawqal arsy. Allah di atas arsy. Sebagaimana Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dengan keagungan seperti itu kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan para ikhwan dirahmati Allah. Perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah atau Abdullah bin Abbas dulu. Malakum la tu'azzimuna Allah haqqa ta'zimih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagung? Kiat paling utama agar seseorang berhenti maksiat, mau dosa besar, dosa kecil, agungkan Allah. Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' Ahkamil Quran, beliau mengatakan, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Jin, kalau tidak salah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwar." Allah telah menciptakan kalian atwara. Atwara artinya tauran ba'da taur ila tamimil khalq. Allah menciptakan kalian pelan-pelan sampai sempurna. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Faman fa'ala hadza wa qadira 'alayhi fa huwa ahaqqu an tu'azzimuhu." Siapa yang mencipta, dialah yang paling pantas untuk kalian agungkan. Tidak ada yang lebih kita agungkan kecuali Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah." Sang Maha Pencipta atas alam semesta ini, dialah Allah yang paling berhak untuk diibadah. Dan bentuk ibadah paling tinggi adalah ketaatan, ketundukan, dan itulah tauhid. Tauhid itu pengertiannya apa sih, Pak? Tauhid itu pengertiannya adalah al-khudu' wadh-dhullut tam ma'a ghayatil mahabbati lillahi wahdah, la syarika. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Apabila ada perintah apapun, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkum bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Contoh kasus urusan-urusan perempuan yang saya sebutkan tadi. Mungkin bagi para perempuan yang di belakang, aduh berat nih kita di Indonesia. Enggak. Orang yang beriman, bertauhid, sami'ana wa atha'na. Enggak ada lain. Ya. Tidak membantah dengan akalnya, tidak membantah dengan perasaannya, tidak membantah dengan kebiasaan kebanyakan orang banyak, tidak membantah dengan tradisinya. Sami'na wa atha'na. Mau sesuai dengan logikanya, mau sesuai dengan analoginya, mau sesuai dengan perasaannya, mau sesuai dengan pendapatnya, mau sesuai dengan tradisi bangsanya, mau sesuai dengan kebiasaan kebanyakan orang atau tidak sesuai, dia tetap sami'na wa atha'na. Saya beri contoh ya, Pak. Tauhid yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika peperangan Khaybar atau Tabuk, pokoknya peperangan akhir-akhir peperangan Rasul tahun ke-9 Hijriah, yang berarti 10, 11, 2 tahun lagi Nabi meninggal. Suatu saat para sahabat Nabi Khaybar ya, kalau tidak salah. Suatu saat para sahabat Nabi dalam keadaan majah, sangat lapar, besok perang. Akhirnya mereka menyembeli hewan keledai piaraan, sembeli, dimakan, dimasak, kemudian tinggal dibagikan, sudah matang. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yanhayanikum, innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an akli luhum lahmi luhumil humuril ahli. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Wahai Rasulullah, kami lapar. Wahai Rasulullah, bagaimana kami nanti? Enggak membantah dengan logika, analogi, perasaan, tradisi, kebiasaan orang banyak, nenek moyang. Enggak. Kata Anas bin Malik, orang dalamnya Rasulullah SAW, fa'akfa'na, kami balikkan itu. Yang penting taat kepada Allah dan Rasulnya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang mengagungkan, sehingga seseorang mau menghentikan maksiat. Ada kisah yang menarik, yaitu masuk Islamnya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jubair bin Mut'im. Suatu maghrib Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri ataukah mereka menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak meyakininya, ataukah mereka memiliki simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka menguasainya. Mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im mengatakan kada qalbi an yathir, hampir jantungku copot ketika mendengar ayat Al-Qur'an am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apakah engkau diciptakan tanpa ada pencipta atau engkau menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin, pasti ada pencipta. Agungkan Allah, niscaya kita akan melepaskan dari kebiasaan bermaksiat. Yang kedua, yaitu masyhadu mahabbatihi subhanahu fa yatruku ma'siyatahu mahabbatan lah. Allahu akbar. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Yaitu pemandangan yang kedua agar kita terlepas dari dosa dan maksiat adalah mencintai Allah. Maka meninggalkan maksiat karena cinta Allah, bukan karena terpaksa. Meninggalkan maksiat karena saya mencintai Allah. Dan begitulah orang yang merupakan cinta kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu benar, maka niscaya engkau akan sangat taat kepada yang engkau cintai. Sesungguhnya orang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintainya. Maka agar kita terlepas dari dosa, maka cintai Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah ya Ustaz? Caranya adalah ingat nikmat-nikmat Allah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. kita bisa melihat, saya bisa berbicara sekarang, saya bisa menggerakkan tangan. Siapa yang ngasih? Siapa yang memberikan kuasa? Ingat, nikmat Allah. Pantaskah ini nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada pepatah mengatakan, dan ini dikatakan, ada yang menisbatkan bahwa bait syair ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubba. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau memperlihatkan rasa cinta kepadanya. Hadza muhal fil qiyasi badi'. Ini mustahil, enggak mungkin. Ini mustahil dalam analogi berpikir, ini keliru, tidak mungkin terjadi. Lau kana hubbukan shadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'. Jikalau engkau benar cintamu, maka niscaya engkau akan sangat mentaatinya. Yang mencintai sangat mentaati kepada yang dicintainya. Ini yang kedua, cintai Allah agar kita terlepas dari dosa dan maksiat. Cintailah Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu mashhadun ni'mati wal ihsan. Artinya apa? Fa innal karima la yu'amilu bil isati man ahsana ilayhi wa innama yaf'alu hadha li'amun nas. Yang ketiga, ingat-ingat nikmat Allah. Banyak. Saya di sebuah daerah, saya dari Kalimantan Selatan, lebih tepatnya lagi tinggal sekarang di Kabupaten Baritokwa. Kabupaten itu adalah sebuah daerah yang kalau bangun rumah, tanahnya gambut. Allah kasih. Dan begitulah nikmat Allah. Wa ataku min kulli kasih. Dan begitulah nikmat Allah. Wa ataku min kulli ma sa'altumu. Allah memberi kepada kita apa yang kita minta. Tafsiran yang menarik dari ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'du salaf wa ma lam tas'alu. Dan Allah memberi apa saja yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Pantas enggak ketika Allah kasih nikmat begitu banyak kepada kita kemudian kita bermaksiat? Nasi kepada kita. Nasi itu, Pak, para ulama menjelaskan, nasi itu sampai ke hadapan kita, sampai ke mulut kita, itu melalui proses yang begitu panjang, dan itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah nasi yang kita makan kemudian kita bermaksiat dengan kekuatan akibat kita memakan protein dari nasi tersebut, karbo dari nasi tersebut? Tidak pantas. Maka ingat-ingat nikmat Allah, niscaya kita akan senantiasa jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mashhadul ghadab wal intiqam. Fa inna rabba ta'ala idza tamada al 'abdu fi ma'siyatihi ghadib. Yaitu hati-hati dengan murka Allah, terutama apabila melakukannya terus menerus. Imam, kalau tidak salah namanya Imam Al-Qurtubi, mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Mohon maaf ya, saya buka sebuah kartu, melihat perempuan ya, itu dosa kecil yang bukan mahram tanpa jilbab. Oh, dosa kecil nih Ustaz, aman nih berarti. Tadi saya sudah ingatkan, jangan sampai bermudah-mudah. Itu dosa kecil karena tidak ada laknatnya, tidak ada. Tetapi bahaya dia bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Baik. Jika dilakukan terus-menerus, tidak dinamakan sebagai dosa kecil. Itu yang disebutkan oleh para ulama. La saghirata ma'al isra. Tidak dinamakan sebagai dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Maka hati-hati dengan murka Allah. Allah itu Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaan. Tetapi inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku juga pedih. Maka hati-hati jangan sampai seseorang bermaksiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada kiat agar seseorang terlepas dari dosa dan maksiat, yang kelima adalah mashhadul fawat. Apa maksudnya? Orang kalau bermaksiat akan kehilangan kebaikan dunia akhirat. Contoh tadi, melihat hal-hal yang diharamkan terus menerus, maka bisa-bisa dia tidak melihat bidadari nanti kelak di hari kiamat. Yang mana yang dia lihat di dunia tidak sepadan jauh dari di bidadari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bermaksiat, salah satu kiat agar terlepas dari maksiat, takut kehilangan kebaikan dari maksiat. Saya beri contoh, Pak. Yang bekerja di bidang riba, hati-hati. Allah sudah mengatakan ya mahaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Dan sudah banyak buktinya, Pak. Karena Allah tidak pernah mungkir janji. Jangan sampai saya punya keluarga punya apotik. Kemudian beliau mengatakan salah satu yang sering datang yang kerja di bidang riba. Tidak lama datang minta obat, tidak lama datang minta obat, tidak lama. Terus sakit. Allah menghancurkan harta riba. Imam Ibnu Katsir menafsiri dua hal. Hancur harta riba itu dua. Yang pertama, hancur nominalnya, habis nominalnya jadi nol sama sekali hilang. Yang kedua, tidak ada berkahnya. Nah, mendatangkan penyakit. Malah mendatangkan istri tidak taat. Anak durhaka. Hati-hati. Bermaksiat penyebab keburukan dunia sebelum akhirat. Nah, itu 5 poin yang bisa disampaikan. Sebenarnya berarti 15 poin lagi belum disampaikan. Ya. Akan tetapi cukuplah 5 poin itu. Kalau dikerjakan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu dari saya pribadi. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inna nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Pacaran bukan silaturahmi. Apakah jika putus pacar, putus silaturahmi? Salah satu di antara upaya setan untuk menggoda manusia adalah dengan membisikkan kata-kata indah untuk menjadi alasan pembenar bagi maksiat yang dilakukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Mereka saling membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dulu orang jahiliyah menghalalkan bangkai yang itu jelas menjijikkan. Namun mereka beralasan bangkai itu yang menyembelih Allah, mengapa dilarang? Dulu orang jahiliyah membenarkan syirik dengan alasan, andai Allah menakdirkan kami tidak syirik, kami akan tinggalkan kesyirikan. Karena dibiarkan syirik, bukti Allah setuju dengan syirik kami. Orang pemuja kubur abad ini, mereka melestarikan syirik di kuburan wali dengan dalih mengagungkan orang soleh. Ada wanita yang mengumbar auratnya yang itu memalukan, namun dia tega melakukannya karena alasan tubuh ini anugerah yang layak untuk dibagikan. Ada pejabat yang melegalkan khamar yang jelas membahayakan, namun dia beralasan tidak ada orang mati karena bir. Dan seterusnya, sejuta alasan lainnya yang itu sejatinya bisikan setan yang disampaikan kepada pasukannya. Karena itulah Allah menyebut godaan setan dalam menyesatkan manusia dengan khutuwat asyaiton, langkah-langkah setan. Setan tidak mengajak Anda untuk maksiat hanya dengan satu langkah, tapi dia menggiring kita sedikit demi sedikit dalam tahapan yang kita mengira itu kebaikan. Ada seorang ulama yang pernah menasihatkan, sesungguhnya setan menyuruh manusia untuk menuju 70 pintu kebaikan agar menggiring mereka kepada satu pintu kejahatan. Dan benar apa yang beliau sampaikan. Pacaran bukan silaturahmi. Mohon ditanamkan baik-baik di lubuk hati setiap muda-mudi yang dirundung asmara. Siapa yang bilang pacaran itu menjalin silaturahmi? Jangan-jangan sumbernya dari setan. Dia hendak memotivasi muda-mudi untuk mendekati zina dengan pacaran. Alasannya untuk menjalin silaturahmi. Jika Anda memiliki prinsip semacam ini, berarti Anda mempercayai tipuan iblis. Makna silaturahmi. Kata silaturahim atau silaturahmi terdiri dari dua kata, silah artinya hubungan dan rahim atau rahmi artinya rahim ibu, tempat janin sebelum dilahirkan. Sehingga yang dimaksud silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, sanak atau saudara yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan darah dengan kita. Dengan demikian, kata ini tidak bisa digunakan untuk menyebut hubungan yang dilakukan antar tetangga, teman dekat, kolega bisnis, rekan kerja, apalagi pacar, yang mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan kita. Namun sekali lagi, kata ini hanya khusus terkait jalinan hubungan antar kerabat yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Demikian penjelasan Al-Qadi Iyad, Tawdihul Ahkam. Beberapa kasus hubungan pertemanan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram terkadang beralasan dengan kata ini, silaturahmi, ketika diingatkan, jangan pacaran, jangan melakukan komunikasi dengan lawan jenis yang bisa mengundang syahwat. Alasannya, saya tidak ingin memutus silaturahmi. Masya Allah, mereka telah menjadi korban tipuan setan. Setan mengelabuhi hubungan haram atau minimal dengan mengantarkan kepada yang haram, dengan alasan ini seolah menjadi hubungan halal dan bahkan mendatangkan pahala, yaitu silaturahmi. Batasan-batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahminya. Al-Qadi Iyad menjelaskan bahwa ulama berselisih pendapat tentang batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahmi dengannya. Pendapat pertama, setiap keluarga yang masih memiliki hubungan mahram, di mana andaikan dua keluarga ini, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, maka tidak boleh menikahkan keduanya. Pendapat ini berdalil dengan hadis yang melarang seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dengan saudaranya atau bibinya sekaligus, karena hal ini bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim antara keduanya. Berdasarkan pendapat ini, maka sepupu tidak termasuk kerabat rahim, karena sepupu halal dinikahi. Pendapat kedua, semua keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan saling mewarisi, baik mahram maupun bukan mahram. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berhak mendapat warisan darimu adalah keluarga dekatmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Pendapat kedua ini lebih benar, insya Allah. Taudihul Ahkam. Hati-hati dengan CLBK. CLBK, cinta lama belum kelar, terkadang memicu episode berikutnya. Hingga janjian ketemu untuk melepas rindu. Sayangnya, layar telah terkembang, bahtera keluarga tengah berlabuh, akan sangat berbahaya jika sampai tertabrak karang. Anda tahu apa motivasinya? Niatnya sih untuk silaturahmi. Lupakan, ketika tidak ada harapan untuk bersamanya, ada 1000 harapan untuk bersama yang lainnya. Jangan paksakan untuk menangkap buih yang terbang menghilang. Memutus silaturahmi itu dosa besar. Bahkan ini kebiasaan orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, apa kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena cita-cita besar orang munafik Madinah mengajak umat manusia untuk kembali kepada budaya jahiliyah. Allah mengancam orang yang memutus silaturahim akan diputus kesejahteraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rahim pernah mengadu kepada Allah meminta perlindungan dari terputus hubungan. Kemudian Allah memberi jaminan yang artinya, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Kata Rahim, tentu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, itu jatah untukmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dari sini kita hendak menggarisbawahi, jika menjauhi pacaran berarti memutus silaturahmi, berarti tidak pacaran statusnya dosa besar. Karena itu jangan lancang menyebut pacaran sebagai silaturahmi. Karena jika demikian, ketika Anda menolak pacaran, berarti Anda menolak silaturahmi dan itu dosa besar. Demikian, Allahu a'lam.

0: dijawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengadopsi anak hasil zina? Karena ada rasa takut anak itu dibunuh orang tuanya setelah lahirnya. Karena memang hal itu pernah terjadi sekali di kampung tersebut. Ya, ini anak hasil zina. Pertama saya akan komentari pertanyaan ini dari beberapa sisi. Penamaan anak ini dengan istilah anak zina, tentu ini penamaan yang dihasilkan dari perbuatan dua orang itu. Bukan berarti anak ini terkena pula dosa zinanya, tidak. Ya, anak ini adalah anak hamba Allah, ya, hamba Allah seperti yang lainnya, ya, seperti yang lainnya. Jangan sampai kita akhirnya para jamaah menghukumi dosa orang lain dibebankan kepada si anak ini juga, tidak. Ya, anak ini tentu tak salah. Anak ini tentu masuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi apa? Fitrah. Yang kedua, si ibu ini mengatakan takut dibunuh orang tuanya setelah lahir. Kemudian pernah terjadi sekali. Ini ketakutan saja. Ya, dalam hukum ketakutan seperti ini tidak bisa dijadikan alasan kuat, tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Ya, kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat sekali, diantaranya itu menjadi fenomena yang terjadi di kampung itu, bahwa kalau ada anak zina mereka kemungkinan besar itu akan dibunuh umpamanya. Nah, ini mungkin kita mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap anak ini. Tapi kalau hanya sekedar ketakutan belaka, dulu sih pernah gitu. Kapan? Ya dulu berapa kali? Sekali sih gitu. Ini tentu tak bisa dijadikan dasar pegangan. Ya. Jadi kalau memang indikasinya kuat baru, tapi kalau seperti ini tentu tidak bisa dijadikan dasar. Yang ketiga, adopsi di dalam Islam. Adakah adopsi di dalam Islam? Tentu adopsi di dalam Islam tidak ada. Dahulu Zaid bin Harithah itu diangkat anak sebelum datangnya Islam. Diangkat anak sehingga dipanggil oleh masyarakat Makkah sebagai Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah Islam, datanglah Islam. Laisa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.

0: anak perempuan, berarti dia bukan mahram dengan suami dari ibu ini. Belum lagi dengan anak mereka, berarti setiap hari mereka, si ibu ini umpamanya jika ini laki, akan menggunakan pakaian rumah. Berarti dia akan terlihat auratnya setiap saat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu berdosa, duduk, mungkin dipeluk dan sebagainya, dianggap sebagai anak. Apalagi sampai dibuatkan akte di pengadilan negeri. Wah, ini lebih lagi ini. Kalau dia perempuan, nanti si bapak nganggap ini anak saya ini. Dipeluk, ya. Kemudian si perempuan ini menggunakan baju rumah, kalau dia balik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, akhirnya terjadilah apa yang di masyarakat. Anak angkat menikah, lalu yang menikahkan ini orang ini. Kenapa? Saya ngangkatnya, ngadopnya dari bayi kok. Jadi sudah saya anggap ngotot. Ini pertanyaan seperti ini banyak. Jadi dampaknya begitu banyak dosa-dosa yang dilahirkan dari itu semua. Ya. Kemudian yang keempat, jika yang dimaksud oleh ibu penanya ini adalah menyelamatkan anak ini jika memang indikasi pembunuhan itu terjadi. Ya, indikasi kuat pembunuhan itu terjadi, maka menyelamatkan anak ini bisa dikatakan masuk kategori wajib. Kenapa? Indikasi kuat akan terjadi pembunuhan, anak ini dibunuh. Ya, tentu menyelamatkan anak ini diutamakan. Nah, apalagi kita, negeri kita kan negeri hukum. Ya, kita bisa, kalau memang ada indikasi kuat, maka bisa dilaporkan kepada lembaga yang terkait. Kita ada kepolisian, ada dinas sosial, ya. Nah, ini bisa bergerak dari situ, dari sisi penyelamatan, ya. Nanti anak ini ditaruh di mana? Nah, nanti dikoordinasikan dengan masyarakat. Apakah anak ini ditaruh sementara di dinas sosial karena nggak ada orang tuanya sama sekali, atau ditaruh di panti-panti yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak buat mereka ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wattini wazzaituni wa turisinin.
2: Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka.
3: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Mutiara Nasihat.
2: InsyaAllah kita akan bersama-sama membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan juga tarbiyah Islamiyah, penanaman akidah untuk anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Jangan dikira karena dia berkaitan dengan anak-anak kemudian ini adalah suatu yang bisa dikesampingkan atau dianggap remeh. Bahkan kita katakan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dari beberapa sisi.

Yang pertama, masalah penanaman akidah. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dia adalah amanah, dan sekaligus ini adalah amanah dan juga tanggung jawab. Anak yang Allah SWT berikan kepada kita, ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana besarnya nikmat anak ini, silakan kita melihat sebagian saudara kita yang sampai sekarang belum diberikan karunia anak oleh Allah SWT. Bagaimana hari-hari mereka, siang dan malam, mereka dalam keadaan berusaha dan ternyata belum Allah SWT berikan. Sementara kebanyakan dari kita Allah SWT mudahkan untuk memiliki anak dan juga keturunan. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar di dalam diri mereka sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Allah menciptakan kita dan juga menciptakan mereka adalah supaya kita dan juga mereka mengenal Allah, supaya kita dan juga mereka mengisahkan Allah. Maka bentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah menanamkan akidah yang benar di dalam diri anak-anak kita. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Hendaklah kalian menjaga diri kalian, bukan hanya diri kita, tapi kita juga diberikan amanah, diberikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjaga ahl kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan akidah, mendekatkan mereka kepada agama Allah. Itulah cara menjaga diri kita dan juga menjaga diri mereka dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka seorang ayah, seorang bapak, dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Antum adalah pemimpin untuk istri antum, untuk anak-anak antum. Dan ketahuilah bahwasanya antum akan ditanya tentang orang-orang yang antum pimpin. Apakah sudah melaksanakan amanat pemimpin di rumah suaminya? Dia memimpin anak-anaknya. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak yang telah dia pimpin. Jadi permasalahannya di sini berat. Masing-masing dari kita, seorang bapak, seorang ayah, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang dia pimpin. Bukan hanya sekedar kita melahirkan mereka, kemudian menafkahi mereka, kemudian mereka besar, setelah itu mereka menikah dan berkeluarga. Bukan berhenti di situ saja. Di sana ada permintaan, tanggung jawab dari Allah SWT. Dan seorang yang beriman, di antara sifat mereka adalah menjaga.

jaga amanah. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Sifat orang yang beriman adalah terhadap amanat dan janji mereka menjaga. Orang yang beriman ada rasa takut di dalam hatinya karena dia beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Takut apabila dia menyia-nyiakan anak-anaknya, membiarkan mereka tidak tahu arah, membiarkan mereka terfitnah dengan syubhat, dengan syahwat. Takut apabila nanti kembali kepada Allah akan ditanya oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW menyebutkan tiga ciri orang munafik adalah diantaranya idza tumina khan, apabila dia diberikan amanat maka dia mengkhianati, dan anak ini adalah amanah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Sehingga kita katakan ini adalah perkara yang penting yang harus masing-masing dari kita yang ada di sini dan juga yang lain saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seorang ayah mengingatkan istrinya, seorang istri mengingatkan suaminya dalam melaksanakan amanat yang besar ini. Jangan kita sekali lagi menganggap bahwasanya amanah tersebut hanyalah memberikan pangan dan juga sandang, memberikan hiburan kepada mereka. Tapi di sana ada yang lebih besar daripada itu, yaitu memberikan pendidikan agama, penanaman di dalam masalah akidah. Di antara yang menjadikan permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat urgen dan penting. Kita sekarang sama-sama hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Media sudah terbuka lebar sehingga kemaksiatan, syubhat, syahwat yang sebelumnya tidak dengan mudah tersebar, sekarang mudah sekali tersebar dan tidak mengenal dia adalah seorang kafir atau seorang muslim, apakah dia orang yang sudah dewasa maupun yang masih anak kecil. Di zaman sekarang bukan suatu yang mudah untuk menfilter dan menjaga anak-anak kita dari fitnah-fitnah tersebut. Dan ini adalah ancaman tersendiri terhadap agama mereka dan juga akidah mereka. Ditambah lagi, kita sebagai orang tua, kita juga terkadang terfitnah dan banyak kesibukan sehingga waktu untuk anak-anak kita semakin kesibukan dengan kegiatan. Kalau bukan rahmat dari Allah SWT dan juga karunia dan juga anugerahnya, ini yang kita rasakan. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak ada zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah. Sungguhnya tidak ada atau tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah dan lebih jelek daripada sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Allah SWT. Kalau sekarang ini yang kita rasakan, lalu bagaimana dengan yang akan dirasakan oleh anak-anak kita kelak? Sehingga memang pembahasan seperti ini sangat